Dan di daratan dan di lautan disebabkan dosa-dosa manusia. Jadi rusaknya, ya katanya, ya lapisan ozon itu sudah rusak, sudah bolong. Ya akibat dosa manusia, Pak. Perubahan cuaca panas global akibat dosa manusia. Ya, semua yang ada di muka bumi berupa keanehan-keanehan, perubahan-perubahan cuaca yang tambah suhu, tambah panas dan yang lainnya, itu semuanya akibat dosa-dosa manusia. Ya. Innaka in tadharhum yudhillu ibadak wa la yalidu illa fajiran kafara. Ya Allah, jika engkau biarkan orang-orang kafir itu hidup di muka bumi ini, kata Nabi Nuh, mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, ya Allah. Dan mereka pun tidak akan beranak kecuali anak-anak yang jahat dan kafir kepada engkau, ya Allah. Ya. Maka kemudian, akhul Islam, Nabi Nuh AS berdoa seperti itu pun diijabah oleh Allah SWT. Allah habiskan semuanya kecuali yang mengikuti Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Makanya kan semua keturunan, semua manusia sebetulnya keturunan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Semua nabi dan setelahnya keturunan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Iya. Yeah. Dan orang-orang yang mengikuti Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Kenapa? Karena semuanya hancur sudah. Iya. Allah, yang Allah selamatkan hanyalah yang dibawa oleh Allah di atas perahunya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Selain itu hancur. Selain itu mati semuanya. Iya. Ikhwata Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Lalu kemudian Nabi Nuh berkata, Rabbik firli wali walidai. Ya Rabb, ampuni dosaku dan ampuni kedua orang tuaku. Waliman dakhala baiti ya mu'mina walil mu'minina wal mu'minat. Dan ampuni juga orang yang masuk ke rumahku, baik ia mukmin maupun mukminah. Wala tazidid dhalimina illa tabara. Dan jangan engkau tambahkan, ya Allah, kepada orang-orang zalim itu kecuali kebinasaan, ya Allah. Iya. Ini Nabi Nuh alaihi salatu wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah memaafkan dirinya, mengampuni kedua orang tua. Karena ya akhi, ya, berbakti kepada orang tua itu adalah merupakan syariat semua nabi dan rasul. Semua nabi, semua rasul menganjurkan setiap anak untuk mendoakan orang tuanya agar Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Demikian pula dianjurkan kita untuk mendoakan kaum mukminin dan kaum mukminat. Ya. Disebutkan dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, siapa yang mendoakan ampunan untuk kaum mukminin dan mukminat, maka ia mendapatkan satu kebaikan dari setiap mukmin dan mukminah tersebut. Bayangkan, Pak, kalau bapak atau kita berdoa, ya Allah, ampuni dosa saya, dosa orang tua saya, dosa kaum mukminin dan kaum mukminat yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Bayangkan, kata Rasulullah, dari setiap mukmin dan mukminahnya kita dapat satu kebaikan. Sekarang berapa jumlah mukmin dan mukminah yang sudah meninggal dunia? Di dunia saja di zaman sekarang jumlah kaum muslimin berapa miliar, Pak? Belum lagi kaum muslimin yang sudah meninggal dunia. Hanya kita mendoakan ampunan buat mereka saja dapat pahala besar, luar biasa. Iya. Subhanallah, ya akhwat Islam. Makanya adab kita doakan kaum mukminin dan kaum mukminah. Banyak-banyak doakan mereka, ya akhi, a'azakumullah wa iyyakum. Makanya Allah berfirman, walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan orang-orang yang datang setelah mereka berkata, wahai Rabb kami, ampuni dosa kami
dan ampuni dosa orang-orang atau saudara-saudara kami yang telah mendahului kami itu. Ini adab, akhi, doakan ya kaum mukminin dan mukminah.

0: co ale jawab.
1: Assalamualaikum Ustaz, tepat setelah sholat sebelum membaca istighfar, bolehkah kita mengucapkan Alhamdulillah dari hamba Allah? Jadi ketika seorang sholat Assalamualaikum sebelum astaghfirullah membaca Alhamdulillah, apakah boleh? Kalau kita perhatikan hadis-hadis Nabi SAW, maka yang kita temukan Nabi sholat langsung itu bacanya istighfar. Adapun hamdalah nanti, yaitu setelah tadi membaca Allahumma antas salam, kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ya, dan seterusnya, baru kemudian tasbih subhanallah, kemudian tahmid alhamdulillah, baru Allahu akbar. Itu yang kita dapatkan dari dalil-dalil yang bersumber dari Nabi kita Muhammad SAW, maka itu yang lebih baik untuk dipraktikkan. Wallahu a'lam bishawab.
2: Mutiara nasihat.
3: Kita jangan takjub dengan orang-orang yang anaknya sukses. Sukses maksud anda dalam urusan dunia. Kita tuh selalu termotivasi untuk menjadikan anak-anak kita seperti Fulan. Anaknya Fulan, masya Allah, udah jadi ini, udah jadi itu. Kita ingin tuh. Tapi ketika anaknya Fulan, masya Allah, udah bisa jadi imam di masjid. Oh ya. Nggak ada keinginan, masya Allah, jadi imam di masjid. Umur berapa anakmu? Baru 12 tahun, masya Allah. Anak-anak udah 22 tahun, sholat subuh masih sulit. Di sini yang seharusnya kau terobses. Tapi kadangkala dunia ini membuat kita terheran-heran dengan orang-orang kafir, dengan orang-orang fasik, dengan orang-orang yang tidak dekat sama Allah, yang tidak kenal sama Allah, hidup mereka sukses. Allah mengatakan di surat Taubah ayat 55. Allah mengatakan fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Kau jangan heran dengan harta mereka. Kau jangan takjub dengan anak-anak mereka. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayati dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Allah sejatinya ingin mengadab mereka dengan harta dan anak-anak. Masya Allah, ya. Anak dan harta jadi adab, iya, walaupun sukses, iya, karena dia selalu kepikiran. Dan adab yang paling besar itu bukan luka yang di kaki kita, tapi adab yang paling besar itu luka di dalam hati kita. Tatkala orang hidup gundah, susah, ada orang kaya susah tidur. Kenapa kau susah tidur? Kau enggak lihat tuh kuli bangunan itu, masya Allah, habis sholat duhur dia istirahat, kadangkala beralaskan sak semen tidur. Kita yang punya, masya Allah, pakai AC, masya Allah. Kadangkala cuma enggak tahu, di kampung anak masih sering lihat orang naik mobil pickup di atas bawa barang pindahan atau apa, ya. Itu orang tidur, jemaah, masya Allah. Itu kalau ngerem bisa, tapi tidur dia, jemaah. Kita yang masya Allah nikmat, ada satpam di depan yang jagain, masya Allah. AC berapa PK? Udah semua PK ada di sini. Makanan semuanya, ranjangnya nikmat. Dia hanya ke kiri, ke kanan, tanya kenapa bang, kata dia, besok ini akan ada deal besar, insya Allah ada kesepakatan besar nih, kira-kira keuntungannya bisa 100 juta, masya Allah. Bang, kalau 100 juta bikin abang gak bisa tidur, gak usah bang, sudah abang tidur aja. Betul, 100 juta bikin gak bisa tidur, ya mah. Apa gunanya harta itu? Orang itu kepingin cari harta supaya bisa tidur nyaman, supaya bisa makan enak, masya Allah. Uangnya di tabungan ada 5 miliar, tapi ketika makan nasi putih sama telur asin, masya Allah. Kenapa? Kata dokter gak boleh, Ustaz. Terus duitmu buat apa? Ya buat dilihat-lihat doang. Buka berapa besi, masya Allah. Kan ada orang jamaah yang kerjanya itu ngelihat ATM.
1: Set.
3: Anak kadang-kadang lihat ya orang di ATM itu cuma dia ngelihat saldo. Terus keluar lagi. Masya Allah. Anak pikir dia mau ngambil sesuatu gitu. Enggak. Insya Allah mudah-mudahan antum nggak termasuk yang kayak gitu. Alhamdulillah. Maka selamatkanlah kita itu, jangan terheran-heran sama mereka. Itu bisa jadi adab buat mereka. Antum fokus cari surga, cari akhirat. Kenapa kita perlu fokus di sana? Karena dunia ini bakal kita tinggalkan. Masjid ini akan rata sama tanah. Rumah-rumah, tubuh itu semua akan rata sama tanah. Bahkan Masjid Istiqlal, Istana Presiden, semuanya akan rata sama tanah. Engkau hanya akan dibangkitkan dari kuburanmu, baju tidak pakai. Orang itu keluar dari kuburannya tanpa ada sehelai baju pun di tubuhnya, telanjang mereka juga. Alas kaki juga enggak ada. Terus apa yang kita cari di dunia ini? Kalau ternyata kita akan tinggalkan. Dulu waktu kecil kita, ya kita masih belum ngerti. Antum tahu permainan apa yang bisa punya rumah nanti pakai dadu? Monopoli. Jangan main monopoli lagi. Ya, karena dilarang kita main pakai dadu itu, dinasib pakai itu. Cuma di situ ana lihat, ana setelah berpikir, oh ternyata dunia seperti itu. Duduk bareng, bagi-bagi duitnya. Kan bagi duit tuh. Siapa yang mau main duluan? Ya, ana. Ingat dilarang kita main dadu dalam beberapa hadis itu termasuk larangan. Tapi ini yang ada, kita bicara tentang realita. Orang lempar dadu, ya dapat sampai ke stasiun. Beli stasiunnya, Pak. Set. Punya dia stasiun. Siapa saja lewat situ? Bayar. Nanti sampai PDAM. Iya. Beli lagi dia. Nanti ada yang bikin hotel ya, kalau masih ada yang beli hotel, beli rumah, macam-macam. Jadi kita cuma kerja cari duit. Terus selesai satu jam, gimana? Udah bismillah, tutup lagi. Wah. Terus duitnya tadi apa? Enggak ada, bohong-bohongan tadi. Berarti dunia ini bohong semuanya. Mana duitnya yang kita kumpulkan? Ditinggalkan. Rumah mana yang kau miliki? Ditinggal. Berarti semuanya permainan. Macam kayak, makanya kita harus melihat yang serius itu mana? Yang serius itu akhirat. Serius di sana. Kekal berarti. Kalau dunia ini bakal ditinggal, maka antum jangan terlalu serius. Dan nasihat ana, tolong tanamkan kepada anak kita itu. Nasihatnya Luqman al-Hakim. Baca di surat Luqman. Kadang-kadang orang tua tidak pernah memberikan nasihat kepada anaknya, nasihat yang berkaitan dengan iman, berkaitan dengan tauhid. Nasihat pertama Luqman itu adalah ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan pernah kau berbuat syirik sedikit. Kita ini orang tua pernah enggak duduk sama anak kita jelasin itu? Duduk sama anak kita. Nah, hati-hati kau nak dengan kesyirikan. Karena banyak kesyirikan di masyarakat yang orang enggak sadar. Syirik itu ada syirik besar, ada syirik besar. Kita semua harus berhati-hati. Maka kita tanamkan kepada anak kita tentang syirik. Yang kedua tentang kebesaran Allah. Allah kemudian menjelaskan tentang berbakti kepada orang tuanya. Lalu yang ketiga tentang kebesaran Allah. Sampaikan kepada anak kita, nak, Allah itu yang punya langit dan bumi. Innaha in takum mithqala habbatin min khardal. Nah, kau tahu kalau amal perbuatan hamba itu sebesar seberat biji sawi. Fatakun fi sakhra. Amal itu ada di dalam batu. Di dalam batu. Atau dia terbang di awang-awang. Au fil ard, atau tertanam di dalam bumi, ya'ti bihallah. Allah akan datang. Sehingga anak kita ajarin tentang kebesaran Allah sehingga dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, nasihat Luqman. Ya bunayya aqimish shalah. Dirikan sholat. Setelah tauhid, setelah mengenal Allah, sholat. Dan berkaitan dengan sholat, ada perintah khusus dari Allah agar para orang tua memerintahkan wa'mur ahlaka bisolati wastabir alaih. Suruhlah keluargamu sholat dan sabar. Sabar kau nyuruh anak sholat. Sebagian orang tua itu kalau nyuruh anaknya sholat subuh berat. Bangunin anaknya untuk sholat subuh berat, capek Ustaz anaknya ini, aduh males macam-macam. Tapi untuk sekolah dibangunin anak. Untuk sekolah jam 7 harus bangun. Tahu jemputan jam 6 dia harus bangun anak itu jam 6. Sholat tidak sesemangat dia membangunkan anaknya ketika sekolah. Anaknya dibangun, nah ayo nak sekolah nah, nanti ibu beliin hadiah, ini itu macam-macam. Tapi kalau sholat selalu, ini bukan selalu ya, banyak ibu-ibu yang berdalih, Ustaz kan masih kecil Ustaz, baru 7 tahun. Baik, sekarang sekolah itu apa harus anak itu sekolah? Lebih wajib mana dia sholat sama sekolah? Mbah kita, nenek kita gak pernah sekolah, alhamdulillah jadi orang kaya. Kalau kita bicara dunia, dan ada profesor-profesor yang masya Allah hidupnya masih pakai mobil yang tua, ya itu kan zuhud Ustaz. Bukan dia gak dapat rezeki, ya mungkin seperti itu. Tapi ingat, urusan rezeki itu tidak ikut kecerdasan seseorang, enggak. Karena kita lihat keledai pun bisa hidup padahal gak pernah sekolah. Pernah antum melihat keledai sekolah? Tapi dia masya Allah, ada yang mandiin, pada manusia yang mandikan dia. Dia cuma dia lihat dia. Manusia yang mandikan itu keledai. Atau kuda yang ada, ingat ibu-ibu ini sholat tuh anaknya. Dan bapak-bapak, bapak-bapak tuh ingatkan istrinya untuk sholat. Kemudian nasihat yang selanjutnya, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Anak nih kalau sudah imannya kuat, tauhidnya kuat, mengenal Allah, sholat, diperintahkan kau beramar ma'ruf nahi munkar. Artinya nak, kau harus bisa mewarnai, bukan diwarnai. Kau harus mewarnai lingkungan. Karena kita tahu lingkungan ini mempengaruhi seseorang. Maka kita tanamkan, nak, kau harus mewarnai. Jangan engkau imma'ah. Kalau orang baik aku baik, kalau orang buruk aku ya ikut mereka. Lah, kau harus menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Wasbir ala ma asaba, kau harus sabar. Orang tuh kalau ahli ibadah saja itu biasa. Tapi orang kalau sudah naik nih grade-nya, dia menyampaikan, mengajak orang kepada kebaikan, akan banyak yang memusuhi. Akan banyak yang gak suka. Sahib-sahibnya, sok suci kau, sok ustaz, apa mulai. Maka Luqman mengatakan kepada anaknya, wasbir ala ma asaba, sabar kau menghadapi itu semua. Kau sabar, apa yang menimpamu kau harus sabar. Inna dzalika min azmil umur, itu termasuk urusan yang butuh kesabaran, butuh pengorbanan dan perjuangan. Wala tusair khaddaka innas, setelah itu baru diajarin adab. Kau jangan sombong ya. Jalannya jangan congkak, jangan penuh kesombongan, jangan suka teriak-teriak ngomongnya. Tentang adab-adab yang lainnya sehingga seorang hamba bisa menjadi baik. Hablum minallah baik, hablum minannas baik. Jangan sholatnya baik, akhlaknya buruk. Nah, bahkan orang beriman yang paling sempurna keimanannya, kita kalau ingin tahu level keimanan seseorang, bukan dengan banyak sholatnya. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang beriman yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi kalau akhlak orang ini baik, insyaallah hadza mu'min. Tapi kalau akhlaknya buruk, ya diperlakukan keimanan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Antum baca sendiri tentang nasihat Luqman kepada anaknya supaya kita ini tidak cuma mendengar. Kalau mendengar itu biasanya kayak ana ceramah 1 jam 15 menit. antum pulang, mungkin yang bisa antum ulangi berapa persen? 100% Ustaz, soalnya anda rekam tadi. Iya, 100% jangan direkam, bisa didengarkan lagi, gak ada masalah. Cuma kadangkala kalau kita baca di Al-Quran, kita tahu, oh ternyata begini mendidik anak, ya anak salah ternyata. Tahu dia. Jemaah, selamatkan diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Barakallahu.
2: Surah Al-A'raf ayat 182 sampai 188.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون.
6: Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, nanti kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan dengan cara yang tidak mereka ketahui.
5: وأملي لهم إن كيدي متين.
6: Dan aku memberi tangguh kepada mereka, sesungguhnya rencanaku amat teguh.
5: أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ.
6: Apakah mereka lalai dan tidak memikirkan bahwa teman mereka Muhammad tidak berpenyakit gila? Dia Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan lagi pemberi penjelasan.
5: أَوْ

0: Dan apakah mereka tidak memperhatikan kerajaan langit dan bumi dan segala sesuatu yang diciptakan Allah dan kemungkinan telah dekatnya kebinasaan mereka? Maka kepada berita manakah lagi mereka akan beriman selain kepada Al-Quran itu?
1: Man yudlilillahu falahadiyalah wa yadharuhum fi tughyanihim ya'mahun.
0: Barang siapa yang Allah sesatkan, maka baginya tak ada orang yang akan memberi petunjuk, dan Allah membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan.

Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat, bilakah terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

0: Katakanlah, aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi diriku dan tidak pula menolak kemudaratan kecuali yang dikehendaki Allah. Dan sekiranya aku mengetahui yang gaib, tentulah aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan aku tidak akan ditimpa kemudaratan. Aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman.
1: Mutiara Belajar.

Kemudian apa yang diucapkan ketika bangkit? Apa yang diucapkan ketika bangkit? Yang diucapkan sebagaimana yang tadi kita baca dari hadis-hadis tersebut di atas adalah mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Apa hukumnya mengucapkan sami'allahu liman hamidah? Tadi kita sudah sampaikan di muka bahwa bangkit dari ruku, ya, bangkit dari ruku itu hukumnya rukun. Ya, bangkit dari ruku, gerakannya. Bangkit dari ruku itu hukumnya rukun. Nah, sekarang ketika orang lagi bangkit, dia mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Bacaan sami'allahu liman hamidah ini hukumnya apa? Beda ya. Perhatikan baik-baik para pendengar, para pemirsa, bahwa gerakannya itu rukun. Gerakannya rukun. Orang bangkit dari ruku sampai berdiri itu rukun, harus dilakukan. Nah sekarang bacaannya mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Nah, membaca sami'allahu liman hamidah ini ketika orang bangkit dari ruku, apa hukumnya? Hukumnya ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Menurut mayoritas ulama, mengucapkan sami'allahu liman hamidah ketika bangkit dari ruku itu hukumnya sunnah. Menurut mayoritas ulama. Adapun menurut mazhab Hambali, hukumnya wajib. Jadi mengucapkan sami'allahu liman hamidah itu hukumnya apa? Wajib. Mana dua pendapat ini yang lebih kuat? Wallahu a'lam bissawab. Nampaknya pendapat yang mengatakan wajib ini yang lebih kuat. Nampaknya pendapat yang mengatakan wajib ini hukumnya lebih, ini pendapat yang lebih kuat. Apa alasannya? Alasannya pertama, ucapan ini belum pernah ditinggalkan oleh Nabi SAW ketika beliau sholat. Jadi Nabi SAW setiap sholat, sebagaimana dituturkan oleh para sahabatnya, selalu tidak ketinggalan untuk mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Jadi kerutinan Nabi SAW untuk membaca sami'allahu liman hamidah seperti ini di saat sholat itu menunjukkan bahwa ini adalah amalan yang wajib. Ini adalah merupakan amalan yang wajib. Seandainya itu amalan yang sunnah, niscaya sekali dua kali Nabi SAW pernah meninggalkan untuk memberikan keterangan kepada para sahabatnya bahwa ini hukumnya adalah sunnah. Akan tetapi ketika Nabi SAW rutin untuk menjalankan amalan ini, yaitu mengucapkan sami'allahu liman hamidah di dalam sholatnya, dan juga belum ditemukan adanya riwayat Nabi SAW meninggalkan kalimat ini walaupun cuma sekali, ini menunjukkan bahwasannya amalan ini hukumnya wajib. Kemudian yang kedua, bahwa amalan ini adalah merupakan syiar perpindahan dari ruku ke berdiri. Ya, jadi syiar, ada syiarnya di sini. Ini adalah yang kedua. Jadi kalau misalnya ini tidak dilakukan, nanti tidak ada syiarnya. Ya. Karena hampir setiap gerakan di dalam sholat itu selalu ada bacaannya. Ketika orang menggerakkan pertama kali tangannya, takbiratul ihram ada bacaannya. Ketika dia ruku ada bacaannya. Ketika dia bangkit dari ruku ada bacaannya. Ketika dia ruku turun ke sujud ada bacaannya. Bangkit dari sujud ada. Hampir setiap gerakan di dalam sholat ada bacaannya. Nah sekarang kalau misalnya tidak diucapkan berarti tidak ada syiarnya. Ini adalah alasan yang kedua. Kemudian juga alasan yang ketiga adalah karena Nabi SAW mengucapkan idza qala sami'allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamd. Kata Nabi SAW, seandainya imam mengucapkan sami'allahu liman hamidah, maka ucapkanlah rabbana walakal hamdu. Ini tiga alasan sekurang-kurangnya yang menguatkan pendapat yang menyebutkan bahwasanya sami'allahu liman hamidah itu hukumnya wajib menurut pendapat yang lebih kuat. Dan tiga alasan ini disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah di dalam kitabnya Asy-Syarhul Mumti'. Berarti bangkit dari ruku hukumnya rukun, ya. Kemudian mengucapkan sami'allahu liman hamidah ketika bangkit dari ruku itu hukumnya
menurut pendapat yang lebih kuat insya Allah adalah wajib. Nah sekarang siapa yang mengucapkan sami Allahu liman hamidah? Ini pertanyaan mungkin agak aneh ya. Ya orang yang sholat Ustaz. Ya tapi orang yang sholat itu ada sekurang-kurangnya 3 kondisi. Ya. Ada orang sholat sendirian, ya, munfarid, orang sholat sendirian. Ada orang sholat jadi imam, ya. Ada orang sholat jadi makmum. Perhatikan baik-baik. 3 kondisi orang yang sholat. Kemungkinan yang pertama dia sholat sendirian, munfarid, ya, sendirian. Atau kemungkinan yang kedua dia sholat jadi imam, ya, jadi imam. Kemungkinan yang ketiga, sholat jadi makmum. Taib. Ah, dari tiga kondisi ini para ulama menjelaskan siapa yang wajib untuk mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Pertama, kita awali dengan orang yang sholatnya sendirian. Kalau orang sholat sendirian, maka tentu dia harus mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Kondisi yang pertama kalau dia sholat sendirian. Dan ini sebagaimana dinukil oleh Imam At-Tahawi dan juga Al-Imam Ibnu Abdul Bar, telah terjadi kesepakatan di antara para ulama bahwa orang yang sholat sendirian ketika bangkit dari ruku maka dia harus mengucapkan sami Allahu liman hamidah, atau disyariatkan untuk mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Jadi sudah ada kesepakatan di antara para ulama sebagaimana dinukil oleh Imam At-Tahawi dalam kitabnya Syarah Ma'anil Athar dan juga oleh Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Al-Istidhkar, bahwa para ulama telah sepakat tentang disyariatkannya, ya, orang yang sedang sholat sendirian ketika dia bangkit dari ruku untuk mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Ini ketika orang sedang sholat sendirian. Kondisi yang pertama, ya, kondisi yang pertama orang sholat sendirian maka dia disyariatkan untuk mengucapkan sami Allahu liman hamidah saat bangkit dari rukuknya. Kondisi yang kedua adalah ketika orang sedang sholat dan dia menjadi imam. Kalau dia sholat dan sedang menjadi imam, apakah dia disyariatkan untuk mengucapkan sami Allahu liman hamidah? Jawabannya iya, menurut Imam 4 madhab, menurut madhab Hanafi, menurut madhab Maliki, menurut madhab Syafi'i, dan menurut madhab Hambali. 4 madhab mengatakan iya, bagi imam ketika bangkit dari rukuk disyariatkan untuk mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Dalilnya apa? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qala sami Allahu liman hamidah qala rabbana walakal hamd. Ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bangkit dari rukuknya, beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidah dan beliau kemudian membaca rabbana walakal hamd. Ini Abu Hurairah radhiyallahu anhu lagi menceritakan tentang salat Nabi SAW saat beliau menjadi imam. Bahwa Nabi SAW ketika jadi imam, beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidah, lalu beliau membaca Rabbana walakal hamd. Jadi ini ketika jadi imam. Saat jadi imam, jadi mengucapkan sami Allahu liman hamidah juga. Dan ini menurut apa yang disebutkan oleh Imam madhab yang 4. Salat lahir batin.

0: sikap Wara Abu Bakar radhiyallahu anhu. Siapa yang tidak kenal dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia, sangat terkenal karena banyak memiliki keutamaan dan sifat-sifat mulia dalam Islam. Sampai-sampai sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu memuji beliau dengan mengatakan, "Seandainya keimanan Abu Bakar radhiyallahu anhu ditimbang dengan keimanan penduduk bumi selain para nabi dan para rasul, maka sungguh keimanan beliau radhiyallahu anhu lebih berat dibandingkan keimanan penduduk bumi." Hadis riwayat Ishaq bin Rahuyah Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih. Kisah berikut ini menggambarkan tingginya keutamaan Abu Bakar radhiyallahu anhu dan besarnya kehati-hatian beliau dalam masalah halal dan haram. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa ayah beliau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memiliki seorang budak yang setiap hari membayar setoran kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu berupa harta atau makanan, dan beliau makan sehari-hari dari setoran tersebut. Suatu hari, budak tersebut membawa sesuatu makanan, maka Abu Bakar radhiyallahu anhu memakannya. Lalu budak itu berkata kepada beliau, "Apakah Anda mengetahui apa yang Anda makan ini?" Abu Bakar radhiyallahu anhu bertanya, "Makanan ini dari mana?" Budak itu menceritakan, "Dahulu di zaman jahiliyah, aku pernah melakukan praktek perdukunan untuk seseorang yang datang kepadaku, padahal aku tidak bisa melakukannya, dan sungguh aku hanya menipu orang tersebut. Kemudian aku bertemu orang tersebut, lalu dia memberikan hadiah kepadaku, makanan yang Anda makan ini." Setelah mendengar pengakuan budaknya itu, Abu Bakar segera memasukkan jari tangan beliau ke dalam mulut, lalu beliau memuntahkan semua makanan dalam perut beliau. Hadis riwayat Bukhari. Kisah ini menggambarkan tingginya ketakwaan dan keimanan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau sangat berhati-hati dalam menjaga anggota badan beliau dari mengonsumsi makanan yang tidak halal. Dan inilah aplikasi dari sifat wara yang sebenarnya.
1: Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana cara tips agar ibadah kita ikhlas tidak sekedar menggugurkan kewajiban? Yakni jadilah hamba yang mengenal Tuhannya. Sehingga Syekh Salim bin Ittal Hilali dalam kitab Tazkiyatun Nafs, beliau mengabarkan bahwa salah satu efek positif dari ibadah yang betul yang kau lakukan itu akan memperjelas bentuk penghambaanmu kepada zat yang kau ibadahi. Orang yang tahu betapa ibadah itu mendatangkan kebaikan, dia akan memaksimalkan ibadah kepada Rabbnya. Sehingga tentu dia tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban karena dia berhajat dengan ibadah tersebut. Dan ibadah merupakan isti'anah, meminta tolong kepada Rabbnya. Wallahu a'lam bissawab.
2: Mutiara tilawah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Syekh, bagaimanakah seseorang yang apabila terlanjur membunuh seseorang bukan karena membunuh secara sadar akan tapi pengaruh obat bius yang dia konsumsi, apakah dia terkena hukum dosa? Jazakallahu khair.
3: Coba ulangi, dia membunuh orang apa dia terbunuh sendiri karena obat bius?
2: Dia membunuh orang, Ustaz, dan karena pengaruh obat bius yang dia konsumsi.
3: Oh gitu.
2: Nah.
4: Jika kana ارتكابه للقتل وهو فاقد فاقد لوعيه, إذا كان ارتكاب القتل وهو فاقد لوعيه بسبب الحبوب التي تناولها فأفضت إلى ذلك, ويسأل عن هل له توبة, فالجواب كما سبق, الجواب كما سبق, من تاب تاب الله عليه. ولا يدرى عن هذه الحبوب التي تناولها هل هي من الحبوب المخدرة التي فهذه تعاطيها جرم عظيم, لأنها تخل بالعقل وتفضي به إلى أنواع كثيرة من الجرائم. ولهذا المخدرات والخمور بوابة للجرائم كلها, ولهذا سميت في النصوص بأم الخبائث لما تجره لصاحبها من أنواع الخبائث والشرور. وعلى كل حال التوبة من هذا الذنب أو غيره بابها مفتوح.
3: Saya menjelaskan bahwasanya jika seorang membunuh orang lain ya, sementara dia tidak sadar karena dia mungkin memakan obat-obatan yang dia konsumsi ya, kemudian akhirnya gara-gara itu otaknya tidak sadar kemudian dia bunuh orang lain, apakah dia bisa bertobat? Jawabannya, pintu tobat terbuka ya, pintu tobat terbuka bagi orang yang bertobat dengan tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kita tidak tahu obat apa yang dia makan oleh orang ini ya. Kalau dia yang dia makan obat tersebut adalah obat yang haram, contohnya seperti dia heroin atau narkoba dia konsumsi akhirnya membuat dia tidak sadar akhirnya bunuh orang, atau misalnya dia minum khamar ya, kemudian akhirnya gara-gara minum khamar otaknya tidak sadar bunuh orang, maka ini dia melakukan dosa yang sangat besar ya. Oleh karenanya seperti narkoba dan khamar disebutkan sebagai umul khaba'ith, induknya segala bentuk keburukan. Kenapa? Karena seorang sudah minum khamar dia tidak sadar dan dia bisa melakukan macam-macam dosa, macam-macam, apakah berzina, membunuh atau yang lainnya, karena dia tidak sadar ya. Oleh karenanya ini merupakan dosa yang sangat parah dan dosa yang besar. Namun barang siapa yang bertobat kepada Allah, maka Allah akan menerima tobatnya.
2: Jazakallahu khair, kami sampaikan kepada Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muslim Al-Abbad Al-Badar filhamallahu ta'ala, dan Al-Ustaz Abu Abdul Muslim Firani telah menerjemahkan
0: Fatawa Mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Mutiara Riyadus Salihin.
6: Sing perang Tabuk sampai dibahas kayak gini, sing absen dari masalah. Yang perang Badar ndak masalah. Di perang Badar itu jago-jago perangnya kaum muslimin banyak yang gak ikut, jago-jago perangnya. Jadi sing nopo pendekare ya, para pendekar, para ahli perang kaum muslimin itu banyak yang gak ikut perang Badar.
7: Kenapa kira-kira?
6: Tapi gak dicela oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira kenapa pak? Niate mung nyegat rombongan dagang. Jadi pas perang Badar, niat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya itu ingin mencegat kafilah dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Dan kafilah dagang tahu sendiri, mereka itu lemah ya, persenjataan yang dibawa paling gue ngadepi rampok, kalau ada hewan buas turuk. Jadi gak ada persiapan perang. Kafilah dagang kaum musyrikin yang kembali ke kota Mekah itu ingin dihadang oleh Rasul SAW dan para sahabat. Itu awal-awal peperangan
7: Rasul sallallahu alaihi wasallam begitu menghadang. Ini niat mereka pun keluar menghadang. Keluar bersama dengan 300 sahabat. Perlengkapan mereka pun bukan perlengkapan perang yang lengkap. Jadi perlengkapan perang yang hanya digunakan untuk menghadang rombongan dagang, kafilah dagang. Maka sebagian sahabat tidak ikut di perang itu. Cukuplah insyaallah 300 cukup. Jadi mereka apa? Tinggal di kota Madinah. Enggak ngira kalau di Badar akan terjadi perangan besar. Dan enggak ngira kalau peserta perang Badar nanti akan dijamin masuk surga. Akan diampuni dosa-dosa dan kesalahannya. Makanya banyak yang menyesal enggak ikut perang Badar sampai dia bersumpah, ya Rasulullah, kalau seandainya ada perang lagi, Allah akan melihat apa yang aku perbuat. Jadi nyesal. Akhirnya yang tidak hadir perang Badar, hadir perang Uhud. Dan betul, Allah menarik janji mereka. Sebagian mereka mati syahid di perang Uhud. Terbukti perkataannya. Mereka betul-betul luar biasa para sahabat. Nah, ini Ka'ab bin Malik tidak ikut perang Badar. Semua peperangan ikut kecuali perang Badar. Perang Tabuk juga tidak ikut. Taib. Tapi bedanya kalau perang Badar dia tidak ada sahabat yang tercela. Innama kharaja Rasul sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna yuriduna 'ira Quraisyin. Karena saat itu di perang Badar, Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin hanya ingin mencegat rombongan dagang Quraisy. Hatta jama'a Allah taala bainahum wa baina aduwihim 'ala ghairi mi'ad. Tapi ternyata Allah pertemukan mereka dengan musuh mereka tanpa janjian sebelumnya. Jadi Abu Sufyan orangnya cerdas. Begitu mendengar rombongan dagangnya akan dihadang, dia langsung kirim seseorang untuk menghentak kudanya lari dengan kencang menuju kota Mekah. Kirim untuk minta bala bantuan. Teriak-teriak dia, Wahai Quraisy, An-Najdah, Sos, SOS, An-Najdah, yani apa? Tolong segera bantuan darurat. Rombongan Abu Sufyan akan dihadang oleh Muhammad. Akhirnya para pembesar Quraisy semua berkumpul. Terkumpul di antara mereka sekitar 1000 orang. Maka mereka pun berangkat untuk melindungi kafilahnya Abu Sufyan yang saat itu masih musyrik. Tapi Abu Sufyan pun ternyata tidak lagi mengambil jalur yang dihadang oleh Rasulullah SAW. Beliau pun melingkar. Dia melingkar. Sehingga selamatlah kafilah itu. Tapi ini pasukan musyrikun sudah terlanjur berangkat. Sebagian mereka mengatakan, sudah wong kafilah dagangnya sudah apa? Sudah selamat dah, kita pulang saja. Oh, enggak bisa. Kita harus sampai ke Badar. Badar itu nama mata air. Mata air namanya Badar. Kita harus sampai ke Badar. Pokoknya kita akan tinggal di sana, dirikan tenda, pesta-pesta,

0: perang harus datang.
1: Ketemu, insyaallah, dalam kondisi pasukan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak siap berperang dengan persiapan yang matang. Tapi itulah ujian keimanan. Allah ingin tunjukkan bahwa kemenangan kaum muslimin bukan dari jumlahnya. Kita ini sering menang bukan karena jumlah kita, tapi kita ini menang karena kekuatan imannya. Itu yang ingin ditunjukkan oleh Allah. Allah ingin membalikkan logika manusia. Diwalik.
0: Karena manusia itu angger akeh mesti nopo? Menang.
1: Nah, Allah ingin membalik gitu. Sedikit tapi kalau imannya kuat menang. Walaupun perlengkapannya adalah sederhana, akan tetapi kalau iman kuat menang.
0: Dengan pertolongan Allah. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi, pertempuran Badar. Mudah-mudahan nanti suatu saat kita bisa membahas, atau mungkin sudah dibahas oleh sebagian ustaz.
2: Mutiara Riyadus Solihin.
3: Soal jawab.
4: Ustaz, saya ingin bertanya, apakah membohongi dua saudara yang bermusuhan dengan tujuan mempersatukan mereka termasuk akhlak mulia atau tidak?
5: Iya, bahkan itu termasuk salah satu yang dianjurkan ya, yaitu mendamaikan manusia, al-islah bainan nas. Ya Allah, itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah, bahwa orang-orang mukmin itu wajib bersaudara. Innama ini kalimat yufidul hasr, pembatasan makna. Ya, al-mu'min itu orang-orang yang beriman, ikhwah, bersaudara. Ya, kalau kita artikan menjadi orang mukmin wajib bersaudara, harus bersaudara. Tidak ada alasan tidak bersaudara ya antara sesama mukmin. Ya, maka kewajiban mukmin atas mukmin yang lainnya adalah fa aslihu baina akhwaikum. Jika kita melihat ada dua saudara kita yang bertikai, bertengkar, tidak boleh kita diamkan. Ya, kita harus mendamaikan keduanya. Ini perintah Allah. Wa aslihu baina akhwaikum ya, dan perbaikilah hubungan, damaikanlah di antara dua saudara kamu. Ya, tidak disebutkan di sini mereka bertengkar, tapi tentunya mendamaikan dua orang itu disebabkan pertengkaran yang terjadi di antara mereka. Ya, pertengkaran pasti terjadi, maka Allah tidak sebutkan di sini pertengkarannya. Ya. Ya, innamal mu'minu ikhwah fa aslihu baina akhwaikum. Enggak ada disebutkan di sini jika mereka bertengkar, tidak. Tidak ada disebutkan dalam ayat itu bahwa jika mereka bertengkar maka damaikanlah saudara kamu. Tidak. Allah tidak menyebutkan di situ jika mereka bertengkar. Karena pertengkaran itu tidak bisa dielakkan, ya. Kecuali orang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yazalun mukhtalifina illa man rahimar rabbuk. Mereka manusia itu akan senantiasa berselisih, bertengkar, berbeda satu sama lainnya, ya, kecuali orang-orang yang dirahmati Allah, wa qalilum mahum, dan sedikit orang-orang seperti itu. Kebanyakan manusia bertengkar, ya, apalagi ya karena terlalu banyak interaksi, terlalu lama interaksi, itu menimbulkan percikan-percikan api biasanya. Nah, maka mereka bertengkar, ya. Sebagaimana sahabat juga ada pertengkaran di antara sama mereka, itu sahabat yang imannya jauh lebih tinggi dari kita. Ya, mereka juga bertengkar satu antara satu dengan yang lain. Maka di sini kewajiban seorang mukmin adalah fa aslihu baina akhwaikum, damaikan ya antara saudara kamu. Yang pasti ada yang bertengkar di antara mereka, pasti ada itu. Damaikan ya. As-sulhu khair, berdamai itu pasti lebih baik ya. Mendamaikan ini ya ada izin untuk berkata enggak agak tidak jujur begitu ya, ya tidak sesuai dengan kenyataan, tapi ya sebenarnya bukanlah bohong 100%. Bukan bohong 100%. Ya, yunmi, kata Nabi apa? Yaqulu khairan wa yunmi khairan. Dia berkata yang baik dan berdusta ya. Salah satunya adalah di dalam mendamaikan dua saudara kita yang bertengkar. Nah, supaya mereka ketemu, kita mengatakan yang baik-baik. Ya, bukan kata-kata provokatif yang memanas

0: panasi, membakar orang supaya makin hebat pertengkarannya, tidak. Tapi berkata yang baik-baik. Wah, fulan, masya Allah, itu si fulan, dia sebenarnya sayang kepadamu, dia respect kepadamu. Tadi dia ya memberikan apresiasi yang baik kepadamu, padahal enggak, tidak ada itu. Tapi ini tidak sepenuhnya bohong sebenarnya, ya. Ya, kata-katanya bahwa si fulan itu sebenarnya cinta kepadamu, pasti adalah, ya. Sebenci-bencinya orang kepada orang lain, pasti ada rasa suka. Ya, satu dua bab yang dia suka pada orang itu, kan begitu. Nah, tujuannya apa? Untuk kebaikan. Wa yunmi khairan, dan dia menyampaikan yang baik-baik. Ya, sampaikanlah yang baik-baik. Yang tidak baik dia tidak sampaikan, dia tutupi. Menutupi hakikat ini, misalnya dia mengatakan tentang saudaranya itu begini-begini. Nah, disaring, yang baik-baik disampaikan, yang enggak baik enggak usah disampaikan. Walaupun itu dikatakannya. Ya, walaupun misalnya dia berpesan, sampaikan kepada dia, ya, begini-begini. Ya, enggak perlu disampaikan semuanya. Enggak perlu disampaikan semua, sampaikan saja yang baik-baik. Yunmi khairan, sampaikan yang baik-baik aja. Nah, untuk dalam rangka apa? Mendamaikan. Kalau dia tanya, ya, apalagi yang disampaikannya? Udah itu aja. Ini ada unsur bohong ya, tapi kan itu tidak sepenuhnya bohong. Ya, kita hanya membatasi, kita hanya menyampaikan yang baik-baik. Tujuannya adalah untuk mendamaikan dua saudara kita yang bertengkar. Nah, itu bentuk salah satu di antara tiga perkara yang seorang itu boleh bohong. Ya. Diberikan dispensasi untuk bohong, karena di sini ada maslahat yang besar. Ya, dibandingkan dengan apa mudarat bohong itu, yaitu apa maslahatnya? Ya, damainya dua orang muslim yang sedang bertengkar. Jadi itu termasuk salah satu yang baik, ya. Akhlak yang baik adalah ketika kita bisa mendamaikan dua orang saudara kita yang bertengkar, bukan malah memperumit masalah, memperunyam pertengkaran, kan begitu ya, mengobarkan api permusuhan sehingga pertengkaran permusuhan semakin bertambah hebat, bahkan semakin meluas sehingga terbentuklah kubu-kubu, kan begitu ya. Wah, dikelompokkanlah ini kubu orang yang pro ini, ya, musuhnya itu, kan begitu. Nah, ini ya hancurlah ya bangunan umat kalau seperti ini.
1: Mutiara nasihat.
2: Walaupun kesehatan fisik tidak mesti menghasilkan kesehatan rohani, akan tetapi tetap kesehatan fisik juga diperlukan. Karena bagaimana kita akan beribadah dengan baik seandainya tubuh kita sakit-sakitan? Gimana kita akan kuat puasa? Gimana kita akan kuat haji? Gimana kita akan kuat berjihad? Gimana kita akan kuat sholat berjamaah di masjid seandainya fisik kita tidak sehat? Maka memperhatikan jasmani dan rohani adalah sebuah langkah mutlak untuk mencapai sebuah atau sosok manusia yang sehat dan kuat. Itu kita bicara tentang manusia, dan berbicara tentang negara juga sama. Karena negara adalah kumpulan manusia. Pembangunan fisik perlu, akan tetapi pembangunan mental dan karakter itu jauh lebih perlu daripada pembangunan fisik. Konon ada sebuah negeri. Konon ada sebuah negeri yang ingin supaya negerinya ini tidak diserang oleh musuh. Tidak diserang oleh musuh. Akhirnya salah satu atau salah dua atau salah tiga dari penasehat raja negeri tersebut mengusulkan, bagaimana supaya kita bikin benteng yang tebal, yang tinggi, yang kuat untuk mengelilingi negeri kita. dengan harapan kalau musuh datang, mereka tidak bisa nembus masuk ke negeri kita. Akhirnya disetujuilah usulan tersebut, diadakan kerja bakti untuk bikin apa? Benteng atau tembok raksasa. Pembangunan yang berat, membutuhkan fisik yang kuat, dan mengerahkan sekian ratus atau ribu pekerja. Singkat cerita, bentengnya jadi. Dan menjadi sebuah kebanggaan negeri tersebut. Setelah benteng itu jadi, 100 tahun pertama terjadi pertempuran. Musuh nyerang negeri tersebut. 3 pertempuran besar. Dan ternyata dalam 3 pertempuran besar tersebut, musuh bisa masuk ke dalam benteng itu. Bukan dengan cara manjat. Bukan dengan cara manjat. Bukan dengan cara bobol benteng tersebut. Tapi dengan cara apa? Dengan cara apa kira-kira? Bisa masuk benteng tebal dan tinggi tadi tanpa membobol, tanpa pakai bom, tanpa pakai meriam, tanpa harus manjat. Masuknya pakai apa? Pakai apa? Pakai suap. Siapa yang disuap? Yang disuap adalah penjaga pintu gerbang benteng tersebut. Wani piro. Mereka terlalu sibuk mengurusi pembangunan tembok. Sampai mereka lupa terhadap pembangunan mental manusia-manusia yang berada di dalam tembok tersebut. Dan itulah akibatnya. Maka kalau misalnya kita ingin membuat, membangun, menciptakan negeri yang kuat, yang makmur, yang damai, yang sejahtera, maka tidak bisa dielakkan. Harus ada keseimbangan antara pembangunan fisik dan juga pembangunan mental manusia yang ada di dalam negara tersebut. Membangun mental itu gampang atau susah? Susah atau gampang? Gampang-gampang susah. Atau susah-susah gampang. Untuk membangun mental, buang sampah pada tempatnya saja, gampang atau susah? Susah. Apalagi suruh milahin sampah organik sama non-organik. Membiasakan buang sampah saja di tempat sampah itu butuh waktu yang lama. Supaya tidak buang sampah di kali, itu kan sulit. Sehingga dalam sehari sebuah kali bisa menghasilkan sekian ton sampah. Bukan kilo, sekian ton sampah. Untuk merubah mentalitas seperti itu sulit. Belum lagi kita berbicara tentang karakter-karakter yang lainnya. Akan tetapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bahwa kita disuruh untuk optimis dan menjauhi sebuah penyakit namanya pesimis. Memang betul sulit, akan tetapi sulit bukan berarti tidak mungkin. Beda loh antara sulit dengan mustahil. Bisa, akan tetapi sulit. Dan akan mudah ketika kita mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Satu. Yang kedua, kita tahu mulainya dari mana? Akan mudah kapan? Satu, kalau dapat taufik dan bantuan dari Allah. Yang kedua, kalau kita tahu mulainya dari mana. Seandainya kita tahu mulainya dari mana, sebelumnya kita dapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang sulit tadi akan berubah menjadi mudah. Mulainya dari mana, Ustaz? Mulainya dari poin yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memulai dari poin tersebut. Apa kira-kira? Dari perbaikan akidah. Dengan menguatkan tauhid, pemahaman kita tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang akidahnya kuat, ketika seseorang tauhidnya lurus, dengan izin Allah Subhanahu wa taala yang lainnya gampang sekali.
3: Surah Al-A'raf ayat 189 sampai 202.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya dia menciptakan istrinya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, istrinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan beberapa waktu. Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya suami istri bermohon kepada Allah Tuhannya, seraya berkata, "Sesungguhnya jika engkau memberi kami anak yang sempurna, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur."

0: Tatkala Allah memberi kepada keduanya seorang anak yang sempurna, maka keduanya menjadikan sekutu bagi Allah terhadap anak yang telah dianugerahkannya kepada keduanya itu. Maka maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan.
1: Ayushrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun.
0: Apakah mereka mempersekutukan Allah dengan berhala-berhala yang tak dapat menciptakan sesuatu pun, sedang berhala-berhala itu sendiri buatan orang.
1: Wa la yastati'una lahum nasran wa la anfusahum yansurun.
0: Dan berhala-berhala itu tidak mampu memberi pertolongan kepada penyembah-penyembahnya, dan kepada dirinya sendiri pun berhala-berhala itu tidak dapat memberi pertolongan.

Fir'aun, dan jika kamu hai orang-orang musyrik menyeru berhala untuk memberi petunjuk kepadamu, tidaklah berhala-berhala itu dapat memperkenankan seruanmu. Sama saja hasilnya buat kamu menyeru mereka ataupun kamu berdiam diri.

Sesungguhnya berhala-berhala yang kamu seru selain Allah itu adalah makhluk yang lemah, yang serupa juga dengan kamu. Maka serulah berhala-berhala itu, lalu biarkanlah mereka memperkenankan permintaanmu jika kamu memang orang-orang yang benar.

0: Apakah berhala-berhala mempunyai kaki yang dengan itu ia dapat berjalan, atau mempunyai tangan yang dengan itu ia dapat memegang dengan keras, atau mempunyai mata yang dengan itu ia dapat melihat, atau mempunyai telinga yang dengan itu ia dapat mendengar? Katakanlah, panggillah berhala-berhalamu yang kamu jadikan sekutu Allah, kemudian lakukanlah tipu daya untuk mencelakakanku tanpa memberi tangguh kepadaku.
1: Inna waliyallahu alladhi nazzalal kitaba wa huwa tawallas salihin.
0: Sesungguhnya pelindungku ialah Allah yang telah menurunkan Alkitab Al-Quran, dan Dia melindungi orang-orang yang soleh.
1: والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون.
0: Dan berhala-berhala yang kamu seru selain Allah tidaklah sanggup menolongmu, bahkan tidak dapat menolong dirinya sendiri.
1: وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون.
0: Dan jika kamu sekalian menyeru berhala-berhala untuk memberi petunjuk, niscaya berhala-berhala itu tidak dapat mendengarnya, dan kamu melihat berhala-berhala itu memandang kepadamu padahal ia tidak melihat.
1: Khudhil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin.
0: Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh.
1: Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah innahu samii'un 'aliim.
0: Dan jika kamu ditimpa sesuatu godaan syaitan, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

0: مبصرون.
1: Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, bila mereka ditimpa was-was dari syaitan, mereka ingat kepada Allah, maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Dan teman-teman mereka, orang-orang kafir dan fasik, membantu syaitan-syaitan dalam menyesatkan, dan mereka tidak henti-hentinya menyesatkan.

0: Dan apabila kamu tidak membawa suatu ayat Al-Quran kepada mereka, mereka berkata, mengapa tidak kamu buat sendiri ayat itu? Katakanlah, sesungguhnya aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan dari Tuhanku kepadaku. Al-Quran ini adalah bukti-bukti yang nyata dari Tuhanmu, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.
1: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.
0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat.
1: وَاذْكُرْ

0: dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai.
1: Innalladzina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an 'ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun.
0: Sesungguhnya malaikat-malaikat yang ada di sisi Tuhanmu tidaklah merasa enggan menyembah Allah, dan mereka mentasbihkannya, dan hanya kepadanyalah mereka bersujud.
2: Mutiara Silsilah Al-Hadis As-Sahihah.
3: Hadis 816. Hadis yang dikutip oleh Ibnu Adi dalam Al-Kamil dari jalan As-Sirri bin Asim. Ia berkata, haddathana Hafs bin Umar Al-Aili. Ia berkata, haddathana Abdul Aziz bin Abi Rawad dari Nafi' dari Ibnu Umar. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, assalamu qabla su'al. Ucapkan salam dulu sebelum bertanya. Faman bada'akum bisu'al qabla salam falatujibu. Siapa yang memulai kalian dengan bertanya sebelum mengucapkan salam, jangan jawab pertanyaannya. Iya. Hadis ini dalam sanadnya ada Sirri bin Asim. Iya, ada padanya sedikit kelemahan. Iya. Dan hadis ini mempunyai syahid-syahid dan jalan-jalan yang menguatkan, di mana hadis ini ikhwata Islam azani Allah wa iyakum dianggap hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Hadis ini menunjukkan bahwa adab seseorang bertanya yaitu ucapkan salam dulu sebelum bertanya. Sampai-sampai kata Rasulullah, siapa yang nanya dulu sebelum salam jangan dijawab. Ustaz mau nanya, enggak usah jawab. Enggak salam. Ya. Salam dulu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Mau nanya Ustaz, ahsan. Karena Rasulullah mengatakan begitu. Salam dulu sebelum bertanya. Siapa yang nanya dulu sebelum salam jangan dijawab, kata Rasulullah.
4: Jaring, jagong ringan, eng angkringan.
5: Lek, po, wis panemon ning isor aman to?
6: Aman, insyaallah.
5: Wis dikunci stang. Apa nek perlu digembok wae?
6: Ki lho, wis nang kene iki.
5: Apa iki?
6: Yo.
5: Cerdas ya, Lek. Cah, bocah.
6: Busi ya dicopot. Wis, sik. Eh, tekan iki. Ah, iki kan ning kono tok kuwi. Dak kono wis tekan kuwi.
5: Arep kuwi?
6: Alhamdulillah, Lek.
5: Ora sia-sia lek aku, Lek.
6: Iya.
5: Ayo, lanjut.
6: Ya, ngaso sik wae lah.
5: Wel, dah. Adoh-adoh ming tekan semono ya wae ngaso sik. Kono sisan lho.
6: Sabar to wae ngaso sik ora apa-apa.
5: Saya ya. Aku sing kok ngene kuat tok. Akhirnya Lek. Lego.
6: Lego. Ora misale ning nggon ngene iki ora bungok-bungok sik. Ndungok sik, ngerti ora? Nek ana ning tempat asing ngene iki ana doane.
5: Piye, Cel?
6: Ajari terus.
5: Ya ora apa-apa.
6: A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ngono kuwi. Kuwi misale kowe ndungok ngono kuwi insyaallah kan gon ngene iki kan ora ngerti dhewe mesti tempat asing ngene iki kuwi masalahe.
5: Bener.
6: Yo cukup-cukup lek.
5: Tapi ya arep golek ngon ya.
6: Ya wis.
5: Wis pilen sing ndi, sing kok senengi ndi.
6: Ah, kono iki kata enak iki. Yo. Enak to? Kuwi lho.
5: Wah.
6: Ya.
5: Yo yo wis manut lah. Wis.
6: Yo. Lihat kene lek, ora iso lihat kono.
5: Ayo.
7: Nabi sallallahu alaihi wasallam paring sabda, sing sapa wong ngucapke a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, sing tegese aku njaluk perlindungan marang kalimat-kalimat Allah kang sempurna saka kejahatan-kejahatan makhluk ciptaane. Sing sapa wonge ngucapke kuwi, mula ora ana sing bakal bisa nyilakake dheweke nganti pindah saka panggonan kuwi. Hadis riwayat Muslim. Diawalke ya.
8: Mutiara belajar tajwid.
9: Kemudian kita akan lanjut lagi pada materi mat, ya. Kita akan membahas tentang mat arid lisukun, ya. Mat arid lisukun. Di mana mat arid lisukun ini merupakan mat far'i atau mat cabang, ya, bagian-bagian mat, ya. Mat arid lisukun bisa dilihat pada kitab Tamhid Iqra Qiraati pada jilid yang keempat halaman 7. Ya. Bisa dibuka jilid yang keempat halaman 7, ya. Mat arid lisukun bimikdari harakataini ila sittin, ya. Namanya mat arid, ya. Mat artinya panjang, arid bertemu, lisukun karena sukun, ya. Dengan kadar panjang 2 harokat sampai 6, ya. Panjangnya adalah 2 harokat sampai 6. 2 harokat ketika dibaca cepat atau dibaca hadir, 4 harokat ketika dibaca tadwir atau sedang, 6 harokat ketika dibaca tartil, ya. Panjangnya 2 sampai 6 dan harus konsisten, ya. Ketika seseorang membaca cepat 2 harokat, maka seterusnya, ya, dalam satu kali duduk kita membaca harus sama 2 harokat, atau dibaca 4 harokat, atau dibaca 6 harokat, ya. Jangan dicampur-campur seperti itu. Mat arid lisukun, ya. Mat, ya, yang setelahnya adalah huruf sukun karena wakaf, ya. Mat arid lisukun adalah terletaknya huruf mat, ya, yang setelahnya adalah huruf sukun karena wakaf, ya. Jadi ketika kita membaca wakaf, maka biasanya kita mensukunkan huruf terakhir. Nah, ya, ketika kita membaca wakaf atau berhenti pada suatu bacaan yang kita baca, biasanya huruf terakhir ketika wakaf itu kita sukunkan. Maka sebelum huruf sukun tadi, sebelum huruf sukun yang karena wakaf tadi adalah huruf mat, maka bacaannya panjang, ya, panjang. Bisa 2, 4, 6. Ya, namanya mat arid lisukun. Mat arid lisukun. Contohnya di halaman 7 jilid yang keempat, ya. Bacaan mubinun, mubinun ketika wakaf atau ketika berhenti dibaca mubin, ya. Dzul jalali wal ikram ainal yaqin, seperti itu, ya. Taib yang berada di studio, ya, bisa mempraktikkan setelah saya baca, ya, bersama-sama. Fil adabi mushtarikun. 1, 2, 3.
10: Fil adabi mushtarikun.

0: Ya, baik. Seperti itu ya bacaan mad arid lisukun. Ya, mad arid lisukun di sini juga berlaku pada mad lin. Ya, yaitu ya sebelum huruf mad, ya sebelum huruf mad adalah huruf yang berharokat fathah. Ya, misalnya inni arakum bi khair. Ya, bi khair. Ya, ketika tidak dibaca wakaf, bi khair. Ya, kurang dari dua harokat. Ya, mad lin. Namun ketika wakaf, ya berlaku hukum mad arid li sukun. Ya, bi khair. Seperti itu. Ya, mad lin. Ketika wakaf berlaku hukum mad arid li sukun. Ya, bisa dipraktekkan para hadirin yang berada di studio. Ya, saya membaca nanti ditirukan bersama-sama. Inni arakum bi khair. Ya, 1 2 3. Inni arakum bi khair. Ya, seperti itu ya. Contoh bacaan mad arid li sukun.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Mutiara doa, doa, sehari-hari.
1: Doa menghilangkan gangguan setan ketika sholat atau membaca Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Kemudian meludah ke arah kiri sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Muslim nomor 4/1729.
2: Soal jawab.
3: Bagaimana hukumnya amal jariah yang ditujukan kepada orang tua yang sudah meninggal? Ijma ulama sampai sedekah yang kita tujukan kepada orang sudah meninggal dengan niat amal apalannya untuk orang sudah meninggal, maka ini ijma ulama sampai. Oleh karenanya misalnya terutama orang tua kita, kalau kita punya uang banyak bangun masjid untuk orang tua kita. Tidak mesti masjidnya dinamakan dengan nama orang tua kita, enggak mesti. Yang penting niat kita bangunnya untuk apa? Untuk orang tua. Apalagi masjid tersebut dinamakan dengan nama kita, enggak perlu karena khawatir timbul riya. Ya, namakan dengan nama yang lain, niatnya untuk apa? Orang tua. Maka pahalanya sampai. Kalau enggak bisa bangun masjid, ya bangun WC masjid, enggak apa-apa. Juga dapat pahala. Kalau enggak bisa bangun parkiran masjid, kan dapat pahala. Orang parkir situ memang enggak akan sempurna masjid kecuali di parkirannya ada WC-nya, ya, pahala. Masalah pahalanya besar kecil urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita menyumbang yang penting ikhlas dan semampunya. Kalau enggak ya misalnya buat sumur bor, cari pondok-pondok yang butuh apa? Sumur bor. Buka sumur bor sehingga yang manfaat banyak anak-anak. Atau kampung yang tidak ada sumurnya kita bikin, terutama kampung-kampung yang miskin, yang jauh, mereka mungkin harus nimba, harus kemana jauh, cari bor yang dalam, bikinkan sumur, selama mengalir pahalanya terus mengalir. Niatkan untuk orang tua atau untuk kita juga boleh, untuk kita sendiri.
4: Mutiara tilawah.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Mutiara Tafsir Al-Qur'an.
1: Afala yatadabbarun Al-Qur'an.
2: Kita masuk tafsir surat Jin, Al-Jin. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin wa qalu inna sami'na qur'anan ajaba. Katakan, telah diwahyukan kepadaku bahwasanya telah mendengar beberapa jin, dan mereka berkata, sesungguhnya kami mendengar Al-Qur'an yang ajaib, yang mengagumkan. Ini sebagaimana telah kita sebutkan kemarin, ya, ketika para jin itu, ya, sulit untuk mendengar kabar dari langit, yang sebelumnya mereka berhasil mencuri kabar dari langit, tapi kemudian tiba-tiba mereka tidak bisa lagi, karena langit dijaga dengan lemparan-lemparan bintang. Maka salah seorang dari jin itu berkata, innahu qad hadatha amrun azim. Pasti ini sudah terjadi sesuatu yang besar sekali. Maka kemudian mereka pun mengirimkan pasukan-pasukan, ya, para jin itu, untuk mencari apa sebab, kenapa langit ini, ya, sekarang mereka tidak bisa untuk menerima berita dari langit lagi. Sehingga ketika mereka melewati di suatu tempat di antara Mekah dan Taif, ya, di Suq Uqab, sebuah pasar Uqab, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sholat bersama para sahabatnya. Nah, disitulah para jin itu mendengar bacaan Al-Quran. Mereka berkata, ini yang menyebabkan kita tidak bisa mendengar lagi berita dari langit. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kisah tentang jin ini di beberapa ayat. Adapun surat ini lengkap, ia menceritakan tentang para jin. Allah juga menyebutkan dalam surat Al-Jathiyah, ya, dalam surat Al-Ahqaf, ya, tentang kisah para jin juga. Allah berfirman, Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jin. Telah diwahyukan kepadaku bahwa telah mendengar beberapa dari jin. Mendengar apa? Yaitu bacaan Al-Quran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami mendengar Al-Quran yang ajaba, artinya yang ajaib, yang luar biasa. Ini pengakuan jin, akhi. Iya, bahwa Al-Quran ini sesuatu yang ajaib. Dan bagaimana tidak ajaib? Karena Al-Quran ini memberitahukan tentang sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Al-Quran juga memberitahu tentang apa yang telah terjadi di masa lalu. Bahkan Al-Quran sampai detik ini pun tidak ada yang bisa membuatnya. Allah menantang seluruh ahli, ya, syair, ahli bahasa, ya, untuk membuat yang sama dengan Al-Quran. Ternyata sampai detik ini tidak ada. Iya, memang ajaib. Dan Al-Quran sampai detik ini pun tak pernah berubah satu huruf pun juga, subhanallah. Iya. Yahdi ila rusydi. Al-Quran ini memberikan hidayah kepada ar-rusyd. Rusyd itu artinya yaitu bimbingan, jalan kebenaran. Fa'amanna bih, maka kami pun beriman kepadanya. Walan nusyrika bi rabbina ahada, dan kami tidak akan pernah mempersekutukan Rabb kami dengan siapapun juga. Berarti, Pak, ya, ini menunjukkan bahwa di antara jin itu ada yang beriman, dan di antara jin itu ada yang tidak beriman. Berarti jin dan manusia itu sama dengan apa? Jin itu sama dengan manusia, ya. Ya. Dan memang tujuan Allah menciptakan jin dan manusia tiada lain adalah untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang akan masuk surga itu jin dan manusia. Jin masuk surga? Masuk. Ya, ketika Allah mensifati para bidadari-bidadari surga itu apa? Allah mengatakan lam yatamithunna insun qablahum wala jan. Bidadari-bidadari surga itu tidak pernah disentuh sebelumnya oleh lelaki, manusia ataupun jin. Berarti itu menunjukkan, kata para ulama, jin pun masuk surga. Ya. Yahdi ila rusyti. Al-Quran ini memberikan hidayah kepada jalan kebenaran, kepada bimbingan. Allah berfirman, ya ayuhan nas, qad ja'atkum maw'idhatum min rabbikum wa shifa'un lima fis sudur. Wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Wahai manusia, telah datang kepada kalian peringatan dari kalian dan sebagai penyembuh apa yang ada dalam dada kalian dan sebagai hidayah serta rahmat untuk orang-orang yang beriman. Allah juga berfirman alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin, sebagai hidayah buat siapa? Untuk orang-orang yang bertakwa. Di sini Allah mengatakan Al-Qur'an memberikan hidayah kepada jalan kebenaran. Tapi ternyata Allah menyebutkan tidak setiap manusia bisa menjadikan Al-Qur'an sebagai bimbingan dalam kehidupannya, Pak. Ada manusia yang dengan Al-Qur'an ternyata malah bertambah penyakit hatinya. Siapa dia? Orang-orang munafik. Allah mengatakan wa idza ma unzilat surah faminhum may yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana. Apabila diturunkan surat dari Al-Qur'an, di antara mereka yaitu orang-orang munafik berkata, siapa yang bertambah keimanannya dengan diturunkan Al-Qur'an ini? Maka Allah mengatakan fa ammal ladzina amanu fazadatuhum imana wa hum yastabsyirun. Adapun orang-orang yang beriman dengan diturunkannya surat itu, bertambahlah keimanan mereka dan mereka pun apa? Bergembira. Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadatuhum rijsan ila rijsihim. Adapun orang-orang yang ada dalam hatinya penyakit kemunafikan, kata Allah, maka dengan diturunkannya Al-Qur'an itu bertambah penyakit di samping penyakit yang ada di hati mereka. Makanya akhi, iya, betul Al-Qur'an itu memberikan bimbingan, betul Al-Qur'an memberikan hidayah, tapi ternyata tidak setiap manusia bisa menjadikan Al-Qur'an sebagai hidayah dan bimbingan. Siapa yang bisa menjadikan Al-Qur'an sebagai hidayah dan bimbingan? Allah mengatakan hudan lil muttaqin, sebagai hidayah untuk orang-orang yang bertakwa. Berarti yang bisa menjadikan Al-Qur'an sebagai bimbingan hanyalah yang bertakwa saja kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: Co ale cewek?
1: Bolehkah berdoa dengan yang ada dalam Al-Quran ketika sujud? Terjadi khilaf para ulama. Sebagian mengatakan boleh dengan dasar asumsi kita niatnya berdoa bukan untuk baca Al-Quran. Karena memang ada hadis yang melarang seseorang membaca Al-Quran di dalam ruku dan sujud. Sementara ada hadis yang memerintahkan kita banyak berdoa dalam sujud. Maka ketika kita berdoa dengan doa-doa yang ada dalam Al-Quran, niatkan bukan untuk baca Quran, tapi untuk berdoa. Itu niatnya. Ya. Sebagian mengatakan tidak boleh. Kenapa? Karena mutlak Rasulullah SAW melarang membaca Al-Quran dalam ruku dan sujud. Sedangkan doa dalam Al-Quran termasuk Al-Quran. Maka tentu yang lebih selamat mendingan kita ngapalin doa-doa Rasulullah SAW saja. Ya, tampaknya itu lebih baik.
2: Mutiara Nasihat.
3: Ana dengar seorang syekh di Madinah, dia ceramah. Ana sebelum sempat baca di kitab apa. Dikatakan Paus bin Kaisan ini, dia punya rumah yang nempel sama pasar. Artinya pintu belakangnya itu bisa ke pasar. Pintu depannya yang ke jalan. Anak-anaknya heran, abah itu kalau satu hari lewat pintu belakang, mesti malamnya gak tidur menangis. Mesti malam itu menangis. Anaknya heran. Akhirnya mereka mencari tahu. Ternyata di balik rumah dia itu ada tempat orang jualan kepala kambing bakar. Jadi bapaknya kalau melihat kepala kambing dibakar itu, dia ingat gimana kalau kepala dia yang dibakar. Bahkan lebih parah dari itu, kambing mati. Selesai dia. Tapi manusia la yamutu fiha wa la yahya. Bahkan Allah katakan kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab. Kata Allah, setiap kali kulit mereka terbakar, matang kulit mereka, kami ganti dengan kulit yang baru agar mereka merasakan siksa api neraka. Itu yang menyebabkan Paus nangis kalau melihat seperti itu. Sebagian orang tiap hari melihat api di tangannya, dia hidupkan korek. Ada wanita-wanita, ibu-ibu yang tiap hari dia selalu menghidupkan kompor gas. Dia masak ikan, dia masak ayam. Lihat, supaya kita itu, karena api dunia ini kata Allah tazkir, itu sebagai peringatan. Kita lihat ketika orang bakar ikan, bayangkan kalau tangan kita yang masuk dan bukan ikan itu. Gak usah lama-lama. Kalau mau coba ibu-ibu jangan lama-lama. Satu detik. Masuk keluar. Bagaimana kalau khalidina fiha abad? Kekal selama-lamanya bisa. Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim mengatakan, inna ahwana ahli nari azaban yawmal qiyamah. Adab yang paling ringan pada hari kiamat, rajulun yuba'u ala akhmasi qadamaihi jamratani yaghli minhuma dimam, adalah seseorang yang diletakkan di dua telapak kakinya itu dua bara api. Otaknya mendidih. Na'udzubillahi minan-nar. Allah menceritakan kira-kira di sini jemaah. Antum pernah melihat polisi nangkap orang kemudian ditebus? Pernah? Mungkin antum salah satu yang ditebus waktu itu. Atau yang menebus. Kadang-kadang polisi ngomong, mas, kita minta 100 juta.
2: Siap Pak Polisi. Mungkin ketangkep lagi, Mas. Kita minta 1 miliar. Siap dikasih.
3: Karena kita punya uang. Berapapun yang diminta polisi, kita bayar. Karena kita punya uang. Tapi pada hari kiamat, Allah Jalla Jalal menceritakan, innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an. Kalau orang-orang kafir itu, sesungguhnya orang-orang kafir itu, kalau mereka memiliki semua yang ada di muka bumi, semuanya, dia memiliki satu kota Jakarta, bukan kota Jakarta, semua benua ini milik dia. Wa mithlahu ma'ah, bahkan bukan cuma satu bumi ini milik dia, dia punya dua bumi. Liyaftadu bihi min adzab yaumil qiyamah, dia gunakan semua hartanya untuk menebus dirinya dari azab yaumil qiyamah. Ma tuqabbila minhum, tidak bakal diterima dari mereka. Enggak bakal.
2: Baik. Kalau harta tidak diterima, Allah menceritakan di surat Al-Ma'arij ayat 11-14. Allah mengatakan, yawaddul mujrim law yaftadi min adzabi yaumi idzin bibani.
3: Para pelaku dosa itu ingin pada hari kiamat kalau bisa menebus dirinya dari azab neraka, walaupun anaknya yang harus diazab di api neraka. Anaknya dicarikan tebusan. Ingin dia supaya dia dirinya selamat. Kita di dunia ingin supaya apapun yang dilakukan anak, kita ingin menebus anak walaupun diri kita yang harus susah. Tapi pada hari kiamat, kita ingin menjadikan anak-anak kita tebusan buat kita dari azab kiamat. Wa sahibatihi wa bani, istri dan saudaranya semua dijadikan tebusan buat dia. Wa fasilatihi allati tuwi, bangsanya semua. Satu Indonesia digunakan untuk menebus dia, dia mau melakukan itu. Wa man fil ardi jami'an, bukan cuma itu. Bukan cuma kabilah dia, bukan cuma bangsa dia, seluruh penduduk di dunia ini. Dia ingin andai kata semuanya itu bisa menjadi untuk penebusan dirinya. Tsumma yunji kalla innaha lawa. Enggak bisa. Wallahi enggak main-main jemaah. Api neraka ini benar-benar enggak main-main. Sampai sebagian ulama itu mengatakan, laukana li syai'un minal amr. Andai kata aku ya punya kekuasaan, aku punya jabatan, aku itu akan taruh di kota-kota, di menara-menara kota itu orang yang kerjanya cuma ngomong annar, annar, annar, supaya orang itu sadar jemaah kalau akan ada api neraka yang datang ini, yang ada di sepanjang jalan itu melupakan kita kepada api neraka.
2: Kita lihat perumahan cicilan sekian, apa antum ingat neraka? Lihat itu, masya Allah. Kapan kita beli di sini?
3: Apartemen atau makanan, iklan-iklan makanan, semua mengingatkan kita seakan-akan kita akan kekal di muka bumi. Perlu ada iklan-iklan yang mengingatkan kepada akhirat, jemaah, kepada api neraka. Di negeri kita ada yang namanya sirene, sirene, iya, sirene. Kalau ada gempa, kalau gempa itu bisa ada istilahnya apa? Ada bukan alarm, bisa menimbulkan tsunami. Biasanya ada sirine untuk memperingatkan orang-orang dari apa? Dari tsunami. Oke, apa bahaya tsunami? Rumahmu hancur, kau mati, selesai. Tapi nar khalidina fiha abla, kekal di dalamnya jemaah. Allahu Akbar.
4: Surah Al-Anfal ayat 1 sampai 10.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Yes.

nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Mereka menanyakan kepadamu tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu kepunyaan Allah dan Rasul. Sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan di antara sesamamu. Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kamu adalah orang-orang yang beriman.

0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya, bertambahlah iman mereka karenanya. Dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal.
1: Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun.
0: Yaitu orang-orang yang mendirikan salat dan yang menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka.
1: Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim.
0: Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki yang mulia.
1: Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqqi wa inna fariqan minal mu'minina lakarimun.
0: Sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan kebenaran, padahal sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya.

Mereka membantahmu tentang kebenaran sesudah nyata bahwa mereka pasti menang. Seolah-olah mereka dihalau kepada kematian, sedang mereka melihat sebab-sebab kematian itu.

Ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu, sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut.

0: dan Allah tidak menjadikannya melainkan sebagai kabar gembira dan agar hatimu menjadi tenteram karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Mutiara Belajar.

saat jadi imam, jadi mengucapkan sami Allahu liman hamidah juga. Dan ini menurut apa yang disebutkan oleh imam madhab yang empat. Nah, sekarang kondisi yang ketiga adalah ketika jadi makmum. Ya. Ketika jadi makmum, inilah yang jadi masalah di sini. Ketika jadi makmum, apakah seorang yang sholat itu juga mengucapkan sami Allahu liman hamidah? Atau cukup dia mengucapkan Rabbana walakal hamdu tanpa mengucapkan sami Allahu liman hamidah? Inilah permasalahan yang ketiga ini yang menjadi polemik yang sangat panjang di antara para ulama. Diskusinya panjang di antara mereka. Apakah makmum mengucapkan sami Allahu liman hamidah atau tidak? Ataukah dia cukup untuk mengucapkan Rabbana walakal hamdu? Jadi perbedaan pendapat para ulama itu di sini. Kalau ketika jadi sholat sendirian, maka mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Ini kondisi yang pertama. Kalau kondisi yang kedua, ketika jadi imam juga mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Nah sekarang kalau jadi makmum, kalau jadi makmum, apakah perlu juga untuk mengucapkan sami Allahu liman hamidah? Atau cukup dia mengucapkan Rabbana walakal hamdu? Ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Menurut mayoritas ulama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah. Nah, ulama Maliki, ulama Hanafi, dan ulama Hambali, menurut mayoritas ulama tiga mazhab ini, cukup bagi dia untuk mengucapkan Rabbana walakal hamdu dan tidak perlu mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Ini pendapat yang pertama. Jadi pendapat yang pertama, mayoritas ulama mengatakan cukup dia membaca Rabbana walakal hamdu. Makmum cukup membaca Rabbana walakal hamdu, tidak perlu mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Apa dalilnya? Dalilnya adalah sebuah hadis yang tadi saya bacakan, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasannya Nabi SAW bersabda, dan ini hadis dalam riwayat Bukhari dan Muslim, innama ju'ilal imamu liutamma bihi, imam itu ada di depan supaya diikuti. Fala takhtalifu alaihi, dan janganlah kalian menyelisih imam kalian. Fa idza raka'a farka'u, seandainya imamnya rukuk, maka rukuklah kalian. Imamnya rukuk, maka rukuklah kalian. Perhatikan baik-baik. Selanjutnya kata Abu Hurairah, kata Nabi SAW, maaf, wa idza qala sami Allahu liman hamidah, ketika imamnya mengucapkan sami Allahu liman hamidah, ketika imamnya mengucapkan sami Allahu liman hamidah, faqulu, maka ucapkanlah wahai para makmum Rabbana walakal hamdu. Jadi ini perintah dari Nabi SAW kepada imam dan makmum sekaligus. Nabi SAW berkata kepada imamnya, ya, dan juga kepada makmumnya, wa idza qala, seandainya imamnya mengucapkan sami Allahu liman hamidah, faqulu, ucapkanlah wahai

para makmum, Rabbana walakal hamdu. Ini menurut pendapat yang pertama, Nabi SAW mengatakan kepada imam, ya, kalau imamnya sudah mengucapkan sami Allah liman hamidah, wahai para makmum, ucapkanlah Rabbana walakal hamdu. Jadi di sini tidak ada isyarat dari Nabi SAW secara nas bahwa beliau memerintahkan makmum untuk mengucapkan sami Allah liman hamidah. Nabi cuma mengatakan kalau imamnya ngomong sami Allah liman hamidah, makmum ucapkanlah Rabbana walakal hamdu. Jadi Nabi SAW tidak mengatakan kalau imamnya bangkit mengucapkan sami Allah liman hamidah, wahai para makmum, ucapkanlah sami Allah liman hamidah juga dan Rabbana walakal hamdu. Enggak seperti itu redaksi hadisnya, nasnya enggak seperti itu. Jadi nasnya cuma mengatakan kalau imamnya mengucapkan sami Allah liman hamidah, wahai para makmum, ucapkanlah Rabbana walakal hamdu. Kira-kira seperti itu. Ini dalilnya dari pendapat yang pertama yang mengatakan bahwa makmum itu enggak perlu mengucapkan sami Allahu liman hamidah, cukup dia membaca Rabbana walakal hamdu saja. Adapun pendapat yang kedua, pendapat yang dianut oleh mazhab Syafi'i dan juga mazhab Zahiri, ya, mereka mengatakan makmum pun membaca sami Allahu liman hamidah. Makmum pun juga membaca sami Allahu liman hamidah. Apa dalilnya? Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Hadis riwayat Ibnu Hibban. "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Kok bisa Ustaz? Iya. Jadi Nabi SAW memerintahkan kita untuk nyontoh salatnya Nabi SAW. Sedangkan Nabi SAW ketika sholat, beliau saat jadi imam ataupun jadi sholat sendirian, Nabi kita SAW beliau, ya, membaca sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Nah, kita disuruh nyontoh Nabi SAW. Baik ketika kita jadi imam atau makmum atau sholat sendirian. Itu kata mazhab yang kedua ini, itu mazhab Syafi'i dan juga mazhab Al-Zahiriyah. Maka dari dua pendapat ini, terus terang dua pendapat ini sama-sama kuat, ya, dua pendapat ini sama-sama kuat, sehingga wallahu ta'ala a'la wa'alam, kalau menurut kami pribadi tidak apa-apa bagi kaum muslimin untuk memakai salah satu di antara dua mazhab ini. Ya, jadi buat yang sholat jadi makmum, mau memakai membaca sami Allah liman hamidah juga ada landasannya, dan bagi yang tidak membaca sami Allah liman hamidah juga insya Allah ada landasannya. Jadi dua-duanya sama-sama memiliki landasan, dan diskusi tidak ada masalah, akan tetapi tidak perlu saling menjelek-jelekkan. Nah, tidak perlu saling menyalah-nyalahkan atau menjelek-jelekkan. Yang penting ini dua-dua pendapat ini sama-sama punya argumen yang kuat. Ya, di antara ulama kontemporer pun berbeda pendapat. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah misalnya, beliau lebih cenderung kepada pendapat yang mengatakan tidak perlu mengucapkan sami Allah liman hamidah. Jadi pendapat yang pertama. Adapun pendapat yang kedua dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, dan beliau juga cukup sering, ya, untuk menyampaikan masalah ini dengan beberapa argumennya. Intinya untuk kondisi makmum, insyaallah fleksibel, baik yang menganut pendapat yang pertama atau yang kedua, baik yang mengucapkan sami Allah liman hamidah ataupun tidak. Tapi kalau jadi sholat sendirian, maka mengucapkan sami Allah liman hamidah disyariatkan, dan ini berdasarkan kesepakatan para ulama. Kalau ketika kondisi jadi imam pun mengucapkan sami Allah liman hamidah menurut empat madhab. Kemudian yang terakhir adalah ketika jadi makmum, maka ada perbedaan pendapat di antara para ulama dalam masalah ini. Ada yang mengatakan mengucapkan juga, ada yang mengatakan tidak, dan masing-masing punya argumen. Silahkan
bisa mengambil salah satu dari keduanya. Yang terakhir pembahasan kita adalah makna dari sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah itu bukan kata-kata yang kosong dari makna. Sami Allahu liman hamidah, terjemahannya secara letter lock sebenarnya adalah sami'a, artinya mendengar. Sami Allah, Allah mendengar. Allah mendengar liman hamidahu, Allah mendengar orang yang memujinya. Ini terjemahannya. Ya. Allah mendengar orang yang memujinya. Akan tetapi, tentu di sini maksudnya bukan hanya sekedar mendengar saja. Allah mendengar, namun juga Allah mengabulkan doa orang yang memujinya. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Kata Imam Nawawi, mendengar di sini maksudnya adalah mengabulkan. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan orang yang memujinya. Sami'a Allahu liman hamidah. Dan ini disampaikan oleh Imam Nawawi bukan berarti bahwa Allah itu tidak mendengar. Allah mendengar. Allah mendengar doanya para hambanya. Akan tetapi di sini maksudnya adalah Allah bukan sekedar mendengar saja. Allah mendengar dan juga mengabulkan. Mengabulkan siapa? Mengabulkan orang-orang yang memujinya. Dan ini tentu motivasi, kabar gembira, ya, buat kita kalau kita ingin dikabulkan doa kita. Kalau kita ingin doa dikabulkan doa kita, maka pujilah Allah subhanahu wa ta'ala. Pujilah Allah semampu yang bisa kita lakukan. Makanya para ulama, sebagaimana disampaikan oleh Imam Nawawi, beliau mengatakan bahwa para ulama kita telah berijma, ya, tentang disunnahkannya, disyariatkannya mengawali doa dengan pujian kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini etika, ya, etika. Dengan menyebutkan Asma'ul Husna sebelumnya, yang sesuai dengan isi doa kita. Jadi kalau kita beretika dengan manusia, manakala kita minta bantuan dari orang lain, kita awali dengan pujian, masa sama Allah tidak beretika? Tahu-tahu kita minta, ya Allah aku minta ini, ya aku minta itu. Nah, enggak beretika. Nah, maka mari kita berusaha untuk belajar etika dalam muamalah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara etikanya adalah kalau orang pengen berdoa, dia mengucapkan pujian. Dan orang-orang yang mengucapkan pujian kepada Allah sebelum doanya, maka orang yang seperti ini peluang untuk dikabulkan doanya lebih besar dengan izin Allah Azza wa Jalla. Maka di sini kita diingatkan, sami'a Allahu liman hamidah. Allah akan mengabulkan doanya orang-orang yang memuji Allah Azza wa Jalla. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Salat lahir batin.

0: Solusi bangkit dari nestapa umat. Kaum muslimin di berbagai belahan dunia saat ini benar-benar dalam kondisi yang memilukan. Di berbagai negeri kita ditindas, difitnah, dan dizalimi. Orang-orang kafir begitu berani menggerayangi kita umat Islam, membantai kita, merampas hak milik kita, mencabik-cabik kehormatan putra-putri kita, bahkan menjadikan banyak saudara-saudara kita mengungsi meninggalkan tanah air mereka, seperti yang baru-baru ini terjadi di Suriah dan Myanmar. Tentu ada banyak faktor yang menyebabkannya. Setidaknya, dua faktor besar menjadi penyebabnya. Yang pertama, faktor eksternal, yaitu makar-makar musuh Islam, propaganda media kufar yang mengadu domba, isu-isu menyesatkan yang disebarkan oleh orang-orang kafir tentang Islam. Ini semua adalah sedikit contoh dari faktor eksternal yang menyebabkan nestapa di tengah umat ini. Yang kedua, faktor internal, yaitu faktor yang terjadi di tubuh kaum muslimin sendiri, kelemahan yang ada di dalam diri kaum muslimin sendiri. Kelemahan yang dimaksud di sini bukan hanya kelemahan secara sosial, politik, dan ekonomi, melainkan kelemahan yang paling mendasar, yaitu agama. Di saat umat Islam sudah mulai meninggalkan Islam, di saat itu pula hitungan mundur kehancuran telah dimulai. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengisyaratkan faktor internal ini sebagai penyebab nestapa di tengah umat di dalam firman-Nya. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Sementara itu dalam sabdanya Rasulullah SAW juga menegaskan, yang artinya, manakala kalian telah bertransaksi riba dengan cara inah, dan kalian telah ridha dengan dunia, ridha dengan ternak dan kebun-kebun kalian, dan manakala kalian telah meninggalkan jihad, melawan syaitan, melawan musuh-musuh Allah, dan hawa nafsu kalian, maka Allah akan menimpakan kehinaan dan kelemahan pada kalian, yang tidak akan Allah cabut sampai kalian kembali kepada agama kalian. Maka solusi utama untuk keluar dari nestapa yang menimpa umat saat ini adalah kembali kepada Allah, kembali ke masjid, kembali kepada Al-Quran, kembali pada sunnah Rasulullah SAW, kembali kepada pemahaman para sahabat Rasulullah SAW dalam mengkaji dan mengamalkan agama Allah. Dan itu semua harus kita awali dengan taubat yang sejati, taubat yang nasuh. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan bertaubatlah kalian wahai orang-orang mukmin agar kalian beruntung. Telegram channel Kristal Iman.
1: Soal jawab.
2: Bagaimana cara untuk menyeimbangkan antara thalabul ilmi dengan kewajiban kita untuk menafkahi istri, manakah yang lebih penting? Jelas, karena kewajiban menafkahi istri itu adalah tuntutan dalam agama, itu harus lebih diutamakan. Tetapi sebaik-baik orang yang mengetahui keutamaan thalabul ilmi, maka dia berusaha untuk menyeimbangkan kedua-duanya. Memberi nafkah kepada istri kan tidak perlu dengan cara berlebihan. Sebaik-baik manusia, orang yang paling berbahagia adalah orang yang diberikan rezeki yang seadanya, yang membantunya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qana'ahu Allahu bima atahu." Sangat alangkah beruntung, atau sungguh sangat beruntung di dunia dan di akhirat, orang yang masuk Islam, diberi hidayah untuk masuk Islam, dan diberikan rezeki yang secukupnya, kemudian Allah berikan dia sifat qanaah, merasa cukup dengan rezeki atau anugerah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan kepadanya. Jadi kecukupan itu adalah tergantung dari taufik dari Allah, kemudian sifat qanaah yang ada dalam diri kita, keimanan kita. Kalau kita memiliki iman dan memiliki apa ini sifatnya orang yang sempurna imannya, itu ridha terhadap apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, yang ini merupakan bagian dari perwujudan ridha billahi rabban, ridha kepada Allah sebagai Rabb, maka ini merupakan kekayaan yang tiada taranya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi yang sahih, "Wardo bima qasamallahu laka takun agnan nas." Terimalah atau ridhoilah dengan pemberian yang Allah berikan kepadamu, maka kamu akan menjadi orang yang paling kaya, yang paling selalu merasa cukup.
3: Mutiara tilawah, tilawah, tilawah.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: فتاوى مختارة.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
2: Ya Syekh, apabila orang tua kami dahulu belum faham tentang dakwah tauhid, apakah kami saat ini anak-anaknya masih bisa untuk mendoakan kebaikan kepada kedua orang tua kami, padahal mereka telah melakukan perbuatan-perbuatan kesyirikan karena ketidaktahuan mereka? Mohon nasihat dan penjelasannya. Jazakallahu khairan ya Syekh.
0: ليس للمرء أن يتتبع وينبش ويسأل، والأصل في المسلم أنه على خير في إسلامه وعبادته لله سبحانه وتعالى. ليس الإنسان أن ينبش أو أن يسأل، وإنما المرء على الأصل في إسلامه وديانته لله سبحانه وتعالى. أما إذا كان على علم بأنه يعبد غير الله ويصرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، فهذه مصيبة عظيمة، وجاءت النصوص بالمنع من الدعاء أو الاستغفار أو نحو ذلك لمن كانت هذه حالهم.
3: داري فضلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله.
4: Saya menjelaskan bahwasanya asalnya seorang tidak usah cari-cari kondisi orang lain. Asalnya seorang kita nilai orang itu muslim, ya, dia dan seorang muslim di atas kebaikan, bukan urusan kita apakah tanya-tanya dia itu dulu syirik atau tidak. Asalnya kita enggak usah ngurus masalah itu. Tetapi kalau kelihatan depan mata kita misalnya dia ternyata menyembah kepada selain Allah, ya, maka ini jadi masalah. Tidak boleh kalau menyembah, melakukan syirik akbar, menyembah kepada selain Allah misalnya, maka inilah musibah yang dalil-dalil menjelaskan tidak boleh kita memohonkan ampunan bagi orang yang melakukan penyembahan terhadap selain Allah Subhanahu wa taala.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
5: Mutiara Riyadus Salihin.
6: Sing perang Tabuk sampai dibahas kayak gini, sing absen dadi masalah. Yang perang Badar ndak masalah. Di perang Badar itu jago-jago perangnya kaum muslimin banyak yang enggak ikut. Jago-jago perangnya. Jadi sing nopo? Pendekare. Ya, para pendekar. Para ahli perang kaum muslimin itu banyak yang enggak ikut perang Badar.
7: Kenapa kira-kira?
6: Tapi enggak dicela oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira kenapa, Pak? Niate mung nyegat rombongan dagang. Jadi pas perang Badar, niat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya itu ingin mencegat kafilah dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Dan kafilah dagang tahu sendiri, mereka itu lemah. Ya, persenjataan yang dibawa paling gue ngadepi rampok, kalau ada hewan buas totruk. Jadi gak ada persiapan perang. Kafilah dagang kaum musyrikin yang kembali ke kota Mekah itu ingin dihadang oleh Rasul SAW dan para sahabat. Itu awal-awal peperangan Rasul SAW begitu menghadang. Ini niat mereka pun keluar menghadang. Keluar bersama dengan 300 sahabat. Perlengkapan mereka pun bukan perlengkapan perang yang lengkap. Jadi perlengkapan perang yang hanya digunakan untuk menghadang rombongan dagang. Kafilah dagang. Maka sebagian sahabat tidak ikut di perang itu. Cukuplah insyaallah 300 cukup. Jadi mereka apa? Tinggal di kota Madinah. Enggak ngira kalau di Badar akan terjadi perangan besar. Dan enggak ngira kalau peserta perang Badar nanti akan dijamin masuk surga. Akan diampuni dosa-dosa dan kesalahannya. Makanya banyak yang menyesal enggak ikut perang Badar sampai dia bersumpah, ya Rasulullah, kalau seandainya ada perang lagi, Allah akan melihat apa yang aku perbuat. Jadi nyesal. Akhirnya yang tidak hadir perang Badar, hadir perang Uhud. Dan betul, Allah menarik janji mereka. Sebagian mereka mati syahid di perang Uhud. Terbukti perkataannya. Mereka betul-betul luar biasa, para sahabat. Nah, ini Ka'ab bin Malik tidak ikut perang Badar. Semua peperangan ikut, kecuali perang Badar. Perang Tabuk juga tidak ikut. Taib. Tapi bedanya kalau perang Badar dia tidak ada sahabat yang tercela. Innama kharaja Rasul sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna yuriduna 'ira Quraisyin. Karena saat itu di perang Badar, Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin hanya ingin mencegat rombongan dagang Quraisy. Hatta jama'a Allah taala bainahum wa baina aduwihim 'ala ghairi mi'ad. Tapi ternyata Allah pertemukan mereka dengan musuh mereka tanpa janjian sebelumnya. Walaqad syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lailatal Aqabah hina tawathaqna 'alal Islam. Aku pun, kata Ka'ab bin Malik, menghadiri perjanjian Aqabah ketika kami berbaiat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang kebingungan karena dakwahnya tidak mendapatkan penerimaan yang besar dari kalangan penduduk Mekah. Akhirnya beliau berkeliling di pasar-pasar musiman, berdakwah kepada mereka yang datang, menawarkan dirinya, kabilah mana yang siap melindungiku, membawa diriku, aku akan berdakwah di tengah-tengah kaumnya. Ditawarkan dirinya, siapa yang mau membawa saya siap ngisi pengajian. Begitu kalau zaman sekarang ya. Siapa yang siap melindungi saya, kata Rasulullah SAW, bawa saya ke tempat dia, saya akan berdakwah. Ya, begitu beliau tawarkan dirinya, sampai ketemu dengan beberapa orang dari kota Madinah. Itulah awal menyebarnya Islam di kota Madinah. 5 orang saat itu kalau tidak salah ketemu. Kemudian terjadi perbincangan di antara mereka. Ternyata di antara mereka orang-orang asli penduduk Madinah itu sudah lama nunggu-nunggu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika disampaikan bahwasanya Muhammad saya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang musyrik Madinah saat itu, dan ingat Madinah itu diisi 2 kelompok, orang Arab asli dan orang Yahudi. Madinah saat itu orang Arab asli dan Yahudi. Orang Arab asli ya kaum Khazraj, kaum Aus, ya orang-orang musyrik Madinah. Orang musyrik itu enggak punya kitab, enggak punya kitab suci. Sementara orang Yahudi punya kitab suci. Orang-orang musyrik Madinah itu tim underdog misalnya. Jadi satu kaum yang apa? Merasa rendah diri, minder di hadapan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi, orang-orang yang sombong. Mereka merasa dirinya lebih mulia. Karena merasa dirinya lebih mulia dan yang ini merasa dirinya lebih rendah, banyak sekali kebiasaan orang Yahudi dipakai oleh orang-orang penduduk asli Madinah. Kayak niru kaila gitu. Lebih keren katanya. Dan orang-orang musyrik itu diancam oleh orang Yahudi. Yahudi ini walaupun pintar tapi penakut. Sampai sekarang. Apa ancamannya? Nih, dalam kitab kami dikabarkan
7: akan ada seorang nabi yang nanti turun di akhir zaman. Dan kita tahu banyak sekali nabi yang keluarnya dari keturunan Israel, keturunan Nabi Yakub. Ingat, Israel itu nama nabi. Jadi kita jangan pakai bahasa Israel. Kalau pakai bahasa Yahudi atau Sohyani, Zionis. Kejahatan Yahudi sekarang ini, terkadang orang sampai terbawa muda-muda. Saya contohkan ini, dan ini tidak boleh. Mudah-mudahan Allah melaknat Israel. Jangan. Israel itu nama nabi, Nabi Yakub. Kalau kita mendoakan keburukan, jangan kepada Israel. Mudah-mudahan Allah melaknat Yahudi. Kalau Israel adalah nama nabi. Nah, di antara mereka itu ada yang mengatakan, nih, dalam kitab suci kita akan turun nabi di akhir zaman. Awas pokoknya. Orang Yahudi ngancam. Kalau sampai ada nabi dan itu nanti berasal dari kita, kalian akan habis semuanya. Tak habisi kalian. Itu orang-orang Yahudi sudah ngancam sih, Bang. Orang musyrikin di kota Madinah. Jadi orang musyrikin di kota Madinah itu sudah apa? Keweden. Sudah rumong sono apa? Bodoh. Diwedeni maning, ya Allah. Udah dia merasa dirinya minder, ditakut-takuti sama orang Yahudi. Tuh, kalau sampai keluar nabi, habis kita. Nah, Allah mengatur beberapa orang dari Madinah ini ketemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam di mana? Di Mekah. Pas musim haji, apa wis ana haji, Ustaz? Sudah ada haji, sudah. Cuma hajinya mereka beda dengan haji yang sekarang. Banyak di antara mereka tawaf sambil telanjang begitu ya. Nyembahnya bukan nyembah Allah, tapi nyembah patung-patung yang ada di sekitar Ka'bah. Ya. Tayyib, ketemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam di Madinah, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang kenabian dia. Apa kata orang Yahudi? Ini dia. Ini nabinya ini. Pokoknya aja nanti kedisitan wong Yahudi. Awalnya kayak gitu. Ini jangan sampai kita kedahuluan sama orang Yahudi. Dah, kita pokoknya harus cepat-cepat ini. Makanya mereka pun akhirnya pulang, ketemu kaumnya. Kita sudah ketemu nabi. Kita ketemu nabi. Maka mereka mengundang beberapa orang untuk ikut baiat Aqabah. Sekitar 12 orang untuk berbaiat. Itu Aqabah yang pertama. Di tahun berikutnya ada namanya baiat Aqabah yang kedua. Sekitar 70-an orang. Berarti satu tahun Islam sudah berkembang di kota Madinah. Setelah itu mereka kembali ke kota Madinah. Dan cahaya Islam masuk ke rumah-rumah Madinah. Masya Allah. Makanya sambutan ketika beliau sallallahu alaihi wasallam datang dari Mekah ke kota Madinah, itu sudah ditunggu-tunggu. Tiap hari mereka katanya sudah berangkat. Rasul sallallahu alaihi wasallam dari sana, tiap hari ada yang naik pohon, barangkali ada yang datang gitu. Mana ini nabi yang ditunggu-tunggu, Masya Allah. Begitu lihat gerombolan, ada dua orang jalan dari kejauhan. Muhammad, semuanya keluar. Tua, muda, besar, kecil, laki-laki, wanita, kafir ataupun muslim. Madinah gempar dengan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana gemparnya mereka ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Seakan-akan cahaya yang tadinya gilang gemilang mak. Ada yang berdiri terus ketika meninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, enggak bisa duduk. Yang sudah duduk enggak bisa bangun lagi. Kisah masalah meninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam atau hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam pembahasan tersendiri. Kita ingin menyampaikan bahwa Ka'ab bin Malik saat itu adalah peserta sumpah Aqabah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di awal-awal keislaman penduduk Madinah. Wa ma uhibbu anna li biha mashhad Badr wa in kanat Badrun adzkuru fin nasi minha. Kemudian kata kata Ka'ab bin Malik, wa kana min khabari hina takhallaftu an Rasulillah fi ghazwati Tabuk annali anni lam akun qattu aqwa wala aisara minni hina takhallaftu anhu fi tilkal ghazwah. Kemudian beliau mulai menceritakan tentang absennya dia dari perang Tabuk. Perang Tabuk itu disebut dengan Jaisul Usrah, pasukan yang penuh dengan kesulitan, perbekalan yang mepet, jarak yang sangat jauh, musim panas sejepret-jepreti, dan pasukan yang akan dihadapi gede. Ya. Tapi kata Ka'ab bin Malik, wa kana min khabari, di antara kisahku, kata bin Malik, Ka'ab bin Malik, di antara kisahku ketika aku absen, tidak ikut dari perang Tabuk. Fi ghazwati Tabuk, dalam peperangan itu sesungguhnya, anni lam akun qattu aqwa wala aisar minni hina takhallaftu anhu fi tilkal ghazwa. Kata beliau mengaku bahwa sesungguhnya persiapanku, yakni kemampuanku untuk berangkat di perang Tabuk mengalahkan kemampuanku di peperangan yang lainnya. Kata beliau, dilihat dari mana? Dari harta yang dia punyai. Wallahi, kata beliau, wallahi ma jama'tu qablaha rahilataini qat hatta jama'tuhuma fi tilkal ghazwa. Demi Allah, katanya, dalam peperangan-peperangan yang lain, aku enggak pernah punya dua kendaraan. Lah kok di ghazwah Tabuk sebetulnya saya sudah punya dua kendaraan. Kelebihannya apa Ustaz? Loh, kuda dalam peperangan, unta dalam peperangan itu adalah hebat itu. Dan kalaupun ghanimah beda. Ghanimah yang didapatkan oleh pembagian ghanimah, yang didapatkan pasukan berkuda akan beda yang didapat pasukan yang jalan kaki. Nah, Ka'ab bin Malik mengaku, saya saat itu sesungguhnya memiliki dua kendaraan ini. Di peperangan yang lain belum pernah saya seperti itu. Baik. Berarti kesimpulannya apa? Sesungguhnya kendaraan yang dimiliki Ka'ab bin Malik lebih apa? Lebih siap dibandingkan dengan apa? Peperangan yang lain. Dia punya dua kendaraan. Kemudian kata beliau, walam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuridu ghazwatan illa warra bi ghairiha hatta kanat tilkal ghazwa. Dalam peperangan-peperangan yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu menyembunyikan arah perjalanannya. Nek peperangan neng kidul, beliau jalannya ke arah nikampangane, ke arah utara. Jadi orang yang mendengar itu kabarnya, Muhammad keluarnya ngalor, berarti enggak mungkin nyerang di kidul. Jadi kalau ingin perang di arah selatan, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyembunyikan arahnya, siasat perang. Jalannya ke arah utara. Sehingga orang-orang musuh-musuh ya yang di luar itu akan mendengar, oh enggak mungkin menyerang kita, wong dia jalan ke utara. Tapi di perang Tabuk ini, karena kesulitan yang dimiliki oleh kaum muslimin, ini kaum muslimin loh. Kalau Ka'ab bin Malik bagaimana? Kudanya dua.
6: Kesulitan yang akan dihadapi kaum muslimin berat. Akhirnya Rasulullah SAW terus terang, kita akan ke Tabuk.
7: Mungkin itu saja yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita masih bersiap-siap di Madinah, belum berangkat ke Tabuk. Nanti kita minta, kita ini membayangkan bahwasanya kita ini apa? Ikut perang. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Mutiara Riyadus Salihin.
8: Soal jawab.
9: Bolehkah ketika sujud berdoa dengan bahasa Indonesia? Dan apakah dikhususkan berdoa sujud terakhir, rakaat terakhir? Tidak. Kita boleh berdoa dalam sujud manapun. Sujud pertama, sujud kedua, sujud ketengah, sujud terakhir boleh. Ya. Dan berusaha dengan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kalau tidak mampu dan tidak tahu bahasa Arab, fattaqullaha ma stata'tum, atau bertakwa semampunya, maka boleh dengan bahasa Indonesia. Tapi setelah mengucapkan subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Dan ingat, tatkala kita sebagai imam, jangan juga berdoa lama-lama. Karena kita harus perhatikan kondisi apa? Makmum. Jangan sujud lama sekali, kasihan makmum di belakang. Ya. Demikian juga kalau kita jadi makmum, jangan sujud lama terus. Imam sudah berdiri, kita masih sujud terus. Jadi ini ada, saya pernah lihat video. Jadi imamnya sudah, jadi dia masih sujud terus. Imam sudah baca, Alhamdulillahirrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Masih sujud terus, aminnya masih sujud terus. Mungkin aminnya sambil sujud, amin. Nanti imam mau rukuk baru dia berdiri, salah menyelisih sunnah. Ya. Anda mau cari muka di hadapan, oh cari muka yang keliru seperti ini. Salah, Anda harus ikut imam. Inna maju'al imam liutamma bih. Sungguhnya dijadikan imam untuk diikuti. Maka jangan sujud terus sementara imam sudah berdiri. Ya. Tidak diperbolehkan. Ya, tapi kalau Anda salat sendiri, bebas sujud lama-lama, berdoa lama-lama. Sebagian ulama yang mengatakan Anda sujud, curahkan seluruh curhat Anda. Jangan angkat kepala Anda kecuali setelah puas curhat. Ya. Ada orang masih belum puas, sudah sujud terus, curhat kepada Allah. Jangan angkat kepala sampai puas. Oleh karenanya disebutkan, diriwayatkan dari Abdullah bin Zubair, beliau salat setelah salat maghrib, salat sunnah, dan beliau tidak mengangkat kepalanya kecuali adzan isya. Kecuali adzan isya. Berarti beliau sujudnya lama sekali.
5: Mutiara nasihat.
10: Taib hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama kita akan bahas tentang Imam Mahdi. Rasulullah SAW tidak menyebutkan tentang 10 di antara 10 tersebut. Rasulullah SAW tidak sebutkan Imam Mahdi. Kenapa? Karena Al-Mahdi, Imam Mahdi ini bukanlah suatu yang aneh, tidak, kalau Dajjal aneh. Ada manusia bermata satu, saktinya luar biasa, ya. Kalau Nabi Isa turun dari langit, aneh atau tidak? Aneh, ada manusia turun dari langit. Aneh, tidak wajar. Kemudian ada matahari terbit dari barat, tidak wajar. Ada hewan bisa ngomong, tidak wajar. Imam Mahdi manusia biasa, dia wajar. Imam Mahdi dia manusia biasa. Cuma dia berada di zaman turunnya Nabi Isa alaihissalam. Oleh karenanya para ulama menyebutkan dia termasuk tanda-tanda besar hari kiamat, ya. Karena dia muncul berbarengan dengan turunnya Nabi Isa alaihi salam. Imam Mahdi dijelaskan oleh Nabi SAW sifat-sifatnya. Agar kita tahu bagaimana sifat-sifat Imam Mahdi sehingga kita tidak selalu membenarkan ada kalau ada orang ngaku sebagai Imam Mahdi. Saya melihat di YouTube ada orang ngaku sebagai Imam Mahdi terakhir. Ya. Dia membaiat. Yang baiat, yang tidak percaya silakan kata dia. Pokoknya dia mau baiat silakan baiat ya. Dan banyak sekali orang aku sebagai Imam Mahdi. Sampai saya pernah naik kapal dari Surabaya menuju ke Sorong, ke Irian. Ada petugas ABK bilang, Ustaz, tidur aja di kelas, saya di ekonomi. Enggak lah, enggak boleh lah. Enggak apa-apa Ustaz. Kalau ada orang-orang yang ini, da'i kita taruh. Kemarin juga ada ngaku sebagai Imam Mahdi, kami tidurkan di kelas. Imam Mahdi. Yang lebih hebat, saya ketemu orang ngaku sebagai Nabi. Itu lebih hebat lagi. Ceramah di musola di kapal, sungguhnya Jibril telah turun kepada saya sudah lama, namun saya sembunyikan. Saatnya sekarang saya berdakwah. Ya Rasulullah SAW kan ada diam-diam, tahu-tahu Allah mengatakan berdakwahlah wahai Rasulullah. Sekarang saatnya saya berdakwah. Tampang sudah tidak ada tampang Nabi. Model amburadul. Hampir-hampir saya jadi sahabat Nabi. Tapi nabinya Nabi palsu. Enggak tahu Nabi itu sekarang kemana, saya enggak tahu kemana dia. Tapi saya sempat ketemu di kapal Nabi tersebut ya. Dan ini terjadi di mana-mana. Di Madinah juga ada orang ketangkap ngaku sebagai Nabi. Orang Sudan, orang hitam ngaku sebagai Nabi di Kuba. Ditangkap oleh. Kalau ditangkap gitu paling orang kasihan. Aduh kasihan orang apa? Orang stres, orang sakit. Itu kalau di Saudi. Kalau di sini ada orang ngaku sebagai Nabi, ada yang benerin. Iya atau tidak? Kalau di Saudi ada orang ngaku sebagai Nabi, dianggap orang stres. Orang stres. Kenapa? Pendidikan tersebar. Akidah tersebar. Orang tahu ini pasti orang gila, orang stres, kasihan, masukkan ke rumah sakit jiwa. Kalau di sini ada ngaku sebagai Nabi, pasti ada pengikutnya. Pasti ada pengikutnya. Baik. Imam Mahdi disebutkan dalam hadis-hadisnya ya, dia akan berkuasa selama 7 tahun. Dan kalau tatkala dia berkuasa, maka keadilan akan tersebar di mana-mana. Kemudian manusia akan makmur. Sampai mau dibagikan emas tidak ada yang mau terima, karena dalam kondisi apa? Makmur. Jadi kalau sudah muncul Imam Imam Mahdi. Makanya kalau ada orang ngaku Imam Mahdi sekarang kita bilang waktunya enggak tepat. Masih miskin Indonesia ya. Masih banyak apa miskin, enggak tepat. Kalau nanti Imam Mahdi harusnya sekarang sebentar lagi sudah mulai apa? Makmur. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi nama beliau Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah. Rasulullah SAW mengatakan yuwati'u ismuhu ismi wasmu abihi isma abi. Kata Nabi, namanya sama dengan namaku. Nama bapaknya sama dengan nama bapakku. Dan dia dari Ahlul Bait, dari keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kebanyakan Ahlu Sunnah mengatakan bahwasanya Imam Mahdi berasal dari keturunan Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Berbeda dengan orang-orang Syiah, kalau orang Syiah mengatakan Imam Mahdi dari keturunan Husain. Namun Imam Mahdi yang mereka tunggu-tunggu sekarang namanya bukan Muhammad bin Abdullah. Namanya Muhammad bin Hasan Al-Askar. Muhammad bin Hasan Al-Askar. Jadi Syiah Imamiyah itu bukan satu golongan saja, ada namanya Syiah Ismailiyah. Syiah Ismailiyah juga itu dari Syiah Imamiyah juga, harus ada 12 imam. Tapi mereka berpisah tatkala ada imam keberapa, imam keenam kalau tidak salah, punya anak ya. Dua, satu ngikuti anak yang pertama, satu ngikuti anak yang lain. Padahal imam harus cuma apa? Satu. Sehingga ada yang ikut Ismail, ada yang ikut yang lainnya. Jadi muncullah Syiah Ismailiyah, Syiah Ja'fariyah. Adapun Syiah Ja'fariyah, Syiah yang ada di Iran sekarang, yang di tanah air kita, Syiahnya ya itulah ya. Itu meyakini bahwasanya imam terakhir Imam Mahdi mereka yang sekarang sedang bersembunyi di Sirdab, dia bersembunyi tatkala umurnya 5 tahun, tahun 200 sekian. Tahun 200 sekian Hijriah. Sekarang sudah tahun berapa? Jadi sudah 1200 tahun dia sembunyi. Jadi umurnya lebih panjang daripada Nabi Nuh alaihissalam. Nah, kalau dia keluar dari Sirdab, itulah Imam Mahdi. Yang jadi masalah namanya bukan Muhammad bin Abdullah. Namanya Muhammad bin Hasan. Padahal hadis-hadis yang sahih Nabi mengatakan namanya seperti namaku, nama bapaknya seperti nama bapakku. Jadi Imam Mahdi namanya Muhammad bin Abdullah. Bukan Muhammad bin Hasan. Oleh karenanya kata Ibnu Katsir, ini adalah apa khurafat mereka. Mereka menantikan Imam Mahdi yang mau muncul, Imam Mahdinya namanya Muhammad bin Hasan. Terus ngapain sembunyi lama-lama juga di situ? Ya. Tidak keluar-keluar. Taib. Rasulullah SAW menyebutkan tentang ciri-ciri fisiknya, bukan cuma namanya. Pertama dari keturunan Nabi SAW. Dia harus Ahlul Bait. Ya, ini menunjukkan Ahlul Bait terjaga sampai hari kiamat akan ada Ahlul Bait. Sampai munculnya Imam Mahdi. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan ciri-ciri fisiknya. Di antara ciri-ciri fisiknya, Rasulullah SAW mengatakan ajlal jabha. Bahwasanya ajlal jabha itu, ini apa namanya? Kata orang ini, botak sebelah sini. Ya. Kemudian aknal anf, hidungnya mancung tapi tidak mancung seperti begini, tapi ada bengkok begini. Mancung tapi tidak lurus begini mancungnya, tapi agak apa? Agak bengkok. Itu cirinya Imam Mahdi. Jadi kalau ada orang ngaku Imam Mahdi hidungnya pesek, bilang Imam Mahdi ngawur. Tapi ada Imam Mahdi tampang Eropa, bukan Imam Eropa hidungnya lancip begini, enggak, bukan Imam Mahdi. Imam Mahdi Arab. Di antara Arab hidungnya sampai mancung tapi agak bengkok. Di antara ciri-ciri Imam Mahdi. Kemudian kapan munculnya Mahdi? Kata dalam hadis sebutkan, ya. Yaqtatilu inda kanzikum salasatun. Akan terjadi peperangan tiga orang di sisi harta kalian. Para ulama menafsirkan maksudnya di sisi Ka'bah. Terjadi pertentangan di antara tiga pemimpin. Kulluhum ibnu khalifah. Ini yang saya bilang hadis yang disalahpahami. Tiga orang tersebut seluruhnya anak raja. Thumma yasiru ila wahidin minhum. Kemudian akhirnya dimenangkan oleh salah seorang dari tiga anak tersebut. Bertengkar akhirnya yang menang satu. Thumma tatalla ar-rayatu tatlu'u ar-rayatu sud min qibalil masyriq. Kemudian muncullah bendera-bendera hitam dari arah timur. Fayaqtulunakum qatlan lam yaqtulhu qaumun. Maka pengikut bendera-bendera hitam ini akan memerangi kalian, membunuh kalian, tidak pernah ada suatu kaum yang bunuh seperti mereka. Kemudian Rasulullah SAW berkata, fa idza ra'aitumuhu fabai'uhu. Kalau kalian melihat orang yang bawa bendera hitam ini, maka bai'atlah kepada dia. Walau habwan ala salji, meskipun harus merangkak di atas salju. Fa innahu khalifatullahil mahdi, karena dialah al-imam Mahdi. Ini yang orang-orang pengikut ISIS berusaha menafsirkan hadis ini. Kata mereka, bendera-bendera hitam dari timur maksudnya dari apa? Suriah. Dari Irak. Dan itulah pemimpin mereka Abu Bakar al-Baghdadi, Imam Mahdi. Padahal Imam Mahdi namanya siapa? Muhammad bin Abdullah. Enggak ada hubungannya Abu Bakar al-Baghdadi, enggak nyambung sama sekali. Sehingga orang-orang banyak yang berusaha membenarkan ISIS dari sisi ini, padahal tidak benar. Benar benderanya sama-sama hitam, tapi mereka bukan Imam Mahdi. Taib hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis-hadis tentang Imam Mahdi maka sangatlah banyak, ya. Ini tidak mungkin kita bacakan seluruhnya. Di zaman Imam Mahdi inilah, ya, turunlah Nabi Isa alaihissalam. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Yanzilu Isa bin Maryam fayaqulu amirumul mahdi ta'al salli bina." Di zaman pemerintahan Imam Mahdi muncul Dajjal, dan tidak ada yang bisa membunuh Dajjal kecuali Nabi Isa alaihissalam. Ini sepertinya di penghujung pemerintahan Mahdi. Maka turunlah Nabi Isa alaihissalam, turun. Waktu itu mereka hendak sholat, Imam Mahdi dan pengikutnya hendak sholat. Maka Imam Mahdi berkata, ta'al salli bina, wahai Isa. Imam Mahdi tahu ini Nabi Isa alaihissalam. Imamlah kami, jadilah imam, sholatlah mengimami kami. Maka Nabi Isa berkata, la, tidak. Inna ba'dahum amiru ba'din takrimatullahi hadhil ummah. Kata Nabi Isa, sebagian kalian menjadi amir, menjadi imam bagi yang lain. Ini sebagai bentuk pemuliaan terhadap umat ini. Oleh karenanya, Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang terakhir dan yang paling mulia. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, lau kana Musa hayyan, waktu Rasulullah SAW melihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membaca Taurat, Rasulullah SAW marah. Kita tidak boleh membaca Taurat atau Injil dalam rangka mencari hidayah, tidak boleh. Kalau kita pelajari untuk menunjukkan kecocokan dengan Islam misalnya, atau untuk membantah penyimpangan dalam Taurat dan Injil, karena Taurat dan Injil sudah menyimpang, tidak apa-apa. Tapi kalau ingin mencari hidayah dari Taurat dan Injil yang sudah menyimpang, sekarang dilarang. Ya. Rasulullah SAW marah kepada Umar. Ya. Rasulullah SAW marah kepada Umar. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai." Kalau Nabi Musa masih hidup, tidak boleh bagi dia kecuali jadi pengikutku. Dia pasti ngikut aku. Maka carilah petunjuk dari Al-Quran dan Sunnah saja, tidak perlu dari yang lainnya. Kalau Nabi Musa masih, dia akan jadi pengikutku. Buktinya waktu Allah menurunkan Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman, Nabi Isa alaihissalam sholat bermakmum di belakang salah satu umat Muhammad. Siapa? Imam Mahdi. Bahkan dia berhukum dengan hukumnya Nabi Muhammad SAW. Dia tidak pakai hukum Nabi Isa, tidak. Tapi berhukum dengan hukumnya Rasulullah SAW. Ini bentuk pemuliaan terhadap umat Rasulullah SAW. Bahkan Nabi Isa bermakmum kepada Imam Mahdi.
11: Surah Al-Anfal ayat 11 sampai 19.
12: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

Ingatlah, ketika Allah menjadikan kamu mengantuk sebagai suatu penenteraman daripadanya, dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk menyucikan kamu dengan hujan itu dan menghilangkan dari kamu gangguan-gangguan syaitan, dan untuk menguatkan hatimu dan memberteguh dengannya telapak kakimu.

0: Ingatlah ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu. Maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Kelak akan aku jatuhkan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir. Maka penggalah kepala mereka dan pancunglah tiap-tiap ujung jari mereka.
1: Zalika bi'annahum syaqqullah wa rasulah wa man yushaqqillah wa rasulahu fa inna allaha syadidul iqab.
0: Ketentuan yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa menentang Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya Allah amat keras siksaannya.
1: Zalikum fadhukuhu wa anna lil kafirin azaban nar.
0: Itulah hukum dunia yang ditimpakan atasmu. Maka rasakanlah hukuman itu. Sesungguhnya bagi orang-orang yang kafir itu ada lagi azab neraka.

0: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang kafir yang sedang menyerangmu, maka janganlah kamu membelakangi mereka.
1: وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ أَوْ

Barang siapa yang membelakangi mereka di waktu itu, kecuali berbelok untuk perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sesungguhnya orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah, dan tempatnya ialah neraka Jahanam, dan amat buruklah tempat kembalinya.

0: الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم.
1: Maka yang sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, akan tetapi Allah lah yang membunuh mereka. Dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
0: Zalikum wa anna Allah muhinu kaidil kafirin.
1: Itulah karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu, dan sesungguhnya Allah melemahkan tipu daya orang-orang yang kafir.

0: Mutiara Silsilah Al-Hadis As-Sahihah.
1: Hadis 817. Hadis yang dikeluarkan oleh Abu Nuaim dalam Akhbar Asbahan. Dia berkata, haddatsana Abu Ahmad Umar bin Ubaidillah bin Ibrahim Al-Warraq, Imam Al-Jami'. Dia berkata, haddatsana Abdullah bin Muhammad bin Abdul Aziz. Dia berkata, haddatsana Suraij bin Yunus. Dia berkata, haddatsana Ali bin Hashim dari Ibrahim, dari Abu Zubair, dari Jabir secara marfu. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ta'dhanu liman lam yabda bis salam. Jangan kalian izinkan masuk bagi orang yang tidak memulai dengan salam. Disebutkan dalam terjemah Umar, Abu Nuaim menyebutkan ini dalam biografi Umar, dan ia berkata bahwa Umar ini, ya, Umar bin Ubaidillah bin Ibrahim Al-Warraq, ia meninggal pada tahun 368 Hijriah. Namun tidak disebutkan padanya jarh dan ta'dil. Namun hadis ini mempunyai syawahid, ya. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Abdul Malik bin Atha dari Abu Hurairah, la yu'dhan lil musta'din hatta yabda bis salam. Tidak boleh diberikan izin orang yang minta izin sampai dia memulai dengan mengucapkan salam. Diriwayatkan oleh At-Tabrani dan perawi-perawinya thiqat. Dan hadis ini juga mempunyai syahid penguat lain, yaitu diriwayatkan oleh Amr bin Abi Sufyan bahwa Amr bin Abdullah bin Safwan mengabarkan, Wakaldah bin Hambal mengabarkan bahwa Safwan bin Umayyah ba'athahu bilabanin, ya, walaba. Bahwa Safwan bin Umayyah mengirim ia dengan membawa susu dan laba. Saya tidak tahu di sini apa maksudnya. Wadagabis, sejenis makanan, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi a'lal wadi. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di bagian atas lembah. Qal fadakhaltu alaih wa lam usallim wa lam astadzin. Lalu aku pun masuk kepada Nabi sementara aku tidak mengucapkan salam dan tidak pula meminta izin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, itu hadis 818. Irji faqul assalamu alaikum adkhul, kembali kamu dan ucapkan assalamu alaikum adkhul, bolehkah saya masuk? Iya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i dan Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Dan Tirmizi berkata hadis ini hasan gharib. Aku berkata, kata Syekh Al-Albani, sanadnya sahih. Dan Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan, demikian pula Abu Daud darinya, Al-Baihaqi dalam sunannya, demikian pula Nasa'i. Dari Rib'i ia berkata, haddatsana seseorang dari Banu Amir, bahwasanya ia minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara beliau sedang berada di rumahnya. Faqal, lalu orang ini berkata, Alij, boleh saya masuk? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada, ya, pembantunya, "Ukhruj ila hadza." Keluar kamu kepada orang ini. Fa'allimhul isti'dzan. Ajarkan dia bagaimana tata cara minta izin. Faqul lahu, katakan kepadanya, "Assalamu alaikum a'adkhul?" Ya, assalamu alaikum, bolehkah aku masuk? Rupanya orang itu mendengar. Lalu ia berkata, assalamu alaikum a'adkhul? Ya, assalamu alaikum, bolehkah aku masuk? Fa'adhina lahun nabiyu sallallahu alaihi wasallam fadakhal. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengizinkan dan beliau ia pun masuk. Aku berkata, kata Syekh Al-Albani, sanadnya sahih. Adapun sahabat yang tidak ketahui namanya di sini tidak berbahaya, karena para sahabat semuanya adil. Ya. Jadi hadis Jabir itu menjadi sahih dengan syawahid-syawahid ini, ya. Hadis ini akhi menunjukkan

0: Yang di sini Syekh Al-Albani menyebutkan makna-makna al-laba. Laba artinya awalu ma yuhlab indal wiladah, yang pertama kali diperas dari susu ketika ia melahirkan. Adapun al-ghabis yaitu sigalul kitfa, yaitu mentimun yang kecil. Ya. Hadis ini menunjukkan akhi tentang adab meminta izin, bahwa orang yang mau masuk rumah maka hendaklah ia memperhatikan adab-adab meminta izin. Apa itu? Ya, pertama mengucapkan salam. Ya, mengucapkan salam. Yang kedua itu mengucapkan kata adkhul, bolehkah saya masuk? Ya. Dan dalam hadis lain Rasulullah SAW menganjurkan agar kita mengetuk pintu dengan ujung jari. Ya, kita ketuk pintu dengan ujung kuku kita. Ya. Kemudian kita tidak menghadap langsung ke mana? Ke depan pintu. Akan tetapi mengenyaping, ya, menghadap ke kanan atau ke kiri. Supaya apa? Supaya ketika pintu itu dibuka, ya, kita tidak langsung melihat yang ada di dalam rumah tersebut. Ini adab. Kemudian adab yang lainnya yaitu apabila kita sudah minta izin 3 kali, ya, kita udah tok-tok assalamualaikum, gak dijawab. Tok-tok-tok assalamualaikum, gak dijawab juga. 3 kali antum melakukan itu, kata Rasulullah, fal yarji, hendaklah ia pulang. Ya. Walaupun kita tahu orangnya ada di dalam rumah, walaupun kita tahu, ya, bahwa orangnya tersebut ada di dalam rumah. Kenapa? Karena bisa jadi orang itu sedang tidak ingin diganggu. Makanya kesalahan, ya, sebagian teman-teman kita terkadang karena dia melihat, ya, pintunya agak terbuka, ada orang di dalam, assalamualaikum, assalamualaikum, sampai 10 kali. Ya. Padahal kata Rasulullah, kalau dia minta izin 3 kali, sudah 3 kali tidak dijawab juga, pulang. Dan jangan menggerutu. Ya, terkadang menggerutu. Ini orang ini sudah salam 3 kali enggak dijawab-jawab, gitu kan. Enggak boleh. Ya, kenapa? Karena orang yang ada di dalam rumah tersebut mungkin dia sedang ada sesuatu yang dia tidak ingin diganggu. Maka dia pulang, ya. Mungkin bisa kalau di zaman sekarang kan ada telepon, ada SMS. Bisa di SMS dulu, ya. Mas, saya mau ke rumah, boleh? Ya. Hal seperti itu tentunya kita lakukan akhul Islam. Karena ini masalah meminta izin ini penting, ya, akhi. Kenapa? Apalagi terkadang di masyarakat kita ini orang nyelonong aja masuk. Karena merasa ini rumah saudaranya sendiri. Padahal saudaranya punya istri, tentunya istrinya itu bukan apa? Bukan mahram dia. Walaupun itu kakaknya, walaupun itu adiknya, tapi kan istrinya bukan mahram dia. Maka kalau kita masuk ke rumah kakak kita, ya, yang dia punya istri yang bukan mahram kita, tetap kita tidak diperbolehkan tuh langsung nyelonong begitu masuk. Tapi tetap, ya, kita menjaga adab-adab di dalam meminta, di dalam meminta izin, ya.
1: Solusi saat musibah menimpa. Setiap manusia di muka bumi ini tak pernah lepas dari musibah. Namun Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan jawaban dan solusi bagi hambanya di kala mereka ditimpa musibah. Pertama, bertaubat kepada Allah. Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, tidaklah suatu bala atau musibah turun melainkan karena dosa, dan tidaklah bala dan musibah tersebut akan diangkat melainkan dengan taubat. Kedua, menegakkan tauhid, menjauhi syirik. Allah Subhanahu wa taala berjanji dalam firman-Nya yang artinya, dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh, bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar keadaan mereka sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Syaratnya, mereka tetap menyembahku dan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu apapun. Ketiga, menghidupkan sunnah Rasulullah SAW dan senantiasa beristighfar. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang artinya, dan tidaklah Allah akan mengadab mereka selama mereka senantiasa beristighfar. Keberadaan Rasul di tengah-tengah umat atau keberadaan sunnahnya yang hidup di tengah-tengah umat bisa menjadi penghalang turunnya adab Allah Subhanahu Wa Taala. Keempat, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, tidaklah merebak pada suatu kaum praktik kemaksiatan lantas mereka tidak menghilangkan kemaksiatan tersebut padahal mereka mampu, melainkan mereka akan ditimpakan oleh Allah adab yang merata. Kelima, berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar sudi kiranya Allah mengangkat musibah tersebut. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya doa bermanfaat pada apa-apa yang telah terjadi berupa musibah dan lain-lain, dan juga bermanfaat pada apa-apa yang belum terjadi. Maka wajib atas kalian untuk berdoa, wahai hamba-hamba Allah. Alhujjah.com.

0: Soal jawab.
1: Afwan Ustaz, ana bingung antara dua pilihan. Ayah saya sudah meninggal rahmatullah alaih, dan setelah lulus ini ana pengin lanjut ke Madinah untuk mengejar ilmu syar'i. Akan tetapi ibu saya di rumah sendirian dan meminta saya untuk lanjut kuliah di Indonesia. Mana pendapat Ustaz yang paling benar antara mengutamakan keinginan orang tua dan mengharap ridhonya, atau menuntut ilmu syar'i untuk mengamalkannya? Masya Allah, tidak ada yang bertentangan jemaah. Antum tidak punya dua pilihan. Antum bisa. Jadi dalam kaidah usul fiqh itu dikatakan, la yusaru ila tarjih idza amkanal jama'. Kalau dua perkara ini bisa digabungin, maka enggak perlu ditimbang-timbang mana yang lebih utama. Oh, bisa kau lakukan dua-duanya. Bisa lakukan. Menuntut ilmu syar'i, apakah kalau engkau di Indonesia tidak bisa menuntut ilmu syar'i? Bisa. Dan ibumu tidak melarang engkau belajar, tidak. Hanya tidak menginginkan engkau jauh dari dirinya. Dan tidak sedikit yang belajar di Indonesia lebih alim dari yang pulang dari Madinah. Apalagi kalau dia sungguh-sungguh dan dia mencari ridho ibunya, tetap di sini. Cuma antum harus bikin program, bikin kondisi yang mendukung antum untuk lebih semangat belajar. Hadza wallahu a'lam bissawab.
2: Mutiara tilawah, tilawah, tilawah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir

0: Mutiara Tafsir Al-Qur'an.
1: Afala yatadabbaruna Al-Qur'an.
2: Ikhwata Islam, anzakumullah wa iyyakum. Allah mengatakan yahdi ila rusydi fa amanna bih. Maka kami pun, kata para jin itu, beriman kepada Al-Qur'an. Walan nusyrika bi rabbina ahada, dan kami tidak akan pernah mempersekutukan Rabb kami dengan siapapun juga. Masya Allah. Ya, dan ini merupakan, ya akhwat Islam, inti dakwah Al-Qur'an. Inti dakwah para nabi. Ketika para jin mendengarkan bacaan Al-Qur'an, mereka langsung mengatakan, kami tidak akan pernah mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Kenapa? Karena memang Al-Qur'an berbicara semuanya tentang apa? Tauhid. Kata Ibnu Qayyim ya dalam kitab Ighathatul Lafan, apa? Fal Qur'anu kulluha fit tauhid. Karena Al-Qur'an itu memang isinya semua tauhid, Pak. Ya. Yeah. Kalau Al-Qur'an sedang menyebutkan tentang surga, berarti tentang balasan orang iman tauhid kan? Allah. Kalau Al-Qur'an berbicara tentang neraka, berarti ini balasan bagi orang yang mempersekutukan Allah. Kalau Al-Qur'an sedang berbicara tentang hukum, berarti itu konsekuensi dari mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Al-Qur'an berbicara tentang kisah-kisah umat terdahulu, berarti Al-Qur'an sedang menceritakan tentang bagaimana ya, akibat yang diterima dari orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Qur'an itu semuanya tentang tauhidullah jalla wa ala. Makanya ya akhi, ya Al-Qur'an dari awal sampai akhir itu berbicara tentang tauhidullah jalla wa ala. Lalu jin itu berkata lagi, wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada. Dan bahwasannya ta'ala, maha tinggi, jaddu rabbina. Apa itu jad? Ya, jad di sini kata Ibnu Abbas, ay fi'luhu wa amruhu wa kudratuhu. Yang dimaksud dengan jad di dalam ayat ini yaitu perbuatan Allah, perintahnya dan kekuasaannya. Ya, ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dari Ali bin Abi Thalhah. Namun Ali bin Abi Thalhah ini tidak bertemu dengan Ibnu Abbas. Akan tetapi kata para ulama, perantara antara Ali bin Abi Thalhah sudah diketahui sehingga periwayatannya sahih. Iya. Sementara Ibnu Abbas juga dalam riwayat Dhuhaq ia mengatakan jaddullah, yang dimaksud dengan jaddu dalam ayat ini adalah ala'uhu wa qudratuhu wa ni'matuhu ala khalqihi. Artinya nikmat-nikmat Allah dan kekuasaannya atas hamba-hambanya. Ya. Sementara Imam Mujahid dan Imam Ikrimah berkata jaddu ay jalal, itu kemuliaan dan keagungannya. Ya. Berkata Qatadah ay ta'ala jalaluhu wa 'azamatuhu wa amruh. Artinya maha tinggi keagungan Allah, kebesarannya dan perintahnya. Sementara As-Suddi berkata ay amru rabbina, artinya maha tinggi urusan Rabb kami. Ya. Wa annahu ta'ala jaddu rabbina, dan bahwasanya maha tinggi urusan Rabb kami itu. Maha tinggi perintahnya, maha tinggi kekuasaannya. Di mana para jin, Pak? Iblati mengakui bahwa Allah Rabbnya maha tinggi, ya akhi anzakumullah ya. Jin saja mengakui Allah itu maha tinggi. Fir'aun saja, Pak, menyuruh Haman untuk membuat apa? Hah? Bangunan tinggi. Ya Hamanubli sorhal la'alli ablughul asbab. Asbab as-samawati fa'attali'a ila ilahi Musa. Hai Haman, coba bangunkan kepada saya sebuah bangunan yang sangat tinggi, supaya saya sampai ke langit dan supaya saya bisa melihat Tuhannya Musa. Lihat Fir'aun saja ingin melihat Tuhannya Musa sampai mau naik ke atas. Ada apa kemudian di zaman sekarang sebagian kaum muslimin enggak yakin Allah berada di atas? Iya. Tapi Fir'aun memang juhud mengingkari. Itu menunjukkan bahwasannya akhi, ya, dakwahnya Nabi Musa bahwa Allah berada di mana? Di langit. Sebab kalau tidak demikian Nabi Musa mendakwakan, Fir'aun tidak akan minta Haman untuk membuat bangunan yang tinggi, ya. Al-Islam azakumullah wa iyyakum. Maka kata para jin itu, wa annahu ta'ala jaddu rabbina matakhadha sahibatan wala walada. Tidak mungkin, kata para jin, Allah Rabb kami mengambil istri, tidak pula mengambil anak. Para jin itu, ya, mengatakan, ya Rabb, Rabb kami maha tinggi, tidak mungkin mengambil istri, tidak mungkin mengambil anak. Kenapa sih antum pengen kawin, pengen punya istri, mas? Jawabnya, karena kita butuh, ya kan? Kita ingin mencintai, kita ingin dicintai, kita juga ya ingin punya keturunan. Sedangkan Allah tidak membutuhkan makhluk sedikitpun juga. Allah tidak butuh. Kenapa sih antum pengen yang sudah menikah terkadang ya bertahun-tahun gak punya anak kayaknya gimana gitu? Rasanya kalau diberikan anak tuh senang sekali. Kenapa? Jawabnya, karena kita butuh, sedangkan Allah tidak butuh. Allah tidak butuh istri, Allah tidak butuh anak. Iya. Maka kemudian para jin itu berkata lagi, wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syatata. Dan sesungguhnya adalah orang-orang bodoh dari kami, jin-jin yang bodoh dari kami, mengatakan atas Allah dengan perkataan-perkataan yang zalim. Niatnya,

0: sedikit ngaku nabi, banyak yang benarkan. Iya. Oh, ini sakti, ini wali. Orang banyak benarkan padahal dia berkecimpung dengan setan. Apalagi kalau muncul dajjal, yang mati dia hidupkan, yang langsung turun hujan, siapa enggak sangka dia Tuhan. Orang kalau dengar dajjal jauh, jangan mendekat. Kalau mendekat maka bisa terkena fitnah. Ya. Ini dajjal dan dia akan muncul di akhir zaman. Taib hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, tatkala muncul dajjal di zaman Imam Mahdi, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan Nabi Isa. Ini saya singkat saja kisahnya karena waktu yang tidak memungkinkan. Turun Nabi Isa di masa munculnya dajjal. Nabi Isa lah yang akan membunuh dajjal tersebut karena tidak ada yang mampu melawan dajjal.
1: Surah Al-Anfal ayat 20 sampai 28.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa rasulahu wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un.
4: Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berpaling daripadanya sedang kamu mendengar perintah-perintah-Nya.
3: Wa la takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un.
4: Dan janganlah kamu menjadi sebagai orang-orang munafik yang berkata, kami mendengarkan, padahal mereka tidak mendengarkan.

0: Sesungguhnya binatang yang seburuk-buruknya pada sisi Allah ialah orang-orang yang pekak dan bisu, yang tidak mengerti apa-apapun.
1: Walau alima Allahu fihim khairan la'asma'ahum, walau asma'ahum latawallaw wa hum mu'ridun.
0: Kalau kiranya Allah mengetahui kebaikan ada pada mereka, tentulah Allah menjadikan mereka dapat mendengar. Dan jikalau Allah menjadikan mereka dapat mendengar, niscaya mereka pasti berpaling juga. Sedang mereka memalingkan diri dari apa yang mereka dengar itu.

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah suruhan Allah dan suruhan Rasul apabila Rasul menyuruh kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan.

Dan ingatlah hai para muhajirin, ketika kamu masih berjumlah sedikit, lagi tertindas di muka bumi, kamu takut orang-orang Mekah akan menculik kamu, maka Allah memberi kamu tempat menetap dan dijadikannya kamu kuat dengan pertolongannya, dan diberinya kamu rezeki dari yang baik-baik agar kamu bersyukur.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan jangan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.

0: bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar.
1: Mutiara Belajar, salat lahir batin.

Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita akan mengkaji dan melanjutkan pembahasan tentang belajar salat. Yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan memasuki bab i'tidal. Mengenai i'tidal. I'tidal itu adalah bangkit atau berdiri. I'tidal itu maksudnya adalah berdiri setelah rukuk sebelum seorang hamba sujud. Itu maksud dari i'tidal. I'tidal maksudnya adalah berdiri setelah seorang hamba rukuk sebelum dia sujud. I'tidal adalah merupakan salah satu rukun di antara rukun-rukun salat, sehingga tidak boleh untuk ditinggalkan. Jadi seorang yang dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan suatu apapun, maka ketika dia sholat harus dia itu melakukan i'tidal. Karena i'tidal adalah merupakan bagian dari rukun. Rukun itu tidak bisa digantikan, ya, dan juga harus dilakukan selama dia mampu. Lain halnya kalau misalnya orang nggak bisa sholat sambil berdiri, sehingga dia harus sholat sambil tiduran, dalam kondisi seperti itu maka tidak harus dia untuk berdiri i'tidal. Akan tetapi orang yang sehat dan tidak ada halangan, maka saat itu harus dia melakukan i'tidal. Dan ini adalah merupakan salah satu rukun sholat yang tidak akan sah sholat kalau tidak dilakukan rukun yang satu ini. Termasuk juga di antara rukun sholat adalah tumakninah ketika i'tidal. Jadi di sini ada dua permasalahan. Yang pertama adalah i'tidalnya. Yang pertama adalah i'tidalnya, dan ini rukun. Yang kedua adalah tumakninah ketika i'tidal. Ini juga rukun. Berarti di sini ada dua rukun. Yang pertama adalah i'tidalnya, berdirinya. Ini rukun. Berikutnya adalah tumakninah ketika i'tidalnya, itu juga rukun. Nanti kita akan bahas tumakninah itu apa di dalam hadis-hadis yang akan kita bawakan saat ini. Apa dalilnya bahwa i'tidal maupun tumakninah di saat i'tidal itu adalah rukun salat? Banyak dalilnya, di antaranya adalah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga Al-Hakim. Al-Hakim menyatakan hadis ini sahih dan disetujui oleh Imam Adz-Dzahabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tatimmu salatun li ahadin minan nas." Sesungguhnya seorang itu salatnya tidak akan sempurna. Seseorang itu sholatnya tidak akan sempurna sampai beliau menyebutkan beberapa amalan sholat, diantaranya ثم يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما. Kata Nabi SAW, tidak akan sempurna sholat salah satu diantara kalian sampai dia ketika bangkit dari rukuk dia mengucapkan sami Allahu liman hamidah, hingga dia berdiri tegak. Perhatikan baik-baik di sini Nabi SAW mengatakan hatta yastawiya qa'iman, hingga dia berdiri tegak. Jadi tidak cukup hanya sekedar berdiri secara formalitas, tapi berdirinya sampai tegak, ya, dengan tenang dia berdiri. Ini nanti akan dijelaskan dalam hadis-hadis yang lain. Ini hadis yang pertama yang menjelaskan tentang keharusan seorang yang sedang sholat untuk melakukan i'tidal sampai sempurna. Makanya di sini katakan hatta yastawiya qa'iman, sampai berdiri dengan sempurna dan tegak. Di dalam sebuah riwayat yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari, di situ disebutkan thumma rafa hatta ta'tadila qa'iman. Ini perintah dari Nabi. Thumma rafa, bangkitlah engkau.
bangkitlah engkau hatta ta'tajila qa'iman, sampai engkau ini berdiri tegak, ya, berdiri lurus. Ini juga semakin menguatkan bahwa yang namanya i'tidal, ya, itu berdiri sampai tegak, ya. Bukan sekedar berdiri saja, tapi berdiri sampai tegak lurus. Baik. Nah, sekarang kita akan melihat apa maksud dari tumakninah. Apa maksud dari tumakninah ketika seorang i'tidal? Kita simak hadis yang diriwayatkan oleh

0: Maka inilah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana seseorang tidak akan sempurna, ya, tidak akan sempurna salatnya sampai dia menjalankan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini.
1: Salat lahir batin.

0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Sujud sahwi dalam salat jamaah. Ada beberapa kasus yang penting diperhatikan terkait sujud sahwi ketika salat berjamaah. Pertama, jika imam lupa, maka makmum laki-laki mengingatkan imam dengan membaca subhanallah, sementara makmum perempuan menepukkan tangannya. Kedua, jika imam sujud sahwi sebelum salam, maka semua makmum ikut sujud sahwi, termasuk makmum yang masbuk. Ketiga, jika imam sujud sahwi setelah salam, maka makmum yang masbuk tidak boleh ikut sujud sahwi. Sedangkan makmum yang mengikuti salat dari awal, mereka harus sujud sahwi bersama imam. Keempat, dalam salat berjamaah, makmum yang lupa bacaan salat, misalnya tertukar antara doa ruku dan sujud, maka makmum tidak wajib sujud sahwi, karena makmum tidak boleh sujud sahwi sendirian, sementara imam tidak sujud sahwi. Kelima, jika lupa dalam salat, namun imam tidak sujud sahwi, maka makmum berhak mengingatkan imam agar dia sujud sahwi, yang kemudian diikuti oleh makmum lainnya. Yufid.tv.
2: Soal jawab.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala 'abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji dan syukur hanya milik Allah semata, Rabb semesta alam. Dari dialah segala karunia yang diberikan kepada kita semua, maka wajiblah kita bersyukur hanya kepadanya. Salawat dan salam bagi junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pada kesempatan kali ini akan kita ambil masih tanya jawab seputar afkar khatirah muntashirah, pemikiran-pemikiran berbahaya yang tersebar. Pada kali ini akan kita ambil ma huwa tansir, apa yang dimaksud dengan kristenisasi, wa ma akhtaruhu, dan apa bahayanya, wa kaifa nukafihuhu, dan bagaimana kita menghadapinya. Al-jawab, jawabannya at-tansir madhhabun. Tansir, kristenisasi, adalah madhhab minal madhahib, bentuk pemikiran. Dan madhab al-haddamah, madhab rusak, berbahaya, allati tas'a fi harbil Islam, yang berusaha untuk memerangi Islam, wal qadha' alaih, dan menghabisi Islam, wa min mabadi'ihim, maka di antara prinsip mereka adalah at-tashkik fil Islam, menjadikan seorang muslim ragu akan Islam, wa targhibil muslimin fil nasraniyah, dan menganjurkan kaum muslimin, mengajak kaum muslimin masuk ke dalam agama Nasrani, wa di'ahum an Isa ibn Allah, dan doktrin mereka, pengakuan mereka Isa adalah anak Allah, ya, wa batha sumumah

0: fi jami'il majalat. Dan mereka menyebar luaskan virus-virus mereka dalam seluruh lini, dalam semua lini, dalam semua cabang. Wastighlal asy'ubal faqirah wal maridah. Dan dimanfaatkan sekali masyarakat-masyarakat yang sakit, masyarakat-masyarakat yang fakir. Wa turuku mukafahatihi. Adapun metode dan cara untuk kita membentengi kaum muslimin dan melawan kristenisasi ini adalah al-i'tisamu bi kitabillah. Tentunya kembali berpegang teguh kepada kitab Allah Azza wa Jalla wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa luzum jama'atil muslimin dan tetap bersama pemimpin-pemimpin kaum muslimin walittila ala ta'alimil islam mempelajari tentang ajaran-ajaran islam mendalaminya wa ma'rifati anna dinan nasara muharrab dan kita mengetahui ya agama nasrani sekarang ini banyak yang sudah diselewengkan dari ajarannya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Maka oleh karena itu ketika kita mempelajari agama kita dengan sesungguhnya, dengan sebenarnya, kita bisa menjawab tantangan-tantangan yang datang dari manapun. Wa musa'adatil aghnia bi amwalihim lil fuqara. Kemudian disinilah peran orang-orang kaya. Orang-orang kaya dari kaum muslimin bantulah para fuqara. Sehingga orang-orang fakir dari kaum muslimin tidak akan menggadaikan agamanya dengan hanya sesuap nasi atau sesuap makanan. Atau dengan hanya satu bungkus mie dan semisalnya. Maka disinilah dia pentingnya at-ta'awun, tolong menolong alal birri wa taqwa, dalam kebaikan dan ketakwaan. Hukumatan wa ra'iyatan, pemimpin maupun rakyatnya. Al-ghani wal faqir, orang kaya maupun orang fakir. Al-alim wal muta'allim, para ulama maupun para pelajar. Seluruh kita harus bahu-membahu tolong menolong bagaimana kita menyelamatkan akidah kaum muslimin dari berbagai macam bentuk penyelewengan, penyimpangan dan musuh-musuh yang siap menggerogoti kaum muslimin. Itulah dia para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita ambil bermanfaat. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara tilawah, tilawah, tilawah. A'udzu billahi minasy syaithan.

0: فتاوى مختارة.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
2: Ya Fadilatul Syekh, apakah seseorang yang telah melakukan satu perbuatan dosa seperti berzina, lalu kemudian dia bertaubat dan dia mengulanginya kembali, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan pintu taubat untuk dirinya? Dan bagaimanakah cara taubat orang yang melakukan dosa yang pernah dilakukannya? Jazakallahu khair.
3: Allah Jalla wa Ala yaqulu fil Qur'an al-Karim, قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فباب التوبة لا يزال مفتوحا ما لم يغرغر العبد بروحه وما لم تخرج أو تطلع الشمس من مغربها. وعلى العبد أن يصدق مع الله تبارك وتعالى في توبته، وأن تكون توبته نصوحا نابعة من قلبه عن صدق ورغبة وعزيمة ولجوء صادق إلى الله سبحانه وتعالى، وندم على ما اقترفه من الذنوب، وعزم على عدم العودة إليها وإقلاع تام عنها. ومن تاب وصدق مع الله في توبته قبل الله توبته أيا كان ذنبه، فإن الله يغفر الذنوب جميعا.
4: الله سبحانه وتعالى berfirman dalam Al-Quran, قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang mereka berlebih-lebihan dalam berbuat dosa, ya, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa, dan sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun lagi maha penyayang. Oleh karenanya pintu taubat senantiasa terbuka selama nyawa seorang tidak dikerongkongan dan selama matahari belum terbit dari arah barat. Akan tapi wajib bagi seorang hamba untuk jujur dan tulus dalam bertobat. Jujur di hadapan Allah, tulus di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Semangat untuk bertobat, kembali kepada Allah dengan pengembalian yang benar, menyesali apa yang telah dia lakukan, meninggalkan dosa yang dia lakukan, dan bertekad untuk tidak kembali lagi. Ya, barang siapa yang seperti ini maka dosanya diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dia bertobat dengan tobat yang tulus dan benar, dia menyesali apa yang telah dia lakukan, dan dia bertekad untuk tidak kembali, dan dia meninggalkan apa yang dia lakukan, maka niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya.
2: Jazakallahu khair, kami sampaikan kepada Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muslim Al-Abbad Al-Badar filhamallahu ta'ala, dan Al-Ustaz Abu Abdul Muslim Firani yang telah menerjemahkan.
0: Fatawa mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Mutiara Riyadus Salihin.
6: Kaum muslimin dan muslimat, kita melanjutkan kisah yang disampaikan oleh sahabat yang mulia Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, tentang kisah beliau ketika tidak mengikuti perang Tabuk. Beliau sebelumnya menceritakan bahwa dirinya tidak pernah ketinggalan peperangan satupun yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kecuali perang Badar dan perang Tabuk ini. Akan tapi perang Badar bukan suatu peperangan yang diwajibkan saat itu oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak ikut saat itu. Dan tidak tercela para sahabat yang saat itu tidak mengikuti perang Badar. Tapi satu kejadian yang penting yang beliau ikuti, yaitu Bai'atul Aqabah, sumpah setia yang dilakukan oleh beberapa sahabat dari penduduk Madinah di daerah yang namanya Aqabah ketika musim haji. Dan salah satu pesertanya adalah sahabat Ka'ab bin Malik, yang menurut Ka'ab bin Malik kedudukan Bai'atul Aqabah pun tidak kalah mulianya dari perang Badar. Hanya saja perang Badar lebih terkenal, ya, lebih terkenal, lebih masyhur di kalangan umat manusia dibandingkan Bai'atul Aqabah. Saat itu memang masih sedikit sekali kaum muslimin yang beriman kepada Rasulullah SAW, apalagi dari kalangan penduduk Madinah. Dan beliau Ka'ab bin Malik adalah termasuk orang-orang pertama yang beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dari kalangan penduduk Madinah. Makanya beliau mengatakan wa ma uhibbu an ali biha mashhad Badr, dan aku tidak, yakni aku menganggap bahwasanya Baiatul Aqabah ini tidak kalah pentingnya dibandingkan perang Badar. Ini saya tidak ingin Baiatul Aqabah ini seandainya diberi pilihan, saya tidak ingin Baiatul Aqabah digantikan oleh Badar. Ini menunjukkan bahwasanya Baiatul Aqabah menurut pendapat Ka'ab bin Malik itu adalah sebuah peristiwa yang sangat sangat mulia. Wa bil fi'l, dan begitulah memang kondisinya. Tentunya beda orang yang beriman kepada seorang Rasul di awal-awal perkembangan Islam dengan orang yang beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam di saat pengikutnya sudah banyak. Tentunya sangat sangat berbeda. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pun mewanti-wanti kepada para sahabat yang belakangan Islamnya, para sahabat yang belakangan Islamnya, untuk tidak mencela sahabat yang masuk Islam di awal-awal. Yeah. Hadis yang mungkin sering terngiang di telinga kita, yaitu sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwa orang yang di awal-awal Islam itu memiliki kemuliaan yang lebih dibandingkan para sahabat yang Islamnya belakangan. Semuanya sahabat, akan tapi para sahabat pun bertingkat-tingkat kemuliaannya. Hadis yang senantiasa terngiang-ngiang di telinga kita, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashabi, janganlah kau mencela sahabatku. Ya, la tasubbu ashabi fa bihubbi ubghiduhum fa bihubbi uhibbuhum, maka siapa yang mencintai mereka aku akan cintai mereka, tapi siapa yang membenci mereka aku akan benci mereka. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, lau anfaqa ahadukum misla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian mencela sahabatku. Siapa yang membenci mereka, aku akan benci mereka, dan siapa yang mencintai mereka, aku akan cintai mereka. Dan apabila seorang sahabatku, atau kata Nabi Muhammad SAW, apabila ada di antara kalian yang berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, niscaya infak kalian tidak akan bisa menyamai sedekah mereka walaupun hanya dengan sekedar satu mut atau setengahnya. Jadi kalau kita punya masa gede gunung Uhud, kita infakkan semuanya, dan itu kelihatannya mbok sampai ya berat lah ya. Kalaupun iya kita punya emas sebesar itu, kelihatannya untuk menginfakannya apa? Awang-awangan, berat. Seandainya kita punya emas sebesar gunung Uhud, jangankan sebesar gunung Uhud lah misalnya, ya gini aja nih, wah wow. Satu tiang isinya emas HP nyuwil didik biangel ya. Kalau kita punya emas sebesar gunung Uhud kita infakkan, itu tidak akan menyamai sedekahnya sahabat yang hanya dengan satu mut 6 ons. Satu mut sekitar 6 ons, bukan timbangan yang pas, akan tapi perkiraan. Satu mut itu sekitar 6 ons, perkiraannya. Atau bahkan mungkin setengah mut. berarti
7: 3 on.
6: Kalau dihitung dengan beras 1 on 1 kilo sekarang beras berapa? 10 ribu misalnya. Ya ini iya 3 on berarti berapa? 3 ribu. Karena di sini tidak disebutkan sedekah sahabat itu dengan emas ataukah dengan perak ataukah dengan makanan. Ini pokoknya sedekah sahabat dengan satu mut saja. Subhanallah. Nah, ini hadis ini diucapkan oleh Rasulullah SAW kepada siapa? Di depan para sahabat. Hadis ini diucapkan oleh Rasulullah SAW di depan para sahabat yang Islamnya belakangan. Untuk tidak mencela sahabat yang Islamnya duluan. Apa maning? Jadi apalagi kita, masya Allah. Dah, inilah sahabat. Ya, mereka mulia luar biasa. Ahlu Badar, ahlu Bayah Aqabah sebelumnya, dan seterusnya para syuhada dan yang lainnya. Mereka adalah orang-orang yang sangat mulia. Baik. Kemudian Ka'ab bin Malik mengatakan bahwa saat itu ya kondisi diriku dalam menghadapi ajakan untuk mengikuti perang Tabuk itu kondisi yang benar-benar fit secara ekonomi lebih mapan dari sebelumnya. Kendaraan tidak pernah-pernahnya saya punya dua, kata siapa? Ka'ab bin Malik. Ya. Pokoknya kendaraannya sudah ada. Kemudian kata para kata Ka'ab bin Malik, dan saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang tujuan tempatnya. Jadi betul-betul kaum muslimin saat itu diajak menuju ke satu tempat yang jelas, itu di daerah Tabuk. Kalau gampangnya itu dah ma bainal Madinah wa Makkah. Satu tempat yang ada yang terletak di antara kota Madinah dan kota Makkah. Ya. Enggak lurus persis, menceng sedikit. Ini Tabuk. Tayyib, perjalanan yang jauh. Tapi jelas tujuannya. Beda dengan perang-perang yang sebelumnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila ingin menuju satu peperangan, warra. Beliau melakukan tauriyah. Warra. Ini melakukan tauriyah. Menyembunyikan arah perjalanannya. Sehingga kaum lawan, musuh tidak mengetahui rencana Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini yang dilawan cetro orang-orang Romawi yang diisukan mereka, dikabarkan mereka itu yata'askerun, membuat pangkalan militer di daerah Syam, ingin masuk dan menyerang ke wilayah kaum muslimin. Ngeri gak kira-kira? Romawi saat itu adalah negara adikuasa. Ya.
8: Mutiara Riyadus Solihin.
9: Soal jawab.
10: Apakah haram hukumnya bila makan dan minum di dalam kamar mandi? Seperti kita ketahui, banyak kaum muslimin yang melakukan kegiatan makan atau minum atau menghisap sesuatu di dalam kamar mandi, Ustaz.
11: Oh iya, jazakumullah khair. Tentang masalah makan dan minum, di antara adab yang tadi juga terlewatkan, alla yakula syai'an aw yashrabu syai'an wa huwa yabul misalan, atau dia yatabarraz. Seorang sangat mengherankan, dia dalam keadaan makan dimasukkan dari atas lalu dia pun keluarkan di bawah. Dan kalau seperti binatang, binatang kita saksikan banyak yang seperti ini. Tapi kalau untuk orang, ada baiknya tidak dilakukan. Dan saya belum mengetahui tentang riwayat bahwa ada sebagian sahabat yang melakukan demikian. Nabi bahkan yaghiba fala yura, kalau hendak buang hajat menjauh sampai enggak kelihatan. Dan semua sahabat mengetahuinya bahwa Nabi tidak makan. Bahkan Anas ibn Malik sering dijadikan sebagai sutrah, penghalang. Penghalang sebagai sitar dari pandangan orang lain kalau itu di padang pasir. Jadi oleh karena itu yang terbaik insyaallah jangan seorang melakukan baik makan, minum ataupun merokok di kamar mandi, dan itu bukan termasuk bagian adab yang baik. Dan sekali lagi bahwasanya itu akan memperlama urusan. Misalnya seorang makan kuaci di kamar mandi dalam keadaan dia buang hajat, sangat mengherankan gitu. Bahkan kita mungkin akan bertanya, apakah bisa? Nah, cuma permasalahannya kalau bisa, orang akan jawab, saya bisa dan biasa misalnya. Dan bahkan di sebagian kamar mandi banyak puntung rokok, dan orang mungkin sambil merokok dia buang hajat. Oleh karena itu, setiap kebaikan tentunya sudah pernah dicontohkan, dan kalau ada kejelekan maka dia harus dihindarkan. Sepanjang yang kami tahu, hal tersebut tidak pernah dicontohkan, jadi sebaiknya dihindar dan jangan dilakukan. Nah, Allah a'lam.
12: Mutiara nasihat.
4: Nabi Isa alaihissalam akan muncul di negeri Syam, di Damaskus, di suatu menara. Dari situ turun dari langit, dibawa oleh malaikat, kemudian dia apa? Turun. Saya carikan hadisnya ya. Rasulullah SAW menyebutkan Nabi Isa mukanya mirip dengan Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi. Ada seorang sahabat dari Taif namanya Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi. Kata Rasulullah SAW, Nabi Isa miripnya, wajahnya mirip dengan Urwah. Rasulullah SAW sebutkan ciri-cirinya ya. Ada hadis kalau tidak salah, hadisnya lemah ya, di mana Rasulullah SAW mengatakan Dajjal mukanya mirip ini. Kata sahabat, ya Rasulullah, kalau saya mukanya mirip Dajjal, apakah saya dapat kemudaratan? Kata Nabi, tidak. Kau beriman dia apa? Kafir. Tapi mukanya Dajjal mirip kamu ya. Tapi ini hadisnya lemah ya. Saya hadisnya lemah. Tapi kalau ini Isa mirip dengan Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi, hadisnya sahih dalam Sahih Muslim. Kemudian Nabi Isa alaihissalam akan turun negeri Syam dalam kondisi dia meletakkan kedua tangannya di sayap dua malaikat. Jadi dia pegang, dia turun dari langit sambil bersandar kepada dua sayap apa? Malaikat. Turun dengan tenang dari langit. Idza ta'ta'a ra'sahu, kalau dia tundukkan kepalanya kotor, maka akan turun air seakan-akan dia baru keluar dari kamar mandi. Rambutnya basah Nabi Isa alaihissalam. Wa idza rafa'ahu tahaddara minhu juman kalulu, kalau dia angkat kepalanya maka akan mengalir air tersebut seperti seperti apa namanya, mutiara. Kemudian dia yang akan membunuh Dajjal. Oleh karenanya kata para ulama, ada hikmah kenapa Nabi Isa turun di akhir zaman. Kenapa? Karena Nabi Isa ini tokoh kontroversial antara Nasrani, Muslim dan Yahudi. Orang Islam meyakini Nabi Isa tidak dibunuh, Allah selamatkan dia. Ini disebut dalam Al-Quran. Orang-orang Yahudi mengatakan inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah. Orang-orang Yahudi bangga, kata mereka, kami sudah berhasil membunuh Isa, utusan Allah kami bunuh. Kata Allah, wama qataluhu wama salabuhu walakin syubbiha lahum wama qataluhu yaqinan. Kata Allah, sungguhnya mereka ragu, mereka tidak yakin bunuh Nabi Isa. Sungguhnya mereka tidak bunuh Nabi Isa. Kata Allah, mereka tidak bunuh Nabi Isa dan sungguhnya mereka pun ragu. Tapi diserupakan orang mirip dengan Nabi Isa, itu yang dibunuh. Ada pengkhianat yang kemudian wajahnya dibuat seperti Nabi Isa, itu yang ditangkap oleh mereka dan kemudian disalib. Itu keyakinan umat Islam. Kata Allah, barrafa'ahu Allah ilaih. Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit. Dan Nabi Isa tidak mati. Diangkat oleh Allah, entah diapakan, entah ditidurkan, wallahu a'lam, itu urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia akan turun di akhir zaman. Dia akan turun di akhir zaman, di zaman Imam Mahdi. Kemudian bermakmum di belakang Imam Mahdi.
12: Kemudian dia akan mengejar Dajjal. Setelah Dajjal membunuh banyak orang, Dajjal mendengar Nabi Isa, Dajjal pun kabur. Kemudian Dajjal kabur, akhirnya dikejar oleh Nabi Isa alaihissalam sampai di daerah Palestina. Kemudian Nabi Isa memegang hirbah semacam tombak kecil. Dajjal kalau lihat Nabi Isa dia melebur, meleleh. Tapi akhirnya dia dibunuh dengan tombak tersebut. Seandainya Nabi Isa tidak melemparkan tombak tersebut, Dajjal pun akan meleleh mati. Tapi Allah ingin memuliakan Nabi Isa, menunjukkan bahwasanya Dajjal mati dengan apa? Tongkatnya Nabi, apa, dengan herbahnya, tombaknya Nabi Isa. Nabi Isa ini tokoh kontroversial. Para ulama mengatakan hikmahnya Nabi Isa turun di akhir zaman untuk membantah orang-orang Nasrani, untuk membantah orang Yahudi. Orang-orang Yahudi menyangka mereka telah bunuh Nabi Isa, ternyata Nabi Isa masih apa? Masih hidup. Bantahan terhadap mereka. Orang-orang Nasrani menyangka Nabi Isa disalib, maka ternyata dia tidak disalib. Dan mereka menyangka Nabi Isa sebagai Tuhan, ternyata dia tidak Tuhan. Buktinya dia bermakmum di belakang Imam Mahdi. Kemudian dia tinggal, kalau tidak salah 7 tahun dalam hadis disebutkan. Kemudian dia meninggal seperti manusia biasa, untuk membuktikan bahwasanya dia bukan apa? Tuhan. Jadi ada hikmah kenapa Nabi Isa turun di akhir zaman, dalam rangka untuk membenarkan kaum muslimin, dan untuk membantah orang Yahudi, dan untuk membantah Nasrani. Dan di antara tugas Nabi Isa tatkala turun di atas muka bumi adalah membunuh Dajjal. Tapi hadirin, setelah Dajjal dibunuh, maka Allah keluarkan, mengizinkan untuk keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Kahfi. Mereka telah ditutup oleh Dzulqarnain, ya, dengan tembok yang dibuat oleh Dzulqarnain. Tembok tersebut di mana kita tidak tahu. Famastata'u ayyadharuhu wa mastata'u lahu naqaba. Kata Allah, mereka tidak mampu untuk manjat tembok tersebut, dinding yang dibuat oleh Dzulqarnain, dan mereka tidak mampu untuk membolongi. Jadi mereka kerjanya berusaha untuk membolongi dinding tersebut. Dipanjat enggak mampu, dibolongi juga enggak mampu, tidak bisa ditembus. Dan mereka terus beranak pinak, jumlah mereka sangat banyak. Kapan tembok tersebut bisa dibuka? Nanti di akhir zaman. Allah mengizinkan mereka ngebor, ngebor, ngebor, ngebor, setiap mereka ngebor ketutup lagi, setiap dibor tutup lagi. Nanti di akhir zaman, di zaman Nabi Isa sudah turun, maka Allah mengizinkan bor tersebut terbuka. Akhirnya mereka ngebor dan mereka bisa keluar dari tembok tersebut. Dengan jumlah yang begitu banyak, mereka keluar di atas muka bumi ini. Dan setiap yang mereka temukan, mereka bunuh. Ya, sampai disebutkan mereka lewat suatu danau, yang awal lewat, akhirnya sudah enggak ada danau lagi. Kenapa? Mereka minum begitu rakus. Air langsung habis, satu apa? Satu danau. Karena jumlah mereka yang banyak. Akhirnya Allah kabarkan kepada Nabi Isa, "Wahai Isa, sungguhnya telah muncul makhluk yang aku ciptakan, yang layadani, kau tidak mampu untuk melawan mereka. Sembunyilah engkau." Maka Nabi Isa alaihissalam membawa pengikutnya sembunyi di balik gunung. Sementara Ya'juj dan Ma'juj bertebaran di atas muka bumi, semuanya dibunuh. Sampai mereka berkata, "Qad intahaina min ahlil ardi." Kita sudah bunuh seluruh penduduk bumi, enggak ada yang hidup lagi. Tinggal penduduk langit, kata mereka. Akhirnya mereka pun ambil anak panah, dipanahkan ke atas langit. Kata mereka, penduduk langit akan kita bunuh. Mereka sangat sombong. Begitu anak panah naik ke langit, tatkala turun kembali lagi berlumuran darah. Kata mereka, penduduk langit sudah kita bunuh. Padahal enggak ada yang mereka bunuh. Allah yang buat mereka semakin sombong. Di tengah-tengah puncak kesombongan mereka, maka Allah kirim hewan yang kemudian membunuh mereka. Kemudian mereka pun berjatuhan, dibunuh oleh semacam ulat, terbunuhlah mereka, bergelimpangan mayat-mayat yang bau. Akhirnya Nabi Isa berdoa kepada Allah, karena bau mereka busuk, maka datanglah burung-burung mengambil jasad-jasad mereka, kemudian dibawa pergi oleh burung-burung tersebut entah kemana. Baru kemudian Nabi Isa turun dari gunung tersebut, kemudian hidup secara wajar beberapa tahun, kemudian meninggal dunia. Tidak lama kemudian akhirnya Imam Mahdi meninggal, Nabi Isa meninggal dunia. Kemudian terjadi kerusakan-kerusakan, sampai puncak kerusakan, enggak ada lagi yang mengucapkan la ilaha illallah, Ka'bah dihancurkan. Akhirnya terjadi hari kiamat. Tapi hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, Ya'juj dan Ma'juj, manusia, dia keturunan anak Adam, ya. Dan mereka belum muncul. Tidak seperti tafsiran sebagian orang yang mengatakan Ya'juj dan Ma'juj sudah muncul. Maksudnya Ya'juj Ma'juj apa? Maksudnya orang-orang Cina, Ya'juj Ma'juj. Menguasai di mana-mana, bikin rusak mana-mana. Enggak benar. Orang Cina juga banyak yang muslim, ya. Teman-teman saya di Madinah juga orang-orang Cina banyak yang apa? Mahasiswa yang muslim, ya. Tidak boleh kita pukul rata bahwasanya orang Cina si Ya'juj Ma'juj, enggak boleh. Ada yang mengatakan itu bukan, itu maksudnya begini, maksudnya kekuatan ini, maksudnya ekoproekonomian. Jadi mereka berusaha menafsirkan dengan tafsiran-tafsiran tidak sebagaimana mestinya. Intinya kita bilang Ya'juj Ma'juj ada, ini akan muncul nanti di menjelang hari kiamat di zaman Nabi Isa alaihissalam. Demikianlah hadirin dan hadirat yang hormat Subhanahu wa taala. ringkasan dari sebagian tanda-tanda besar hari kiamat, ya, yang menunjukkan hari kiamat akan segera tiba jika telah muncul tanda-tanda tersebut, dan mungkin kita tidak bertemu dengan tanda-tanda tersebut. Mungkin kita tidak bertemu dengan tanda-tanda tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang harus kita perhatikan bahwasanya setiap kita akan menemukan kiamatnya sendiri, yaitu tatkala dia meninggal dunia. Secara umum kita di zaman sekarang zaman penuh fitnah. Fitnah dalam segala hal. Fitnah masalah kehidupan dunia yang begitu glamor, fitnah wanita yang buka-bukaan di mana-mana, fitnah internet, ya. Ya, sekarang fitnah kita bawa di mana-mana. Mau lihat fitnah tinggal buka internet, semua fitnah bisa kita lihat. Fitnah pemikiran, fitnah macam-macam. Ya. Maka seorang bagaimanapun kondisinya, mau fitnah sebesar apapun, maka yang terbaik bagi dia adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan terjerumus dalam fitnah. Semakin dia dekat kepada Allah, dia semakin tersibukkan dengan ibadah, semakin jauh dari fitnah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, al-ibadatu fil harji kal hijrati ilayya. Orang yang sibuk beribadah di musim-musim fitnah seperti berhijrah kepada aku. Kenapa kebanyakan orang kalau sudah muncul berita ini, berita anu, mereka sibuk dengan berita tersebut. Sehingga mereka lupa baca Quran. Sehingga mereka lupa solat malam. Mereka lupa ikut pengajian. Mereka lupa untuk sibuk berbakti kepada orang tua. Dan banyak ibadah yang mereka tinggalkan karena sibuk mengurusi fitnah. Fitnah yang terkadang bukan bidangnya. Tidak berkompeten untuk berbicara dalam masalah tersebut. Tapi tatkala fitnah muncul, semua orang ingin komentar. Semua orang ingin nimbrung. Anda harus menjadi orang-orang yang baik. Terbalik, semakin muncul fitnah semakin menjauh. Dekatkan diri kepada Allah. Sibuk dengan yang bermanfaat. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan, kalau sudah muncul fitnah, alaika bi khosati amrik, atau kama qala Nabi SAW. Kata Rasulullah SAW, kalau sudah muncul fitnah, sibukkanlah dirimu dengan perkara-perkara yang privasimu. Sibukkan dirimu, ngurus istri, cari nafkah yang baik, ngurus anak-anak, ya. Karena tidak semua fitnah kita ikuti. Ada orang-orang yang berkompeten yang mungkin berbicara, kalau itu bukan bidang kita, kita jauhi. Lebih aman, sehingga kita banyak lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun fitnah yang terjadi, kalau kita dekat dengan Allah, mau dajjal muncul, mau terjadi penjajahan, mau kita diserang siapapun, kalau kita dekat dengan Allah enggak jadi masalah. Enggak jadi masalah, yang penting kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau meninggal mulia dalam kondisi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala.
13: Surah Al-Anfal ayat 29-37.
14: A'udhu billahi minasyaitanirrajim.

0: سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم.
1: Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepadamu furqan dan menghapuskan segala kesalahan-kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah mempunyai karunia yang besar.

Dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Dan Allah sebaik-baik membalas tipu daya.

Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengar ayat-ayat yang seperti ini. Kalau kami menghendaki, niscaya kami dapat membacakan yang seperti ini. Al-Quran ini tidak lain hanyalah dongengan-dongengan orang-orang purbakala.

Dan ingatlah ketika mereka orang-orang musyrik berkata, "Ya Allah, jika betul Al-Quran ini dialah yang benar dari sisi Engkau, maka hujanilah kami dengan batu dari langit, atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih."

Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedang kamu berada di antara mereka. Dan tidaklah pula Allah akan mengazab mereka sedang mereka meminta ampun.

Kenapa Allah tidak mengadab mereka? Padahal mereka menghalangi orang untuk mendatangi Masjidil Haram, dan mereka bukanlah orang-orang yang berhak menguasainya. Orang-orang yang berhak menguasainya hanyalah orang-orang yang bertakwa, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.

0: Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu menafkahkan harta mereka untuk menghalangi orang dari jalan Allah. Mereka akan menafkahkan harta itu, kemudian menjadi sesalan bagi mereka, dan mereka akan dikalahkan. Dan ke dalam neraka jahanamlah orang-orang yang kafir itu dikumpulkan.
1: لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ.
0: Supaya Allah memisahkan golongan yang buruk dari yang baik dan menjadikan golongan yang buruk itu sebagiannya di atas sebagian yang lain, lalu kesemuanya ditumpukannya dan dimasukkannya ke dalam neraka jahanam. Mereka itulah orang-orang yang merugi.
2: Mutiara Silsilah Al-Hadis As-Sahihah.
3: Hadis berikutnya, hadis yang dikutip Al-Hakim dari jalan Ali bin Al-Hasan Al-Hilali. Ia berkata, haddatsana Amr bin Asim Al-Kulabi atau Al-Kilabi. Ia berkata, haddatsana Hammad bin Salamah dari Ammar bin Abi Ammar dari Abu Habbah Al-Badri. Semoga Allah meridainya bahwa Rasulullah SAW bersabda, Abu Sufyan bin Al-Harith khairu ahli. Abu Sufyan bin Al-Harith sebaik-baiknya keluargaku. Ia berkata, sahih sesuai dengan syarat Muslim dan disetujui oleh Al-Dhahabi. Dan memang ya demikian yang dikatakan. Namun di dalam Amr bin Asim Al-Kilabi ada kelemahan pada hafalannya. Al-Hafidh berkata dalam takribnya, saduk fi hifdhihi syai', dia saduk tapi hafalannya ada sesuatunya. Ya. Kemudian hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabrani juga dalam Al-Kabir dan Al-Awsat, dan aku menemukan sanadnya ternyata lemah. Ya. Kenapa? Di dalam sanadnya ada dua ilat. Yang pertama Ali bin Zaid bin Jud'an lemah, yang kedua Ishaq bin Ad-Daif, ya ia tidak ma'ruf dengan hafalan dan juga tidak dianggap fiqah oleh seseorang pun juga. Ya. Akan tetapi Abu Zur'ah Ibn Hibban berkata rubama akhta, sementara Abu Zur'ah berkata saduk. Sehingga beliau mengatakan hadis ini setidaknya naik kepada derajat hasan. Hadis ini menunjukkan bahwa paman Nabi itu termasuk keluarga Nabi. Karena Rasulullah SAW bersabda, Abu Sufyan bin Al-Harith khairu ahli. Ya, Abu Sufyan bin Al-Harith itu adalah khairu ahli, sebaik-baiknya keluargaku. Berarti paman, sedangkan Abu Sufyan itu paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti paman seseorang itu termasuk keluarganya. Ya, termasuk ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka akal Islam, ya, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula ya keturunannya, itu semuanya termasuk ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini juga menunjukkan keutamaan Abu Sufyan. Di mana Abu Sufyan, beliau tadinya orang yang sangat memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan Imam Bukhari menyebutkan tentang periwayatan Abu Sufyan yang bertemu dengan Heraklius. Di mana Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Sahih Bukhari, ya, dalam kitab Bad'il Wahyi di hadis yang ketujuh itu. Di mana ya Abu Sufyan menjelaskan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kemudian ya Abu Sufyan pun masuk Islam pada Fathu Makkah. Yang kemudian beliau pun menjadi baik keislamannya. Akan tetapi akal Islam, orang-orang Syiah sampai hari ini sangat benci kepada Abu Sufyan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini mengatakan Abu Sufyan bin Al-Harith khairu ahli. Abu Sufyan bin Al-Harith itu sebaik-baiknya keluargaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam.
2: Syair para aulia. Semoga Allah merahmati seorang penyair yang berkata, "Akhfallahu al-qabula litabqa al-qulubu ala wajal." Allah rahasiakan terkabulnya amal agar hati senantiasa dalam takut dan kecemasan. "Wa abqa bab at-taubati maftuhan liyabqa al-insanu ala amal." Dan Allah biarkan pintu taubat terbuka agar insan tetap optimis dalam harapan. "Waja'ala al-ibrata bil khawatim li'alla yaghtarra ahadun bil 'amal." Lantas Allah menjadikan amal penutup sebagai standar acuan agar tak terbuai seorang insan lalu jumawa dengan amalan. "Law kana asy-syaklu wal jismu ahamma min ar-ruh, ma kanat ar-ruhu tas'adu lis-sama' wal jismu yudfanu tahta at-turab." Andai bentuk dan fisik lebih utama dibandingkan ruh dan jiwa, tentu tak ke langit ruh melayang terbang dan tak di tanah jasad terkuburkan. "Kam min mashhurin fil ardi majhulun fis sama', wa kam min majhulin fil ardi ma'rufun fis sama'." Betapa banyak mereka yang tersohor di bumi, di langit tak dikenal lagi diacuhkan. Betapa banyak di bumi mereka yang terlupakan, namun di langit mereka mulia tersohorkan. Telegram channel Kristal Iman.
4: Soal jawab.
5: Pertanyaan, Ustadz, apa benar sabar itu sampai 3 kali atau bagaimana? Sabar itu tidak ada batasannya, ya. Sabar tidak ada batasannya. Namun bukan berarti bersabar tidak mengambil tindakan. Kalau tindakan itu penting untuk kita lakukan, sabar tetap sabar. Tindakan perlu kita lakukan. Misalnya ada seorang mencuri, ya kita laporkan ke polisi dan kita sabar barang kita dicuri. Tapi bukan berarti kita sudah biar dicuri aja. Nanti dia curi orang lain juga. Makanya kita laporkan ke polisi. Dan ini tidak menafikan apa? Kesabaran. Kita kena musibah barang kita, tapi kita laporkan. Ya. Ini tidak. Jadi memberi pelajaran tidak bertentangan dengan kesabaran. Ya, sabar tidak berarti tidak berusaha. Oleh karenanya Allah memuji para rasul. Ya, Allah mengatakan apa nama? Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul, kata Allah Subhanahu wa taala, bersabarlah sebagaimana para ulul azmi minar rusul, para rasul ulul azmi yang mereka bersabar. Dan azm adalah tekad. Oleh karenanya para ulul azmi dikatakan orang, mereka adalah para nabi yang bersabar, namun mereka punya tekad yang kuat. Sebagaimana Nabi Nuh alaihi salam berdakwah 950 tahun, namun bukan berarti sabar kemudian malas, terus berdakwah, azamnya kuat. Berdakwah siang dan malam. Demikianlah orang yang bersabar, bukan berarti orang bersabar tidak bertindak, tetap bertindak, tapi tetap dengan apa? Dengan penuh kesabaran. Kemudian para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala, oleh karenanya sabar tidak ada batasannya, ya. Barang siapa yang tidak bersabar, maka berhenti pula pahalanya. Allah mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya Allah memberikan pahala bagi orang-orang yang bersabar tanpa batas, tanpa batas. Kemudian saya ingatkan pula, sebagian orang membanggakan sifat amarah dia. Saya ini orang suka marah, dia bangga kalau punya sifat suka marah. Ini keliru, ya. Ini sikap tercela suka marah ini. Jangan dibanggakan. Orang kalau tahu dirinya suka marah, maka dia harus berubah sikapnya. Ya, dia berubah sikapnya. Jangan dia menyuruh orang untuk mengerti dia. Ada orang suka marah-marah. Kita bilang, ya akhi, ya fulan, jangan kau marah-marah. Saya tidak sedang marah. Saya kalau begini mau begini tidak marah saya. Dan terus marahnya kayak apa kalau begitu enggak marah? Dia ingin satu dunia sadar kalau dia sedang itu tidak marah. Iya, jangan maksa satu orang satu dunia dia bilang dia tidak marah. Dia rubah sikapnya supaya orang satu dunia tahu dia tidak suka marah. Oleh karenanya, seorang kalau tahu punya perangai yang jelek, dia berusaha rubah perangainya. Jangan dia bertahan. Dan orang yang berusaha merubah perangainya dapat pahala besar. Kata Nabi SAW, ana dhaminun bi baitin fi a'la jannah liman hassana khuluquhu. Aku memberi jaminan istana di surga yang paling tinggi bagi orang yang memperindah akhlaknya. Man yatasabbar yusabbirhu Allah. Barang siapa yang berusaha bersabar, Allah jadikan dia bersabar. Perlu latihan untuk menghilangkan amarah, emosi, perlu latihan, ya. Dan perlu perjuangan.
2: Mutiara tilawah, tilawah, tilawah.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Mutiara doa. Doa. Sehari-hari.
1: Doa memohon surga dan berlindung dari neraka serta memohon takdir yang baik.
2: Allahumma inni as'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal wa a'udzu bika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal wa as'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu li khairan.
1: Ya Allah, aku memohon kepadamu surga dan segala hal yang mendekatkan kepadanya dari perkataan maupun perbuatan, dan aku berlindung kepadamu dari neraka dan dari segala hal yang mendekatkan kepadanya dari perkataan maupun perbuatan, dan aku memohon kepadamu agar engkau jadikan setiap yang engkau takdirkan bagiku adalah baik. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 3846 dan riwayat Ahmad nomor 1/172.
0: Soal jawab.
3: Ustaz, bagaimana dengan nama Abdul Ghafur? Boleh enggak dipanggil Ghafur saja? Ghafur itu artinya yang maha memaafkan. Saya rasa sebaiknya jangan, ya, karena tidak ada yang maha memaafkan kecuali siapa? Allah. Allah Alam, cuma saya bilang sebaiknya jangan dipanggil Ghafur, tetap dipanggil lengkap Abdul Ghafur.
1: Surah Al-Anfal ayat 38-44.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
5: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين.
6: Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu, jika mereka berhenti dari kafirannya, niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu. Dan jika mereka kembali lagi, sesungguhnya akan berlaku kepada mereka sunnah Allah terhadap orang-orang dahulu.

0: dan perangilah mereka, supaya jangan ada fitnah, dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti dari kekafiran, maka sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.
1: Wa in tawallaw fa'lamu anna Allah maulakum ni'mal maula wa ni'man nashir.
0: Dan jika mereka berpaling, maka ketahuilah bahwasanya Allah pelindungmu. Dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong.
1: Wa'lamu

0: Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya 1/5 untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil. Jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad di hari Furqan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم

yaitu di hari ketika kamu berada di pinggir lembah yang dekat dan mereka berada di pinggir lembah yang jauh, sedang kafilah itu berada di bawah kamu. Sekiranya kamu mengadakan persetujuan untuk menentukan hari pertempuran, pastilah kamu tidak sependapat dalam menentukan hari pertempuran itu. Akan tetapi Allah mempertemukan dua pasukan itu agar dia melakukan suatu urusan yang mesti dilaksanakan, yaitu agar orang yang binasa itu binasanya dengan keterangan yang nyata, dan agar orang yang hidup itu hidupnya dengan keterangan yang nyata pula. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

0: yaitu ketika Allah menampakkan mereka kepadamu di dalam mimpimu berjumlah sedikit. Dan sekiranya Allah memperlihatkan mereka kepada kamu berjumlah banyak, tentu saja kamu menjadi gentar, dan tentu saja kamu akan berbantah-bantahan dalam urusan itu. Akan tetapi Allah telah menyelamatkan kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati.
1: وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ

0: Dan ketika Allah menampakkan mereka kepada kamu sekalian, ketika kamu berjumpa dengan mereka berjumlah sedikit pada penglihatan matamu, dan kamu ditampakkannya berjumlah sedikit pada penglihatan mata mereka, karena Allah hendak melakukan suatu urusan yang mesti dilaksanakan, dan hanya kepada Allah lah dikembalikan segala urusan.
1: Mutiara belajar. Salat lahir batin.
2: Dan orang yang salatnya tidak seperti ini, dalam arti dia tidak tumakninah, maka salatnya tidak akan dilihat oleh Allah Azza wa Jalla. Orang yang salatnya tidak tumakninah, ya, tidak akan dilihat salatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alias akan diabaikan. Na'udzubillahi min dzalik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yanzuru Allahu ila salati 'abdin la yuqimu sulbahu baina ruku'iha wa sujudiha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat salatnya seorang hamba yang hamba tersebut tidak menegakkan tulang-tulangnya antara rukuk dan sujudnya. Nah, jadi antara rukuk dan sujud itu seorang hamba berdiri. Jadi kalau misalnya seorang hamba tidak menegakkan tulangnya, dalam arti dia ini rukuknya atau iktidalnya itu sekedarnya, dia enggak betul-betul bisa, dia enggak betul-betul berdiri. Ini tentunya bagi yang mampu, ya. Tentunya bagi yang mampu. Dia tidak betul-betul berdiri dengan tegak. Maka orang yang sholatnya kayak gini tidak dilihat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala sholatnya. Na'udzubillah min dzalik. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan isnadnya dinilai kuat dan dinilai bagus. Oleh karena itu, maka pembahasan masalah tumakninah ketika i'tidal itu sangat penting. Ya, amat disayangkan, mohon maaf, tidak sedikit, ya, di antara orang-orang yang salatnya ini enggak tumakninah ketika berdirinya, ketika rukuknya, ketika sujudnya, ya. Tidak jarang kita dapatkan orang-orang yang salat begitu cepat. Ini biasanya kejadian ketika orang sholat sendirian, atau ketika sholat berjamaah di saat sholat tarawih. Ya, ketika orang sholat sendirian, sering kita temukan orang sholat sendirian. Ya, kita temukan orang sholat sendirian ini sholatnya nggak benar. Sholatnya bisa cepat banget sholatnya. Beda kalau dia menjadi makmum, ya, mau gak mau dia harus ikuti imam, imamnya pelan, ya, maka dia ikutnya pelan. Tapi sering kita dapatkan orang yang sholat sendirian, kalau boleh saya katakan sholatnya itu kilat khusus, ya. Jadi sholatnya itu luar biasa cepatnya. Makanya wajar seandainya disebutkan dalam beberapa hadis Nabi SAW menceritakan sebagian orang sholatnya itu kayak burung yang sedang mematuki makanannya. Jadi sholatnya itu kayak burung, tuk tuk tuk tuk tuk gitu. Jadi dia enggak betul-betul kok berdiri, betul berdiri, enggak. Dan ini kadang-kadang saya perhatikan, ada sebagian orang sholatnya kayak gitu. Jadi habis rukuk nih, ya, habis rukuk, orang kan rukuk kayak gini. Seharusnya kan kalau habis rukuk dia berdiri, kan, tegak seperti ini. Habis rukuk dia berdiri, setelah berdiri tegak, baca zikir yang ada di situ, kemudian baru dia sujudkan. Aturannya seperti itu. Tapi tidak sedikit kita dapatkan orang rukuk kayak gini, belum sempat dia berdiri tegak, ya, mungkin baru kayak gini, ya, baru sempat kayak gini, belum sempat berdiri tegak kayak gini, tahu-tahu dia sudah langsung sujud. Dan ini sangat disayangkan, tidak sedikit di antara kaum muslimin yang melakukan perbuatan serupa. Kadang-kadang sudah haji pula, ya, Bahkan kami tidak jarang melihat, ketika kami masih kuliah di Madinah, tidak jarang kami melihat orang-orang sholat di Masjid Nabawi, terutama sholat sunnah, itu sholatnya seperti itu. Ya. Jadi dia belum tegak dia berdiri, baru sekedar agak miring dikit akan berdiri, langsung sujud dia. Oleh karena itu, yang seperti ini terancam sholatnya tidak akan dilihat sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Na'udzubillah min dzalik. Makanya harus kita perhatikan baik-baik apa yang sudah dijelaskan oleh para ulama kita. Jadi ini yang pertama, bahwa orang yang sholatnya seperti itu tidak akan dilihat oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga di antara ancaman yang ada selain tidak dilihat, sholatnya itu berpeluang untuk tidak diterima sama Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Ya. Orang-orang yang sholatnya tidak tumanina, sholatnya berpeluang besar untuk tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dan juga Imam Ibnu Majah serta Imam Ahmad, dan sanadnya dinilai sahih oleh sebagian ulama. Di situ disebutkan, kana sallallahu alaihi wasallam yusalli. Pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam salat. Falamaha bi muakhkhari 'ainayhi ila rajulin la yuqimu sulbahu fi ar-ruku'i was-sujud. Disebutkan di situ bahwa Nabi SAW suatu saat ketika sedang salat, kelihatan ada orang, ya. Jadi Nabi SAW dari sudut matanya itu ngelihat, ya, ada orang yang sholat, akan tetapi sholatnya ini tidak menyempurnakan rukuknya, sujudnya. Dalam arti kayak tadi yang saya katakan, formalitas, ya. Jadi sholatnya ini dia formalitas, rukuknya, sujudnya tidak betul-betul tulang-tulangnya itu kembali pada posisinya. La yuqimu sulbahu. Jadi tulangnya ini tidak betul-betul kembali pada posisinya ketika dia ruku atau ketika dia sujud. Jadi belum sempat dia ini gerak, ya, belum sempat dia gerak ruku, ya, dia sudah bangkit. Belum sempat dia gerak sujud, dia sudah bangkit lagi. Ketika Nabi SAW ngelihat, ya, dengan sudut matanya ada orang yang sholatnya seperti itu, maka beliau sallallahu alaihi wasallam selesai sholat, beliau langsung menyampaikan sebuah peringatan. Apa peringatan Nabi SAW? Ya ma'syaral muslimin. Kata Nabi SAW, wahai kaum muslimin, innahu la salata, sesungguhnya tidak sah orang yang salat, la yuqimu sulbahu fi ruku'i was sujud. Kata Nabi SAW, sungguh tidak sah orang yang ketika salat itu dia tidak menyempurnakan ruku' dan sujudnya. Dia tidak menyempurnakan ruku' dan sujudnya. Dalam arti orang tersebut salatnya tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Karena apa? Karena dia itu sholatnya tidak sempurna. Ya. Sholatnya tidak sempurna, rukuknya tidak sempurna, sujudnya tidak sempurna. Orang-orang yang seperti ini kata Nabi SAW, la salata, tidak ada sholat baginya. Dalam hal ini maksudnya adalah tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena yang apa disebutkan oleh Nabi SAW adalah masalah rukun. Ya. Makanya beberapa hadis yang sudah saya sebutkan di atas, nah, peringatan yang keras buat mereka yang sholatnya tidak sempurna, buat mereka yang sholatnya tidak benar, rukuknya tidak benar, sujudnya tidak benar, itidalnya tidak benar. Maka tadi yang saya sampaikan di muka bahwa i'tidal, yaitu bangkit dari rukuk berdiri, maksudnya berdiri setelah rukuk sebelum sujud, inilah merupakan rukun sholat. Termasuk rukun sholat juga adalah tuma'ninah ketika seorang sedang i'tidal.
1: Sholat lahir batin.

0: Wahyu Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
0: Kajian Mutiara Siang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manihtada amma ba'da. Sobat Qurani dimanapun siang hari ini Anda berada, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam program acara Kajian Mutiara Siang
3: edisi Kamis 16 Sofar 1448 Hijriah.
2: Dan seperti biasa untuk melanjutkan kebersamaan kita ini, kembali kami hadirkan sebuah kajian Islam ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri
3: Ustadz Dr. M.H. Hasan Ayatullah M.A. Hafizahullah,
2: dengan pembahasan materi yang berjudul
3: Mari Kita Usahakan Surga Yang Tertinggi.
2: Baiklah Sobat Qurani, dimanapun siang hari ini Anda berada, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Siang selengkapnya. Selamat mendengarkan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخوة sekalian dan akhwat kaum muslimin dan muslimat yang mengikuti kajian hari ini, semoga Allah Azza wa Jal memudahkan kita untuk meraih surganya. Seperti judul dan tema materi hari ini, kita ingin meraih surga, dan memang surga itu harus dicari, harus diusahakan. Yang kita harapkan juga, kita juga termasuk melakukan salah satu trik dan langkah untuk menggapai surga. Dan memang di antara ciri orang beriman adalah orang yang selalu mencari surga, orang yang minta dan minimal kepingin. Kita tidak berbicara teori. Ketika kita mengerti bahwa orang beriman akan masuk surga, dan kalau kita taat dan mati nanti akan masuk surga, ini sebatas teori. Akan tetapi cerminan keimanan betul-betul membuat orang rindu kepada surga, dan semua aktivitasnya berkaitan. Berkaitan sehingga kelihatan zuhudnya, wara'nya. Wara' itu artinya hati-hati, kemudian tidak melakukan sesuatu yang membahayakan atau minimal menguntungkan akhirat. Kemudian zuhud diartikan juga oleh para ulama tidak berbeda dengan wara', bahkan lebih dari itu. Dan zuhud tidak mesti seseorang miskin, akan tetapi zuhud artinya seorang selalu berharap apa yang di sisi Allah. Kadang-kadang orang kaya bisa lebih zuhud daripada orang miskin. Seperti Anda pernah mendengar Syekh Ibrahim Amir Ruhaili Hafizahullah menukil salah satu nasihat Imam Ahmad ketika ditanya, hal yakunur rajulu zahidan idha kana ghaniyan, apakah seorang bisa zuhud kalau kaya? Qala na'am, idha lam yafrah bi ziyadati malihi wala yahzan bi nuqsanihi, kalau dia tidak sedih sekali dengan berkurang hartanya dan tidak terlalu bahagia, bangga ketika bertambah hartanya. Dan ini kita juga pernah mendengar pernyataan yang dinukil oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali dari salah seorang tabi'in atau seorang ulama salaf, Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullah, atau yang lain, akan tetapi menukil perkataan semakna. Beliau mengatakan, walaysatiz zahadatu fid dunya bitarkil halali wala idha'atil mal, walakinna zahadata fid dunya an takuna bima fi yadillah awthaqu minka mimma fi yadik. Zuhud itu tidak artinya meninggalkan yang halal atau menyia-nyiakan harta. Zuhud itu artinya engkau lebih yakin dengan apa yang ada di sisi Allah daripada apa yang engkau miliki dan kamu pegang. Jadi orang kaya, kalau kita perhatikan, dia kekhawatiran untuk kehilangan harta atau menurunnya penghasilan, ini berarti memang wajar, karena memang wajarnya orang ketika sukses dia khawatir suksesnya hilang. Tetapi orang kaya ketika dia tenang dan dia meyakini yang dimiliki adalah amanah Allah, pemberian Allah, nanti ketika Allah satu saat akan mencabut, dia juga siap-siap aja. Wah, ini yang mahal, ini yang lebih mahal sekali. Nah, sehingga orang bertakwa itu yang selalu menambatkan keinginannya dengan akhirat, dengan surga, meskipun dunianya juga punya. Dan kita ingin sampai pada poin bahwa surga itu berkaitan dengan tauhid. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan bahwa iman kepada hari akhir mencakup pada semua pembahasan setelah kematian. Kalau kita berbicara teori, mungkin banyak orang ngerti. Orang Islam, orang kafir pasti mati. Kemudian setelah itu ada pertanyaan kubur. Setelah itu ada azab atau nikmat kubur. Setelah itu akan ada padang mahsyar, ada pertanyaan, ada jembatan, kemudian terakhir surga dan neraka. Akan tetapi permasalahannya ketika seorang beriman, berarti kelihatan imannya itu. Kelihatan persiapan, kelihatan pingin, kelihatan khawatir kalau tidak dapat. Maka dulu ketika kita belajar tauhid, Syekh Saleh Sindi hafizahullah, beliau mengatakan secara bahasa, iman itu artinya membenarkan atau mempercayai. Tetapi hakikatnya iman lebih dalam dari sekedar percaya atau tidak percaya. Percaya itu mengetahui, membenarkan sebuah informasi dari orang yang memang dia tidak ragukan. Di sana ada pembagian, ada kecelakaan, atau ada kejadian apapun, kita percaya karena memang yang memberitahu adalah orang yang kita tidak ragukan kejujurannya. Tetapi iman tidak seperti itu saja. Tetapi lebih dari itu, kelihatan ada kaitannya dengan cinta, ada kaitannya dengan takut, ada kaitannya dengan ta'zim, mengagungkan, mengagungkan, dan seterusnya. Maka kita harus pahami, surga merupakan tanda keimanan seseorang. Kalau ada orang yang pengen, minta, dan selalu mengisi waktunya untuk rindu kepada surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, bahkan para nabi sebelumnya, berdoa ingin mendapatkan surga. Kalau kita masih tidak rindu dengan surga, berarti kita perlu memperbaiki keimanan. Dan memang kita berharap pengajian seperti ini untuk mengingatkan diri, ya, karena teori sudah sering dan kita juga akan membahas teori. Akan tetapi kita minta hidayah dari Allah, betul-betul apa yang kita pelajari ini bermanfaat sehingga ada perubahan yang ada dalam ibadah kita maupun hati kita. Yang jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam saja minta, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam berkali-kali sudah melihat surga. Melihat surga dalam mimpi, dan mimpi para nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu. Mimpi para nabi adalah wahyu, seperti yang disebutkan dalam Sahih Bukhari dari banyak ulama, di antaranya Ubaid bin Umair rahimahullah, ru'yal anbiya'i wahyu. Mimpi para nabi adalah wahyu, dan beliau ketika menyebutkan tentang mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak, di antaranya hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ra'aitu أو دخل ما دخلت الجنة قط إلا وسمعت خشخشتك أمامي. Ketika beliau masuk surga kemudian mendengar derap langkah suara Bilal, maka beliau bertanya kepada
5: Bilal, kamu punya amal khusus apa? Setiap aku masuk surga, aku selalu mendengarkan suara derap langkah sandalmu. Nabi SAW masuk surga dan diampuni juga dosa yang telah lalu dan akan datang. Tetapi Nabi SAW ternyata minta surga terus. Berarti memang ada yang diharapkan. Dan kita akan melihat seberapa khusyuk doa seseorang ketika dia memanjatkan kepada Allah. Kita melihat bahwa perhatian dia pada itu. Ketika orang umrah, ketika seorang bangun malam, ketika antara azan dan qomat, dia ngerti bahwa ini kesempatan yang sangat emas untuk dikabulkan doa hari Jumat terakhir setelah asar. Dia akan panjatkan doa yang dianggap ini yang sedang urgen-urgennya. Nah, entah agar ujiannya mudah, pernikahannya lancar, mencari kerjanya juga sukses. Nah, ketika seorang selalu perhatian untuk minta surga, luar biasa sekali. Ya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan para sahabatnya, ya, mengajarkan para sahabatnya untuk minta surga. Sebagaimana beliau juga minta dalam hadis disebutkan dalam hadis yang sahih. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kana aktsara du'aihi, dalam Sahih Bukhari dan Muslim kalau tidak salah, beliau mengatakan dalam Sahih Bukhari, kana aktsara du'ain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa yang paling banyak yang disebutkan, dipanjatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Allah berilah kepada kami kebaikan dunia, kebaikan akhirat, dan selamatkan dari api neraka. Selamatkan dari api neraka maksudnya masukkan surga, karena di dunia, di surga tidak ada tempat lain kecuali dua, pilihannya dua saja. Kalau tidak surga, neraka. Allah mengatakan, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Orang yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, menang sudah dia. Sukses. Allah juga mengatakan, kalla wal qamar wal laili id adbar was subhi idza asfar innaha la ihdal kubar nadhiran lil bashar liman syaa'a minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar. Ini untuk siapa di antara kalian yang mau milih salah satu, mau maju atau mau mundur. Maju artinya melaksanakan semua yang menghasilkan ridha Allah dan surga, kata Syekh Sa'di. Ya ta'akhir, mundur, maksudnya dia melakukan maksiat atau melakukan semua yang mendatangkan murka Allah maupun hukumannya, yaitu neraka wal iyadu billah. Gak ada pilihan lain. Gak ada pilihan lain selain itu. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memanjatkan doa itu. Dan beliau juga tuntut para sahabatnya, diajari mereka untuk biar dimasukkan surga. Kemudian ketika ada seorang sahabat ini dalam Sunan Abi Dawud dan disahihkan oleh Syekh Albani, ada seorang Arab ditanya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena orang ini ngeluh, aku harus doa apa dalam sholat? Ana susah sekali untuk ngapalin doa-doa. Ini kayak mirip kebanyakan kita yang lu suruh doa, susah gitu. Nah, orang Arab tanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mang, kamu doanya apa selama ini? Wa ma taqulu fi salatik, apa yang kamu panjatkan di sholatmu? Qala inni atashahad, aku akan bertashahud. Baca doa tashahud itu. Thumma as'alullaha al-jannata wa a'udhu bihi minan nar. Aku hanya minta kepada Allah surga dan agar lindungi dari api neraka. Wallahi ma uhsinu dandanataka wala dandanata Mu'adz. Aku enggak bisa ikutin komat kamit antum ya Rasul dan juga komat kamitnya Mu'adz, karena dia salah satu makmumnya Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal adalah imam masjid kampungnya dan beliau selalu berdoa dengan doa yang panjang. Kata orang Arab tadi, ana enggak bisa kalau ngikutin antum dan juga si Mu'adz ini imam kami. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, haulaha nudandin. Ya, kita doa kemana-mana juga maunya masuk surga dan dibebaskan dari api neraka atau dilindungi, diselamatkan dari api neraka. Artinya ini kebiasaan Nabi SAW dan para sahabatnya. Kemudian juga sampai Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhuma dipesanin ketika mau tidur, إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَتَوَضَّ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الْأَيْمَنِ. Kamu kalau mau tidur, kamu wudu seperti mau sholat. Kemudian kamu tidur miring ke kanan. Wal thumma qul. Kemudian kamu baca doa ini. Doa mau tidur. Doa mau tidur itu teorinya gampang. prakteknya sebenarnya gampang, sebenarnya. Tapi rata-rata tidak terlaksana karena gampangnya itu. Sehingga orang kadang-kadang mau tidur, buka HP. Bangun tidur, buka HP. Ya. Saya mau doa nggak sempat, nanti sampai ketiduran. Ini realita kebanyakan orang. Maka ini yang sebenarnya kita ingin sama-sama mengingatkan bahwa kadang-kadang ada amal yang sudah kita ngerti dan tidak susah untuk mengerjakan, tetapi kita tidak terlalu perhatian saja. Idza awaita ila firasyika, kalau mau tidur, nah ini dibaca doa wudu sebelum tidur. Wudu sebelum tidur ini juga memang berat ya, apalagi ketika orang mau tidur ngantuknya hilang kalau wudu nanti. Kemudian ketika akan tidur, ya sudah tidur aja, kenapa harus wudu? Subhanallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pesankan ini dulu di zaman orang tidak segampang sekarang mencari air. Bahkan tanah alas rumah para sahabat dulu tanah, sehingga ketika mereka berwudu di dalam rumah mereka otomatis becek gitu. Sebelum dibuat tempat khusus, kalaupun mereka buat tempat khusus untuk buang hajat dan semacamnya pun tidak sehebat sekarang. Jadi rumah itu memang rata-rata seadanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau buang atau mandi besar, beliau sampai mengakhirkan cuci kaki karena kakinya bakal kotor lagi dipakai mandi, di bawahnya tanah. Tetapi toh rupanya para sahabat mereka semangat untuk menjaga wudu. Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu ketika ditanya oleh Nabi SAW, kamu punya amal apa yang bisa gampang masukin surga? Maka beliau mengatakan, aku ma azantu qattu illa sallaitu rak'atain, aku tidaklah azan kecuali setelah itu aku salat dua rakaat sunnah. Wa ma asabani hadathun qattu illa tawaddatu indaha wa ra'aitu anna lillahi 'alayya rak'atain, dan setiap aku batal aku akan wudu, dan setelah itu pula aku menganggap kayaknya Allah ini punya hak yang harus aku tunaikan, yaitu sholat dua rakaat. Kata Nabi SAW, bihima, berarti dengan dua amal itu kamu gampang masuk surga. Kira-kira rumahnya Bilal seperti apa? Seorang budak atau mantan budak hitam? Apakah rumahnya mewah seperti kita zaman sekarang? Orang mau wudu, subhanallah, kamar mandi orang barangkali lebih istimewa dari kamar orang lain, karena kamar mandinya luar biasa. Sebagian juga kamar mandinya di dalam kamar. Tetapi juga ternyata untuk wudu sebelum tidur susah kan, atau tidak gampang, butuh perjuangan. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan doa sebelum tidur. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik rahbatan wa raghbatan minka لا ملجا ولا منجا منك الا اليك امنت بكتابك الذي انزلت وبنبيك الذي ارسل. Ya Allah, aku pasrahkan jiwaku kepada engkau, semua urusanku juga aku pasrahkan kepada engkau, punggungku aku tempelkan kepada engkau, aku sangat berharap kepada engkau sebagaimana aku takut dari engkau. Tidak ada tempat yang dijadikan berlindung atau tempat lari dari engkau, ya kecuali kepada engkau sendiri. Dan aku beriman kepada kitab yang engkau turunkan kepada nabimu, dan aku beriman kepada nabi yang engkau utus. Nah, ini doa yang mengandung unsur tauhid ketika ada orang akan tidur. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan doa seperti ini, pasrah kepada Allah ketika orang akan tidur. Ketika orang akan tidur, dia enggak ngerti akan bangun apa enggak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan fa in mutta mutta 'ala al-fitrah. Kalau kamu nanti habis doa ini mati, maka mati kamu akan dalam keadaan fitrah, seperti sebelum tercampur-campur, tercemar. Beliau mengatakan faj'alhunna akhira ma taqul. Jadikan doa ini sebagai penutup omongan di hari itu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doa tidur yang lain mengatakan bismika rabbi wada'tu jambi wa bika amut. Ya Allah, dengan namamu aku meletakkan punggungku ini. In amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadakas salihin. Kalau engkau akan matikan, aku matikan dengan rahmatmu. Kalau engkau akan hidupkan aku kembali maka jagalah aku sebagaimana engkau menjaga hamba-hambamu yang saleh. Maksudnya ada sebuah keterikatan yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ingin tanamkan kepada para sahabat, selalu kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan termasuk di antaranya adalah perintah untuk surga. Ketika perintah untuk minta surga, ketika sebagian orang bahkan menyangka kita beribadah tidak harus mencari surga, bahkan kalau ada orang beribadah mencari surga, berarti orang ini hitung-hitungan sama Allah, berarti orang ini tidak menunaikan ibadah dengan ikhlas karena dia berharap upah dan imbalan, atau dia memberi dan pengen menerima. Nah, ini ungkapan orang sufi. Ya, mereka pengen ibadah hanya dengan cinta, tapi tidak mau beribadah dengan minta balasan. Menurut mereka, setiap orang yang minta balasan ini seperti orang yang tidak ikhlas, karena minta hitung-hitungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pernah diingkari oleh banyak ulama, termasuk diantaranya As-Subki rahimahullah dalam fatwa beliau. As-Subki, seorang ulama madhab Syafi'i, ahli hadis, meninggal tahun 756 Hijriah, beliau mengatakan la yadhunnu aw laysa kama yadhunnu ba'dul jahalah, tidak seperti persangkaan sebagian orang bodoh. Orang bodoh yang mengatakan ma abadnaka khaufan min narika wala tama'an fi jannatik, ya Allah, kami tidak berdoa, kami tidak beribadah kepada engkau karena takut dengan nerakamu, atau karena ingin banget mendapat

Allah mengatakan wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Wahai orang-orang beriman, bersegeralah kalian untuk menggapai ampunan Rabbmu dan juga surganya yang luasnya seluas langit dan bumi, disediakan oleh Allah untuk orang-orang bertakwa. Dan kalau kita tahu surga yang seluas dengan langit dan bumi, ini merupakan surga untuk orang yang paling terakhir masuk surganya. Orang paling rendah tingkatannya itu seperti itu. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan inni la a'lamu akhir ahli nari khurujan minan nar atau khurujan minha wa akhir ahli aljannati dukhulan aljannah. Aku ngerti dan kenal betul siapa orang yang masuk ke surga terakhir dan dia menjadi orang terakhir dari penduduk neraka yang selamat. Jadi orang akan ada yang masuk neraka, memang dibersihkan oleh Allah Azza wa Jal, kemudian setelah itu dia dikeluarkan, kemudian dia akan dipindah ke surga karena memang dia masih ada tauhidnya kepada Allah. Nah, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun yakhruju minan nari habwan. Ada orang yang merangkak keluar dari api neraka dalam keadaan lari dari neraka, merangkak-merangkak. Dan orang ini dalam beberapa riwayat disebutkan dia telah bersyukur kepada Allah, alhamdulillah ana sudah diselamatkan lagi dari kamu, dari neraka. Kemudian dia menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, fayaqulu lahu idhhab fadkhulil jannah. Maka Allah mengatakan kepada dia, sana pergi, masuk surga. Kemudian fadhahaba ilaiha fayukhayyalu ilaihi annahu mal'a. Maka dia ketika akan masuk surga, dia melihat dan memang sama Allah dibuat seolah-olah surga sudah penuh. Fayarji'u ilaihi fayaqulu ya rabbi wajadtuha mal'a. Dia balik lagi lapor, ya Allah, aku kok dapatin surga sudah penuh ya. Fayaqulu lahu idhhab fadkhulil jannah. Kamu masuk surga, sana pergi sana, enggak pengin. Maka dia datang ke sana, maka seperti itu lagi. Yukhayyalu ilaihi annaha mal'a. Dibuat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di pandangan dia surga sudah penuh. Sampai tiga kali itu bolak-balik. Pada kali ketiga Allah mengatakan idhhab fadkhulil jannah fa inna laka mithla dunya wa asharata amsalha. Masuk surga kamu ke sana, jatahmu di sana ada 10 kali lipatnya dunia. Sampai orang tadi mengatakan atasharu bi wa antal malik. Dalam riwayat lain dikatakan atadhaku bi wa antal malik. Apakah engkau hina aku ya Allah sementara engkau adalah sang maharaja? Apakah engkau mentertawakan aku? Gitu. Dalam riwayat lain dikatakan apa engkau mentertawakan aku? Sampai kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis ini, beliau mengatakan wa laqad raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahika hatta badat nawajidhu. Dan aku melihat Nabi SAW ketika sampaikan hadis ini, beliau sampai tertawa, gigi tarinya kelihatan. Saking melihat orang terakhir yang masuk neraka seperti itu, sampai dikatakan wa kana yuqal dzaaka adna ahli aljannati manzila. Itu adalah orang terakhir yang akan masuk surga, jatahnya segitu di surga itu. Dan memang di surga bukan hanya begitu, bahkan ada orang yang memang Allah ciptakan untuk menghuni surga, tidak pernah diciptakan di dunia ini, tidak pernah diciptakan sama Allah, akan tetapi memang dia untuk memenuhi surga karena ternyata surganya masih lowong. Ya, ada hadis yang sahih dalam masalah itu. Taib, ala kulli hal, surga memang harus dipelajari. Karena kalau tidak, maka kita bagaimana akan rindu atau semangat untuk mendapat atau termotivasi dalam ibadah untuk mendapatkan itu. Dan dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan man khafa adlaj, orang yang takut. Ini dalam Sunan Tirmidzi kalau tidak salah, dan disahihkan oleh Syekh Albani, barang siapa yang takut maka dia akan rela berjalan malam hari karena dia mau tidak mau konsekuensinya harus selamat jalan di malam hari. Wa man adlaja balagha almanzil, orang yang sampai memperjuangkan untuk jalan sekalipun malam hari maka dia akan sampai ke tempat tujuan. Ala inna sil'atallahil ghaliyah, ala inna sil'atallahil jannah. Ketahuilah bahwasannya barang yang Allah tawarkan itu mahal dan yang

ditawarkan Allah itu adalah surga. Berarti butuh perjuangan. Belum lagi surga ini kita tahu, sering kita mendengar dalam Sahih Bukhari, huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahawat. Surga dikelilingi dengan hal yang berat, susah. Sementara neraka sebaliknya, banyak hawa nafsu wal iyadzu billah. Kita ini lemah, iman kita lemah, sehingga seringkali bukan karena tidak tahu, tetapi karena kita kurang mau ya, untuk meninggalkan maksiat, mengerjakan larangan Allah, dan yang sudah ada fadilahnya kita sudah ngerti juga malas untuk mengerjakan, karena memang kelemahan kita. Dalam Sunan Abi Dawud disahihkan oleh Syekh Albani, lamma khalaqallahul jannata qala li Jibril idhhab fanzur ilaiha. Ketika Allah menciptakan surga pertama kali, maka Allah berfirman kepada Jibril, coba lihat bagaimana surga itu. Ini menunjukkan bahwa surga diciptakan setelah Jibril. Qala fadhahaba fanadhara ilaiha faqala ay rabbi wa izzatik la yasma'u biha ahadun illa dakhalaha. Ketika melihat surga, maka kata Jibril, ya Rabb, demi kekuasaanmu dan kemuliaan keperkasaanmu, sungguh tidak ada yang mendengar tentang surga kecuali pasti masuk. Thumma haffaha bil makarih. Kemudian Allah buat surga itu dikelilingi dengan kesulitan. Kemudian Allah mengatakan, ya Jibril, idhhab fanzur ilaiha. Dikatakan, coba lihat lagi. Maka dilihat, kemudian dia mengatakan, ay rabbi wa izzatika laqad khashitu an la yadkhulaha ahad. Jibril mengatakan, wahai Rabb, demi kekuasaan dan keperkasaan engkau, kemuliaan engkau, aku khawatir tidak ada yang masuk sama sekali. Kemudian walamma khalaqallahu an-nar qala li Jibril idhhab fanzur ilaiha. Sama ketika menciptakan neraka, maka Allah mengatakan kepada Jibril, coba dilihat. Ketika dilihat, dia mengatakan, ay rabbi wa izzatika la yasma'u biha ahadun fayadkhulaha. Enggak akan ada yang dengar neraka kemudian dia mau masuk, enggak bakal. Kemudian setelah itu thumma haffaha bisyahawat, dibuat banyak syahwatnya. Maka Allah Azza wa Jal minta Jibril untuk melihat lagi. Jibril mengatakan, laqad khasyitu alla yaslama minha ahad atau alla yabqa ahadun illa dakhalaha. Aku khawatir ya Allah, demi kekuasaan engkau, tidak akan ada yang selamat dari neraka. Dan penghuni neraka disebutkan dalam hadis banyak. Ada yang minum khamr, ada yang judi, enggak usah online, offline, dari dulu sudah. Allah juga sebutkan dalam Al-Quran, membuat orang murka, musuhan, segala macam. Coba lihat sekarang, bunuh orang tuanya. Gara-gara katanya judi online atau judi offline, itu belum mabuknya. Ya. Terang-terangan ada orang jualan miras dan seterusnya. Ya. Kemudian belum lagi kezaliman, kesyirikan, ada orang yang mencuri, membunuh, seperti semuanya dosa-dosa besar yang kebanyakan kaum muslimin ngerti ini enggak baik dan ini mesti dosa. Siapa yang enggak ngerti itu? Tapi ternyata masih banyak juga yang ngerjakan. Dan memang kita tidak pungkiri bahwa ketidaktahuan orang terhadap agama ini memprihatinkan sekali, sampai pada taraf dangkal sedangkal-dangkalnya. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la ya'ti 'alan nasi zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidaklah bergulir waktu ini untuk manusia kecuali yang setelahnya lebih jelek dari sebelumnya. Tafsirnya kata Hafidz Ibnu Hajar seperti yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud, illa walladhi ba'dahu aqallu 'ilman min alladhi qablah. Karena yang setelahnya ilmunya lebih sedikit dari yang sebelumnya. Semakin banyak bergulir waktu dan lama, maka akan semakin berkurang ilmu itu karena semakin jauh dari masa kenabian. Fitnah semakin besar, godaan orang semakin besar, dan akhirnya sampai kita pada titik ketika orang merasa tidak butuh kepada agama. Maka kita sampaikan bahwa kita ini termasuk belajar agama, termasuk untuk menggapai surga. Ya, untuk menggapai surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sebuah hadis, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Kalau kalian melihat ada kebun surga, masuk. Para sahabat mengatakan, ini apa maksudnya? Umar riyadul jannah, qala hilaqul dzikir. Ya, kebun surga itu apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan,
artinya majlis ilmu, majlis ilmu, dan ini disebutkan oleh Tirmidzi dengan sanad yang hasan, kata Syekh Albani. Nah, sehingga orang belajar, karena memang tadi kita bahas ya, ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahi aljannah, karena barang tawaran Allah itu mahal dan barang tawaran Allah itu surga, berarti belajar ketika menjadi jalan ke surga, otomatis belajar agama itu berat. Belajar agama itu tidak semua orang bisa. Ya. Maka kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam Sahih Muslim, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang belajar ilmu agama, maka Allah mudahkan jalan ke surga. Berarti kita harus paham bahwa belajar itu berat, karena masuk surga berat. Tapi yasiru liman yassarahu Allah, itu mudah untuk orang yang Allah mudahkan. Berarti kita minta kepada Allah agar kita selalu didekatkan dengan ilmu, dengan lingkungan orang belajar, dan yang seperti ini juga tidak gampang. Buktinya orang sudah dicarikan tempat dekat dengan ilmu saja, bisa enggak belajar dia? Bisa enggak belajar? Ya, artinya kalau dulu para masyayikh kita mengatakan ini namanya khuzlan. Khuzlan itu artinya kerdil, hina banget. Sudah sampai tinggal ambil aja enggak bisa. Entar dulu, habis itu habis. Enggak dapat dia. Kayak orang di depan Masjid Nabawi kan tinggal sholat di situ dapat 1000. Enggak ngerjakan. Eman sekali. Ya. Dan memang ada qutta'ut turuq, ada pembegal-begal untuk jalan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini disebutkan oleh para ulama. Dulu anak ingat ada Syekh Saleh As-Suhaimi hafizahullah, beliau mengingatkan ini, ihdhar, hati-hati kalian dari qutta'ut turuq. Ya, dari pembegal-begal jalan menuju Allah. Ternyata ini diungkapkan oleh seorang ulama salaf ahli hadis. Ana lupa siapa orangnya, tetapi memang mereka mengatakan ada beberapa orang menjadi qutta'ut turuq, pembegal jalan menuju Allah. Dan ini bahaya sekali. Nah, sehingga surga ini memang harus kita usahakan, dan surga ini seperti judul ini, kita ingin meraih surga tertinggi. Memang iya, karena surga itu tingkatannya tidak sama. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memotivasi kita tidak tanggung-tanggung. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, mintalah surga yang paling tinggi, yaitu al-firdaus. Mintalah surga firdaus. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari, beliau mengatakan, inna fil jannati mi'ata darajah. Di surga itu ada 100 tingkatan. A'addahallahu lil mujahidina fi sabilillah. Allah siapkan surga itu untuk orang yang siap berjihad di jalan Allah. Ma bainad darajataini mithlas samai wal ard. Antara dua tingkatan, tingkatan satu dengan tingkatan berikutnya seperti antar langit dan bumi. Berarti tinggi sekali surga itu. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Fa idza sa'altumullaha fas'aluhu al-firdaus." Kalau kamu minta kepada Allah, minta langsung surga Firdaus. Ya, fa innahu awsatul jannati wa a'lal jannah. Karena al-Firdaus atau surga Firdaus merupakan surga paling tinggi dan paling istimewa, paling ideal. Dan ini tidak merupakan i'tida' fid du'a. Ini bukan termasuk tidak sopan dalam minta. Kalau kita minta, ya Allah kumpulkan aku bersama orang yang afdal, apalagi ini dicontohkan oleh para ulama, ketika orang berdoa harus sopan, jangan sampai minta yang tidak pantas. I'tida', atau ketika berdoa dia tidak memperhatikan adab-adab. Ya. Sehingga ketika berdoa, ya Allah aku minta kepada engkau surga yang lebih istimewa dari surganya para nabi. Ini namanya kurang ajar. Ya, dia siapa? Yang penting dia minta dimasukkan ke dalam surga, bukan berarti malah dia minta, kata orang, dia dikasih hati malah minta yang lain gitu. Tapi yang jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri minta agar kita meminta surga yang tertinggi. Berarti memang surga itu bertingkat-tingkat. Dan tadi kalau kita sebutkan surga orang terakhir adalah surga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Berarti yang di atas sana ada yang lebih. Dan berbicara tentang surga, sebagian orang sampai menyangka bahwa dia orang yang paling dapat surga tertinggi. Ketika Allah Azza wa Jalla menyapa penduduk surga,
Kemudian mereka, Allah Azza wa Jalla bertanya, hal tardaun, apakah kalian ridha dengan pemberianku? Maka mereka akan mengatakan, wa ma lana narda wa qad a'taitana ma lam tu'ti ahadan min khalqik. Bagaimana kami tidak ridha sementara engkau memberikan kami sesuatu yang tidak diberikan kepada orang lain? Ini mereka enggak ngerti, kan di atasnya masih ada lagi itu. Masih ada lagi. Tetapi maksudnya penduduk surga sedemikian bahagianya sampai begitu. Ya. Kemudian juga disebutkan bahwa surga ini bisa melupakan semua kesengsaraan untuk menggapainya. Orang yang mau mati-matian betul untuk menggapai surga, nanti kalau sudah masuk, udah lupa itu semuanya itu. Ya, semua capeknya lupa. Kebalikannya, orang yang pengen enak-enakan sekarang, ya di akhirat nanti nggak dapat apa-apa dan nanti lupa dengan nikmat yang sementara ini. Orang zalim duluan, orang menggasak hak orang lain, ada kezaliman, ditutup dengan kezaliman lain karena dia ingin menyelamatkan diri, nanti perlu menggasak orang lain lagi. Sampai kapan di dunia itu? Umur kita mau seberapa? Maksimal orang umur tinggal di dunia 70, 60, 70. Anggap saja dan 80 atau 90, karena memang itu jarang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina as-sittina ila sab'in wa qalilun man yajuzu dhalik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umur umatku seperti dalam Sunan At-Tirmidzi antara 60 sampai 70 tahun dan sedikit yang lebih dari itu. Anggap ada yang 90 tahun. Lalu dia ingin zalim kepada orang lain, setelah itu mati juga sama. Sudah hilang. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang yang tidak sabar untuk mengerjakan yang haram, meninggalkan yang haram maksudnya, tapi dia selesaikan di dunia, maka nanti di akhirat tidak dapat. Contohnya misalkan, Nabi SAW melarang kaum laki-laki dari kalangan orang beriman untuk menggunakan kain sutra. Di dunia tidak boleh. Tetapi nanti di akhirat, mereka akan menggunakan harir atau kain sutra itu. Disebutkan dalam Al-Quran banyak sekali. Ya. Dengan pakaian yang indah, hijau, rapi, lembut, dan seterusnya. Itu yang dibuat dari kain sutra. Tapi dalam hadis yang sahih dikatakan, fa innahu man labisahu fid dunya lam yalbasu fil akhirah, la talbasul harira fa innahu man labisahu fid dunya lam yalbasu fil akhirah. Jangan kamu pakai sutra untuk laki-laki di dunia, karena yang pakai di dunia nanti di akhirat enggak pakai. Di surga juga seperti itu. Bahkan orang yang sudah pakai di dunia, orang yang sudah enak tapi dia tidak beriman, zalim, maka dia hilang semua enak-enaknya itu yang di dunia itu. Dalam Sahih Muslim disebutkan, yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nari yaumal qiyamah, akan didatangkan salah satu penghuni neraka yang dulu pernah menjadi orang paling nyaman di dunia, kemudian dikatakan thumma yusbagu sabghatan finnar, maka dia akan dimasukkan ke neraka sedikit sekali, salt, dicelupkan aja. Kemudian dikatakan, hal marra bika na'imun qat, hal ra'aita syarran, hal ra'aita khairan qat, apakah kamu pernah melihat sebuah kebaikan, apakah engkau pernah merasakan kenyamanan? Qala la ya rab, enggak pernah. Hilang semua, lupa semua dunia itu, lupa sudah, karena dia sudah merasakan neraka itu sudah menghapus semua enaknya. Kebalikannya, wa yu'ta bi ashaddin nasi bu'san fid dunya min ahli nar min ahli jannah, maka diambil satu orang penduduk surga yang dulu ketika di dunia menjadi orang yang paling berat hidupnya. Mungkin fakir, mungkin dia tidak mau makan yang syubhat. Sehingga ya mungkin orang menilainya, ini kok bisa ya hidup kayak begitu. Tapi dia mengatakan nyaman saja, saya tidak mau masuk ke perut saya yang ada syubhatnya, enggak jelas. Apalagi haram, apalagi sampai ngasih makan anak istri dengan barang haram, enggak. Nanti pada akhir hari, pada hari kiamat, panggil sama Allah, fa yusbaghu sabghatan fil jannah, dimasukkan ke surga. Maka dikatakan kepada orang itu oleh Allah Subhanahu wa taala, hal marra bika bu'sun qad, hal ra'aita syarran qad, kamu pernah melihat yang enggak enak? Kamu pernah merasakan sial? Dia mengatakan, la wallahi ya, enggak pernah. Artinya surga meluaikan segalanya yang pernah berat sebelumnya, sementara neraka akan meluaikan semua enak yang pernah dirasakan di dunia. Paling enaknya orang kalau na'udzubillah tidak beriman, na'udzubillah banget. Sehingga memang surga ini harus diusahakan. Kita pelajari kira-kira amal apa aja yang kita bisa dapatkan untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya kira
Kita sudah sering melaksanakan itu, ya. Bahkan amal-amal yang detail, yang secara umum kita sudah ngerti, hanya mungkin kita ya tadi seperti kita sebutkan tadi, barangkali jarang kita perhatikan. Ya. Ala kulli hal, yang jelas secara umum ketakwaan, keimanan merupakan pokok dari sebab terutama orang masuk surga. Iman kepada Allah dan ketakwaan. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah kemudian istiqamah, maksudnya istiqamah sampai mati, husnul khatimah sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka akan dikatakan kepada mereka oleh malaikat, jangan perlu atau tidak perlu kalian khawatir, sedih, dan kalian telah disiapkan surga yang dijanjikan sebelumnya. Ketakwaan kepada Allah, keimanan juga sama. Ya, banyak dalil dari Al-Qur'an. Innalladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika ashabul jannah. Hum fiha khalidun. Orang-orang beriman dan beramal saleh mereka akan mendapatkan surga dan akan kekal di dalamnya. Kemudian amal-amal yang sedikit, ya, termasuk di antaranya yang mungkin kita jadikan sebagai aktivitas harian. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, barang siapa yang berwudu, man tawadda'a fa ahsana alwudu, thumma qala ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah yadkhulu min ayyiha syaa. Dalam Sahih Muslim dikatakan, orang wudu dan sempurnakan wudunya. Ini bukan hanya wudu sebelum tidur, tapi wudu untuk salat yang kita perlukan, yang kita butuhkan, dan memang salat kita enggak bakal sah kalau kita enggak menyempurnakan wudu. Kita wudu tapi wudu kita sempurna, kemudian berdoa dengan doa yang juga barangkali sering kita ucapkan, melainkan dia akan dibukakan pintu surga yang 8, dipersilahkan dari mana dia mau masuk. Kemudian dalam hadis yang disebutkan oleh Bilal bin Rabah tadi, ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk surga, maka bertanya kepada Bilal, amal apa yang membuat kamu masuk surga? Ternyata ada tadi itu, ya, salat 2 rakaat setiap habis wudu, kemudian setelah azan beliau selalu salat 2 rakaat. Nah, sehingga otomatis ini ada motivasi untuk bersegera berangkat. Kalau seandainya orang suka datang takbiratul ihram saja telat-telat, bagaimana dia akan berharap mendapat sholat qobliyah atau doa antara azan dan qomat? Padahal doa antara azan dan qomat juga merupakan janji agar doanya gampang dikabulkan. Tapi gimana kita akan mendapatkan itu sementara kita terlambat terus datangnya? Bahkan ini tidak terkecuali para thullabul ilm, penuntut ilmu yang sudah lama ngaji, kadang-kadang dengar azan juga biasa saja, bahkan tidak juga lebih semangat untuk mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Dulu para ulama ketika mereka menilai ada orang yang gampang terlambat sholat, wah, tidak pantas ilmunya dipelajari, atau sholatnya jelek, seperti kata Syu'bah ibn al-Hajjaj rahimahullah, beliau akan belajar dari seorang calon guru, ternyata sholatnya jelek, tidak jadi dijadikan guru. Faraituhu yusalli salatan la yuqimuha, ternyata sholatnya tidak pantas, tidak bagus, aku tinggalkan sholatnya. Baik, kemudian termasuk diantaranya, ini penting sekali, orang menjaga lisan, menjaga lidah agar omongan kita terjaga. Orang ketika ngomong sembarangan, entah karena canda atau karena kebiasaan, ini jelek semua, ya. Para ulama mengatakan bahwa tanda baik Islamnya seseorang, dia tinggalkan yang tidak butuh, tidak perlu, tidak nyambung juga dengan urusan, artinya tidak ada urusan, tinggalin sudah. Kemudian yang kedua, apalagi ketika omongannya kotor, apalagi sampai menyakiti orang lain, wal'iyadzubillah. Maka sampai Ibnu Rajab Al-Hambali salam, beliau menukil perkataan seorang ulama, kalau diperhatikan masalah adab, ternyata terkumpul pada 4 hadis. 1, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari Muslim, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir,
falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berbicara yang baik atau diam. Dua, hadis Nabi SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya Islam seseorang ketika dia tinggalkan semua yang tidak dia butuhkan. Tiga, hadis la taghdab. Ketika ada orang minta kepada Nabi SAW nasihat agar dikasih pesan khusus, ternyata Nabi SAW mengatakan, jangan kau marah. Kemudian yang keempat adalah la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kamu tidak akan sempurna imanmu sampai engkau mencintai saudaramu seperti cinta kepada dirimu sendiri. Baik, intinya ketika Nabi SAW menyatakan dalam sebuah hadis yang sahih, ana za'imu baitin fi rabadil jannati liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqa. Aku akan menjadi pemimpin di sebuah rumah yang ada di pinggiran surga untuk orang-orang yang siap meninggalkan perdebatan, meskipun dia benar. Tapi kalau ternyata harus debat dan sebenarnya dia bisa untuk menghindari perdebatan, maka pahalanya surga. Wa bi baitin fi wasatil jannati liman taraka al-kadhiba wa in kana mizahan aw mazihan. Kata Nabi SAW, dan aku akan menjadi pimpinan orang yang masuk surga di sebuah rumah yang ada di tengah-tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta meskipun dia bercanda. Memang orang banyak barangkali tidak punya bahan canda selain berdusta. Nabi SAW menyatakan apa? Wailun liman yakdzib liyudhika bihil qawma wailun lahu thumma wailun lah. Celaka orang yang berbicara dusta untuk membuat orang lain tertawa. Celaka dia, celaka dia. Dan sekarang seolah-olah seperti ini legal. Bahkan dijadikan tontonan, dijadikan untuk cari nafkah, dan orang seolah-olah saling niru. Kalau dusta bagaimana? Jelek sekali. Dan jangan sampai ada orang kalangan pelajar melakukan itu juga. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa bi baitin fi a'lal jannati liman hasuna khuluquhu." Dan aku juga akan menjadi pimpinan orang yang masuk rumah di dalam surga yang paling tinggi pada saat akhlaknya baik. Dan akhlak baik seseorang yang terbaik adalah akhlaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia baik akhlaknya, imannya, ketakwaannya, sunnahnya, maka orang ini yang paling berhak dikatakan akhlaknya top

syariat, kalau memang tidak mungkin untuk dipaksakan kumpul, ya tidak apa-apa, itu menjadi solusi. Berbeda dengan beberapa negara yang mereka melarang secara undang-undang adanya perceraian. Akhirnya zina kemana-mana dan tidak akur juga. Ini malah parah. Cerai pun ada aturannya. Dan dibolehkan dalam syariat kalau memang tidak bisa lagi. Tetapi maksud ana, orang ketika sudah kelihatan harmonis depan orang, kemudian pernikahannya betul-betul mewah, undangan banyak, acara betul-betul, wah pokoknya. Setelah itu ternyata cerai, dan apalagi kata orang seumur jagung, wah hancur berantakan. Sampai ada pasangan artis juga, kalau lama enggak bubar-bubar, wah ini paling, katanya sih paling awet katanya. Subhanallah. Tetapi kan ini kita tidak ingin menilai beberapa orang. Tapi yang jelas kalau penilaian orang itu, keluarga yang tidak cerai sukses. Tapi dalam syariat, keluarga yang sukses adalah keluarga yang sampai surga bersama. Allah katakan, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ. Orang beriman, diikuti keimanannya oleh keluarganya, anak keturunannya, maka kami akan kumpulkan mereka di surga. Disusulkan meskipun amalnya tidak sama semuanya. Dan meskipun kami tidak akan mengurangi pahala masing-masing dari mereka. Tapi merupakan kehormatan yang Allah berikan kepada keluarga yang muslim, siap bertauhid, mengajarkan Islam, mereka dikumpulkan di surga. Ini sukses betul, dikumpulkan. Dan tanggung jawab seorang kepala rumah tangga maupun istri kepada suami, bagaimana agar surga itu tercapai. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, selamatkan diri kalian dan keluarga dari api neraka. Maksudnya bagaimana? Allimu ahlikumul khair. Kata Ali bin Abi Thalib dalam tafsiran ayat ini, ajari keluarga agama, kebaikan semuanya. Diajari agamanya, tanggung jawab semuanya. Dan seorang istri akan ditanya dengan tanggung jawabnya, sebagaimana seorang kepala rumah tangga akan ditanyakan tentang tanggung jawabnya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. فالرجل راع على اهل بيته ومسؤول عن رعيته والمراه راعيه في بيت زوجها فهي مسؤوله عن رعيتها. Jadi semua akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala masing-masing dengan tanggung jawabnya. Baik, dalam sebuah hadis disebutkan seorang wanita, disebutkan dalam hadis yang sahih, اذا صلت المراه خمسها وصامت شهرها وحصلت فرجها واطاعت زوجها قيل لها udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Dalam sahih Ibn Hibban, disahihkan oleh Syekh Albani, beliau mengatakan, apabila seorang wanita salat lima waktu, kemudian puasa yang wajib, memelihara kehormatannya, taat kepada suaminya, maka dia akan diberi anugerah oleh Allah, dipersilahkan untuk masuk surga dari pintu yang mana saja. Baik, ada kesempatan tadi wudu, iya sama. Laki dan perempuan dalam syariat sama, sampai para ulama memiliki sebuah jargon ya. An-nisa'u syaqa'iqur rijal. Perempuan itu saudara kandung laki-laki dalam urusan syariat dan dalam pahala juga, kecuali beberapa hal yang memang dikecualikan dan dibedakan. Seperti posisi soft laki dan perempuan, jatah warisan laki dan perempuan, siapa yang berhak untuk memimpin. Kemudian ada beberapa hal yang memang dibedakan antara laki dan perempuan, termasuk persaksian. Tetapi inti dari semua, kalau tidak ada dalil yang lain, maka hukum asalnya laki dan perempuan sama. Tata cara sholat sama, hak dan kewajiban sama, dan mereka juga punya tugas. Semuanya harus berusaha untuk masuk surga bersama. Makanya yang diharapkan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah menyatakan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Sahih Bukhari dan Muslim, ketika salat hari raya, fawa'adha an-nasa wa dzakarahum, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi nasihat kepada mereka dan mengingatkan. Kemudian thumma atan nisa fawa'adhahunna wa amarahun, Nabi sallallahu alaihi wasallam sengaja datang ke kumpulan perempuan untuk memberikan nasihat dan mengingatkan mereka. Ya ma'syaran nisa'i tasaddaqna fa inni uritukunna aktsara ahlin nar. Wahai para kaum wanita, silahkan kalian sedekah sebanyak-banyaknya
karena aku melihat kalian menjadi mayoritas penduduk neraka.

0: Seorang wanita bertanya, "Ya Rasulullah, malana aktsaru ahlin nar? Kenapa kami menjadi penghuni neraka paling banyak?" Maka Nabi SAW menyatakan, "Tukthirnal la'na wa takfurnal 'ashir." Karena kalian banyak mengeluh dan banyak mengingkari kebaikan yang diberikan. Sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law ahsanta ila ihdahunna ad-dahra thumma ra'at minka shay'an qalat ma ra'aytu minka khairan qat." Salah seorang di antara kalian apabila berbuat baik kepada istrinya satu tahun atau bertahun-tahun, kemudian melihat ada kekurangan atau terlihat dari istrinya atau oleh istrinya dari dia sebuah kejelekan, maka istrinya akan mengatakan, "Kamu enggak pernah berbuat baik kepada aku sama sekali." Nah, ini tidak semua, akan tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ini sering. Mengingkari kebaikan pasangan ini menjadi sesuatu yang diperingatkan banget oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang harus kita garis bawahi juga, bukan berarti perempuan sedang dipojokkan atau direndahkan, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin memberikan pesan, ini realitanya begini, solusinya begini. Dan ini dipahami oleh para sahabiat. Para sahabat ketika mereka diberitahu oleh Nabi SAW seperti itu, bukan berarti mereka, "Wah, ini berarti gak adil dong, berarti ini kita, waduh." Gak begitu, orang cerdas tidak seperti itu. Mereka menilai berarti ini kekurangan harus diperbaiki. Gimana cara mendapatkan solusi? Seperti orang sakit, didiagnosa oleh dokter, kemudian dokter mengatakan, "Mohon maaf, Anda sudah kronis penyakitnya." Apakah ada pasien diberitahu seperti itu mengatakan, "Wah, dokter, kamu hanya mencari kesalahan-kesalahan saya atau aib-aib saya ya?" Gitu. Orang kalau diberitahu seperti itu sudah terserah, antum diberi nasihat, diberi masukan oleh orang yang ngerti, kok malah protes-protes atau menyangka yang tidak-tidak. Ya sudah, silahkan saja, kata dokternya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu. Ternyata penyebabnya itu bahkan disebutkan di dalam hadis itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ma ra'aitu min naqisati 'aqlin wa din adhhaba li lubbir rajuli al-hazimi min ihdakunna ya ma'syaral nisa." Wahai kaum wanita, aku tidak pernah melihat ada orang yang agamanya kurang. Maksudnya agamanya kurang karena memang kaum wanita ketika mereka memiliki waktu setiap bulan tidak salat. Ini yang dianggap sebagai naqisati aql wa din, kurang agamanya. Kemudian kurang akalnya ketika memang dalam syariat seorang wanita ketika memberikan persaksian dia separuh dari persaksian laki-laki, dan itu takdir Allah sudah, itu enggak perlu dibahas. Tetapi maksudnya mereka, kata Nabi SAW, adhaba lilubbir rajulil hazimi min ihdakun, bisa mengalahkan yang laki-laki yang katanya keras, tegas, orangnya berdisiplin apa segala macam, kalah sama istri. Banyak kayak begitu. Ya. Maksudnya kalau kalah dari istri, istri yang mengingatkan suami, ayo ngaji, ayo ibadah, dibangunkan untuk qiyamul lail, anak-anaknya diarahkan. Luar biasa. Luar biasa banget. Karena memang realitanya juga anak-anak lebih dekat dengan ibunya bukan dengan bapaknya, apalagi bapaknya memang mau tidak mau harus mencari nafkah. Nah, tetapi kalau seandainya hal itu membuat yang kurang dan negatif dalam rumah tangga, ini bahaya dan harus diingatkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, ayo sedekah yang banyak. Meskipun perintah sedekah juga untuk laki-laki. Di hadis itu Nabi sallallahu alaihi wasallam juga perintahkan laki-laki untuk bersedekah, sama. Cuman beliau ingin mencari atau menyebutkan satu sisi yang memang kaum wanita agar bisa berbenah di sisi itu, biar kekurangannya bisa tertutupi. Seperti itu. Intinya kita sangat berharap bahwa Allah akan mengumpulkan kita semua di surga dan membuat hati kita mudah untuk lembut, lebih baik pada saat kita mendengar Al-Quran dibacakan. Ketika Allah Azza wa Jalla menyatakan alladzina idza dalam surat Al-Anfal, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang beriman apabila diingatkan dengan Allah Azza wa Jalla, hati mereka menjadi takut, kemudian jika dibacakan ayat, iman itu tambah. Kalau kita mendengar ayat Al-Qur'an biasa aja, bahkan mungkin sebagian kita dongkol kalau ada imam kepanjangan gitu. atau ada orang baca Al-Quran malah enggak suka, lebih suka dengan yang lain. Nah, ini berarti kita harus berbenah. Kemudian dulu ada nasihat dari Ibnu Qayyim rahimahullah yang mengatakan hubbul Quran wa hubbu alhanil ghina fi qalbil insani laisa ijtami'an. Kecintaan orang kepada Al-Quran tidak bisa bergabung dalam hatinya dengan kecintaan kepada musik. Ya. Ada orang hafal Quran kok cinta sama musik gitu. Nah, karena memang tidak ada jaminan orang yang hafal Al-Quran dia pasti cinta Al-Quran, enggak mesti. Maka kita ingin intinya memperbaiki terus apa yang menjadi kekurangan kita, dan kita ingin mudah-mudahan pengajian yang barangkali sering kita bahas betul-betul menimbulkan sebuah peringatan yang bermanfaat. Wallahualam, ini yang dapat kita bahas, mudah-mudahan bermanfaat, dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Siang
2: Radio Mutiara Quran للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: Mutiara Tilawah.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
1: Idha'atul Quranil Karim.
2: Radio Mutiara Quran. Saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
3: Setiap kita bertanya kepada diri kita, sudahkah kita bertakwa kepada Allah? Takwa akan terlihat di dalam gaya kehidupan kita. Orang yang bertakwa akan terlihat makannya ingin selalu bagaimana cara makannya sesuai dengan makan Rasulullah. Ia makan dengan tangan kanan. Ketika ia hendak makan, dia baca bismillah. Ketika ia hendak berpakaian, ia membaca doa. Ketika ia memandang, ia tidak ingin melihat sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Ketika ia berbicara, ia tidak ingin mengucapkan sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Ketika ia terdengar azan berkumandang di masjid, hatinya rindu, ingin pergi ke masjid bermunajat kepada Allah. Dia pun pergi ke masjid, berdiri bermunajat, beribadah kepada Allah. Ketika ia mendengar adanya larangan dari Allah, segera ia tinggalkan karena ia takut api nerakanya. Itu tanda dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
2: Mutiara Belajar Tajwid.
4: Dan mad adalah sebuah materi yang sangat penting dalam ilmu tajwid, dan ini didasari dengan sebuah asar dari Musa bin Yazid al-Kindi. Beliau berkata, kana Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu annahu kana yukri'u rajulan faqara ar-rajulu innama as-sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Beliau berkata bahwa Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhai beliau, pernah mengajarkan qira'ah kepada seseorang, dan orang tersebut membaca innama as-sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Ra'nya dia baca dengan dua harakat. Maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, "Ma hakadha aqra'aniha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Tidak seperti itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan qira'ah kepadaku. Kemudian orang tersebut bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud, "Wa kaifa aqra'akaha ya Abu Abdurrahman?" Kalau begitu, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan qira'ah kepada Anda? Maka beliau berkata, "Aqra'aniha Rasul mengajarkan innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin." Beliau memanjangkan lafaz ra'nya. Ulama berkata bahwa dari sini kita mengetahui belajar membaca Al-Quran mesti talaki dengan guru, ya, dan membaca Quran ini ada kaedah serta aturan. Hadis yang tadi adalah riwayat Al-Imam At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir, dan hadis ini dihasankan oleh Al-Syeikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala di silsilah Al-Hadith As-Sahihah, ya, di nomor ke-2237. Dan apa yang dimaksud dengan mad? Mad menurut bahasa artinya ziyadah, tambahan. Adapun menurut istilah tajwid adalah itolatus sauti biharfin min hurufil mad wal lini أو بحرف من حرفي اللين فقط. Memanjangkan suara dengan huruf mad atau lin, atau huruf salah satu huruf lin. Dan huruf mad ada tiga, yaitu alif, waw, dan ya. Dan kaidahnya adalah alif didahului oleh fathah, atau yang sebelum alif adalah fathah, sebelum waw sukun adalah dhammah, dan sebelum ya sukun adalah kasrah. Ya. Baik. Dan perlu diketahui, ini mukaddimah, ya, bahwa mad di dalam Al-Quran, ya, sebagaimana perkataan sebagian ulama, jumlahnya ada 13. Jumlah mad secara keseluruhan di yang ada dalam Quran adalah 13. 3 termasuk mad asli dan 10 termasuk mad far'i. Mad asli atau mad tabi'i, ya, yang tadi kita sebut, ya, alif sebelumnya fathah, waw sukun sebelumnya dhammah, ya sukun sebelumnya kasrah. Ini dibaca dua harokat. Ya, dibaca dua harokat. Kita akan latihan mad asli. Ya. Saya akan bacakan surat Al-Baqarah, lanjutan dari ayat yang 126, ya. Dari Al-Baqarah 126, jadi masuk ke 127 sekarang, ya. Iya. Kita lihat mad tabi'inya, ya. Mad tabi'i di surat Al-Baqarah ayat 127. Ya. Lihat. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Isma'ilu rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim. Ya, perhatikan dalam surat Al-Baqarah ayat yang tadi saya baca ada beberapa mad tabi'i, ya. Lihat di kalimat Ibrahimu wa iz yarfa'u Ibrahimu. Lihat Ibrahra, ya, mad tabi'i himu. Lihat tulisannya hi, itu adalah sebenarnya ya sukun sebenarnya kasrah, cara penulisannya seperti itu, ya. Itu adalah ya. Kemudian al-qawa'ida wa, itu juga mad tabi'i, alif sebelumnya fathah. Minal baiti wa isma, juga mad tabi'i. Ai, juga mad tabi'i. Rabbana, juga mad tabi'i, ya. Kemudian minna, kalau berhenti mad tabi'i dua harakat. Tapi kalau disambung jadi mad jais munfasil. Dan itu insya Allah kita bahas, ya. Jadi kalau disambung bukan dua harakat, tapi empat atau lima. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim. Ya. Jadi perhatikan juga kalimat as-sami'. As-sami' ini juga mad tabi'i dua harakat. Ya, as-sami'. Kalau al-alim itu kalau disambung jadi mad tabi'i. Jadi perhatikan ini dua harakat saja tidak boleh lebih. Jadi bacanya enggak boleh lebih dari dua harakat. Enggak boleh gini. Wa idz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida, misalnya seperti itu salah, ya. diayunkan saja. Wa iz yarfa'u, wa iz yar

0: رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.
1: Nah, seperti itu. Ya. Jadi kita pada hari ini
2: soal jawab.
3: Ustaz, ketika sujud dan rukuk agar lama, apakah ada doa selain seperti pada umumnya atau hanya diam menikmati sujud dengan zikir lainnya? Tadi memperbanyak subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim. Tapi kalau sujud bisa ditambahi dengan doa-doa yang lainnya. Karena Rasulullah SAW menjelaskan bahwa sujud itu waktu ketika seorang hamba itu paling dekat dengan siapa? Dengan Allah. Fa'aksiru fihi du'a, maka perbanyaklah berdoa di dalamnya. Baca doa.

0: mendekat barzakh tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun demikianlah, mereka melakukan banyak dosa. Di antaranya mereka tidak sholat, di antaranya mereka tidak bertauhid, di antaranya mereka juga tidak berzakat, tidak mengeluarkan zakat, dan mereka dicela oleh Allah karena tidak mengeluarkan zakat. Tapi kalau mereka mengerjakan ibadah apapun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai mereka bertauhid kepada Allah. Oleh karenanya Allah berfirman, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birrasulih." Dan tidaklah nafkah mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Allah menjadikan kekufuran mereka sebagai penghalang diterimanya nafkah yang mereka keluarkan. Orang-orang musyrikin mereka juga nafkah, mereka juga mungkin bersedekah, tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kafaru billahi wa bi rasulih, mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian juga dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa may yakfur bil imani faqad habita 'amaluhu." Barang siapa yang kufur kepada keimanan, maka telah gugur amalnya. Mereka beramal, orang yang tidak beriman, percuma amalan tersebut akan gugur. Demikian juga dalam ayat yang lain, "Walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Dan telah diwahyukan kepada engkau hai Muhammad, dan juga diwahyukan kepada nabi-nabi sebelum engkau, jika engkau berbuat syirik maka akan sungguh gugur amalan yang kau lakukan. Oleh karenanya para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, para ulama tatkala menyebutkan tentang syarat bayar zakat, yaitu orang tersebut harus Islam, karena orang kafir tidak bayar zakat.
1: Terima kasih kami ucapkan untuk Fadilatul Syekh atas darus yang disampaikan, juga untuk Ustaz Firanda yang telah menerjemahkan
2: Fatwa Mukhtar,
3: fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
4: Mutiara Riyadus Salihin.
5: Mendengar sebuah negara yang adikuasa, yang disebut Romawi itu, orang Arab mengatakan Banil Asfar, orang kulit putih. Kalau kita ngarani apa? Bule. Banil Asfar. Jadi melawan orang kulit putih, dan mereka terkenal jago perang, jago siasat, kekuatan pasukan yang luar biasa, tangguhnya sudah teruji di berbagai medan pertempuran. Ini dikabarkan mendekati wilayah kaum muslimin. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam yuharrik al-mu'minin. Beliau pun memotivasi kaum muslimin. Orang-orang kaya dikumpulkan. Jadi kita akan menghadapi peperangan yang luar biasa dahsyat. Maka saya berharap para aghnia menginfakkan hartanya. Maka para sahabat pun bergerak mengumpulkan hartanya. Datang Abu Bakar, diinfakkan seluruh hartanya. Kata Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Madza abqaita li ahlik?" Kalau kamu infakkan seluruh hartamu, terus apa yang kamu sisakan untuk keluargamu? Kata Abu Bakar, "Abqaitu Allah wa Rasulah." Aku tinggalkan bagi mereka Allah dan Rasulnya. Datang Umar bin Khattab dengan separuh hartanya. Datang Utsman dengan, dalam satu riwayat saya baca, 1000 dinar emas kontan. 1000 dinar, pin 4,25 gram, berarti 4.250 gram emas kontan, jreng, alias patang kilo 250 gram. Emas patang kilo 250 gram, jreng. Ibaratnya toko emas, sak toko-toko ini di wahno abunya. Insya Allah. Belum ditambah unta, 300 unta. Sapi si jiwi wompi itu ada reteran. Ini unta 300. Taruhlah sekarang harga unta mirip dengan harga sapi, taruhlah. Sudah sekitar 20 juta lebih kurung. Ya. 20 kali 300. Unta plus isinya. ini bukan onta ucul-uculan, tapi onta plus perbekalannya, masya Allah. Kudanya 30, Utsman bin Affan.
2: Dalam riwayat yang lain, di sirah, buku sirah yang lain disebutkan 10.000 dinar. Berarti kan luwih ngaduk malih niku nggih. Kalkulator jebol, ongkone metu. Nek nggo ngitung niku ongkone lewat. Lewat layar. Saking panjangnya nolnya. Masyaallah. Itu Utsman.
5: Abdurrahman bin Auf pun demikian. Tidak kalah. Diinfakkan hartanya. Itu yang kaya. Yang miskin bagaimana? Yang miskin ada yang diberi kesempatan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti peperangan karena ada yang nanggung. Karena ada yang nanggung, enggak punya kendaraan, tapi ini ada kendaraan kosong, belum ada penumpangnya, naikkan. Sampai terkumpul saat itu 30.000 sahabat. Masyaallah. Jadi ibaratnya kumpul jenengan rakaton ihumi. Hadir enggak kelihatan, enggak hadir pun tidak kelihatan. Hadir enggak kelihatan. Teka ora keton, ora teka orang sing takon. Itu perang Tabuk. Jadi orang-orang itu sampai mengira begitu. Teka ora katon, ora teka ora sing takon. Sampai seperti itu mereka mengira. Datang enggak ada yang tanya, enggak ada, enggak kelihatan, kalau enggak datang enggak akan ditanyakan. Saking banyaknya sahabat. Ini jumlah yang lebih besar dari ketika Fathu Makkah. Perang Hunain, perang Hunain. Perang Hunain 10.000, ini 30.000. Mungkin alun-alun itu blok-blok ya. Kalau alun-alun itu berapa? Kapasitasnya. Masjid. Jadi belum, kita belum pernah melihat 10.000 kayak apa ya. Masya Allah, 30.000 malah, masya Allah. Begitulah. Itu orang-orang yang mampu dinaikkan. Ada di antara mereka fukara, betul-betul fukara, enggak punya apa-apa. Cuma berdiri ya Rasulullah sambil nangis, kami ingin ikut perang, tapi kami enggak punya persenjataan, enggak punya kendaraan, enggak punya bekal. Bawang kotor.
2: Masya Allah. Kata Rasulullah SAW, sudah penuh.
5: Enggak ada yang bisa saya berikan untuk kalian sebagai bekal. Saya tidak bisa bawa kalian.
2: Pulang menangis.
5: Masya Allah. Kalau kita mungkin pulang malam, kandang ibu rasih temangat. Alhamdulillah. Yang bumi ya sedih. Tapi sahabat katanya enggak berangkat dan enggak ada yang untuk infak, nangis mereka. Di antara mereka yang fukara itu ada seorang sahabat yang bernama Ulbah bin Zaid. Siapa? Ulbah bin Zaid. Ulbah putrane Pak Zaid. Nama sahabat. Apa yang dilakukan Ulbah? Beliau datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk 7 orang miskin yang enggak punya apa-apa. Dia daftar, saya enggak punya apa-apa ya Rasulullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya enggak punya kendaraan yang untuk kau naiki, enggak ada perbekalan yang bisa kau bawa. Pulang nangis. Hatinya rindu perang, rindu jihad. Ini kesempatan. Setiap langkah dihitung pahala. Debu yang menempel akan jadi saksinya. Darah yang mengucur akan jadi bukti kesungguhan keimanannya. Sampai mati masuk surga tanpa hisab. Wah. Sehitungannya akeh, biasanya kepingin apa? Jihad mati syahid. Ini jangan sampai salah niat dan jangan sampai salah cara. Jangan sampai menti omong ki jihad ki melu, padahal bukan jihad. Hati-hati. Seperti yang pernah kita terangkan bahwasanya jihad sebagaimana ibadah-ibadah Islam yang lain butuh apa? Ilmu. Butuh ilmu. Dah, Ulbah bin Zaid pulang dan nangis. Sampai rasa itu ganjel sampai di malam hari dia enggak bisa tidur. Akhirnya ketika malam hari dia sendirian dia pun berdoa kepada Allah. Allahumma innaka amartana bil jihad. Ya Allah, Kau perintahkan kami untuk berjihad. Wa qatharat fihi, dan Kau motivasi kami ini untuk berjihad. Akan tetapi ya Allah, Kau tidak memberikan kepadaku sesuatu yang bisa aku gunakan untuk berjihad. Dan Kau tidak memberikan kepada Rasulmu sesuatu yang bisa untuk menjadikan bekal bagiku untuk berjihad. Yani aku tidak mampu untuk bersiap-siap, Rasulmu pun mampu memberiku bekal.
2: Mengadu kepada zaman Allah subhanahu wa ta'ala. Fasyhad, ketahuilah ya Allah, saksikanlah ya Allah,
5: inni atasaddaqu bi kulli irdin asabani fiha fi mali wa irdi. Ya Allah, saksikanlah ya Allah, aku enggak bisa bersedekah dengan apapun. Saksikanlah ya Allah, aku bersedekah dengan kehormatanku. Setiap orang yang mendzalimiku ya Allah, setiap yang mengambil hartaku ya Allah, setiap ada orang yang menyakitiku ya Allah, semua itu bentuk kezaliman kepadaku. Sekarang aku tidak akan menuntut balas mereka, aku akan bersedekah dengan semua itu kepada mereka. Masya Allah, isane mung sedekah ngagem napa kehormatan. Ada orang pernah mukul kita, jebret, kita ingin sedekah sama dia, tapi uang kita apa? Habis. Sudah ya Allah, pukulan itu yang menimpaku, dia hutang padamu, hutang padamu sampai pada hari kiamat, hutang. Tapi tak sedekahkan.
2: Masya Allah.
5: Itu loh, contoh nyatanya begitu. Ada orang pernah nebas leher kita, jebrak, sampai kepala putus dan pisah sama kaki. Kemudian kita katakan, oh, masih bisa berkata ya. Luka besar, bacok. Nauzubillah min. Lah, ini secara hukum dihukum berat. Di akhirat pun akan dituntut. Maka kata orang tadi sudah, saya sedekahkan kehormatanku, darahku, karena Allah untuk dia. Dimaafkan. Jadi memaafkan itu pahalanya luar biasa. Tapi tentu memaafkan tidak kepada sembarang orang. Kalau orang-orang yang memang suka berbuat zalim, suka berbuat kerusuhan, suka menyakiti orang, maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, memberi pelajaran kepadanya lebih baik daripada memaafkan. Artinya memberi pelajaran menuntut dia. Ini Ulbah bin Zaid, dia sedekahkan kehormatannya. Nah, sampai pagi hari ikut sholat subuh. Setelah sholat subuh, Rasulullah SAW membalikkan badan dan bertanya kepada sahabat, Aynal mutasaddiqu fi hadhihi al-lailah? Siapa yang tadi malam bersedekah? Orang nana sing turun musuh, kota nundungi pada dulu, enggak ada yang merasa bersedekah. Zaid pun merasa diam karena dia merasa enggak melakukan apa-apa. Kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi, Aynal mutasaddiqu fi hadhihi al-lailah? Siapa yang tadi malam bersedekah? Enggak ada yang berdiri lagi. Aynal mutasaddiqu fi hadhihi al-lailah? Coba tolong, siapa yang tadi malam bersedekah? Maka akhirnya Ulbah bin Zaid berdiri, ana ya Rasulullah. Saya wahai Rasulullah.
2: Kata Rasulullah SAW, Absyir, terimalah kabar gembira. Nallaha innaha qad kutibat fi zakatil mutaqabbalah. Ketahuilah wahai Zaid, wahai Ulbah bin Zaid, sesungguhnya sedekahmu sudah ditulis oleh Allah sebagai sedekah yang diterima. Masya Allah. Ini ku jenengi korban perasaan.
5: Ternyata ada yang korban perasaan. Masya Allah. Oleh sahabat siapa?
2: Ulbah bin Zaid.
5: Makanya Masya Allah, kalaupun kita belum bisa melakukan amal soleh, jangan sampai ketinggalan niat kita untuk melakukan amal soleh tersebut.
2: Tahun ini belum bisa kurban sapi, bisa nemen apa? Kurban perasaan.
5: Sudah tanamkan dalam hati,
2: kalau tahun depan saya diberi kemampuan, kemudahan, hutang lunas, ya, kemudian ada rezeki yang lebih,
5: bertekad.
2: Karena Ustaz, apakah orang yang berhutang itu tidak boleh korban? Dilihat hutangnya. Dilihat hutangnya. Kalau hutangnya tidak harus segera dilunasi. Orang yang punya hutang, yes, monggo lah. Kelonggaran jenengan. Maka boleh-boleh saja dia untuk berkorban.
5: Tapi kalau hutangnya harus segera dilunasi, kalau tidak dilunasi akan timbul madarat.
2: Misalnya dia hutang kepada orang yang nagih-nagih terus, atau hutang kepada bank,
5: semakin ditunda
2: semakin banyak itu hutangnya. Ini ada harta untuk melunasinya, maka lunasi segera supaya terlepas dari madarat yang sangat mencekik dia. Ini Ulbah bin Zaid, perang Tabuk kayak gini. Kemudian kata siapa, sahabat Ka'ab bin Malik, wa istaqbala adadan kathiran fajalla lil muslimina amrahum li yata'ahhabu uhbata ghazwihim. Maka kaum muslimin pun memenuhi panggilan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk bersiap-siap, ya, mengikuti pertempuran yang akan mereka ikuti. Fa akhbarahum bi wujuhi aw bi wajhihim alladhi yurid. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun mengabarkan bahwasanya tujuan kita adalah Tabuk, yang akan kita hadapi adalah Romawi dengan kekuatan sekian demikian demikian, perjalanan panjang, perjalanan lewat padang pasir, jarang adanya air, semua isinya pasir dan sedikit pepohonan yang dilewati. Perbekalan padahal adalah sangat apa? Sangat sedikit. Wal muslimun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katsirun. Kaum muslimin yang bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat banyak. Wala yajma'uhum kitabun hafidun, padahal saat itu tidak dicatat. Jadi mereka datang. Ya. Tidak ada pencatatan secara khusus. Pokoknya datang. Faqala Ka'ab, sehingga Ka'ab bin Malik mengatakan, faqala rajulun yuridu an yataghayyaba inna dhanna anna dhalika sayakhfa bihi ma lam yanzil fi wahyin min Allah. Tidak sedikit orang yang menyangka bahwa apabila dia tidak ikut perang Tabuk, niscaya tidak akan ketahuan selama tidak turun wahyu tentang dia. Saking apa? Saking banyaknya. Sehingga tidak sedikit orang yang menyangka bahwa ini kalau nggak ikut, nggak akan ketahuan sudah. Kecuali kalau ada apa? Wahyu. Ini kesempatan orang-orang munafik. Mingslep. Melu ra katon, ra melu ra nosing takon. Ya seperti halnya sholat isya dan sholat subuh di zaman itu. Sholat isya wis peteng, sholat subuh tesih peteng.
5: Jadi datang yang enggak kelihatan, enggak datang juga tidak kelihatan, seperti isya dan subuh saat itu.
4: Mutiara Riyadus Solihin.
6: Soal jawab.
7: Dari Abu Hanif di Subul Salam, di Aceh ada ya?
8: Aceh,
7: Subul
8: ya?
7: Salam Aceh. Nama kotanya Subul memang Salam.
8: Banyak yang namanya Salam-Salam. Kan negerinya Darussalam.
7: Darussalam, iya betul. Ya Ustaz, ya, tadi saya perhatikan dari awal ketika membaca Al-Quran di banyak yang tidak memakai basmalah Ustaz. Nah, ini tanya apakah ada larangannya Ustaz?
8: Iya, bagus ya. Pertanyaan yang bagus ya. Tadi kita memulai bukan dari awal ya. Sedangkan siapa tadi yang mulai dari awal? Ada yang mulai
7: iya,
8: awal.
7: Iya, tadi ya. Ada yang mulai dari awal betul. Iya, ya.
8: Dari surah Al-Hijr ya. Itu dia baca basmalah. Ya. Kemudian juga ada yang baca basmalah di pertengahan. Itu juga boleh. Ya. Karena ya pendapat Imam Syatibi bahwa apabila membaca di pertengahan surah ya, maka boleh memilih bagi si pembaca apakah dia mau baca basmalah atau tidak. Nah, di Indonesia kita ini dalam membaca Al-Quran pengikut Syatibiyah. Ya. Iya, jelas kita mengikuti tariqahnya Syatibiyah. Ya. Maka tidak mengapa kalau ada yang membaca memulai dengan baca basmalah di pertengahan surah, tidak mengapa. Itulah tariqah Syatibiyah. Dan ada juga yang tidak membaca, itu pun tidak mengapa. Ya. Jadi bukan ya, bertanya apakah ada dalil
7: larangannya.
8: Iya. Bukan ya.
7: Bukan bertanya seperti itu harusnya.
8: Iya ya, bukan ya. Kalau urusan agama, urusan din yang harus kita tanyakan dalam amalan itu apakah ada perintahnya. Itu ya, kalau urusan agama apakah ada perintahnya ya membaca basmalah ya. Nah, perintahnya ya kita disuruh membaca basmalah secara umum ya, makanya terjadilah ya pilihan diantara para ulama ya. Adapun kalau urusan dunia, nah baru kita bertanya apakah ada
7: larangannya. Betul. Nah, jangan terbalik ya.
8: Jangan terbalik ya. Seperti orang bikin tempe misalnya.
7: Ya. Nah, larangannya
8: jangan
7: ini.
8: Jangan nanya apakah ada dalilnya bikin tempe, enggak ada ya. Tapi apakah ada larangannya bikin tempe? Ya enggak ada. Ya udah bikin tempe ya. Apakah ada larangannya bikin pesawat? Ya udah, enggak ada larangan bikin pesawat. Ya. Nah, tapi kalau urusan din, urusan agama, baru kalau ada yang melakukan satu ibadah,
7: tanya apakah ada perintah?
8: Apakah ada perintahnya? Itu.
7: Nah, ya. Ini
8: kaidah, ya. Kaidahnya harus diingat. Ya, setiap kita ya mendasari urusan itu pada agama, maka kita harus ingat apakah ada perintahnya dari Islam. Perintah dari Islam itu apa? Perintah dari Al-Quran maupun dari Sunnah.
9: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam. Mutiara Nasihat.
2: Kita telah membahas kenapa syaitan itu dinamakan syaitan. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya syaitan dikatakan syaitan dari asal kata syatona yang artinya ba'uda, jauh, dikarenakan dia itu jauh dari sifat manusia ya, dia itu jauh dari sifat manusia, itu yang pertama. Kemudian juga dia jauh dari segala bentuk kebaikan. Maka kata Al-Imam Ibnu Katsir, fahuwa ba'idun bi tab'ihi an tiba'il bashar wa ba'idun bi fisqihi an kulli khair. Dia itu jauh dari segala tabiat manusia, lembut, ya, tabat manusia, ya, sumeh, sumeh, ya. Kalau setan sumeh, medeni, ya, dan yang lain-lain, ya. Kemudian ba'idun an kulli khair bifizqihi, dia itu jauh dari segala bentuk kebaikan dikarenakan dia itu fasik. Jadi perlu kita ketahui bahwasanya syaitan itu betul-betul ada wujudnya, ada blegernya, ada jasadnya, ya. Dan sifat syaitan itu tadi, dia jauh dari kebaikan dan dia jauh dari sifat-sifat manusia. Ada sebagian ulama mengatakan bahwasanya syaitan dari kata syato yang berarti apa kemarin? Terbakar, panas. Kenapa? Karena dia diciptakan oleh Allah dari api. Dia diciptakan oleh Allah dari api. Kemudian ada ulama kata Ibnu Katsir yang menggabungkan di antara keduanya mengatakan wa kilahuma sahihun fil makna. Keduanya ini benar. Syaitan itu adalah jauh dari tabiat manusia. Syaitan itu jauh dari segala bentuk kebaikan karena dia itu adalah fasik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih." Kana minal jinni, ya, dia itu adalah dari golongan jin dan dia fasik, melanggar, keluar dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Al-Imam Ibnu Katsir, walakinnal awwala asah. Akan tetapi pendapat yang pertama bahwasanya kata syaitan itu berasal dari ba'uda atau syaitana yang bermakna ba'uda, jauh, itu adalah lebih sahih. Itu adalah lebih sahih. Kemudian tadi saya tegaskan bahwasanya syaitan itu betul-betul ada wujudnya. Syaitan itu ada wujudnya. Bikhilaf, berbeda dengan pendapat sebagian orang yang mengatakan syaitan itu adalah al-quwa al-kaminah atau al-quwa asyar al-kaminah fi nafsil insan. Dia itu adalah kekuatan jahat yang berada, yang ada di dalam jiwa manusia. Ya, sebagian orang mengatakan begitu. Jadi syaitan itu atau jin itu enggak ada wujudnya. Syaitan atau jin itu adalah sebuah ungkapan dari potensi untuk berbuat jahat pada diri manusia. Apa berarti? Dorongan-dorongan jahat. Itu namanya syaitan. Ini jelas dusta. Perkataan ini jelas tidak benar. Karena yang namanya iblis dan yang namanya syaitan jelas-jelas dikisahkan di dalam Al-Quran tentang keberadaannya dan wujudnya. Diceritakan dulu dia itu bersama dengan jajaran para malaikat, kemudian diperintahkan oleh Allah malaikat itu bersujud kepada siapa? Nabi Adam, dan semua malaikat tunduk patuh kepada Allah, hanya iblis ini yang melanggar perintah Allah. Jadi ada wujudnya. Sebagaimana juga sebagian manusia mengatakan bahwa malaikat itu adalah al-quwa al-kaminah. Al-quwa al-kaminah lil khair, ya. Potensi kekuatan yang terpendam di dalam jiwa manusia untuk melakukan kebaikan. Ya, ini orang-orang filsafat ini, ya, mengatakan seperti itu, orang-orang ahlu falsafah. Ya, orang-orang ahlu falsafah sebagian mereka mengatakan tidak percaya tentang wujudnya syaitan dan tidak percaya wujudnya apa? Malaikat. Mereka hanya mengatakan bahwasanya syaitan itu adalah kekuatan dan dorongan untuk berbuat jahat, sementara syaitan atau iblis itu adalah kekuatan atau dorongan berbuat jahat, sementara malaikat adalah kekuatan atau dorongan untuk berbuat apa? Berbuat baik. Dan ini semuanya pendapat yang tidak benar. Yang benar adalah syaitan ada wujudnya dan juga malaikat ada wujudnya.
10: Surah Al-Anfal ayat 45 sampai 48.
11: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu memerangi pasukan musuh, maka berteguh hatilah kamu dan sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung.
1: Wa athi'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhab rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin.
0: Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu, dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.
1: Wala

0: Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang keluar dari kampungnya dengan rasa angkuh dan dengan maksud riya kepada manusia, serta menghalangi orang dari jalan Allah. Dan ilmu Allah meliputi apa yang mereka kerjakan.
1: Wa idz zayyana

0: Syaitan menjadikan mereka memandang baik pekerjaan mereka dan mengatakan, "Tidak ada seorang manusia pun yang dapat menang terhadap kamu pada hari ini, dan sesungguhnya saya ini adalah pelindungmu." Maka tatkala kedua pasukan itu telah dapat saling lihat-melihat, syaitan itu balik ke belakang seraya berkata, "Sesungguhnya saya berlepas diri daripada kamu. Sesungguhnya saya dapat melihat apa yang kamu sekalian tidak dapat melihat. Sesungguhnya saya takut kepada Allah, dan Allah sangat keras siksanya."
1: Mutiara Silsilah Al-Hadis As-Sahihah.
2: Hadis 821. Hadis yang dikutip Al-Hakim dan darinya Al-Baihaqi dalam Ad-Dalail dari Muhammad bin Mus'ab. Ia berkata, haddatsana Al-Auza'i dari Abu Ammar Shaddad bin Abdullah dari Ummul Fadl bintul Harith annaha dakhalat 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa Ummul Fadl bintul Harith masuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, ya Rasulullah, inni ra'aitu yahulman munkaran al-lailah. Lalu ia berkata, wahai Rasulullah, malam ini aku bermimpi mimpi yang aneh sekali. Wa ma huwa, kata Rasulullah, apa itu? Qalat, innahu syadid, berat sekali. Wa ma huwa, apa itu, kata Rasulullah? Qalat, ra'aitu ka'anna qit'atan min jasadika quti'at wa wudi'at fi hijri. Aku bermimpi bagian dari tubuhmu diputus kemudian diletakkan di pangkuanku. Faqal, maka Rasulullah SAW bersabda, ra'aiti khairan, mimpimu bagus. Talidu Fatimah insyaallah gulaman fayakunu fi hijrik. Nanti Fatimah akan melahirkan anak insyaallah dan kamu yang akan mengasuh dia. Fawladat Fatimah al-Husain, maka Fatimah pun melahirkan al-Husain. Fakana fi hijri, dan adalah al-Husain di bawah asuhan Ummul Harith bintul Fadl tersebut. Sebagaimana yang ditakwil oleh, ditakbir mimpinya oleh Rasulullah SAW terjadi. Fadakhaltu yawman ila Rasulullah SAW fawadatu fi hijri. Lalu aku pun suatu hari masuk kepada Rasulullah SAW, lalu aku meletakkan Husain ya di pangkuan Rasulullah. Sumahanat minni irtifatah ya fa idza aina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahriqani minad dumu. Kemudian aku pun menengok, ternyata kedua mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlinang air mata. Qalat faqultu, lalu aku berkata, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, bi abi anta wa ummi malak, demi ayah dan ibuku sebagai tebusan, ada apa dengan engkau? Maka Rasulullah SAW bersabda, atani Jibril alaihi salatu wassalam, fa akhbarani anna ummati sataqtulu ibni hadha, ya'ni al-Husain. Faqultu hadha? Faqala na'am. Wa atani biturbatin min turbati hamra. Jibril tadi datang kepadaku dan mengabarkan bahwa umatku nanti akan membunuh anakku ini, yaitu Husain. Lalu aku berkata, anakmu ini? Iya. Dan Jibril bahkan membawa ya tanah tempat terbunuhnya Husain yang berwarna merah, itu Padang Karbala. Al-Hakim berkata, sahih sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Syekh Al-Albani berkata, sanadnya terputus lemah karena Syaddad ini tidak bertemu dengan Ummul Fadl, dan juga Muhammad bin Mus'ab lemah. Akan tetapi ia mempunyai syawahid yang banyak yang menunjukkan akan kesahihannya. Di antaranya yang diriwayatkan Imam Ahmad, ia berkata, haddatsana Waqi, ia berkata, haddatsani Abdullah bin Sa'id dari ayahnya, dari Aisyah atau Ummu Salamah, berkata Waqi, dia merasa ragu, yaitu Abdullah bin Sa'id, bahwa Nabi SAW bersabda kepada salah satu dari keduanya, laqad dakhala alayya al-bait malakun lam yadkhul alayya qablaha. Sungguh telah masuk kepadaku, kepada rumahku, malaikat yang tidak pernah malaikat itu masuk ke rumahku sebelumnya. Faqala li, Lalu malaikat itu berkata kepadaku, inna ibnaka hadha Husain maktul. Sesungguhnya anakmu ini yaitu Husain akan dibunuh. Wa in syi'ta araituka min turbatil ardi allati yuqtal biha. Jika kamu mau, aku akan perlihatkan dari tanah yang ia dibunuh padanya. Fa akhraja turbatan hamra. Lalu ia pun memperlihatkan ya tanah yang berwarna merah. Sanad hadis ini sahih sesuai dengan Bukhari dan Muslim, dan Abdullah bin Sa'id bin Abi Hind Al-Fazari ya. Dan Al-Haythami berkata diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan perawinya perawi as-sahih. Dan hadis ini mempunyai syahid yang lain dari hadis Anas yang sama dengannya, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari Umarah bin Zadan, haddatsana Thabit darinya. Dan Umarah ini seorang yang saduk tapi banyak kesalahannya. Dan ia mempunyai penguat yang lain, syahid dari hadis Abdullah bin Nujai dari ayahnya, bahwa ia berjalan bersama Ali. Ya, dan ketika ia berada di sebuah tempat yang bernama Ninwa, ia berkata, aku masuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari dalam keadaan kedua matanya berlinang air mata. Kemudian menyebutkan sama dengan apa yang disampaikan oleh Ummul Fadl. Diqala Imam Ahmad dan perawinya thiqat kecuali Nujai. Dikatakan ia makbul. Namun dengan syawahid ini, hadis ini menjadi terangkat. Ya, hadis ini akhi kita ambil beberapa faedah. Yang pertama, yaitu pengabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Husain akan dibunuh. Dan tentunya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini diberitahu oleh malaikat Jibril. Dan ternyata terjadi persis seperti apa yang beliau kabarkan. Dan ini menunjukkan bahwa risalah Nabi Muhammad itu hak. Kenapa? Karena yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad terjadi. Iya. Di mana Husain bin Ali bin Abi Thalib terbunuh di Padang Karbala. Dibunuh oleh pasukan Abdullah bin Ziyad. Iya, yang sampai hari ini orang-orang Syiah itu ya, kalau pada tanggal 10 Asyura mereka merayakan kematian Husain di Padang Karbala dengan cara menusuk-nusuk ya, apa namanya, badannya sampai berdarah-darah, dan mereka melaknat Abdullah bin Ziyad, bahkan mengkiaskan seluruh ahlu sunnah itu sama dengan Abdullah bin Ziyad katanya. Subhanallah. Ya, padahal tidak demikian keadaannya ikhwatul Islam. Padahal ya, yang menjadi penyebab terbunuhnya Husain siapa? Ya mereka. Waktu itu ya, Husain bin Ali bin Abi Thalib diminta oleh penduduk Kufah untuk datang ke Kufah, dan mereka akan membela Husain. Tapi apa yang terjadi? Kemudian mereka malah berkhianat, meninggalkan Husain dengan ya, apa namanya, yang mengiringi 12 orang. Kemudian Husain dan 12 orang itu dikepung oleh pasukan Abdullah bin Ziyad dan terbunuh. Jadi sebetulnya yang justru yang menjadi sebab terbunuhnya Husain itu orang-orang Kufah sendiri, orang-orang Irak itu sendiri. Ya. Ini ikhwatul Islam azan ya Allah wa iyyakum. Hadis ini juga menunjukkan yaitu bahwasannya mimpi seorang mukmin itu benar. Ya, apabila memang ternyata apa namanya, mimpi tersebut adalah mimpi-mimpi yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena mimpi itu ada tiga ya, kata Rasulullah, ru'ya thalathah. Yang pertama ru'ya minallah, yaitu mimpi dari Allah. Yang kedua ru'ya dari syaitan, mimpi dari setan. Dan yang ketiga mimpi dari karena banyak pikiran. Nah, mimpi dari Allah Subhanahu wa taala terkadang jelas di mana terjadi seperti yang kita lihat, dan terkadang berupa isyarat. Nah, yang isyarat ini butuh untuk ditakwil, ditafsirkan. Dan tentunya akhi, yang bisa mentafsirkan mimpi hanyalah orang-orang yang faqih. Lihat ya, Ummul Fadl menceritakan mimpinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Ya Rasulullah, tadi malam aku bermimpi aneh sekali." Kata Rasulullah, "Apa itu?" "Wah, pokoknya berat deh." "Apa itu?" kata Rasulullah. "Aku bermimpi ya bagian tubuhmu itu diputus kemudian disimpan di ya pangkuanku. Aneh sekali." Apa kata Rasulullah tafsirnya? "Oh, itu mimpi baik. Nanti ya anakku akan dilahirkan, kemudian kamu akan mengasuhnya." Ya. Subhanallah, lihat. Ya, berarti untuk mentafsirkan mimpi ini butuh kepada apa? Pemahaman. Maka dari itu ikhwatul Islam azani Allah wa iyakum, ini menunjukkan bahwa ya, tidak sembarangan orang bisa mentakwil mimpi. Walaupun tentunya ya ikhwatul Islam, kita ini jangan dipermainkan oleh mimpi. Setiap mimpi cari tafsirnya, setiap mimpi ya langsung buka buku tafsir mimpi. "Wah, tadi saya mimpi kerajengking ini." "Kerajengking apa ya?" Iya. Ketika mimpi ini enggak perlu. Makanya kata Rasulullah SAW, mimpi itu bagaikan burung yang terbang dan dia akan hinggap seperti yang ditakwil. Iya. Maka kalau kita mimpi-mimpi yang tidak bagus, mimpi-mimpi buruk, udahlah, enggak usah kita takwil, Pak. Enggak usah kita tafsir. Karena itu tidak akan memberikan mudarat kepada kita biiznillah. Iya.
1: Tanda diterimanya taubat. Taubat termasuk di antara bentuk amal. Setiap amal tentu memiliki syarat agar sah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat sah taubat ada 6. Yang pertama, ikhlas. Artinya, dia bertaubat karena dorongan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, al-iqla', melepaskan. Maksudnya adalah melepaskan atau meninggalkan dosa yang dia telah kerjakan. Yang ketiga, an-nadam, menyesal. Yaitu orang yang bertaubat harus benar-benar menyesali dosa yang dia telah kerjakan. Keempat, al-azm, yaitu tekad. Orang yang bertaubat harus memiliki tekad untuk tidak mengulangi kembali dosanya. Yang kelima, taubatnya dilakukan sebelum ditutupnya kesempatan untuk bertaubat, yaitu ketika ruh sudah ditenggorokan atau matahari telah terbit dari barat. Keenam, jika dosa itu terkait dengan kezaliman antar sesama hamba, maka dia harus menyelesaikannya dengan meminta direlakan atau mengembalikan hak seseorang yang dirampas secara zalim. Ketika 6 unsur di atas ada pada saat orang itu bertaubat, maka taubatnya sah. Namun apakah taubatnya langsung diterima? Allahu a'lam. Kita hanya bisa berharap agar taubatnya diterima dan mengiringi taubatnya dengan amal saleh. Karena itulah dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala mengajarkan agar mereka yang bertaubat mengiringi taubatnya dengan berbuat islah, yaitu mengadakan perbaikan. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, kecuali orang-orang yang bertaubat setelah kekafiran dan mengadakan islah, mengadakan perbaikan, karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mengadakan perbaikan berarti berbuat baik untuk menghilangkan akibat jelek dari kesalahan yang pernah dilakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu dan memperbaiki dirinya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan di antara tanda diterimanya amal seseorang adalah adanya amal soleh setelahnya. Dan di antara tanda diterimanya taubat seseorang adalah manakala dia melakukan amal soleh setelah dia bertaubat. Konsultasi syariah.com.
3: Soal jawab.
4: Berdosakah kalau kita tidak ikhlas dikarenakan hak kita diambil oleh orang yang tidak berhak? Ini keliru pertanyaannya. Berdosakah kita kalau tidak ridho, lebih tepat, bukan tidak ikhlas? Karena ikhlas itu hanya untuk Allah. Berdosakah kalau kita tidak rela dikarenakan hak kita diambil oleh orang lain yang tidak berhak, maka jawabannya tidak berdosa. Ya, dan itu hak seseorang untuk tidak rela haknya diambil oleh orang lain tanpa kebenaran. Ya, tetapi ini pertanyaan umum sekali. Apa hak yang dimaksud? Yang diambil tanpa kebenaran. Kalau seandainya Anda seorang istri, kemudian ada suaminya yang berpoligami, itu bukan mengambil haknya. Paham maksud saya? Ya. Ini, dan saya takutkan di sini maksudnya. Karena ini kan perempuan, pertanyaannya pasti seputar itu. Ya, tidak ikhlas dipoligami. Berdosakah saya kalau tidak rela dipoligami? Maka jawabannya, ya, tidak berdosa. Kalau tidak rela dipoligami, tidak berdosa. Karena memang harus, yang harus ada adalah sabar. Adapun rela hanya sunnah. Susah rela itu. Yang asalnya ini suamiku, ini cintaku, ini supermanku, kemudian harus berbagi. Ya, susah rela, tapi dia harus sabar. Nah, kalau tidak sabar dia berdosa. Di situ letaknya bedanya. Ya, kalau tidak sabar dia berdosa. Langsung kalau misalkan ada suaminya minta apa berpoligami, langsung dia mengatakan kepada suaminya, pilih dia atau aku. Nah, ini ditakutkan dia nanti mencegah suami yang ingin melakukan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau suaminya tidak adil, suaminya tidak bertanggung jawab, maka yang seperti ini berhak untuk dia minta haknya. Wallahu a'lam.
5: Mutiara tilawah, tilawah, tilawah.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Mutiara Tafsir Al-Qur'an. Afala yatadabbarun Al-Qur'an.
1: Ikhwata Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Allah mengatakan, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan bahwasanya ada laki-laki manusia yang meminta perlindungan kepada laki-laki jin, maka para jin itu semakin menambah ya kesesatan mereka, semakin menambah ketakutan mereka. Ya. Ikhwata Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Dan yang disyariatkan akhi oleh Rasulullah SAW, kalau kita singgah di tempat yang angker, yang kita ucapkan apa? A'udhu bikalimatillahit tamati min syarri ma khalaq. Itu dia. Jadi kalau antum lewatin pohon angker gitu kan, langsung antum ucapkan itu, A'udhu bikalimatillahit tamati min syarri ma khalaq, 3 kali. Kata Nabi SAW, man nazala manzilan, siapa yang singgah di suatu tempat lalu ia mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, lam yadurruhu syai'un hatta yartahila min manzilihi dzalik, maka ia tidak akan dibahayakan oleh apapun sampai ia meninggalkan tempat tersebut. Hadis ini diriwayatkan Muslim dalam sahihnya. Iya. Ikhwata Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, "Wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaaha muli'at harasan syadidan wa syuhuba." Dan sesungguhnya kami lamasna as-samaa'a. Lamasa itu artinya arti harfiahnya menyentuh, tapi maksudnya itu menembus langit. Untuk apa? Mendengar berita dari langit. Ya. Di mana dahulu mereka selalu ingin mendengar berita dari langit. Kalau mereka dapat, mereka akan sampaikan kepada jin, kepada dukunnya, temannya dari manusia itu. Makanya terkadang dukun tuh suka benar. Ya, kata Rasulullah dalam satu riwayat yang sahih. Jadi para jin-jin yang besar itu, Pak, mereka saling menaiki pundak temannya terus sampai ke langit. Iya. Kalau mereka berhasil mendengar berita langit, mereka akan sampaikan ke bawah terus sampai dibisikkan ke telinganya si dukun. Makanya kata Rasulullah, terkadang dukun tuh benar, tapi kemudian dicampur dengan 100 kedustaan. Artinya benernya 1, dustanya 100, tapi pinternya jin, ya. Itu yang satu itu yang dikesankan kepada manusia. Iya. Padahal dustanya 100 ya akhal Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, yukhbiru ta'ala 'anil jin haitsu ba'atsa Allahu rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa anzala 'alaihi al-Qur'ana.

umat dan risalah dengan cara apa? Menjaga langit, di mana langit dipenuhi dengan penjagaan yang sangat ketat sekali. Iya. Dan langit di semua tempat-tempatnya ada penjagaan-penjagaan. Dan setan-setan pun diusir dari tempat-tempat duduk mereka yang biasa mereka mencuri-curi apa? Kabar dari langit tersebut. Li'alla yasriku syai'an minal Qur'an, supaya mereka tidak mencuri dari Al-Qur'an itu. Iya. Fayulquhu al-alsinatil kahanah, supaya mereka tidak mencuri Al-Qur'an lalu disampaikan kepada para dukun, sehingga akhirnya ya bercampur antara yang hak dan yang batil. Maka Allah pun jaga langit supaya para setan tidak mendengar Al-Qur'an sama sekali. Ya, makanya Al-Qur'an telah dijamin oleh Allah. Ya, ikhwata Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Wa anna lamasna as-samaa'a fa wajadnaaha muliat harasan syadidan wa syuhuba. Dan kami menemukan langit ternyata, kata para jin, telah dipenuhi dengan penjagaan yang ketat. Dan syuhub, syuhub itu api yang dilempar. Ya. Wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam'. Faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Dahulu kami biasa duduk di sebuah tempat-tempat duduk untuk mendengar kabar dari langit. Adapun sekarang siapa saja yang berusaha mendengar, dia akan mendapatkan apa? Syihab api yang menyambar, dileparkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan bintang-bintang tersebut. Ya. Makanya kita terkadang melihat meteor jatuh, Pak. Wallahu alam, barangkali itu lemparan terhadap apa? Syaitan. Ikhwata Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Wa anna la nadri, dan sesungguhnya kami tidak tahu, asyarrun urida binan fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Apakah keburukan yang diinginkan bagi orang yang ada di muka bumi, ataukah Rabb mereka menginginkan kebaikan kepada mereka? Ya. Ikhwata Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Di sini Allah mengatakan bahwa para jin itu tidak tahu yang gaib. Allah menghikayakan tentang para jin itu apa? Kami tidak tahu apakah keburukan yang diinginkan kepada orang yang ada di muka bumi ini. Kami enggak tahu. Kecuali setelah mendengar apa? Berita-berita dari langit tersebut. Iya. Ataukah Rob mereka menginginkan kebaikan untuk mereka? Coba perhatikan, Mas, ayat ini. Ketika Allah menyebutkan keburukan, Allah menyebutkan dengan fi'il majhul. Allah mengatakan asyarrun urida. Apakah keburukan yang diinginkan? Tapi ketika Allah menyebutkan kebaikan, Allah menyebutkan dan menisbatkan kepada dirinya. Allah mengatakan am arada bihim rabbuhum rasyada. Atau Rob mereka menginginkan apa? Kebaikan. Ketika Allah menyebut keburukan, tidak disebutkan subjeknya. Dan ketika Allah menyebutkan kebaikan, Allah menyebutkan subjeknya. Kenapa? Pertama, karena keburukan tidak dinisbatkan kepada Allah. Sebagaimana Rasulullah SAW berdoa, wasyarru laisa ilaik, dan keburukan itu tidak dinisbatkan kepada engkau, ya Allah. Yang kedua, karena yang melakukan keburukan itu pada hakikatnya hamba, bukan Allah. Ya, Allah menciptakan keburukan betul, tapi kan Allah melarang. Sekarang yang melakukan keburukan siapa? Ya si hamba. Maka dari itulah keburukan tidak dinisbatkan kepada Allah. Betul, memang Allah menciptakan keburukan betul. Allah menghendaki akan adanya keburukan betul, tapi itu semua ujian buat manusia, ya akhul Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Ya. Maka Allah mengatakan wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Dan kami tidak pernah tahu apakah keburukan yang diinginkan di muka bagi orang yang ada di muka bumi ini, ataukah Rob mereka menginginkan kebaikan untuk mereka? Ya. Ikhwata Islam,

a'azakumullah wa iyyakum. Jadi ya, jin sama sekali tidak tahu yang gaib. Siapa yang mengaku-ngaku tahu yang gaib, maka ia telah mempersekutukan Allah. Bahkan Syekh Muhammad At-Tamimi dalam kitab Al-Usulul Thalathah ketika menafsirkan Togut, siapa itu Togut, diantara makna Togut adalah orang yang mengaku-ngaku tahu yang gaib. Karena akhi, ya, yang tahu yang gaib hanya siapa? Allah. Allah berfirman, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Dan di sisi Allah lah apa? Kunci-kunci yang gaib. Tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dukun enggak tahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu yang gaib? Tidak tahu. Tapi bukan buktinya Rasulullah mengabarkan apa yang akan terjadi di masa depan? Kita katakan itu diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberitahu kepada beliau. Adapun Rasulullah tidak tahu yang gaib, ya akhal Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Nah, ini akhi ya. Ini wajib kita yakini bahwa tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali Allah.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Soal jawab.
2: Ustaz, pertanyaan selanjutnya Ustaz, datangnya dari hamba Allah, tidak menyebutkan namanya. Beliau bertanya, Ustaz mau tanya, boleh tidak menempel lafaz doa masuk dan keluar kamar mandi di pintu masuk kamar mandi Ustaz?
3: Oh ya, seluruh wasilah atau usaha yang kita lakukan dalam rangka melaksanakan sunnah Nabi yang selama itu dibolehkan, tidak masalah. Misalnya kita menempel doa tersebut di bagian luar, atau mungkin bukan di bagian luarnya, agak jauh sedikit, kemudian mengingatkan kita kalau mau masuk, kita baca. Insya Allah tidak masalah kan itu di bagian luarnya. Adapun misalnya seseorang kalau memungkinkan, dia hafal sejenak, karena hafal itu kalau biasa dibaca, insya Allah hafal. Hatta ditulis, kalau gak pernah dibaca, tidak akan hafal-hafal. Tetapi untuk awal-awal, insya Allah tidak masalah. Dan banyak dijual di mana-mana, ada tulisan doa masuk WC, tulisannya ada ya, kemudian doa keluarnya juga ada. Cuman biasanya kalau ada kumpulan buku kumpulan doa, nah berarti kan mengumpulkan doa-doa yang lain, maka bukunya jangan dibawa ke kamar mandi. Oleh karena itu yang terbaik adalah dihafal dan diamalkan, insya Allah hafal. Sehari kita kan dua kali biasanya. Apakah ada satu orang yang tiga hari sekali ke kamar mandi? Saya yakin tidak. Kamar mandi untuk buang air kecil, buang air besar, saya kira lebih dari satu hari. Oleh karena itu, ngapalkan yang tadi sangat mudah. Doa safar saja yang ada hampir tiga baris atau empat baris itu mudah dihafal. Apalagi yang pendek, Allahumma inni a'udzubika, Allahumma sibil khaba'ir, satu kali nafas bisa. Tetapi sekali lagi, mungkin bagi sebagian orang sangat sulit, maka dibolehkan tadi dia menempelkan tulisan. Insyaallah tidak masalah dan kemudian diamalkan.
0: Mutiara nasihat.
4: Kemudian diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, terkadang manusia pun diberi nama syaitan dikarenakan dia memiliki sifat-sifat seperti sifat syaitan. Ya, sifatnya jauh dari tabiat seorang manusia yang ya'lafu wa yu'laf. Ya, ya'lafu wa yu'laf. Ya, dia itu bergaul dan gampang untuk digauli sebagai makhluk yang enak untuk diajak bergaul. Kalau syaitan jauh dari itu. Nah, kita dapatkan sebagian manusia itu memiliki sifat-sifat seperti syaitan. Entah dia itu kasar, bengis, ya, kemudian dia itu jauh dari segala macam bentuk kebaikan. Makanya pernah kita sampaikan di sini bahwasanya Al-Imam Ibnu Katsir menukil sebuah ayat, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni. Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi musuh-musuh dari kalangan syaitan, syaitan dari kalangan jin, dan syaitan-syaitan dari kalangan manusia. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Satu dan yang lainnya saling memprovokasi. Ya, saling membisikkan kata-kata yang bagus-bagus, yakni mengajak kepada kebatilan tapi dengan menghias-hiasinya. Ketika melihat temannya melakukan kesalahan, maka dia pun membisikkan, tidak apa-apa, kan cuma sekali. Kalau dia dua kali melakukan kesalahan, apa katanya? Tidak apa-apa, kan baru dua kali. Kalau tiga kali, tidak apa-apa, banyak yang lebih dari kamu. Ketika dia banyak, apa? Tidak apa-apa, Allah kan maha menerima taubat. Tidak apa-apanya itu loh. Jadi menganggap sepele sebuah kesalahan dengan mengatakan apa? Tidak apa-apa. Harusnya apa? Apa-apa. Nah, baru apa-apa itu maksudnya apa? Ya, kamu itu wajib bertobat. Kamu itu salah. Jangan ulangi. Begitu seharusnya. Tapi kalau dukung enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ya, sedikit-sedikit enggak apa-apa. Lanjut saja mumpung masih muda. Ya. Toh nanti sholat isya kita juga apa? diampuni dosanya. Ya, antara sholat satu dengan sholat yang lainnya apa? Menghapus dosa. Enggak apa-apa, itu kan cuma dosa, dosa kecil. Loh kok bisa? Iya, enggak ada dalilnya dosa besar. Mana dalilnya? Dosa besar itu

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: kufuwan ahad.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري La ilaha illa ant.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, Sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi'azamatika an utala min tahti.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah. Fatiras samawati wal ard. Rabb kulli syai'in wa malika. Asyhadu an la ilaha illa ant. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
2: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
2: Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca 1 kali.
1: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus Muslim dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulk wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
2: Subhanallahi wa bihamdi.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
2: A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
3: فسبحانallah حين تمسون وحين تصبحون.
4: من أذكار المساء.
5: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
6: Surah Al-Anfal ayat 49 sampai 58.
7: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya berkata, mereka itu orang-orang mukmin ditipu oleh agamanya. Allah berfirman, barang siapa yang tawakal kepada Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
1: Walau tara idh yatawaffal ladzina kafaru al malaikatu yadhribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu 'adzab al hariq.
0: Kalau kamu melihat ketika para malaikat mencabut jiwa orang-orang yang kafir seraya memukul muka dan belakang mereka dan berkata, rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar, tentulah kamu akan merasa ngeri.
1: Dzalika bima qaddamat aydikum wa anna Allah laysa bighallamin lil 'abid.
0: Demikian itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Sesungguhnya Allah sekali-kali tidak menganiaya hamba-Nya.
1: Kada'bi ali fir'aun walladzina min qablihim kafaru biayatillahi fa akhadhahum Allah bidhunubihim. Inna Allah qawiyyun syadidul 'iqab.
0: Keadaan mereka serupa dengan keadaan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya serta orang-orang yang sebelumnya. Mereka mengingkari ayat-ayat Allah, maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi amat keras siksaannya.
1: Dzalika bi anna Allah lam yakun ghayran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa anna Allah samii'un 'aliim.
0: Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan merubah suatu nikmat yang telah dianugerahkannya kepada suatu kaum hingga kaum itu merubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Dan sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
1: Kada'bi ali fir'aun walladzina min qablihim kadzabu bi ayati rabbihim fa ahlaknahum

0: Keadaan mereka serupa dengan keadaan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya serta orang-orang yang sebelumnya. Mereka mendustakan ayat-ayat Tuhannya, maka kami membinasakan mereka disebabkan dosa-dosanya. Dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, dan kesemuanya adalah orang-orang yang zalim.
1: Inna syarrad dawabbi 'indallahi alladziina kafaru fahum la yu'minun.
0: Sesungguhnya binatang yang paling buruk di sisi Allah ialah orang-orang yang kafir, karena mereka itu tidak beriman.

0: yaitu orang-orang yang kamu telah mengambil perjanjian dari mereka. Sesudah itu mereka mengkhianati janjinya pada setiap kalinya, dan mereka tidak takut akibat-akibatnya.
1: فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ.
0: Jika kamu menemui mereka dalam peperangan, maka cerai-beraikanlah orang-orang yang di belakang mereka dengan menumpas mereka, supaya mereka mengambil pelajaran.

0: يحب الخائنين.
1: Dan jika kamu khawatir akan terjadinya pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat.
2: Mutiara Belajar. Salat lahir batin.
3: Kemudian ada satu pelajaran menarik. Kalau kita cermati bacaan ketika kita bangkit dari ruku, ya, sama bacaan ketika kita i'tidal, ya, itu ada keterkaitannya. Lihat baik-baik. Ketika kita bangkit dari ruku, kita kan mengucapkan sami Allahu liman hamidah.

0: Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan doa orang yang memujinya. Ketika berdiri kita langsung memuji Allah. Rabbana walakal hamdu. Ya Allah, pujian hanya untukmu. Apa makna yang bisa kita petik dari sini? Bahwa makna yang bisa kita ambil dari sini adalah bahwa seseorang ketika dia mengetahui bahwa Allah ini akan mengabulkan orang yang memujinya, akan mengabulkan doa orang yang memujinya. Oh, berarti supaya saya dikabulkan saya harus memuji Allah. Maka dia langsung mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Dan ini adalah bentuk bersegera di dalam memenuhi perintah Allah Azza wa Jalla. Jadi barusan Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita bahwa engkau kalau pengen dikabulkan, puji Allah. Pujilah Allah kalau kamu pengen dikabulkan doanya. Begitu kita mendengarkan peringatan itu, langsung kita memuji Allah Azza wa Jalla. Supaya apa? Supaya kita dikabulkan doanya sama Allah Azza wa Jalla. Dan ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa seorang hamba tidak layak ketika mendengar ada perintah dari Allah Azza wa Jal yang memerintahkan kepada sesuatu, kemudian kita abaikan, kita malas-malasan. Ya, begitu kita dapat perintah, langsung berusaha untuk kita praktekkan. Sebagaimana yang diingatkan oleh Allah Azza wa Jal dalam salah satu firman-Nya, surat Ali Imran ayat 133. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wasari'u, bersegeralah kalian, ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kalian di dalam menjemput ampunan Allah Azza wa Jal, wa jannatin arduha samawatu wal ard, dan bersegeralah kalian untuk mengejar surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, u'iddat lil muttaqin, yang Allah sediakan buat hamba-hambanya yang bertakwa. Al-Quran surat Ali Imran ayat 123. Jadi di sini Allah subhanahu wa ta'ala memotivasi kita, wasari'u, bersegeralah kalian. Jadi begitu ada perintah, segera. Tahu ada perintah sholat, segera sholat. Tahu ada perintah untuk menutup aurat, segera tutup aurat. Tahu perintah wanita diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menutup memakai jilbab, ya, maka segera lakukan. Ada larangan dari Allah subhanahu wa ta'ala, ada perintah dari Allah dalam Al-Quran untuk meninggalkan riba, segera tinggalkan riba. Gak usah ngatakan besok, nanti, lusa, ya. Selama kita bisa mampu, segera. Kebaikan-kebaikan yang diperintahkan dalam agama, kita tahu segera lakukan. Makanya kita sering membaca firman Allah, fastabiqul khairat. Ya, bersegeralah untuk menjalankan kebaikan. Bersegeralah untuk melakukan kebaikan. Ini dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 48. Dalam surah Al-Baqarah ayat 48 dan juga dalam surah Al-Maidah ayat 48. Itu disebutkan fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian di dalam kebaikan. Ini makna yang bisa kita petik dari Rabbana walakal hamdu. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat.
1: Salat lahir batin.

tata cara salat gerhana. 1. Berniat di dalam hati dan tidak dilafadzkan. 2. Takbiratul ihram, yaitu bertakbir sebagaimana salat biasa. 3. Membaca doa istiftah dan bertaawud, kemudian membaca surat Al-Fatihah dan membaca surat yang panjang sambil dijaharkan, yaitu dikeraskan suaranya, bukan lirih. 4. Kemudian rukuk sambil memanjangkannya. 5. Kemudian bangkit dari rukuk atau i'tidal sambil mengucapkan Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. 6. Setelah i'tidal, tidak langsung sujud, namun dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah dan surat yang panjang. Berdiri yang kedua ini lebih singkat dari yang pertama. 7. Kemudian rukuk kembali atau rukuk yang kedua, yang panjangnya lebih pendek dari rukuk sebelumnya. 8. Kemudian bangkit dari rukuk atau i'tidal.

0: Hidal. 9. Kemudian sujud yang panjangnya sebagaimana rukuk, lalu duduk di antara dua sujud, kemudian sujud kembali. 10. Kemudian bangkit dari sujud, lalu mengerjakan rokaat kedua sebagaimana rokaat pertama, hanya saja bacaan dan gerakannya lebih singkat dari sebelumnya. 11. Tasyahud. 12. Salam.
1: Apa hukumnya jadi PNS? Tergantung kerjaannya apa. Kalau kerjaannya halal, halal. Kalau kerjaannya haram, gak usah jadi PNS pun haram. Jadi tergantung jenis pekerjaannya apa. Kalau jenis pekerjaannya halal, maka halal. Kalau jenis pekerjaannya haram, maka haram. Jadi secara asal, hukum PNS gak ada masalah. Boleh-boleh saja. Tergantung jenis pekerjaannya.
2: Mutiara tilawah, tilawah, tilawah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Wa yuridu khiyanataka faqad khanallaha min qablu fa

0: Mutiara Riyadus Salihin.
1: Sampai pada kisah bahwa Ka'ab bin Malik saat itu mengaku kesiapan hartanya saat itu melebihi dari kesiapan di peperangan-peperangan sebelumnya. Dia memiliki 2 kendaraan. Akan tetapi halangan baginya adalah ketika itu dia lebih suka di kebunnya, lebih suka menunggu masa panen. Karena kalau sudah musim panas, dan saat itu sedang betul-betul musim panas, mendekati panen, berarti harta kaum muslimin terkuras. Dalam arti terkuras, karena dari masa panen ke panen kan semakin menipis persediaan harta mereka. Di saat harta menipis, air pun sangat minimalis, ya, dan matahari pun saat itu sangat panis tapur balingga pas ya. Jadi begitu, sangat panas luar biasa. Mereka diminta untuk berperang. Ka'ab bin Malik, dia mengatakan wa ana as'uru ilaiha, as'uru, dan saya lebih amil, lebih condong kepada pertanianku, lebih senang tinggal di kebunku, musim panas duduk di bawah pohon ngisis, ya. Akhirnya kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu, saya lebih condong untuk menunggui musim panenku. Fatajahaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna ma'ahu. Akhirnya mulailah Rasul sallallahu alaihi wasallam mempersiapkan pasukannya, mempersiapkan alat-alat perangnya, mungkin dahulu atau mungkin membuatnya, atau mungkin mereka mulai berlatih untuk menggunakan pedang tersebut, atau mungkin membuat anak panah dan yang lainnya, meruncingkan tombak dan yang lainnya, semuanya mempersiapkan tameng, ya, dan yang lainnya. Fa tafiqtu aghdu likai atajahaza ma'ahu. Aku pun berangkat bersama kaum muslimin keluar rumah ikut mempersiapkan peperangan. Yani keluar dari rumah, ya, niatnya kaum muslimin mereka pada mempersiapkan peperangan. Dan mungkin ngombor ternaknya, ya, biar apa? Kendaraannya itu apa? Ngombor hewan tunggangannya, biar hewannya nanti kuat, ya. Adapun Ka'ab bin Malik ikut keluar. Tapi ternyata di luar dia tidak mengerjakan apa-apa. Dia lebih cenderung pergi ke mana? Pergi ke kebunnya. Ya. Dia keluar bersama kaum muslimin, enggak tinggal di rumah. Kaum muslimin pada siap-siap, dia pun ikut keluar rumah. Fa arji'u wa lam aqdi syai'an, sehingga aku pulang, aku pun belum mengerjakan apapun. Keluar, istirahat sana, balik lagi. Wa aqulu fi nafsi, sehingga aku pun berkata dalam diriku, ana qadirun ala dzalika in aradtu. Sesungguhnya kalau aku mau siap-siap dengan sungguh-sungguh, aku mampu. Ngaku dia dalam hatinya, kalau tenanan aku yo iso. Tapi dia tidak ada tekad kuat untuk melakukan hal itu. Falam yazal yatamada bi hatta istamarra bin nasil jiddu. Terus aku pun mengulur-ngulur, menunda-nunda pekerjaanku, persiapanku ku tunda-tunda. Lah, nantikan bisa. Toh ini juga hampir panen. Hatta istamarra bin nasil jidd, di mana kemudian manusia terus tekun sungguh-sungguh mempersiapkan peperangan mereka. Sampai fa asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghadian wal muslimuna ma'ahu. Sampai tibalah waktu keberangkatan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan pasukan kaum muslimin. walam aqdi min jihazi syai'a. Sementara aku belum menyelesaikan persiapanku sedikit pun. Lihat apa yang bisa diambil faedah di sini. Faedahnya ternyata di sini Ka'ab bin Malik diuji dengan apa? Apa? Harta, pertanian, harta benda. Dan pertanian saat itu adalah sesuatu yang berharga. Ternyata ujian yang berupa kenikmatan itu apa? Jauh lebih berat dibandingkan ujian dengan kesulitan. Jadi ujian kenikmatan itu berat. Satu, karena terkadang orang itu enggak merasa kalau diuji, sehingga santai-santai saja. Nembe gajian, anane mung seneng. Ya. Mari sekang larane, anane

Seneng. Baru terima gaji, adanya cuma senang. Baru sembuh dari sakit, adanya cuma senang. Baru lahiran, sebelum lahiran, baru punya istri, senang. Lahiran anaknya, senang. Anaknya nembe ditetak, senang. Tetak ini apa? Dikhitan. Anaknya ketompo sekolah, senang. Anaknya ketompo kerja, senang banget. Anaknya leng lamar ditompo, sedih maning. Kehilangan anak. Ya kan? Begitu. Subhanallah. Jadi terkadang kita ini menerima kenikmatan itu enggak sadar kalau itu adalah ujian. Lancar bicara, ujian. Lancar melihat, ujian. Lancar makan, ujian. Lancar berjalan, ujian. Lancar nunyuk-nunyuk, ujian. Kita enggak sadar bahwasanya itu terkadang adalah apa? Ujian. Ini satu sisi yang menyebabkan ujian kenikmatan terasa lebih berat. Kadang kita enggak merasa. Jadi orang itu bagaimana? Ini loh, ono kertas ya Jal, bisa menghitung pora? Ini ada kertas ya Mbak, ayo bisa menghitung dah. Oh sipil, gampang. 5 peng 5 ta 24. Asal nyemlong. Pengalaman, pengalaman pribadi. Dulu ketika jadi tim bayangan cerdas cermat, ya, ada tim inti, ada tim bayangan. Enak jadi tim bayangan. Menang rumongso mekungkung, kalah ya rapapa. Jadi sikap kita ketika itu gimana coba? Enggak belajar. Pokoknya dipanggil datang, datang. Ditanya paling cepat le. Le ngacung. Mbasar jawabannya salah, ngawur kata gurunya. Karena memang kita enggak ada beban, enggak merasa kalau kita diuji. Sementara ini tim inti. Tim inti itu le sinau, jawabannya harus hati-hati, dia menentukan. Jadi begitu. Jadi kalau kita itu enggak merasa diuji, asal saja sudah. Ini yang pertama, ketika seorang itu merasa enggak, ketika seorang enggak merasa kalau diuji, disitulah terkadang sering tergelincir. Yang kedua, ini diakui oleh para sahabat. Ujian kenikmatan itu lebih lebih berat. Kata mereka, sebagian mereka berkata, kunna ubtulina bil faqr fasabarna. Dulu kami ini diuji dengan kemiskinan, para sahabat. Fasabarna, kami pun bisa bersabar. Kemudian zaman berlalu kemenangan demi kemenangan Islam mulai berturut-turut. Fabtulina bil ghina, maka saat itu kami pun diuji dengan kekayaan. Falam nasbir, maka kami pun tidak bisa bersabar. Itulah. Dulu sebelum zaman HP, sebelum zaman HP, sing dicekel rombongan santri liburannya ceklane Quran. Kalau liburan pulang bawa apa? Quran. Sekarang liburan pulang karena HP sudah mulai boleh dibawa lagi, ya sepanjang jalan ceklannya apa? HP. Jadi HP itu nikmat. Tapi kalau kita enggak sadar, itu jadi kalau kita, karena kita enggak sadar atau kita enggak sadar bahwasanya itu ujian. Sekarang betapa banyak HP itu melupakan manusia, umat Islam dari Al-Quran, dari bacaan.

bacaan yang bermanfaat. Ya alasannya macam-macam. Anu baca ini apa itu namanya pesan, kemudian apa BBG apa apalah begitulah. Yes, apa itu namanya share-share ilmu gitu ya, dan yang lain-lain. Padahal terkadang share ilmunya panjang, yang dibaca judulnya terus langsung di share di kopas tuh kirim lagi. Jadi terkadang gitu, cuma membaca judulnya berapa baris, wih bagus, share. Ini kita ya, sama dengan ketika tesih bujang.

0: diuji dengan kenikmatan.
1: Mutiara Riyadhus Shalihin.
2: Mutiara doa. Sehari-hari.
3: Doa memohon akhlak mulia. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wa ashrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Ya Allah, tunjukkanlah aku kepada akhlak yang baik. Tidak ada yang dapat menunjukkannya kecuali Engkau. Dan palingkanlah diriku dari kejelekan akhlak. Tidak ada yang dapat memalingkannya kecuali Engkau. Hadis riwayat Muslim nomor 771.
2: Soal jawab.
4: Ada kendala yang membingungkan. Saya seorang mekanik di suatu bengkel. Apabila saya melayani di konsumen di bengkel itu, ongkosnya jauh lebih mahal dari luar bengkel. Apakah saya boleh melayani konsumen tersebut di luar bengkel? Lalu saya dapat keuntungan, antum namanya mengkhianati. Itu namanya berkhianat, ya akhi. Wal muslimuna ala syurutihim. Tidak boleh antum berkhianat seperti itu. Bukankah kita tidak boleh bersedekah dengan harta yang haram? Buat kita haram. Buat kita apa? Haram. Tapi ketika orang tersebut berhak mendapatkannya, buat dia tidak haram. Paham tidak? Tapi tidak punya pahala buat kita. Iya, kita tidak dapat pahala sama sekali. Makanya kan kita sudah sebutkan tadi, iya, hadisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, aku mendapatkan daging kambing yang diambil dari pemiliknya dengan tanpa izin. Berarti haram gak buat Rasulullah dan para sahabatnya? Boleh. Tapi Rasulullah berkata apa? Berikan makanan ini ke para tawanan sana. Kalau itu tidak boleh sama sekali, harusnya dibuang aja udah selesai. Tapi Rasulullah malah mengizinkan untuk memberikan kepada para tawanan usaro. Saya sering memperhatikan para pedagang herbal saling bersaing diskon, Ustaz. Dan harga-harga herbal jatuh. Sedangkan para pedagang Cina jualannya sama dan tokonya saling berdampingan, mereka tidak saling menjatuhkan harga. Inilah, Pak. Ya, ikhwah kita yang sudah ngaji itu, ya, tata cara dagangnya masih tata cara dagang jahiliyah menurut saya. Saling menjatuhkan, banting harga karena apa? Ingin memonopoli perdagangan. Siapa yang paling kuat modalnya, sehingga akhirnya harganya jatuh dan hancur. Padahal dahulu di zaman Umar saja, di zaman Umar bin Khattab, ada seorang sahabat yang menjatuhkan harga, dimarahin oleh Umar. Atau Umar apa? Naikkan hargamu atau kamu pergi dari sini. Dipaksa oleh Umar. Kenapa? Karena bahaya, bisa merusak pasaran. Tapi kenapa ikhwah-ikhwah yang udah ngaji gak becus dalam berdagang? Di mana mereka fikih dagangnya? Iya. Makanya saya tidak mengerti, aneh mereka itu. Seharusnya kalau di zaman Umar, orang yang belum paham fikih dagang itu diusir dari pasar, Pak. Antum yang mau dagang, pahami dulu dong fikih perdagangan. Ya, kita merasa aneh justru sama teman-teman yang berdagang itu. Justru subhanallah, tata cara berdagangnya aneh. Dan tujuan dagangnya adalah menunjukkan keserakahan. Ingin menguasai pasaran. Sehingga akhirnya jatuhkan harganya sejatuh-jatuhnya. Sehingga apa? Barang orang lain gak laku. Akhirnya mau tidak mau yang ini jatuhkan lagi. Akhirnya hancur pasaran. Ya. Seperti itukah ya Islam mengajarkan? Seperti itukah Anda mengaji? Ya, ternyata tata

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin amma ba'da. Saudaraku muslim, sobat Qur'ani dimanapun petang hari ini ada berada, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam program acara Kajian Mutiara Petang
1: edisi Kamis 16 Sofar 1448 Hijriah.
0: Dan sobat Qur'ani, seperti biasa untuk melanjutkan kebersamaan kita di kesempatan ini, kembali kami sajikan ke tengah-tengah ruang dengar Anda sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri
1: Ustadz Muharrar LC Hafizahullah
0: dengan pembahasan materi yang berjudul
1: Keutamaan Pengelolaan Harta Untuk Sedekah.
0: Baiklah sobat Qur'ani, dimanapun berada, langsung saja kita simak bersama kajian mutiara petang selengkapnya. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk menambah ilmu dan mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amal soleh. Selamat mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله segala puji hanya milik Allah Azza wa Jalla yang terus dan tidak putus-putusnya melimpahkan rahmatnya kepada kita, memberikan nikmatnya yang begitu banyak dan besar kepada kita, sehingga tak seorang pun mampu untuk menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Taala. Wama bikum min ni'matin famin Allah. Setiap nikmat yang kau rasakan itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa Taala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan apabila kalian menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Berikutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikut juga kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulai ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita, pembacaan kita dalam kitab Fadailul A'mal, kumpulan hadis tentang keutamaan dalam amal-amal saleh, dalam amal-amal yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Kitab ini ditulis oleh Al-Hafidh Ya'uddin Muhammad Ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Sekarang kita masuk ke dalam, masih dalam bab keutamaan yang ada dalam sedekah, dalam zakat. Dalam subjudulnya adalah Zikru Ajril Khazin Wal Abdi Wal Mar'ati. Keutamaan yang akan diperoleh oleh petugas yang menjaga harta, atau seorang budak yang menjaga harta, wal mar'ati, serta seorang istri yang mengatur harta suaminya untuk disedekahkan. Sebagaimana pada pertemuan yang lalu kita membacakan hadis-hadis tentang keutamaan bersedekah kepada keluarga dekat, kepada keluarga-keluarga yang ada hubungan rahim, yang dimana bersedekah kepada mereka memiliki dua keutamaan, yaitu unsur kita bersedekah dan yang kedua adalah unsur kita menyambung hubungan dengan mereka. Karena menyambung silaturahmi adalah juga perintah dari agama kita yang mulia ini. Sementara kalau kita bersedekah kepada yang jauh, di situ terdapat keutamaan, yaitu keutamaan bersedekah. Namun ketika bersedekah itu diarahkan kepada mereka yang ada hubungan keluarga dengan kita, terlebih mereka adalah orang-orang yang membutuhkan, maka di situ ada nilai sedekah dan nilai menyambung silaturahmi. Pagi ini kita akan bacakan tentang hadis-hadis dzikru ajril khazin. Itu hadis-hadis yang menyebutkan tentang keutamaan yang akan diperoleh oleh petugas yang menjaga harta, wal abdi wal mar'ati, atau seorang budak yang menjaga harta yang disedekahkan itu, atau seorang istri yang mengatur harta untuk disedekahkan. Hadis pertama, hadis yang diriwayatkan dari Aisyah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah, semoga Allah meridhai beliau, Aisyah berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza anfaqatil mar'atu min ta'ami baitiha ghairu mufsidatin, bila seorang istri menyedekahkan, menginfakkan, min ta'ami baitiha, sesuatu dari makanan yang ada di rumahnya, rumah suaminya, ghairu mufsidatin, yang dimana jumlah yang ia keluarkan tidak sampai akan merusak barang atau jumlah yang dimiliki oleh suaminya, tidak sampai akan membuat dia kurang terlalu, kana laha ajruha bima anfaqat, maka bagi sosok istri ini pahala karena apa yang dia sedekahkan. Wali zaujiha ajruhu bima kasabat, berikut juga suaminya mendapatkan pahala karena dialah yang mencari harta tersebut. Walil khazini mitlu dhalik, dan bagi petugas atau pembantu atau budak yang menjaga harta itu juga memperoleh pahala. La yanqusu ba'duhum ajra ba'din syai'a, dan yang semuanya itu tidak saling mengurangi bagian mereka. Istri dapat, suami dapat, pembantu yang menjaga harta itu juga dapat. Dari harta yang disedekahkan, yang dikeluarkan oleh istri tersebut, dan itu semua tidak mengurangi pahala masing-masing mereka. Bukan harga satu barang kemudian dibagi jadi tiga orang sehingga masing-masing mendapat sekian persen, tidak demikian, tetapi masing-masing mendapatkan pahala utuh dari kebaikan tersebut. Akhrajah, hadis ini dikeluarkan, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, ini hadis pertama dalam bab ini tentang keutamaan yang diperoleh oleh setiap orang yang terlibat dalam kebaikan. Sebagaimana dalam keburukan juga akan memberikan bagian atau efek negatif kepada mereka-mereka yang terlibat di dalamnya. Seperti pelaku riba misalnya, Rasulullah SAW sebutkan, yang menulis, yang menjadi saksi, yang memakan, itu semua mereka kena dari dosa riba tersebut. Nah, sekarang dalam hal kebaikan, ketika seorang istri mensedekahkan harta yang ada di rumah suaminya, maka itu memiliki akibat atau efek positif yang sangat besar, pahala bagi dia si wanita, si istri. Itu faedahnya bahwa dia kategori sesuatu yang ringan, yang sedikit. Dan umumnya sang suami, kepala rumah tangga, tidak terlalu mempermasalahkan hal tersebut, kecuali yang pelit-pelit sekali. Kalau orangnya normal-normal saja, ya keluarkan nasi sepiring buat tetangga, ya gak masalah. Bila tetangga misalnya butuh nasi, ya sekedar dibagi sepiring, ya terlalu masalah. Tapi kalau dikeluarkan mungkin satu kuintal, ya bermasalah. Mana berasnya ini? Harga satu kuintal berapa? Makanya min ta'ami baitiha, ini menunjukkan zikr ta'am li'anna az-zawj yasmahu bihi adatan, karena seorang suami biasanya

mengizinkan hal-hal demikian itu. Bi khilafid dirahim, beda halnya kalau hal itu, kalau barang-barang itu adalah bentuknya dirham atau dinar, emas atau perak. Nah, ini nilainya sudah tinggi. Makanya hadis ini menyebutkan min ta'ami baitiha, dari jenis makanan yang ada di rumah itu. Karena itu biasanya yang diizinkan oleh suami. Jadi apabila seorang wanita bersedekah menggunakan harta suaminya bi syai'in yasir, dengan kadar yang sedikit, walam yanhaha, dan suami ini tidak pernah melarangnya, walam ta'lam syuhahu, dan ia pun tidak pernah tahu kalau suaminya itu pelit terhadap hal-hal yang demikian. Artinya suaminya biasa memberikan hal demikian. Nah, ketika kondisi seperti ini, maka itulah kemudian dibolehkan bagi seorang wanita untuk menginfakkannya, untuk menginfakkannya. Maka bila hal itu besar yang akan diinfakkan oleh seorang istri, maka tidak diperkenankan. Karena itu yuaddi ilal fasad, karena itu akan mengarah kepada merusak harta suaminya. Suaminya sudah ancang-ancang punya perhitungan demikian demikian, harta yang di rumahnya persiapan, tiba-tiba hilang, kaget, mana harta itu? Oh, ternyata istrinya telah bersedekah. Ya, begitu ringan tangannya dalam sedekahkan harta, tetapi merusak perencanaan hidup, anggaran ke rumah tangganya rusak. Maka di sini sangat jelas ghairu mufsidatin, di mana wanita ini bertindak untuk memberikan sedekah tadi tanpa sampai kepada arah merusak harta suaminya. Nah, ini antum perlu perhatikan kepada istri si antum, untuk mengingatkan yang antusias bersedekah, maka catatannya tadi sesuatu yang ringan. Kalau hal-hal besar mesti dengan musyawarah dengan suaminya. Tanya dulu, sepakati dulu. Ketika ada izin, maka silahkan, meskipun itu sangat besar. Tetapi kalau tanpa izinnya, maka sebatas sesuatu yang biasa diinfakkan, maka ini tidak mengapa. Maka semua akan mendapatkan bagiannya. Si istri yang berinisiatif untuk bersedekah, dia mendapatkan pahala sedekahnya. Si suami juga mendapatkan pahala, karena dialah penyebab adanya harta tersebut. Dan yang ketiga adalah sang budak atau pembantu yang menjaga harta itu selama ini. Semua mereka mendapatkan bagian dari kebaikan tersebut. Nah, ini keutamaan yang luar biasa yang ada dalam sedekah. Ya. Bila sedekah itu dilakukan oleh keluarga kita, maka sangat baik kalau antum berinisiatif, ya, kepada berpesan kepada istri, kalau ada orang membutuhkan sedekah saja, ya secukupnya, agar dia juga mendapatkan pahala. Jangan hanya antum saja yang bersedekah nanti, ya, jadi enggak merembet kepada yang lain. Tapi ketika itu harta sedekah itu lewat istri antum atau lewat pembantu antum, maka antum jelas mendapatkan pahala karena antum sumber harta itu. Dan mereka pun ikut mendapatkan pahala di situ, karena mereka berperan untuk mengeluarkan harta itu ketika antum tidak di rumah. Misalnya yang membutuhkan datang dan antum tidak di rumah, ya, mereka yang berinisiatif untuk mengeluarkan itu. Karena mereka tahu bahwa antum itu senang kalau orang disedekahkan dan tidak akan mempermasalahkan, maka kebaikan akan menyebar di antara antum semua. Semoga Allah memudahkan kita untuk menuju hal-hal yang baik seperti ini. Hadis berikutnya. An Abi Musa radhiyallahu anhu anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diceritakan oleh Abi Musa, semoga Allah meridhai beliau, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Rasul bersabda, al khazinul muslimu al aminu alladhi yunfidhu. Seorang penjaga muslim al-amin yang jujur, alladhi yunfidhu wa rubbama qala yu'ti ma umira bihi kamila, yang menunaikan, yang melaksanakan, atau yang memberikan, yang mengeluarkan sedekah yang ia diperintahkan
untuk melakukannya oleh tuannya, kamilan sempurna, muwaffiran tayyibatan bihi nafsuh. Dia tunaikan apa yang diperintahkan oleh tuannya sempurna dengan jiwa yang penuh dengan kerelaan, plong. Fayadfa'uhu ila alladhi umira bihi, dan ia serahkan kepada orang yang dituju, yang dimaksudkan oleh sedekah tersebut. Ahadul mutasaddiqin, maka petugas atau karyawan yang seperti ini, dia adalah masuk dalam kategori yang mensedekahkan. Dia salah satu dari dua orang yang bersedekah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi di sini diberikan catatan, dia pembantu, dia seorang karyawan yang menjaga harta. Kemudian tuannya perintahkan dia untuk bersedekah dengan harta itu, maka ia pun menunaikannya dengan sangat telaten. Sedekahkan misalnya satu karung, maka dia pun keluarkan satu karung, tidak disunat. Ini seperti para petugas yang biasa menjadi penyalur dana pemerintah misalnya. Ketika dana itu datang dari pusat ataupun dari pemerintah daerah, ya, mesti melalui beberapa pejabat. Ketika yang dikucurkan itu misalnya 1 M, maka khazin yang disebutkan di sini mengucurkannya dan sampai kepada orangnya dengan nominal yang sama, 1 M. Ya. Itu maksud daripada yunfidhu ma umira bihi kamila, ia menunaikan apa yang dia perintahkan secara sempurna, muwaffaran tayyibatan nafsihi, dan tidak ada rasa rugi dalam hatinya, tidak ada rasa kesal, tidak ada rasa kecewa. Fa yadfa'uhu ila man umira, ila alladhi umira lahu bihi, dan ia serahkan kepada orang yang dituju. Maka dia termasuk salah satu yang mensedekahkan harta. Maka di sini ada beberapa kriteria yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, al-khazinul muslim. Dia seorang muslim. Petugas ini muslim. Maka yang tidak muslim keluar, tidak masuk dalam kategori ini. Dia seorang muslim. Yang kedua, amin. Dia jujur. Dia orang yang amanat. Bagaimana bentuk amanatnya? Yunfidhu wa rubbama qala yu'ti ma umira bi kamila. Bentuk kejujuran dan amanatnya adalah dia menunaikan apa yang diperintahkan. Kata bosnya sedekahkan 1 kuintal, maka yang dikeluarkan 1 kuintal. Tidak 1 kuintal kurang 10 misalnya. Bosnya mengatakan sedekahkan 1 juta, maka dia keluarkan 1 juta. Dan ia pun muwaffiran tayyibatan bihi nafsuhu. Ya. Dalam menjalankan itu jiwanya tenang, jiwanya nyaman, ya, rela. Tidak ada keinginan untuk jahat atau ingin memotong harta tersebut. Karena kebiasaan manusia ingin selalu numpang dalam hal-hal seperti itu. Ya. Seperti tadi, dan itu sudah menjadi lumrah dalam dunia penyaluran dana ini. Ya. Tradisi buruk seperti itu sudah sangat kental. Yang turun 1 M yang nyampe cuma 500 misalnya. Yang disedekahkan 1 kuintal yang sampai cuma 90 atau 80 kilo. Kenapa? Karena kebiasaan jiwa manusia ini ingin mendapatkan. Dan kalau mau mendapatkan keutamaan seperti dalam hadis ini, maka bebaskan, bersihkan diri dari hal itu. Tunaikan apa yang diperintahkan. Tunaikan apa yang diperintahkan. Bila yang disuruh misalnya 1 juta, maka keluarkan 1 juta. Bila yang disuruh misalnya 1 kuintal atau 1 ton, maka keluarkan seperti yang diperintahkan, ya. Tanpa harus dipotong-potong, tanpa harus disunat barang tersebut, ya. Donasi tersebut. Dan jiwa tenang, ya. Kadang orang kalau tidak dapat itu jiwanya merasa rugi, enggak nyaman, ya. Kecewa. Bahkan dalam menjalankan perintah itu asal-asalan, kelihatan wajahnya itu enggak redo, ya. Kenapa? Karena enggak dapat untung dari itu semua. Merasa kalau dia itu rugi. Apa ruginya? Kan ada cuma petugas.
Anda hanya ditugaskan, Anda dapat gaji. Tuan rumah memberikan gaji, pemerintah memberikan gaji kepada petugas. Lalu apa yang buat Anda rugi? Anda yang menjalankan perintah. Justru ketika Anda berusaha untuk memperoleh harta-harta dari jalan seperti itu adalah jalan yang haram, yang akan Anda gunakan untuk makan, minum, memberikan kepada keluarga, yang akan berubah menjadi daging dan darah dalam diri kita. Wahuwa awla binar, yang demikian itu lebih pantas untuk dibakar oleh neraka. Nah, ini amanat seorang petugas. Fayarfa'uhu ila alladhi umira lahu bih. Kemudian kriteria yang berikutnya, jadi pertama kriteria muslim, yang kedua amin, ya. Yang ketiga hatinya tenang, tidak dia menyimpan rasa kecewa, tidak menyimpan rasa rugi, tapi dia memang menjalankan tugasnya. Fayadfa'uhu ila alladhi umira lahu bihi. Yang keempat kriterianya adalah dia mengarahkan, menunaikan barang ini kepada orang yang ditunjuk untuk berhak mendapatkannya. Bila dimasukkan warga di daerah sini, dia sampaikan ke warga itu. Bila dimasukkan fulan yang ada di tempat ini, dia kasih orang tersebut. Tanpa ia putar dan arahkan ke tempat yang lain. Karena biasanya yang bersedekah sudah menentukan. Kecuali kalau arahannya umum, silakan sedekahkan segini. Kepada siapa saja yang kamu pandang bagus, yang cocok. Ya, ini bebas. Penyalurnya bebas menyalurkan kepada siapapun yang cocok. Tetapi kalau sudah ditentukan, berikan ini kepada fulan, ini namanya, list namanya 1, 2, 3, sudah harus ditunaikan kepada mereka. Nah, ini kriteria keempat. Bila empat kriteria ini ada, maka ahadul mutasaddiqin, Anda meskipun tidak memiliki harta untuk disedekahkan, Anda sekedar petugas, Anda sekedar orang yang disuruh, diperintah oleh Tuhan Anda, Anda termasuk dalam golongan orang-orang yang bersedekah tersebut. Kan luar biasa. Gak perlu keluar dari uang dari kantong, tidak perlu mengeluarkan harta yang selama ini dia cari. Mungkin itu cukup untuk keluarganya. Tetapi dia bisa memperoleh pahala seperti yang diperoleh oleh tuannya yang kaya. Dengan cara apa? Dengan cara menjalankan amanat tadi, ya, amanat bersedekah tadi. Maka bagi saudara-saudara kita yang saat ini bekerja misalnya di gudang, atau di orang-orang yang kaya misalnya, yang biasa sering bersedekah dan seterusnya, maka jalankan amanah tersebut. Bila Tuhan Anda bersedekah, jalankan dengan cara yang benar, yang sikap dengan penuh amanah, maka ketahuilah Anda termasuk orang yang bersedekah tersebut, ya. Dengan pernah mau mencari keuntungan dari hal-hal yang seperti ini. Keuntungan yang besar adalah kita bersedekah. Berapa besar yang disedekahkan oleh Tuhan kita, kita termasuk di situ, ya. Mungkin kita mampu bersedekah 1 kilo sebulan, ya, atau misalnya 1 juta setahun. Tetapi Tuhan kita misalnya mengeluarkan 10 juta ya, atau 1 ton. Kita menjadi petugasnya, penyalurnya. Maka jadilah orang yang amanat dalam menunaikan hal itu, sehingga kita pun akan termasuk dari salah satu yang menjadi pensedekah saat itu. Sebagaimana kita perlu punya inisiatif juga memotivasi bos-bos kita, ya. Bila kita kerja pada seseorang, ya, motivasi dia untuk bersedekah, ya, untuk mengimpakkan harta yang banyak itu. Bila itu tercapai, ia pun mau bersedekah berkat motivasi dari Anda, kemudian Anda menyalurkannya, maka ini kebaikan yang sangat besar. Pertamaan yang disebab sedekah itu ada, kemudian Anda orang yang menjalankan sedekah tersebut, maka pahala yang besar bagi orang-orang yang menjadi sebab terjadinya kebaikan. Ada ucapan yang sangat indah yang disampaikan oleh pensyarah kitab ini. Beliau mengatakan, al-bakhilu kullal bakhil man bakhila bima li ghairihi. Orang yang bakhil sesungguhnya adalah orang yang bakhil meskipun dengan harta orang lain, ya. Pelit padahal bukan hartanya. Hadis ini menyuruh kita apa? Menjalankan apa yang diamanatkan oleh Tuhan kita. Tuannya menyuruh dia bersedekah dengan harta dia, tuannya. Dia tinggal menjalankan, keluarkan dari gudang. Ini salurkan duit. Loh, kok dia yang berat? Waduh, eman nih. Sayang harta dikeluarin. Yo, harta siapa? Bukan hartamu. Harta Tuhan.
Sama kayak petugas-petugas yang di bendahara misalnya, ketika orang membutuhkan datang, sudah dapat izin dari atasan, ya, dicalurkan sekian. Aduh, kenapa banyak sekali? Dikurangi aja. Tua, sang bos, sang atasan sudah mengizinkan begini nominalnya. Kenapa Anda pertimbangkan lagi? Ya. Apakah uang ini dari kantong Anda? Apakah ini hasil keringat atau tidak? Ini uang milik misalnya perusahaan, ya, atau yayasan dan sebagainya. Maka Anda tinggal mengeluarkannya. Kenapa Anda harus bakhil? Ini akan semakin memberikan gambaran Anda orang yang sangat bakhil. Bagaimana kalau harta itu harta Anda? Anda mesti akan menjadi lebih bakhil lagi. Na'udzubillah. Makanya luar biasa kata hikmah ini, al-bakhil kullal bakhil man bakhila bimali ghairihi. Orang yang bakhil sesungguhnya adalah yang bakhil meskipun itu dengan harta bukan miliknya, harta orang lain. Maka jangan sampai kita bakhil, ya, sebakhil seperti ini. Kalaupun bakhil, ya bakhil dengan hartamu itu masih normal. Normal yang buruk, ya. Yang tidak normal itu bakhil dengan harta orang lain, ya. Taib. Hadis ini saya diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, ya. Taib. Hadis berikutnya, An Umairin Maula Abil Lahmi. Ini unik namanya. Jadi Umair, ya, seorang maula, seorang budak dari Abi Al-Lahm, ya, jadi tulisannya Abi bukan Abi. Kalau Abi bapak, ya. Al-Lahm artinya daging, tapi sini Abi Al-Lahm. Abi berasal dari kata Aba Ya'ba. Aba Ya'ba artinya apa? Enggan. Kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba, kata Rasul. Setiap umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Ya. Kata-kata Abi huna berasal dari kata enggan. Abil laham, enggan dari daging. Artinya orang ini dulu ceritanya tidak mau makan daging, anti daging. Makanya digelari, dikunyahkan dengan Abi al-Laham. Taib. Umair, budak dari Abil Laham, semoga Allah meridainya, berkata, Amarani maula an uqaddida lahman. Tuanku yaitu Abil Laham menyuruhku untuk uqaddida lahman. Uqaddida menjadikan daging itu qadid, yakni menjemurnya supaya awet. Ada juga yang mengatakan uqaddir, yaitu memasak secukupnya, ya, di kidr, ya, di panci. Ada uqaddid, yaitu memotong-motong kemudian menjemurnya, menjadikan dia kering. Faja'ani miskinun fa'at'amtuhu minhu. Datanglah seorang peminta, ya, pengemis, miskin. Aku akhirnya memberikan sebagian dari daging itu untuk dia makan, tanpa diketahui oleh bosnya, oleh tuannya. Fa'alima bidzalika maulaya fadarabani. Ketika tuanku tahu tindakanku itu, maka dia pun menghukumku, memukulku. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له. Atas kejadian itu aku pun pergi mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku kabarkan cerita tersebut. فدعاه. Maka Rasul pun memanggil tuanku Abil Laham. فقال لما ضربته. Rasul bertanya kepada Abil Laham, kenapa engkau pukul budakmu? Qal yu'ti ta'ami min ghairi an amurahu. Ya Rasulullah, aku memukulnya karena dia ini telah menyalurkan, mensedekahkan hartaku, makananku tanpa aku perintahkan, sebelum aku perintahkan. Ini adalah kemarahan yang wajar. Seorang tuan memarahi budaknya atau pembantunya karena apa? Bertindak di dalam harta tuannya tanpa seizin tuannya. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban yang menenangkan keduanya. Rasul mengatakan al-ajru bainakuma. Pahala dari sedekah tadi itu bagi kalian berdua. Sehingga engkau wahai tuan tidak perlu marah. Ya, inisiatif anak buahmu mensedekahkan tadi juga engkau dapatkan pahalanya. Sebagaimana engkau wahai budak nanti-nantinya jangan terlalu kreatif, terlalu berinisiatif bagus seperti ini. Mintalah izin
Kan itu lebih nyaman bagi Tuhan. Kalau kebiasaan tidak minta izin, nanti akan banyak harta yang tidak terhitung, yang tidak terkenal. Minta izin dulu sehingga kamu enggak kena pukul. Maka hadis ini dijelaskan oleh Syarih, ini tidak menunjukkan dibolehkannya bagi seorang pembantu atau seorang budak untuk semaunya mensedekahkan harta tuannya. Karena di sini dihukum oleh tuannya dan Rasul tidak melarang hal tersebut. Karena itu hal yang benar, seorang tuan memberikan didikan kepada anak buahnya, kepada pembantunya, kepada budaknya zaman dulu, kamu itu enggak benar begini, enggak boleh begini.

padahal antum ancang-ancangnya ada sesuatu yang lain, maka ikhlaskan. Jangan antum omeli seharian enggak selesai-selesai, menunjukkan antum tidak redho-redho dengan perbuatan tersebut. Sudah ikhlaskan, tetapi tetap antum berikan arahan kepada orang-orang di rumah antum. Bila itu saudara, bila itu istri, bila itu anak, maka katakan kepadanya, tanya dulu, barangkali hal ini masih dibutuhkan, barang ini masih dibutuhkan, entah bentuknya makanan, entah bentuknya uang, entah bentuknya barang, kayu atau bambu misalnya di rumah kita yang habis kita pakai. Ya, kan terkadang kita kumpulkan bekas apa barang-barang tersebut, kita punya planning untuk begini dan begini. Eh tentunya hilang semua. Kemana? Dikasih orang. Diangkut. Maka langkah pertama ikhlaskan. Redoi. Ya, agar kita mendapatkan pahala dari hal itu, agar jangan hancur. Hanya marah saja yang kita keluarkan. Yang kedua, tetap kita harus berikan didikan kepada orang-orang yang ada di rumah kita sehingga mereka kedepannya lebih bijak dalam bertindak. Wallahu ta'ala alam. Hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Itu dia beberapa hadis tentang pahala atau keutamaan yang akan diperoleh oleh orang-orang yang terlibat dalam sedekah. Baik. Hadis berikutnya, hadis-hadis yang berhubungan tentang kullu ma'rufin shadaqah. Dia redaksinya mirip-mirip. Pertama di sini dua hadis yang sama persis ya. Lafaznya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari cuman beda jalannya. Yang satunya Imam Bukhari membawakan dari Jabir bin Abdullah. Yang satunya lagi Imam Muslim membawakan dari Hudzaifah bin Al-Yaman. Maka hadis ini dihukumi dua hadis ya, karena jalurnya berbeda. Apa isinya? Isinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ma'rufin shadaqatun." Kullu ma'rufin shadaqatun. Setiap kebaikan itu dinilai sedekah. Setiap kebaikan dinilai sedekah. Terlepas itu sedekah yang kita pahami atau tidak. Kan sedekah yang kita pahami apa? Keluarkan barang, keluarkan duit, ini saya sedekahkan. Ya. Maka sekarang kita harus buka lebar pemahaman kita tentang sedekah. Bahwa setiap kebaikan itu adalah sedekah. Ketika Anda berkata-kata yang baik, menjadikan itu sebagai motivasi kebaikan buat orang lain, maka itu sedekah. Ketika Anda menyingkirkan sesuatu yang membahayakan orang lain dari jalan, maka itu sedekah. Ketika Anda ngobrol dengan orang, menjadikan orang itu nyaman, maka itu sedekah. Ketika Anda memberikan kebutuhan seseorang, maka itu sedekah. Ketika Anda menasehati, ketika Anda mempermudah urusan orang, maka itu sedekah. Maka jangan sia-siakan sedekah-sedekah yang banyak itu. Terlebih kalau Anda menjadi orang yang berada di posisi yang dibutuhkan oleh banyak orang ya. Yang dibutuhkan oleh banyak orang ya. Seperti saudara-saudara kita yang bekerja di instansi-instansi pemerintah ya, di rumah sakit atau di kantor-kantor yang di situ banyak orang butuh ke situ. Maka permudahlah urusan orang, maka itu semua akan dinilai sebagai sedekah. Kullu ma'rufin shadaqah. Kullu ma'rufin shadaqah. Kemudian dalam hadis berikutnya Rasul mengatakan dari Abi Dzar radhiyallahu taala an, Rasul bersabda, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin." Hadisnya sahih riwayat Muslim. Janganlah engkau meremehkan kebaikan. Jangan sekali engkau memandang kecil yang namanya kebaikan. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Sedikit pun jangan diremehkan. Walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Bahkan sekedar engkau bertemu dengan memasang wajah ceria di hadapan temanmu, saudaramu, itu pun sebuah kebaikan yang tidak boleh engkau remehkan. Dalam bab sedekah, selalu barangkali sebagian kita melihat sedekah itu kalau banyak. Kalau sedikit kita enggak mau. Aduh, siapa yang butuh kepada sedekah yang sedikit? La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan sampai engkau meremehkan meskipun sedikit. Enggak perlu berkilo-kilo beras, cukup sepiring nasi. Sudah merupakan kebaikan. Tidak perlu berkilo-kilo daging. Seandainya

seandainya ada sepotong daging engkau bisa berikan kepada orang, itu cukup. Itu adalah kebaikan. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Termasuk berbicara dengan kata-kata yang indah, dengan kata-kata yang menyejukkan, yang membuat yang mendengar nyaman, ini juga kebaikan. Rasul sebutkan, walau antal qa'afaka biwajhin tal, meskipun sekedar bertemu dengan wajah yang ceria. Ketika orang mencari anda, ingin bertemu dengan anda, ada dia hajat, apapun hajatnya, sebisa mungkin sambut dia dengan cara yang hangat, sehingga ia nyaman dan tenang ketika bertemu dengan kita. Meskipun ujungnya kita tidak mampu nantinya untuk membantu dia. Syukur kalau kita memiliki kemampuan membantu dia. Dia butuh apa misalnya? Bantuan, uang misalnya. Dia mau minjam, kita kasih pinjam. Alhamdulillah. Dia ingin minta makanan, ada makanan, kita kasih. Alhamdulillah. Seandainya itu pun tidak kita mampu, paling tidak ketika kita menyambutnya, ketika kita bicara dengan dia, kita bertemu, kita memberikan ya, wajah yang nyaman, yang ceria. Ya. Terkadang ini kita remehkan. Ya. Terkadang kita bertemu dengan orang dengan wajah-wajah yang sangat berat, dengan wajah yang membawa pesimis terhadap orang lain. Ya. Padahal itu mudah sekali. Kita nggak perlu keluarkan biaya, hanya untuk hanya kita perlu butuh untuk ceria di hadapannya. Masa sekedar hal itu kita tidak mampu melakukannya? Kita mampu, cuman malas. Nah, gitu. Maka hadis ini mengingatkan kepada kita, itu dinilai sedekah, itu dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak perlu hanya memfokuskan sedekah itu dengan nilai materi-materi yang banyak, benda-benda yang besar. Dengan hal-hal yang ringan seperti itu pun dinilai kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba sekarang kita introspeksi diri kita. Seberapa sering kita itu bertemu dengan orang dengan memasang wajah yang masam? Dengan memajang wajah yang ditekuk, kata orang. Ya. Itu menunjukkan apa? Ketidaknyamanan hati bertemu dengan orang tersebut. Usahakanlah untuk ya, menyambutnya dengan tenang, berbicara dengan cara yang enak. Kalaulah tidak dia mendapatkan hajatnya, paling tidak dia tenang orang itu. Paling tidak dia nyaman. Ini sudah tidak mendapatkan hajatnya, dia bertemu dengan pemilik rumah dengan wajah yang seperti itu. Dua hal yang menjadi kekecewaannya. Tidak dapat keperluannya, ditambah dengan penerimaan yang buruk seperti itu. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhi talqin, biwajhin talqin. Jangan kalian meremehkan yang namanya kebaikan. Ya. Meskipun sekedar bertemu dengan memasang wajah yang ceria, itu pun sebuah kebaikan. Ya. Jangan pernah meremehkan ya, bersedekah dengan harta meskipun itu kecil. Aisyah, istri Rasulullah SAW, pernah bersedekah dengan sebiji korma, jemaah. Sebiji korma, berapa sebiji korma itu? Ya. Sangat kecil. Ya. Seorang pengemis datang, perempuan pengemis membawa dua anaknya. Ya. Kemudian Aisyah hanya memiliki satu biji korma. Dikasihlah ke ibu itu. Ibu itu kemudian membagi korma yang satu itu setengah untuk anak yang satu, setengah lagi untuk yang satunya. Ya. Itu istri Rasulullah SAW, istri manusia termulia, pernah bersedekah dengan sebiji korma. Ya. Mungkin kita memandang sebiji korma gak ada artinya, mungkin kita lempar-lempar deh. Tapi itu luar biasa. Ini perwujudan dari la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhi talqin. Janganlah engkau meremehkan yang namanya kebaikan meskipun itu adalah sekedar bertemu dengan saudara kita menggunakan wajah yang ceria, yang nyaman, menenangkan hati orang yang bertemu dengan kita. Baik. Hadis terakhir dalam sub judul kullu ma'rufin sadaqah. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jabir bin Abdullah semoga Allah meridainya. Jabir berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu adalah sedekah. Wa ma anfaqa ar-rajul ala ahlihi wa nafsihi kutiba lahu sadaqah.
dan apa yang diimpakkan oleh seorang kepada keluarganya dan kepada dirinya, itu pun dicatat sebagai sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma waqa bihi al-mar'u irdahu kutiba lahu sadaqah, dan harta yang dia keluarkan untuk menjaga kehormatannya itu juga dinilai sedekah. Wa ma anfaqa al-mu'min min nafaqatin fa inna khalfaha ala Allahi daminun. Dan tidaklah seorang mukmin mengeluarkan suatu sedekah melainkan Allah menjamin harta tersebut, illa ma kana bunyanun aw ma'siyatun, kecuali yang berhubungan tentang bangunan atau maksiat. Faqila li Muhammad al-Munkadir, maka ditanyakan kepada Muhammad al-Munkadir, ma waqa bihi ar-rajul irdahu, apa maksud dari seorang laki-laki mengeluarkan harta untuk menjaga kehormatannya? Qala ay yu'tiya sya'ira wa dhal lisanil muttaqa, yaitu dia mengeluarkan harta untuk diberikan kepada seorang penyair, ya, agar penyair itu menjaga lisannya dan tidak mencelanya. Jadi hadis ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang makna tadi bahwa setiap kebaikan itu sedekah. Ya. Apa yang diinfakkan oleh seorang laki-laki, apa yang digunakan nafkah untuk keluarganya, bahkan yang dia makan sendiri, yang kita makan sebagai kepala keluarga dari hasil yang kita cari dan kita berikan kepada keluarga kita, itu dinilai sedekah. Wa ma waqa bihi syar'i irdahu, bahkan harta yang kita keluarkan demi menjaga kehormatan keluarga, seperti agar keluarga kita tidak dicela, agar keluarga kita tidak dikata-katai, maka kita keluarkan dana untuk hal itu. Kalau zaman dulu itu biasanya diberikan kepada penyair, sebagaimana dijelaskan di sini. Bagaimana bentuk menjaga, mengeluarkan harta untuk menjaga kehormatan? Yang pertama jelas, kita mengeluarkan harta menjaga kehormatan itu agar kita tidak meminta-minta. Karena kalau kita meminta maka kehormatannya akan rusak. Maka dia berikan hartanya kepada keluarganya sehingga keluarganya merasa kecukupan dan tidak butuh kepada meminta-minta. Maksud yang berikutnya adalah dia keluarkan hartanya untuk menjaga lisan orang yang biasa mencela mereka. Kalau zaman dulu itu yang paling ditakutkan adalah penyair. Kalau sudah seorang penyair mengeluarkan syairnya memuji seorang, maka orang itu akan diangkat dan dipuji, dan itu akan menyebar ke seluruh negeri karena penyair itu terkenal. Sebaliknya jika penyair itu mencela seseorang, maka celaannya akan menyebar dan menjatuhkan keluarga tersebut. Maka orang-orang dulu sangat takut dari yang namanya lisan penyair. Para raja kalau sudah naik itu, dia akan mencari penyair, dihadirkan di situ, ayo puji, dipuji. Nah, begitu pemimpin-pemimpin zaman dulu, nah, dikasih harta. Maka penyair itu kaya-kaya. Karena kenapa? Karena disawer oleh raja-raja zaman dulu. Ya. Makanya raja zaman dulu takut kalau ada penyair terkenal mencela dia, hancur sudah. Sampai hari ini syair itu akan dihafal oleh orang Arab. Bagaimana pujian misalnya Al-Mutanabbi kepada Saifuddaulah begitu tinggi, sampai hari ini dikenal. Bagaimana celaan ya Farazdaq kepada fulan pada zaman itu juga sampai hari ini diabadikan oleh orang Arab, dan itu akan terus sampai hari kiamat bi'idznillah ta'ala. Maka sangat ditakutkan. Nah, kalau mereka mengeluarkan harta untuk menjaga itu, dikasih penyair tersebut agar mereka tidak mencela, maka ini juga dinilai sedekah. Ya. Nah, mungkin kita pada zaman ini takutnya pada media. Ya. Kita takut pada media, wartawan misalnya. Maka kemudian ketika ada keluarga bermasalah, ya, agar dia tidak diekspos aibnya, ia pun menyewa ya, atau memberikan uang kepada wartawan tersebut, tolong kalian jangan liput saya, tolong kalian redam berita ini ya, demi menjaga kehormatannya. Maka ini juga dinilai sedekah ya, dinilai sedekah. Wa ma anfaqal mu'min min nafaqatin, apa yang diimpakkan oleh seorang mu'min, fa inna khalafaha ala Allahi damin, sungguhnya Allah SWT menjamin harta tersebut tidak akan disia-siakan, anda akan mendapatkan gantinya ya, anda akan mendapatkan gantinya. Ya, apa yang kita keluarkan ini tidak sia-sia, semuanya akan mendapatkan ganti. Illa ma kana bunyanun aw maksiatun, kecuali kalau barang tersebut atau harta tersebut diarahkan kepada hal-hal yang berbau maksiat, maka itu tidak akan mendapatkan nilai sedekah, bahkan itu dinilai sebagai keburukan ya, menjadi amal atau keburukan jariah bagi pelakunya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Darqutni rahimahullahu taala. Wallahu taala alam. Baik, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini dia hadis-hadis yang
menyebutkan tentang keutamaan yang ada dalam sedekah, yang apabila sedekah itu pertama dilakukan oleh istri, oleh pembantu, oleh karyawan, ya, yang kemudian karena itu orang yang jujur, maka ia termasuk dalam kategori orang yang bersedekah meskipun dia sekedar petugas. Yang kemudian tentang penegasan terhadap kebaikan, jangan sampai kita meremehkan yang namanya kebaikan meskipun ia kecil, ya, karena itu tetaplah kebaikan yang akan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas kehadiran dan perhatian jamaah sekalian. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa afdhalu walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Mutiara Quran meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Mutiara Nasihat. Nasihat.
3: Maka kemudian kita akan melanjutkan pembahasan kali ini, ya. Al-Imam Ibnu Katsir membahas tentang makna ar-rajim. Syaitan sudah dibahas, kemudian ar-rajim. Kalau dulu a'udhu itu sudah isti'adah, apa itu arti berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan. Kemudian sudah kita bahas apa itu syaitan. Kemudian sekarang kita akan membahas arti dari ar-rajim. Ya. Al-Imam Ibnu Katsir berkata, warrajimu fa'ilun bima'na maf'ul. Rajim itu adalah wazannya, bentukan katanya adalah fa'ilun. Rajimun fa'ilun artinya adalah maf'ulun, ya. Maf'ulun artinya marjumun, yaitu orang atau makhluk yang dirojam. Dirojam itu dia, Bang. Dilempari dengan suatu barang, suatu benda, itu marjum, ya. Maka dikatakan di sini, kata Al-Imam Ibnu Katsir, ar-rajim fa'ilun, dia bentukan katanya adalah fa'il. Maknanya adalah maf'ul. Maf'ul itu objek yang dilempari. Ya, yang dilempari. Ae, kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, innahu marjumun matrudun anil khairi kullih. Dia itu dilempari dan terusir dari segala bentuk kebaikan. Jadi jangan harap setan itu berbuat baik. Makanya sering saya singgung dulu, kan, kalau ingin berlindung dari setan itu enggak usah apa? Enggak usah ngasih sesajen. Ya, setan itu kalau kita kasih sesajen itu bukannya malah tambah apa? Tambah baik, dia tambah ngetiplak. Ngetiplak itu apa itu? Ngetiplak apa bahasa Indonesianya? Hah? Melonjak, melunjai. Nah itu. Jadi kalau anak kecil itu kalau kasih ngetiplak, kasih satu permen, minta dua, gitu kan? Itu namanya ngetiplak, ya. Jadi syaitan itu kalau semakin kita perbuat, kita baiki, itu bukannya dia malah lembut pada kita, tunda. Jadi semakin sombong. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Jin, ya, dan sesungguhnya ada sebagian kelompok manusia minta perlindungan kepada sekelompok dari kalangan jin. Maka bertambahlah rohaka, bertambahlah takut pada diri manusia tadi, dan bertambahlah kesombongan pada diri syaitan. Jadi dia itu tidak akan berbuat baik kepada kita. Makanya jangan kepikiran kita itu gimana nyelondoi setan. Oh jangan. Nyelondoi itu apa nyelondoi? Nyelondoi itu apa, Jenderal? Apa nyelondoi itu? Ya apa nyelondoi itu, yang tahu? Kenapa nyelondoi itu? Mengambil hati, ya betul. Ya, mengambil hati. Enggak usah kita itu berpikir bagaimana mengambil hatinya syaitan. Enggak usah, ya. Apalagi bangga kalau syaitan ikut sholat jamaah misalnya lu gitu, enggak perlu itu. Ya. Ada orang mengatakan, wah syaitan di sela-sela sof katanya, nanti malah beneran, malah iblis, malah bukan dikatakan syaitan, iblis. Iblis ikut sholat jamaah. Sejak kapan di firman Allah Ta'ala, di hadis Rasulullah SAW, ada iblis mau ikut sholat jamaah? Tidak ada. Tidak akan pernah iblis itu akan ikut sholat jamaah. Nah, ya ala kulihal, dia ganggu. Nah, tujuannya adalah ganggu, dan yang datang bukan iblis, adalah syaitan anak buahnya iblis.
2: Surah Al-Anfal
4: ayat 59-64.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Wa la yahsabannal ladzina kafaru sabaqu innahum la yu'jizun.
7: Dan janganlah orang-orang yang kafir itu mengira bahwa mereka akan dapat lolos dari kekuasaan Allah. Sesungguhnya mereka tidak dapat melemahkan Allah.

0: تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون.
1: Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi, dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang, yang dengan persiapan itu kamu mengentarkan musuh Allah, musuhmu, dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah, niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu, dan kamu tidak akan dianiaya.
0: وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.
1: Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
0: وَإِنْ يُرِيدُوا

0: بينهم إنه عزيز حكيم.
1: Dan jika mereka bermaksud hendak menipumu, maka sesungguhnya cukuplah Allah menjadi pelindungmu. Dialah yang memperkuatmu dengan pertolongannya dan dengan para mukmin, dan yang mempersatukan hati mereka orang-orang yang beriman. Walaupun kamu membelanjakan semua kekayaan yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. Akan tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sesungguhnya Dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

0: Hai Nabi, cukuplah Allah menjadi pelindung bagimu dan bagi orang-orang mukmin yang mengikutimu.
1: Mutiara Silsilah Al-Hadis As-Sahihah.
2: Hadis 823. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad. Ia berkata haddatsana ya Makhlad. Ia berkata haddatsana Mubashir bin Ismail dari Ibnu Abi Ghaniyah dari Muhammad bin Muhajir dari ayahnya dari Asma anak Yazid Al-Ansariyah. Marra biyan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana fi jawarin atrabin li. Fasallama alaina wa qala ya kunna wa kufran munamun. Faqultu ya Rasulullah wa ma kufrul munamin? Qala la'alla ihda kunna tatulu aymatuha min abawayha thumma yarzuquha Allahu zawjan wa yarzuquha minhu waladan fataghdabul ghadbata fatakfur fataqul ma ra'aytu minka khairan qattu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Asma sebelumnya Asma ya anak Yazid Al-Ansariyah berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati aku sementara aku bersama gadis-gadis yang lain yang seusia denganku. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam kepada kami. Lalu beliau bersabda, hati-hati kamu dari kufurnya munakamin, orang-orang yang diberikan nikmat. Lalu aku berkata, wahai Rasulullah, apa itu kufurnya munakamin? Kata Rasulullah, barangkali di antara kalian, wahai wanita, panjang aimatuha min abawaiha. Dia, apa namanya, menjadi gadis di bawah asuhan apa kedua orang tuanya. Kemudian Allah pun memberikan rezeki kepadanya suami dan suaminya pun memberikan rezeki kepadanya dan Allah pun memberikan anak kepadanya. Kemudian wanita ini marah kepada suaminya. Lalu ia kufur dan mengucapkan kata-kata, aku tidak pernah melihat kamu berbuat baik sedikit pun juga. Hadis ini kata Syekh Al-Albani sanadnya jayyid, perawinya semuanya thiqat, perawi as-sahih selain Muhajir bin Abi Muslim ini. Ya, dan ia telah meriwayatkan darinya beberapa perawi jamaah yang thiqat dan disebutkan oleh Ibn Hibban dalam kitab ats-thiqat. Ya, sehingga ia berstatus apa namanya thiqah atau saduq. Wallahu a'lam.
1: Tawakal adalah amalan hati. Hati sedikit pun tak boleh bersandar atau bergantung kepada makhluk. Hati seorang mukmin harus senantiasa bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati harus lebih meyakini bahwa apa yang di sisi Allah itu lebih pasti daripada apa yang ada di tangan makhluk. Tangan wajib bekerja, kaki harus tetap melangkah, otak harus terus berpikir. Namun hati harus bersandar dan menyerah hanya kepada Allah yang maha bijak dan maha menentukan segalanya. Dengan tawakal, Musa membelah lautan. Dengan tawakal, Maryam yang tengah hamil tua bisa mendapatkan kurma-kurma segar yang berjatuhan. Dengan tawakal, Rasul tercinta selamat dalam hijrahnya. Namun Musa tetap harus memukulkan tongkatnya. Maryam diperintahkan untuk menggoyang pangkal kurma yang besar dan baginda Rasul tetap harus berjalan untuk hijrah. Inilah hakikat tawakal, raga wajib berupaya namun hati dan jiwa tetap bertumpu pada Allah yang maha kuasa. Para ulama mendefinisikan tawakal sebagai berikut. Tawakal adalah kejujuran dan ketulusan hati dalam bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam upaya meraih manfaat dan menolak mudarat dengan mengupayakan sebab-sebab yang diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Telegram channel Kristal Iman.
3: Soal jawab.
2: Pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan hukum MLM, multi level marketing, dari saudara Aji di Solo? Sistem perdagangan MLM, multi level marketing atau pemasaran berjenjang di negara-negara lain telah dilarang. Telah dijadikan sebagai pola pemasaran yang terlarang karena sangat merugikan jaringan, merugikan masyarakat. Namun memang aneh, di negara kita sampai saat ini praktek-praktek MLM masih dibiarkan merajalela. Padahal di negara-negara lain, lembaga-lembaga perlindungan konsumen telah memberikan warning, memberikan larangan masyarakat untuk memasarkan produknya atau jasanya menggunakan pola marketing atau pola MLM, multi level marketing, karena sangat merugikan downline, merugikan anggota, dan syarat dengan penipuan, dan itulah kenyataannya. Karena itu saya katakan, waspadailah pola pemasaran multi level marketing, karena itu sangat-sangat merugikan banyak orang, banyak yang tertipu dengan multi level marketing, dengan apa? Dengan iming-iming dia bisa, ketika sudah menjadi bagian dari level yang tertinggi yaitu atas, dia bisa tidur ongkang-ongkang dan terus mendapatkan keuntungan dari downline-nya. Namun kenyataannya, mayoritas yang bermimpi ini akhirnya pun menyadari bahwa mimpinya adalah mimpi di siang bolong yang tidak menjadi dan tidak akan pernah menjadi kenyataan.
4: Mutiara tilawah, tilawah, tilawah.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: فتاوى مختارة
1: فتوى para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya fadilata syekh, pertanyaan yang disampaikan dari Bapak Abdullah, apakah termasuk kesombongan atau keangkuhan ketika seseorang meninggalkan tradisi atau ritual-ritual ibadah yang biasa dilakukan dalam komunitas masyarakatnya, dan hakikat atau sejatinya ritual-ritual tersebut tidak ada dalilnya dalam sunnah atau ketentuan agama, dan sebagian tokoh-tokoh dari komunitas masyarakat tersebut berpandangan bahwasanya melestarikan sebuah tradisi ibadah merupakan bagian daripada ibadah dan agama. Mohon penjelasannya, jazakallah khair.
3: Al-asl fi hadhihi al-masail an yakuna al-mu'awwal fiha ala hukm al-shar'i. Fa idza kana hukm al-shar'i في هذه المسائل أنها واجبة شرعا أو مستحبة شرعا أو محرمة شرعا فإن الحكم هو لشرع الله سبحانه وتعالى وليس للعادة. وإذا ترك الإنسان العادة تحكيما للشرع فهذا هو العدل الذي أمرت به الشريعة، وهذا أيضا هو المجانبة للكبر، لأن الكبر بطر الحق كما جاء مفسرا عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فإذا كانت العادة مخالفة لشرع الله فتركها إقامة لشرع الله وامتثالا أمره فهذه هي المجانبة للكبر. وأما إذا قدم العادة على شرع الله سبحانه وتعالى فهذا من بطر الحق ورده وعدم قبوله تحكيما للعادة. والواجب على المسلم أن يستسلم لله وأن ينقاد لأمره وأن يمتثل شرعه جل وعلا ليفوز بسعادة الدنيا والآخرة.
4: Pada asalnya dari masalah-masalah yang ditanyakan ini, yaitu masalah tentang meninggalkan adah atau masalah-masalah yang umum tentang adah, bahwa semuanya harusnya dikembalikan kepada hukum syariat. Semuanya harusnya dikembalikan kepada hukum syariat. Ketika hukum syariat di dalam masalah-masalah ini, yaitu masalah-masalah adah, misalnya hukum syariat mengatakan bahwa perkara ini wajib atau perkara ini disunnahkan atau perkara ini diharamkan oleh syariat, maka itulah yang harusnya kita ambil. Hukum syariat itulah yang harusnya kita pandang, kita terapkan. Karena semua hukum di dalam kehidupan manusia adalah harusnya dikembalikan kepada syariat, bukan kepada adat. Apabila seseorang meninggalkan sebuah adat yang dilakukan oleh masyarakat karena dia memandang bahwa adat tersebut menyelisihi syariat Islam, maka inilah tindakan yang adil. Inilah tindakan yang adil dan inilah tindakan menjauhi kesombongan. Karena kesombongan adalah batarul haq, adalah menolak ke sesuatu yang hak, menolak kebenaran. Itulah sebenarnya dari kesombongan. Ketika kita meninggalkan sesuatu yang batil, maka itulah tindakan melakukan kebenaran. Itulah tindakan menerima kebenaran yang sejatinya itu adalah meninggalkan kesombongan. Apabila sebaliknya, seseorang melakukan adat tersebut dan adat tersebut menyelisih syariat Islam, maka ini justru merupakan tindakan kesombongan. Ini justru merupakan tindakan kesombongan karena dia melakukan suatu kesalahan atau menerima sesuatu yang tidak benar. Padahal kesombongan adalah menolak kebenaran. Ketika adat tersebut tidak sesuai dengan syariat, maka harusnya dia meninggalkannya.

فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita melanjutkan tafsir surat Al-Jin. Kita masuk ayat yang ke-11. Allah Ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, wa anna minna s-salihuna wa minna duna dhalik kunna tara'iqa qidada. Dan sesungguhnya kata para jin, Allah menghikayatkan di sini tentang perkataan para jin, di antara kami ada yang soleh dan di antara kami juga ada yang tidak soleh. Ini ada yang beriman, ada yang kafir, ada yang mukmin, ada yang fasik. Iya. Kunna tara'iqa qidada. Kami itu bermacam-macam. Ya, berbeda-beda jalannya. Tara'iq muta'addidah mukhtalifah wa ara' mutafarriqah. Artinya kami para jin ini jalannya berbeda-beda, pendapatnya pun juga berbeda-beda, sebagaimana halnya manusia. Sebagaimana manusia, ada yang mukmin, ada yang kafir, ada yang fasik. Ya, demikian pula para jin pun demikian. Sebagaimana manusia, ada yang pemikirannya ahlu sunnah, ada yang sesat. Para jin pun demikian, ya akhul Islam, a'azakumullah wa iyakum. Ibnu Katsir membawakan sebuah athar dari Al-A'mash, dan athar ini disahihkan oleh Abu Hajjaj Al-Mizzi. Kata Al-A'mash, tarawaha ilayna jinni. Ada seorang jin yang datang kepada kami. Faqultu lahu, lalu aku berkata kepada kata A'mash, Imam Al-A'mash ini ya, seorang ulama tabi'in, namanya Sulaiman bin Mihran Al-Kahili Al-Kufi. Kata Al-A'mash, ya, datang kepada kami seorang jin. Lalu aku berkata kepadanya, "Ma ahabbut ta'am ilaikum?" Apa makanan yang kalian paling suka? Faqal, jin ini berkata, al-arus, nasi. Iya. Rupanya jin kesukaannya nasi, Mas. Qal fa'atainahum bihi faj'altu ara liya al-laqam turfa wa la ara ahadan. Lalu kemudian aku pun ya, dibawa oleh jin itu ke suatu tempat. Para jin di situ, dan aku melihat nasi-nasi itu diambil, tapi aku tidak melihat orangnya. Ya. Faqultu fikum min hadhil ahwa allati fina. Apakah pada di antara kalangan jin itu ada juga seperti halnya manusia, para pengikut hawa nafsu? Orang-orang yang pemikirannya sesat. Qal, jin ini berkata, "Na'am, ya, ada." Qultu, lalu aku berkata, kata Imam Al-A'mash kepada jin ini, "Faman rafidatu fikum?" Bagaimana kelompok rafidah? Rafidah maksudnya Syiah, ya. Imamiyah, Itsna Asyariyah. Bagaimana kelompok rafidah menurut kalian wahai para jin? Kata jin ini, syarruna, itu kelompok yang paling buruk di antara kami. Rupanya di kalangan jin juga ada yang Syiah, Mas. Ya. Dan jin ini ketika ditanya oleh Imam Al-A'mash, bagaimana kelompok rafidah Syiah itu menurut kalian? Apa kata mereka? Ya, yang paling buruk di antara kami. Ya, ikhwat Islam, a'azakumullah. Maksud Imam Ibnu Katsir membawakan athar ini ya untuk
sebagai syahid saja istinas bahwa memang para jin pun juga berkelompok-kelompok gitu Pak. Pemikirannya juga berbeda-beda. Ada yang jin ahlu sunnah, ada yang hizbi, ya. Ya sama hal sebagaimana halnya manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat ini, "Kunna tara'iqa qidada." Kami yaitu para jin pun juga bermacam-macam jalannya. Bermacam-macam pemikirannya, bermacam-macam keyakinannya. Ya. Yeah.

0: Co ale dělat?
1: Pertanyaan berikutnya, mohon penjelasan apakah kita menginginkan kehidupan dunia apabila kita menginginkan kehidupan dunia yang lebih baik daripada seorang daripada sekarang secara ekonomi, apakah ini juga melalaikan kehidupan akhirat? Tidak, saya katakan tadi seorang boleh, ya makanya meminta rezeki kepada Allah Subhanahu Wa Taala kan boleh kita berdoa minta apa? Rizki. Ketika setelah solat subuh kita mengatakan Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allah menyuruh kita cari rizki dalam banyak ayat. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Dan jika telah selesai solat Jumat, maka bertabaran di atas muka bumi dan carilah rizki Allah Subhanahu wa taala. Namun ingat, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Jadi cari rizki tidak apa-apa. Nambah rizki tidak apa-apa, namun yang tidak boleh adalah lupa dari akhirat. Oleh karenanya kalau orang cari rizki namun banyak ingat Allah, maka ini yang terbaik. Allah juga mengatakan huwallazi ja'ala lakumul arda dhalula famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqi wa ilaihin nusyur. Dialah yang telah menjadikan bumi tunduk bagi kalian, maka berjalanlah kalian di penjuru bumi. Wa kulu mir rizqi, dan makanlah rizki. Boleh. Namun ingat wa ilaihin nusyur. Kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mencari rizki, ingin kondisi lebih baik, tidak jadi masalah. Yang tidak boleh adalah membuat dunia tersebut melalaikan kita. Dan saya ingatkan para hadirin, kita memang berusaha mencari rizki, namun ada satu tahapan yang kita sudah cukuplah. Milikilah sifat qanaah. Kita ingin punya rumah bagus, nah apa? Tapi kalau sudah punya rumah mewah, sudah punya rumah bagus, maka jangan berangan-angan lagi lebih daripada itu. Kenapa yang membinasakan banyak orang di alam di bumi ini adalah sikap memperbanyak. Makanya Allah mengatakan alhaakum mutakatsir. Telah melalaikan kalian berlomba-lomba untuk memperbanyak. Artinya apa? Sebenarnya sudah cukup, namun ingin banyak terus. Enggak mau kalah. Ini yang bikin habis waktu. Antum sudah punya rumah, sudah alhamdulillah, sudah rumah, sudah bertingkat, sudah cukup, anak-anak semua. Wah, pingin lebih mewah lagi. Ini bikin habis waktu. Bikin bangun rumah itu butuh waktu, butuh mikir, butuh macam-macam. Kalau uang kita sedekahkan, kan alhamdulillah. Sudah punya mobil, sudah enak dipakai. Masih pingin lagi punya mobil lain. Buat apa? Ya, hobi aja. Ya hobi tidak apa, tidak dilarang. Tapi ingat, seandainya ini digunakan untuk mikir mobil, kita gunakan untuk mikir akhirat, maka akan menambah keindahan di akhirat kelak. Saya bilang tidak haram, ya tidak haram kita punya mobil berapa, punya rumah yang mewah, tidak haram. Yang penting jangan sampai terlalaikan dari akhirat itu. Itu yang paling penting. Kenapa? Karena akan kita tinggalkan semuanya. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan yatba'ul mayyit thalatha, ya fayarji'al itsnan wa yabqa al wahid. Kata Rasulullah SAW bahwasanya orang tatkala meninggal dunia diikuti oleh tiga. Dua kembali, satu tetap. Tiga tersebut apa? Istrinya, anaknya, ahluhu, istri dan anaknya. Yang kedua adalah maluhu, hartanya, itu diantaranya budaknya, ikut mengiring jenazahnya. Dan yang ketiga adalah amaluhu, amalnya. Yang dua kembali, istrinya, anaknya kembali, tidak ikut dikubur sama dia. Antum punya istri katanya cinta mati, waktu antum mati bilang, ayah nanti kalau saya mati dikubur sama saya, oh enggak mau dia. Meskipun dia ngaku cinta mati sama antum, dia tidak mau dikubur sama antum. Begitu antum meninggal, mungkin dia kawin lagi. Wallahu a'lam. Dan boleh kan? Masa antum pesan sama istri antum, kalau saya mati jangan kawin lagi. Ya enggak kan? Terserah dia mau kawin lagi boleh. Ya. Kemudian semua hartanya antum akan antum tinggalkan. Tidak ada harta ikut sama antum. Mobil mewah, rumah mewah, semuanya akan ditinggalkan. Tetapi kapan yang ikut sama antum adalah amal antum. Oleh karenanya harta yang kita gunakan fisabilillah sesuai dengan jalan yang Allah tunjukkan untuk nafkah keluarga, untuk beribadah, untuk haji, untuk umrah, untuk bangunan masjid misalnya, untuk fakir miskin, itulah yang akan berubah menjadi amalan soleh yang menyertai antum dalam kuburan. Oleh karena dalam hadis tatkala Nabi SAW menyembelih kambing, kemudian Nabi menyuruh istri-istrinya untuk membagi-bagikan kambing tersebut. Setelah dibagi-bagikan, Nabi bertanya kepada Aisyah, ma baqiya minha, apa yang tersisa dari kambing tersebut? Maka Aisyah mengatakan, ya, ma baqiya minha illa katifaha, illa aw illa katifuha. Tidak ada yang tersisa dari kambing tersebut, semuanya sudah dibagi ya Rasulullah. Yang tersisa cuma pundak kambing belum dibagi. Ini yang belum dibagi-bagikan. Maka Nabi mengatakan, baqiya kulluha illa katifaha. Kata Nabi, justru sebaliknya, seluruh yang dibagi itu yang tersisa. Yang belum dibagi itu yang tidak tersisa. Ini ajaran dari Nabi SAW. Apa yang kita infakkan Ya, di jalan Allah itulah yang tersisa bagi kita, jadi amal soleh kita dan akan membela kita di akhirat. Dan apa yang tidak kita bagi-bagi, yang tidak kita gunakan di jalan Allah, maka itu akan menjadi bumerang bagi kita di akhirat. Allah alam bisawab.
2: Mutiara nasihat.
3: Ala kulli hal, yang jelas kita lanjutkan di sini. Ya, setan itu tidak akan bisa kita ambil hati. Bisanya adalah cara menghindari gangguan setan seperti telah kita pelajari bersama, yaitu kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu satu-satunya cara. Makanya kalau ada orang diganggu setan, kok berusaha ngambil hati, pinginnya apa toh setane mbok dituruti. Oh, pingin ingkung, kasih ingkung. Oh, pingin kembang setaman, kasih kembang setaman. Oh, pingin ini, kasih ini. Ndak akan bisa. Yang bisa hanyalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sudah. Itu caranya. Demikian. Kemudian kata al-Imam Ibnu Katsir, setelah dia mengatakan apa arti rajim, beliau mengatakan kama qala ta'ala, sebagaimana difirmankan oleh Allah ta'ala, walaqad zayyanna as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin, sebagaimana dalam surat Al-Mulk. Walaqad zayyanna as-samaa'a ad-dunya, dan sungguh telah kami hiasi langit dunia, bimasabih, dengan bintang-bintang. Wa ja'alnaha, dan kami jadikan bintang-bintang tersebut rujuman lisyayatin. Rujum, alat pelempar atau sambitan, ya, lemparan bagi syaitan. Ya, bagi syaitan. Jadi Allah Subhanahu wa taala di antara tujuan menciptakan bintang dalam ayat ini ada dua, nanti ada yang ketiga. Dua itu adalah, yang pertama, bintang itu dijadikan hiasan di langit. Ya, coba kalau malam tak ada bintang, ya, kalau malam tiada bintang, pasti ibarat hati yang sedang bimbang, bingung-bingung mau nyari arah kemana, ya kan? Nah, tapi ketika ada bintang, masya Allah, langit cerah, senang kita. Ini tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua adalah rujuman lisyayatin. Di sini ada yang pakar astronomi. Ada yang kuliah di astronomi? Ada, bapak-bapak, atau fisika, atau saya ingin tahu sebenarnya jumlah bintang jatuh per hari itu berapa? Berapa ratus ribu, mas? Nah, coba nanti ditanya kepada Syekh Google, ya, jumlah bintang jatuh per hari. Ya. Nah, sesungguhnya meteor-meteor, orang yang katakan meteor atau bintang jatuh itu, ya, itu adalah rujum, lemparan-lemparan yang dilemparkan oleh Allah, tentunya melalui malaikatnya, untuk melempari syaitan. Tapi aneh, sebagian orang yang ikut-ikutan dengan keyakinan kalau ada bintang jatuh, apa? Minta, ya, biar apa? Biar dikabulkan. Itu masih ada atau enggak? Masih ada itu. Lah, minta, Pak. Ya Allah, Subhanallah, ya. Itu sesungguhnya adalah bintang untuk melempar setan. Lah, kok malah kejadian setan dilempari. Terus kita minta sama siapa? Katanya kalau ada bintang jatuh, minta dikabulkan. Itu terpengaruh film itu.
4: Film apa? Ya, wis ono ya, masa lalu gitu. Ya. Katanya apa? Kalau bintang jatuh, minta pasti dikabulkan.
3: Dan subhanallah, saya kalau tidak salah pernah itu mendapatkan seperti itu. Jadi keyakinan-keyakinan semacam ini masih ada, ya. Berharap dengan kejadian-kejadian alam, optimis dengan kejadian-kejadian alam, dengan suara-suara hewan, atau pesimis dengan kejadian-kejadian alam atau suara-suara hewan. Ini yang disebut dengan apa? Tatayur. Ya, tatayur. Kalau ada suara burung gagak, suara burung gagak atau apa yang malam hari itu? Kalau di sini gagak mungkin tidak ada ya, jarang. Itu yang burung-burung apa? Burung hantu. Ya, kalau ada suara burung hantu, katanya ada orang mati. Kalau ada suara manuk culi, culi. Pernah dengar burung culi yang malam hari itu? Berarti itu ada apa? Ada pencuri. Ya, culi-culi karena burungnya cedal, jadinya culi. Culi. Kemudian kalau Anda kejatuhan cicak, apa? Pasti ada musibah ini katanya, sial ini katanya. Kalau Anda pakai baju kebalik, ya kan? Apa? Hah? Dapat rezeki. Ada yang pendapat lain? Kalau di daerah lain itu ibunya mau mati. Iya. Jadi khilaf di kalangan mutatayirin. Ya, khilaf di kalangan siapa? Mutatayirin. Ini orang-orang yang suka apa? Tatayur. Lah antum bapak-bapak ini mau merojihkan yang mana? Yang ibunya mau mati karena kaosnya kebalik, apa yang mau dapat uang? Gimana kalau kita gabungkan? Dapat uang tapi ibunya mati konsekuensinya. Ini sama sekali enggak ada pengaruhnya. Berapa kali kita kaosnya kebalik, alhamdulillah yang masih punya ibu, ibunya ada. Berapa kali kaosnya kebalik mau dapat uang malah enggak jadi. Ya. Jadi enggak ada kaitannya sama sekali. Kupu masuk rumah, ada apa?
2: Ada tamu.
3: Tamu katanya. Masyaallah. Ada saja. Kalau sini keduten. Ya. Dirasani wong, ada yang membicarakan. Ini kok sepakat ya, seakan-akan. Sampai Sulawesi Pak Jendro. Masya Allah, ada gitu ya, heran saya. Ternyata bukan orang Jawa saja. Kalau di Arab pun begitu. Makanya mereka dikatakan tatayur, itu dari kata toir. Mereka itu merasa pesimis kalau ada burung yang namanya bumah. Kalau nggak salah ya. Burung yang adanya bumah, namanya bumah. Kalau di sini itu burung hantu. Sama ternyata. Ya, ternyata kepercayaan semacam itu ngetren. Di Saudi, di Jazirah Arab pernah ngetren semacam ini. Mereka tatoyur. Bahkan yang lebih ngeri lagi, umat-umat zaman dahulu tatoyurnya itu bukan dengan itu. Mereka tatoyurnya merasa sial ketika kedatangan Nabi. Inna tatoyarna bikum. Kami ini merasa sial dengan kedatangan kamu, wahai Nabi. Subhanallah. Jadi merasa sial karena kedatangan orang soleh. Ya, tatoyurnya itu adalah dengan para anbiya mereka dahulu. Subhanallah. Dan itu masih diikuti oleh sebagian kaum muslimin sekarang ini. Ketika ada sebagian kaum muslimin pengin jadi soleh, malah anggap ini yang menyebabkan sial ini. Kenapa? Ini kemarin nikah di bulan Muharram ini. Nikah di bulan Syura. Ini jadinya sial ini. Lu pengin membuktikan bahwasanya Syura itu enggak ada kaitannya dengan sial dan tidaknya. Kok malah dikatakan membawa sial, dan itu Masya Allah ujian itu. Jadi sebagian kaum muslimin masih mengikuti sebagian adat-adat orang-orang jahiliyah di zaman dahulu. Ya, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari semua perbuatan-perbuatan kaum musyrikin dan juga perbuatan-perbuatan orang jahiliyah. Allahumma amin.
5: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam. Surah Al-Anfal ayat 65 sampai 70.
6: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: كفروا بأنهم قوم لا يفقهون.
1: Hai Nabi, kobarkanlah semangat para mukmin itu untuk berperang. Jika ada 20 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika ada 100 orang yang sabar di antaramu, mereka dapat mengalahkan 1000 daripada orang-orang kafir, disebabkan orang-orang kafir itu kaum yang tidak mengerti.

0: Sekarang Allah telah meringankan kepadamu dan Dia telah mengetahui bahwa padamu ada kelemahan. Maka jika ada di antaramu 100 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang. Dan jika di antaramu ada 1000 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 2000 orang dengan seizin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar.
1: Ma kana li nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ardh

0: sebelum ia dapat menumbuhkan musuhnya di muka bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawiah, sedangkan Allah menghendaki pahala akhirat untukmu. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
1: Laula kitabun min Allahi sabaq lamassakum fima akhadhtum 'adzabun 'adzim.
0: Kalau sekiranya tidak ada ketetapan yang telah terdahulu dari Allah, niscaya kamu ditimpa siksaan yang besar karena tebusan yang kamu ambil.

0: Rahim.
1: Maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kamu ambil itu sebagai makanan yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
0: Ya ayyuhan nabiyyu qul liman fi aydikum minal asra in ya'lamillahu fi qulubikum khairan yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim.
1: Hai Nabi, katakanlah kepada tawanan-tawanan yang ada di tanganmu, jika Allah mengetahui ada kebaikan dalam hatimu, niscaya Dia akan memberikan kepadamu yang lebih baik dari apa yang telah diambil daripadamu, dan Dia akan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
2: Mutiara Belajar. Salat Lahir Batin.
3: Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita akan mengkaji dan melanjutkan pembahasan tentang belajar salat. Yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan memasuki bab i'tidal, mengenai i'tidal.
4: Yang kelima adalah beliau sallallahu alaihi wasallam membaca Allahumma rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Saya ulangi, Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang membaca Allahumma rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Ini disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Muslim. Saya ulangi lagi, mungkin di antara para pendengar, para pemirsa ada yang ingin menuliskannya. Saya ulangi, Nabi SAW kadang-kadang membaca Allahumma rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du. Apa artinya Allahumma rabbana lakal hamdu? Sudah kita bahas, ya Allah, wahai Rabb kami, sesungguhnya milikmulah pujian. Kemudian tambahannya mil as-samawati wa mil al-ardi, artinya adalah pujian sepenuh langit dan sepenuh bumi. Pujian sepenuh langit, mil as-samawat, sepenuh langit, wa mil al-ardi, dan sepenuh bumi. Wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du, serta sepenuh apa yang engkau inginkan dari sesuatu setelahnya. Apa maksud dari kalimat ini? Para ulama kita menjelaskan bahwa arti dari mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du, sepenuh langit, sepenuh bumi, dan sepenuh apa yang engkau inginkan dari sesuatu setelahnya. Kata para ulama, maksudnya adalah bahwa pujian yang diucapkan oleh seorang hamba, diharapkan pujian itu bisa memenuhi langit dan bumi serta apapun yang ada di antara keduanya. Dalam arti pujian itu sangat banyak. Karena sesuatu yang memenuhi langit, sesuatu yang memenuhi bumi, masih ketambahan juga mil ama syi'ta min syai'in ba'du, yang memenuhi segala sesuatu yang engkau kehendaki. Ini menunjukkan bahwasannya pujian yang seharusnya dibacakan oleh seorang hamba adalah pujian yang banyak. Sehingga saking banyaknya pujian tersebut, sampai pujian itu memenuhi langit dan memenuhi bumi. Sekarang coba Anda sekedar saya berikan ilustrasi bagaimana banyaknya penghuni langit dan penghuni bumi. Penghuni bumi coba sekarang, berapa miliar manusia yang ada di muka bumi ini. Kemudian yang ada di langit gak terhitung. Karena Nabi kita Muhammad SAW menjelaskan bahwa ma min mawdhi arba'ati asabi' illa wa fihi malak. Kata Nabi SAW, setiap jarak 4 jari di langit itu, setiap jarak 4 jari di langit ada malaikat. Berarti bisa pemirsa, pendengar, bayangkan bagaimana penuhnya langit. Nah, pujian yang kita ucapkan itu diharapkan bisa sebanyak itu. Atau pujian-pujian yang Allah subhanahu wa ta'ala berhak untuk mendapatkannya, itu sebanyak itu. Berarti sejatinya, kita tertuntut untuk bisa memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan pujian sebanyak-banyaknya. Karena sejatinya nikmat yang kita dapatkan dari Allah azza wa jal adalah nikmat yang tidak terhitung. Makanya seharusnya kita pun memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan pujian yang tidak terhitung pula. Karena nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita juga tidak terhitung. Maka hal ini kadang-kadang menyadarkan. Ya. Seharusnya bisa menyadarkan orang-orang yang ketika berzikir, dia merasa zikirnya sudah banyak. Ya. Saya sudah zikir ribuan kali. Saya sudah zikir puluhan ribu kali. Sebanyak apapun kita berzikir, sejatinya tetap tidak akan menyamai nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kata Allah dalam Al-Qur'an, seandainya kalian berusaha untuk menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya kalian tidak bisa menghitungnya. Jadi kalau misalnya kita tidak bisa menghitung nikmat Allah azza wajalla, bagaimana kita akan menghitung-hitung pujian Allah subhanahu wa ta'ala? Ya. Kalau misalnya kita mendapatkan nikmat yang tanpa batas, masa kita berusaha untuk membatasi zikir, ya, yang kita ucapkan dalam arti yang sifatnya mutlak, ya. Kalau yang memang sudah ditentukan jumlahnya, ya memang kita mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Akan tetapi ada zikir-zikir yang sifatnya mutlak, dalam arti tidak dibatasi dengan jumlah, tidak dibatasi dengan waktu, tidak dibatasi dengan tempat, ya. Nah, zikir yang sifatnya mutlak ini kita berusaha untuk sebanyak-banyaknya, karena memang nikmat yang Allah berikan kepada kita juga sebanyak-banyaknya. Maka ini adalah bacaan yang kelima yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu di mana Nabi SAW membaca Allahumma Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du. Ini hadis riwayat Muslim.
2: Salat lahir batin.

0: umumnya manusia merasa tenang, merasa tentram ketika melihat hartanya. Dia mendapatkan kebahagiaan ketika menghitung uangnya. Padahal dia tahu dengan yakin bahwa uangnya tidak diapa-apakan sama sekali. Saat ini, setelah masyarakat dimudahkan dengan berbagai fasilitas internet, orang bisa melihat hartanya hanya dengan sekali klik. Banyak orang yang merasa senang ketika dia membuka saldo rekeningnya. Dia merasakan ketenangan ketika dia bisa melihat saldo rekeningnya. Padahal dia sama sekali tidak melakukan transaksi apapun dengan rekeningnya. Saldo rekening itulah hiburan masa kini. Allah Subhanahu wa taala mencela orang yang terlalu suka menghitung hartanya. Seolah hanya hartanya yang bisa membuat dia bahagia. Ini merupakan karakter orang musyrik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka orang yang suka mengumpulkan harta dan suka menghitung-hitungnya. Dia mengira bahwa hartanya itu yang akan membuat dia kekal hidup di dunia ini.
1: Mutiara Belajar Tajwid.
2: Kita akan membahas tentang mad iwad, yakni mad adalah panjang, iwad itu artinya pengganti. Apa yang dimaksud dengan mad iwad? Di halaman yang ke-92 di metode Syafi'i ini adalah apabila huruf yang berharokat fathatain bertemu dengan alif yang setelahnya waqaf, setelahnya waqaf. Kemudian bisa juga huruf hamzah yang berharokat fathatain dan dibaca dengan waqaf, dibaca dengan berhenti. Ya, ini mad iwad. Ya, seperti contohnya kalimat wal jibala autada. Ya, wal jibala autada, asalnya auta dan, auta dan. Ya, tanwinnya dihilangkan, tidak dibaca auta dan, tetapi wal jibala autada, dan panjangnya dua harokat. Auta ta dua harokat, kemudian da pun dua harokat. Wal jibala autada, da dua harokat. Yang perlu diperhatikan dalam membaca mad iwad adalah perhatikan panjangnya, yakni dua harokat, dan yang kedua jangan ditekan, karena kalau ditekan akan menimbulkan huruf baru, yakni huruf hamzah. Sebagian kita membaca wal jibala autada, ya, da, padahal tidak ada hamzahnya, ya. Jadi da-nya cuma dua harokat saja, ya. Inilah yang mesti diperhatikan oleh kita semua, ya. Jadi perhatikan bahwa mad iwad ini dibaca panjang dua harokat, dan mad iwad yang kita baca tidak boleh lebih dari dua harokat, dan jangan ditekan agar tidak keluar huruf baru, yakni huruf hamzah. Ya, wallahu a'lam bishawab.
3: Soal jawab.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمدٍ sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira ila yaumiddin amma ba'd. Fa inna ahsana al-kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayuhal muslimun wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita dipertemukan oleh Allah azza wa jalla. Dan masih kita berbicara tentang seputar anwa'us syirkil akbar, macam-macam syirik besar. Semoga Allah azza wa jalla menjauhkan kita dari kesyirikan tersebut. Kembali kita akan mengambil tanya jawab seputar akidah, dan kita masuki pertanyaan pada kesempatan hari ini dan pada kesempatan yang berbahagia ini, yaitu ma hukmu sihir? Apa hukumnya sihir? Apa hukum sihir? Al-jawab, as-sihru minal kabair. Sihir merupakan dosa besar. Waqad yakunu minal kufri, dan bahkan bisa jadi termasuk bagian dari kekafiran. Sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam suratul Baqarah ayat 102, walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Tetapi syaitanlah yang kafir yang mengajarkan manusia sihir. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhkanlah 7 dosa yang membinasakan. Syirku billah, yang pertama syirik kepada Allah azza wa jalla, kemudian wassihru sihir. Apa dikatakan sihir? As-sihir ma latufa sababuhu wa dhahara atharuhu. Sesuatu yang tersembunyi sebabnya tetapi nampak hasilnya. Waqad yakunu as-sahir musyrikan. Terkadang tukang sihir itu bisa jatuh dalam kesyirikan. Au kafiran atau kekafiran. Au mufsidan yajimuk. Au mufsidan atau perusak. Yajibu qatluhu qisasa. Wajib untuk dibunuh sebagai bentuk qisas terhadapnya. Au haddan atau hukuman. Au ta'ziran atau pelajaran. Hasaba nashatihi fil fath, sesuai dengan reaksi dari sihir tersebut dan orang yang berbuat sihir tersebut, bagaimana segi penghancurannya, aw syawadzah, atau bagaimana segi mantra-mantranya, aw fitnah ad-din, atau bagaimana segi fitnahnya terhadap agama. Atau tashil al-fasad li talibihi, atau mempermudah kerusakan bagi yang mempelajari sihir tersebut. Atau taghtiyatul jaraim, atau menutup kejahatan-kejahatan dengan sihir tersebut. Atau tafriq bainal mar'i wa zawjihi, atau sihir itu memisahkan antara suami dan istri. Aw amal ma yuftikul bil hayat, atau sihir tersebut reaksinya menghancurkan kehidupan seseorang, membinasakan kehidupan seseorang. Aw yuzilul aqal, atau sihir itu menghilangkan akal seseorang, dan yang lainnya dari akibat-akibat buruk, dampak-dampak negatif yang ditimbulkan dari sihir tersebut. Maka oleh karena itu kita berlindung kepada Allah azza wa jalla dari perbuatan sihir dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah diperintahkan oleh Allah azza wa jalla, kemudian memakai ta'widzat, perlindungan-perlindungan yang diajar oleh Allah azza wa jalla dan yang dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala ala wa alam, walhamdulillahi rabbil alamin.
5: Mutiara tilawah.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Mutiara Riyadus Solihin.
1: Kita lanjutkan. Watarazwu. Kemudian pasukan pun maju terus menuju medan perang Tabuk. Ya. Fahamamtu an artahila faudrikahum. Aku pun saat itu bertekad untuk segera berangkat untuk menyusul mereka. Mulai timbul apa? Penyesalan. Sehingga muncul semangat. Aduh, telat. Ya. Fa ya laitani fa'altu. Duhai, seandainya aku betul-betul mengerjakan tekadku saat itu. Berarti enggak jadi. Sudah bertekad enggak jadi lagi. Subhanallah, ya. Summa lam yuqaddar dzalika li. Akhirnya aku pun belum ditakdirkan untuk berangkat. Aku tidak mampu berangkat. Fatafiqtu, mulailah dia sendirian di kota Madinah. Semua pasukan kaum muslimin 30 ribu loh. Kota Madinah dikurangi 30-an ribu orang. Jadi sepi kota Madinah itu. Ya. Fatafiqtu idza kharajtu fin nasi ba'da khuruji Rasulillah sallallahu alaihi wasallama yuhzinuni anni la ara li uswatan illa rajulan maghmusan alaihi fin nifaqi aw rajulan mimman 'adzara Allah ta'ala min ad-du'afa. Maka ketika aku keluar dari rumah berjalan-jalan di gang-gang kota Madinah, aku pun merasa sedih. Kenapa? Karena aku tidak mendapatkan orang-orang mulia yang bisa aku jadikan contoh. Ana ora yo wong sing apik sing ramelu perang. Jadi tengok Ka'abin Malik, dia mulai mencari, ada enggak ya kira-kira sahabat yang mulia yang tidak ikut serta. Tapi ternyata la ajidu uswatan, saya enggak mendapatkan contoh dari orang mulia yang tidak ikut perang saat itu. Yang saya dapatkan hanyalah satu dari dua kemungkinan. Yang pertama, rajulan maghmusan alaihi fin nifaq. Kadang ketemu di jalan, loh, dene kae. Dene kae, bahasa Indonesia apa? Loh, kok dia? Siapa dia itu? Orang munafik. Ketemu di jalan, oh, itu kan orang munafik. Beda, kata Ka'ab bin Malik. Dah, dia jalan lagi. Itu salah satu. Kalau enggak ketemu orang munafik, ya ketemu orang yang kedua. Orang yang kedua ini siapa? Rajulan azzarallahu, orang yang sudah diberi uzur oleh Allah. Orang yang pincang, orang yang buta, wanita, duafa, orang yang lemah, yang enggak punya senjata. Aku perkasa, kendaraanku dua, hartaku siap. Bingung dia, sedih. Aduh, kok aku hidupnya di tengah orang munafik. Orang-orang munafik saat itu berbondong-bondong kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam minta izin. Ada yang minta izin, ada yang yakni sudah apa namanya?

0: Mutiara doa. Doa. Sehari-hari.
1: Doa berlindung dari kemungkaran akhlak, amal, dan hawa nafsu. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mali wal ahwa. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kemungkaran akhlak, amal, dan hawa nafsu. Hadis riwayat Tirmizi nomor 3591.
0: Soal jawab.
2: Jika kita mendengar orang di sebelah kita bersin saat khutbah Jumat, bolehkah kita menjawabnya karena dia bertahmid? Silakan, Ustaz.
3: Ketika orang bersin.
2: Ketika kita sedang sholat Jumat, kemudian ada orang bersin, Ustaz. Kemudian dia mengucapkan tahmid, apakah kita boleh menjawabnya, Ustaz?
3: Ketika ada orang bersin?
2: Iya, Ustaz.
3: Ketika sholat Jumat atau ketika...
2: Ketika khutbah, sedang berkhutbah.
3: Ketika khutbah, oh enggak apa-apa. Iya. Tidak apa-apa ketika khutbah, tidak apa-apa dijawab, tidak apa-apa, karena itu termasuk zikir. Ya. Jadi yang terlarang adalah berbicara. Yang terlarang adalah berbicara. Sedangkan kita mengucapkan yarhamukallah, itu kan zikir. Itu kan doa, tidak apa-apa. Termasuk ketika kita bersin, kita mengucapkan alhamdulillah ketika dengar khutbah, tidak apa-apa. Yang tidak boleh adalah berbicara. Sedangkan itu berbicara maksudnya dengan obrolan biasa. Kita bukan ngobrol, kita lagi berzikir. Kayak kita mendengarkan khotibnya menyebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ah, kita mengucapkan apa? Sallallahu alaihi wasallam. Itu kan berbicara, tapi kan berbicara isinya zikir. Itu enggak apa-apa. Loh, sekarang khotibnya berbicara enggak? Khotibnya berbicara, tapi kan lagi isinya nasihat zikir. Nah, itu enggak apa-apa.
1: Mutiara nasihat.
4: Hadirin yang dimakan Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk salah satu di antara al-mubiqat, dosa yang membinasakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, ijtanibu as-sab'al mubiqat, jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 7 hal itu. Yang pertama, asyirku billah,

0: menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua wasihru, melakukan sihir. Yang ketiga waqatlun nafsil lati haramallahu illa bilhaq, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan alasan yang benar. Dan yang keempat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutnya dengan wa'aklur riba, makan riba. Sehingga dari 7 dosa besar, riba di urutan nomor yang keempat. Selanjutnya yang kelima, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wa'aklu malil yatim, makan harta anak yatim. Yang keenam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memposisikan wattawalli yaumaz zahfi, orang yang lari dari medan perang. Dan yang ketujuh kata beliau waqadful muhsanatil ghafilatil mu'minat, yang ketujuh adalah menuduh berzina wanita baik-baik muhsanat al ghafilat, yang dia tidak pernah terbetik dalam pikirannya untuk berbuat zina, al mu'minat, dan dia adalah wanita mu'minah. Hadirin dimakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut 7 dosa besar yang semuanya membinasakan dan semuanya merusak orang lain, mendolimi orang lain. Dan salah satunya adalah terkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala, yaitu berbuat syirik. Yang menjadi pertanyaan kita adalah mengapa riba termasuk salah satu 7 dosa besar? Padahal riba yang terjadi di masyarakat itu dilakukan dengan saling ridho. Riba itu dilakukan dengan transaksi antarodin, transaksi saling ridho. Seperti yang kita tahu, ketika orang melakukan transaksi riba, ada enggak mereka yang dipaksa? Tidak. Hampir rata-rata yang kita jumpai, orang yang melakukan transaksi riba, mereka melakukannya dengan saling ridho. Tapi kenapa mendapatkan harta riba yang saling ridho semacam ini disebut oleh Allah, ada disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai salah satu 7 dosa yang membinasakan? Kemudian dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman yang keras bagi orang yang makan riba, yaitu ancaman perang. Kenapa dosanya seolah-olah lebih besar dibandingkan pencurian? Lebih besar dibandingkan korupsi? Lebih besar dibandingkan pungli? Bahkan lebih besar dibandingkan sogok? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutnya sebagai 7 dosa besar. Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman perang untuk orang yang makan riba dan berbagai macam ancaman yang lainnya, yang itu tidak ada pada pencurian, perampokan, tidak ada pada korupsi, tidak ada pada pungli. Jawabannya adalah kenapa riba yang dilakukan dengan saling ridho dinilai sebagai perbuatan dosa yang sangat besar? Karena riba adalah kedzaliman terstruktur. Riba adalah kedzaliman yang terstruktur. Dan namanya kedzaliman terstruktur, susah bagi orang yang dalam kondisi lemah dia bisa memberikan balasan atau dia bisa mengadukan hal ini kepada atasannya, kepada pemerintahnya. Karena itu dilegalkan oleh masyarakat. Sehingga disebabkan karena dia kedzaliman namun terstruktur, dilakukan saling ridho, tidak bisa dijadikan sebagai delik kriminal, maka orang yang dalam kondisi lemah ketika dia membutuhkan sementara dia tidak bisa membayar utang tepat waktu, kemudian dia kena riba, orang semacam ini tidak memiliki perlindungan. Karena itulah perlindungan yang diberikan oleh Islam adalah perlindungan melalui ancaman di akhirat. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antara cara terbesar, cara yang paling mudah untuk bisa memberikan motivasi bagi kita agar mudah meninggalkan riba adalah tanamkan akidah yang benar bagi kita. Ketika Anda memiliki akidah yang benar, akidah yang kuat, terutama iman kepada hari akhir yang benar, maka akan sangat mudah bagi kita untuk meninggalkan semua bentuk riba. Karena riba itu bukan tindakan kriminal. Orang yang makan riba bisa enggak dilaporkan ke polisi? Enggak bisa. Riba bukan tindakan kriminal. Lain dengan pencurian, lain dengan suap, lain dengan korupsi atau pungli yang sekarang sedang diperangi oleh Pak Presiden. Anda ketika ketangkap atau Anda ketika melihat ada orang yang melakukan pungli, bisa dilaporkan? Sangat mudah untuk dilaporkan. Tapi kalau riba, mau lapor kemana, Pak? Sementara dia di posisi orang yang lemah, dia di posisi orang yang berkewajiban untuk membayarnya, sehingga susah bagi dia untuk menghindarinya. Sementara satu pihak dibenarkan untuk mengambil, di pihak yang kedua dia tidak mampu untuk membayarnya. Karena itulah dosa semacam ini ancamannya oleh Allah Subhanahu wa taala diletakkan pada ancaman akhirat. Agar orang semakin sadar akan bahayanya riba dan betapa besarnya dosa perbuatan riba. Salah satu di antara hadis yang menyebutkan tentang ancaman keras riba adalah pernyataan Ka'ab Al-Ahbar. Siapa Ka'ab Al-Ahbar? Ka'ab Al-Ahbar dulunya adalah seorang pendeta Yahudi. Hidup di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun baru masuk Islam di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Makanya Ka'ab Al-Ahbar tidak bergelar sebagai sahabat, tapi posisi beliau sebagai siapa? Posisi beliau di bawah sahabat namanya apa? Namanya Mukhadram. Mukhadram itu orang yang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun baru masuk Islam di zaman sahabat. Istilahnya apa tadi? Mukhadram. Nah, Mukhadram bukan sahabat. Meskipun pernah bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam dia masih kafir. Sehingga dia tidak disebut sahabat. Dan baru masuk Islam di zaman sahabat. Seperti Ka'ab Al-Ahbar. Nah, Ka'ab Al-Ahbar rahimahullah, seorang Mukhadram. Beliau pernah mengatakan, dirhamun riban ya'kuluhu ar-rajulu wa huwa ya'lam ashaddu min 36 zanyah. Satu dirham riba yang dimakan oleh seseorang sementara dia tahu bahasanya itu riba lebih jelek dibandingkan 36 kali berzina. Dalam riwayat yang lain ada pernyataan lebih jelek dibandingkan 33 kali berzina. Tapi dalam masalah ini angka mau 36 maupun 33 tidak jadi masalah. Intinya menunjukkan bahasanya perbuatan dosa riba meskipun satu dirham dinilai sebagai perbuatan yang sangat kejam, bahkan lebih buruk dibandingkan sekian kali berzina. Taib. Pernyataan ini tidaklah menunjukkan bahasanya berarti daripada melakukan riba kita boleh berzina, tidak demikian. Kalau sampai ada orang yang memahami demikian berarti dia jelas salah paham dalam membaca hadis. Sahabat menyampaikan demikian untuk membandingkan dosanya, bukan dalam rangka memberikan pilihan dalam berbuat dosa. Daripada kamu makan riba, maka lebih baik kamu berzina. Bukan seperti itu. Namun untuk membandingkan betapa besarnya dosa riba, mereka bandingkan dengan dosa zina. Yang hampir semua orang memahami bahasanya dosa zina itu tercela. Sekalipun dia tidak punya agama. Siapapun manusia, sekalipun dia tidak punya agama, sekalipun dia orang kafir, orang itu sadar kalau yang namanya zina adalah tercela. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala tentang larangan zina, wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Janganlah kalian mendekati zina karena itu adalah perbuatan yang jelek dan sa'a sabila, jalan yang jelek. Allah Subhanahu wa taala menyebut zina itu sebagai jalan yang jelek. Karena biasanya orang itu kalau sudah pernah berzina, dia seperti menempuh sebuah jalan, susah untuk balik. Kalau sudah pernah merasakan zina, maka susah bagi dia untuk keluar dari lingkaran zina. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutnya dengan wasa'a sabila. Baik. Ketika turun ayat ini, Uthman bin Affan radhiyallahu anhu mengatakan, "Wallahi lam azni la fil Islam wala fil jahiliyah." Demi Allah, melihat jeleknya zina Alhamdulillah demi Allah, saya tidak pernah berzina, baik ketika saya masuk Islam maupun di masa jahiliyah. Dan ini keistimewaan sebagian sahabat. Tidak semua sahabat yang masuk Islam ketika mereka pernah mengalami masa jahiliyah, tidak semuanya bersih dari dosa zina. Tidak juga semuanya bersih dari dosa mencuri, dari dosa melakukan riba, minum khamar dan seterusnya. Tapi ada di antara para sahabat yang karena salikohnya yang masih lurus, karena mentalnya, nuraninya yang lurus, meskipun mereka hidup di zaman jahiliyah, ada sebagian di antara mereka yang menghindarinya. Enggak mau minum khamar, enggak mau makan babi, enggak mau makan bangkai, apalagi makan hewan yang disembelih untuk selain Allah, termasuk juga di antara mereka yang tidak mau berzina. Salah satunya di antaranya adalah Utsman Ibnu Affan. Pengakuan beliau ketika beliau melihat dosanya zina yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersumpah demi Allah saya tidak pernah berzina, baik di masa Islam maupun di masa jahiliyah. Karena semua orang mengakui meskipun dia tidak punya agama, nuraninya akan mengatakan ini tercela. Sehebat itu seorang manusia ketika melihat bahwasanya zina itu sesuatu yang tercela, jika dibandingkan dengan perbuatan riba, ini lebih parah dibandingkan riba. Makanya berlebihan kalau sampai ada orang yang dia ketika makan riba bisa menikmati, sementara secara nurani dia terhadap perbuatan zina menghindarinya. Dan bisa jadi ada di antara mereka ya, yang profesinya adalah penghasil riba tapi rajin sholat jamaah. Dia menghindari perbuatan maksiat, anti pacaran, anti zina. Kalau ada orang pacaran diingatkan. Tapi dia seorang penghasil riba. Ini aneh. Dia tidak tahu dari sisi perbandingan dosanya. Kalau Anda perhatikan mana yang lebih parah dosanya, jika dia tahu bahwasanya ternyata riba itu lebih kejam dibandingkan, lebih parah kondisinya dibandingkan zina, maka dia akan lebih jijik untuk melihat riba dibandingkan melihat zina. Sebagaimana dinyatakan oleh Ka'ab al-Ahbar.
1: Surah Al-Anfal ayat 71-75.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Sungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan kepada orang-orang muhajirin, mereka itu satu sama lain lindung-melindungi. Dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum hijrah, maka tidak ada kewajiban sedikitpun atasmu melindungi mereka sebelum mereka berhijrah. Akan tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
1: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير.
0: Adapun orang-orang yang kafir, sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lain. Jika kamu, hai para muslimin, tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah itu, niscaya akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerusakan yang besar.

0: أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم.
1: Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada orang-orang muhajirin, mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia.
0: وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ

0: Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu, maka orang-orang itu termasuk golonganmu juga. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabat di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu.
1: Mutiara Silsilah Al-Hadis As-Sahihah.
2: Hadis 825. Hadis yang dikutip Abu Daud, Nasa'i, Ahmad dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Abdullah bin Umar secara marfu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yajuzu limra'atin 'atiyatun fi maliha illa fi idzni zawjiha." Tidak boleh seorang wanita berinfak dengan hartanya sendiri kecuali dengan izin suaminya. Syekh Al-Albani berkata sanad ini hasan. Hadis ini akhul Islam menunjukkan bahwa seorang wanita tidak boleh mempergunakan uangnya sendiri kecuali dengan izin suaminya, walaupun itu uangnya hasil dari penghasilan dirinya. Bagaimana kalau itu uang suaminya? Maka ini menunjukkan bahwa ya, kenapa seorang wanita harus minta izin sama suaminya? Karena pertama, Pak, wanita itu kurang akalnya, kata Rasulullah. Ya. Terkadang seringkali wanita itu tidak tahu apa yang harus dibelanjakan. Semua dibeli. Walaupun terkadang ada juga kebalikan. Istrinya ya sangat ini terhadap uang, suaminya sangat boros, terkadang begitu. Ada yang kebalikan seperti itu. Ya. Tapi bagaimana kalau ternyata dia punya suami yang pelit? Mau berinfak enggak boleh. Mau berinfak di jalan Allah enggak boleh. Terkadang ada suami-suami yang kikir, pelit, ya. Mau berinfak tuh enggak mau. Istrinya mau berinfak enggak boleh. Maka dalam keadaan seperti ini pengecualian, kata para ulama. Jadi saat itu boleh seseorang berinfak apabila suaminya apa? Kikir, ya. Kalau kita seorang istri saja boleh mengambil harta suaminya dengan tanpa izin suami, kalau ternyata istrinya suaminya kikir, apalagi menggunakan hartanya sendiri. Makanya Hindun datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Abu Sufyan itu seorang laki-laki yang kikir dan ia tidak memberikan kepada kami nafkah yang cukup. Boleh enggak saya ngambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya? Kata Rasulullah, boleh. Ambillah yang ma'ruf. Ya, selama tidak berlebihan. Allahu a'lam, saya kira cukup.

Kami sangat yakin Anda akan merasa sedih ketika Anda kehilangan kesempatan dan peluang untuk mendapatkan rezeki di pagi hari itu. Namun kita perlu ingat bahwasanya hujan yang Allah turunkan sama sekali tidak mengurangi jatah rezeki kita, karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan semua jatah rezeki para hambanya. Sehingga yakinilah bahwasanya hujan ini hakikatnya adalah keberkahan yang Allah turunkan, sebagaimana Allah nyatakan di surat Qaf, "Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakah," dan aku turunkan dari langit air yang diberkahi. Itulah air hujan. Dan sebenarnya ini adalah satu kesempatan yang istimewa ketika Anda bisa menggunakannya dengan benar, yaitu perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hujan, terlebih ketika Anda sedang kehujanan, adalah waktu yang mustajab untuk memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sintani ma turaddani ad-du'a 'indan nida'i wa tahta al-matar." Ada dua kondisi di mana doa itu tidak akan tertolak. Yang pertama adalah ketika azan, dan yang kedua wa tahta al-matar, dan di bawah hujan. Artinya ketika kita sedang kehujanan, perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini waktu yang mustajab untuk menggantungkan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: Co ale cewek?
1: Apa arti ikhlas? Ikhlas saya nggak tahu. Di sini tertulis ikhlas pakai K. Kalau ikhlas saya tahu, ya. Kalau ikhlas saya nggak tahu. Ikhlas artinya adalah istiwa'u a'malil abdi fi dhahiri wal batin, sebagaimana perkataan Abdullah bin Imam Al-Qayyim. Samanya amalan hamba tatkala sembunyi sendirian atau tatkala di tengah orang banyak, sama, tidak ada bedanya. Ini namanya ikhlas. Ikhlas artinya juga adalah mengharap pahala hanya kepada Allah, tidak ingin pujian, sanjungan, penglihatan kecuali hanya dari Allah. Wallahu a'lam.
2: Mutiara tilawah, tilawah, tilawah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Bismillah, kami informasikan bagi Anda para pendengar Radio Mutiara Quran bahwa Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz memiliki website yang dapat Anda kunjungi melalui radiomutiaraquran.com. Di dalam website tersebut, Anda dapat menyimak streaming Radio Mutiara Quran dan membaca berbagai artikel Islam yang penuh manfaat. Anda juga dapat mendownload berbagai macam MP3 kajian, seperti kajian pendidikan karakter nabawiyah, kajian belajar tahsin, kajian bulughul maram, dialog interaktif kesehatan, tanya jawab dan nasihat, serta 100 MP3 kajian terbaru. Ayo, segera kunjungi website radiomutiaraquran.com. Semoga bermanfaat untuk mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amal soleh.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.

0: فتاوى مختارة،
1: فتوى فتوى para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Syekh, mohon penjelasan terkait dengan penguasa yang dimaksud di dalam hadis-hadis tadi. Apakah hanya untuk penguasa yang berhukum dengan hukum dari Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an dan As-Sunnah, atau yang juga berhukum dengan selain dari Al-Qur'an dan As-Sunnah? Mohon penjelasannya.
3: Murad bil al-hakim fi hadhihi al-hadith wal hakim al-muslim. الحاكم المسلم ولو كان عاصيا أو فاجرا أو ظالما فإن طاعته واجبة في غير معصية الله سبحانه وتعالى، لأنه صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وأما إذا كان الحاكم كافر والمسلم مبتلى بالوجود في دولة هذا شأنها، فهذا له أحكام أخرى، وعليه أن يلتزم بالترتيبات التي تجعل في الدولة، إلا ما يؤمر به أو يلزم به من معصية لله سبحانه وتعالى، فإن ذلك الأمر فيه واضحا، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. كان يؤمر بترك صلاة أو شرب خمر أو مباشرة محرم من فاحشة أو غير ذلك، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
4: Syekh menjelaskan bahwasanya hakim atau penguasa yang dimaksud dalam hadis-hadis yang telah kita jelaskan untuk ditaati adalah seorang hakim yang muslim. Dia masih muslim. Meskipun hakim tersebutlah pelaku maksiat, atau dia seorang hakim atau seorang penguasa yang fajir, ya, atau dia seorang hakim yang zalim, selama dia masih muslim, maka wajib untuk taat kepada dia, ya, selama dia tidak memerintahkan kepada maksiat. Ya, karena dalam hadis telah dijelaskan bahwa seorang muslim hendaknya dengar dan taat pada perkara yang dia suka maupun perkara yang tidak dia suka, selama tidak diperintahkan kepada maksiat. Adapun jika diperintahkan kepada maksiat, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan, ya, terhadap makhluk dalam rangka bermaksiat kepada al-khaliq, kepada pencipta. Oleh karenanya, selama hakim tersebut masih muslim, dan kita wajib taat kepada dia, kecuali kalau dia perintah untuk bermaksiat. Adapun kalau dia tidak memerintahkan kepada maksiat, maka wajib untuk taat. Adapun jika hakimnya kafir, ya contohnya seorang kemudian tinggal di satu negara atau suatu tempat yang ternyata penguasanya kafir, maka tentunya hakim kafir ini punya hukum-hukum tersendiri, hukum-hukum tersendiri yang lain. Tetapi seorang yang tinggal di negeri seperti ini, maka hendaknya dia berpegang dengan aturan-aturan di sana, ya, aturan-aturan di negeri yang dia tempat tinggal, bukan dia bikin kacau, dia bikin ikut aturan di sana, kecuali jika hakim kafir tersebut merintahkan dia untuk maksiat, maka perkara yang jelas tidak boleh ditaati. Contohnya sang penguasa melarang untuk sholat, tidak boleh sholat, maka tidak boleh ditaati. Contohnya sang penguasa menyuruh dia untuk minum khamar, maka tidak boleh ditaati. Contohnya sang penguasa menyuruh dia untuk berbuat zina, membuat perbuatan yang keji dan maksiat-maksiat yang lainnya, maka tidak boleh dia taati.
2: Nah, terima kasih kami ucapkan untuk jawaban dan pencerahan yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh serta terjemah yang disampaikan oleh Ustaz Firanda Andirja hafizahumullah taala.
0: Fatwa mukhtara.
1: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
5: Radio Mutiara Quran. AM 1170 kHz. Meniti langkah persaudaraan Islam.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Ibn Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah alaihi wasallam, La tazulu qadam ibni Adam min indi rabbih hatta yus'ala an khamsin an umrihi fima aftah wa an shababihi fima ablah wa malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqahu wa madha amila fima alima. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia bersabda, La tazul qadam ibni Adam, kedua kaki manusia tidak akan melangkah, kedua kaki manusia tetap berada pada tempatnya, min indi rabbihi, di sisi Tuhannya, hatta yus'ala an khamsin, sampai dia akan ditanya tentang lima hal, an umrihi fima aftah, tentang umurnya, untuk apa umurnya itu dihabiskan, wa an shababihi fima ablah, tentang usianya, tentang keperkasaan, kepemudaannya, untuk apa ia gunakan, wa malihi min aina iktasabahu wa bima anfaqahu, dan tentang hartanya, dari mana ia peroleh dan kemana ia belanjakan, wa madza amila fima alima, dan telah diamalkan dari hal apa yang telah ia ketahui. Pada hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam kitab Sunan Sahih Sunan Abu Dawud, Kafa bil mar'ithman ayyidayya man yakud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, cukuplah bagi seseorang manakala dia menyempitkan bagi keperluan orang-orang yang berada di sekitarnya. Hadis ini merupakan pernyataan dari Rasulullah SAW bahwa manusia akan mempertanggungjawabkan, kita semua akan mempertanggungjawabkan tentang nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan kepada kita tentang usia yang Allah berikan kepada kita. Waktu-waktu hidup kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa saja dipergunakan waktu tersebut. Umur yang Allah berikan kepada kita di dunia ini, untuk apa digunakan umur tersebut? Apakah untuk hal-hal yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala atau sebaliknya? Kita gunakan umur kita untuk hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa sungguhnya usia manusia yang diberikan oleh Allah di dunia ini singkat sekali. Usia yang diberikan oleh Allah kepada kita berkisar antara 60 sampai dengan 70 tahun. Sebagaimana hal itu telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Persoalannya adalah usia yang Allah berikan kepada kita sebanyak 60 sampai dengan 70 tahun tersebut, seberapa banyak yang kita gunakan, yang kita manfaatkan untuk mengamalkan, menegakkan, menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala dalam sisi kehidupan kita ini. Berapa banyak orang-orang yang menyia-nyiakan waktu mereka? Mereka tidak gunakan waktu mereka untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: Padahal sungguhnya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala rangka beribadah kepadanya. Sebagaimana ia firmankan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku. Untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allah pun bersumpah atas nama waktu, "Wal 'asri innal insana lafi khusr." Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Perhatikanlah waktu. Demi waktu, kata Allah. Innal insana lafi khusr. Sungguhnya manusia hidup dalam kerugian yang nyata. Manusia, mereka hidup dalam kerugian karena mereka menyia-nyiakan waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Yang pada dinyatakan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib bahwa sungguhnya dunia ini adalah merupakan ladang yang amal. Ladang kita beramal, artinya kita manfaatkan usia yang Allah berikan kepada kita untuk memperbanyak amal kita. I'malu, kata Allah. Beramallah kalian, fasarallahu amalakum. Allah akan lihat amal kalian tersebut. Banyak orang yang rugi. Kenapa? Karena mereka tidak manfaatkan waktu yang singkat ini untuk memperbanyak kedekatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka lebih cenderung kepada dunia. Mereka lebih memikirkan dunia mereka. Mereka lebih memanfaatkan waktu mereka untuk kepentingan-kepentingan duniawiah mereka semata-mata tanpa memperdulikan nasib mereka di hari akhir nanti. Waliyadubillah. Innal insana lafi khusr. Manusia hidup dalam kerugian yang nyata. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan orang-orang yang selalu beramal saleh. Mereka lah orang-orang yang tidak mengalami kerugian. Karena mereka menghiasi hidup mereka dengan senantiasa menegakkan nilai-nilai keimanan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan mereka berupaya dalam hidup mereka mengisi hari-hari mereka dengan beramal amal yang saleh. Amal-amal yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang hayat mereka. Betapa menyedihkan manakala orang ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang umur yang ia berikan, yang Allah berikan kepadanya, lantas ia tidak bisa menjawab. Bahkan jawabannya adalah umur yang Allah berikan itu ia manfaatkan untuk hal-hal yang dibenci oleh Allah, hal-hal yang dimurkai oleh Allah, untuk melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Betapa menyedihkan. Kenapa? Karena dosa dan maksiat itu mengantarkan dirinya memasuki neraka Allah Subhanahu wa taala, ya billah. Begitu juga dengan keperkasaan kita, kepemudaan kita. Waktu-waktu kita diberikan usia yang dimana kita segar, sehat, gagah. Untuk apa kita gunakan? Apakah hanya untuk menyia-nyiakan kegagahan kita, kesehatan kita, kepemudaan kita? Hanya untuk melakukan hal-hal yang laghwi, hal yang tidak ada gunanya, hal yang tidak bermanfaat, atau ia gunakan untuk memperbanyak maksiatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah, naudzubillah min dzalik. Harta yang Allah berikan kepadanya untuk apa ia gunakan? Dari mana ia memperoleh harta tersebut? Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu? Dari mana ia peroleh harta tersebut? Apakah dari yang halal atau yang haram? Betapa banyak saat ini orang-orang yang tidak mengindahkan harta yang diperolehnya. Apakah darjan yang halal atau darjan yang haram? Na'udzubillah min dzalik. Betapa banyak kita saksikan saat ini orang-orang yang tidak merasa berdosa manakala ia suapi istri mereka, anak-anak mereka dari harta-harta yang haram. Dari mencuri, dari korupsi, dari menzolimi harta orang lain, memakan harta anak yatim, memakan harta riba. Mereka tak peduli. Padahal manakala orang itu betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin akan perjumpaannya dengan Allah di hari kiamat nanti, maka tentu dia akan berusaha, berikhtiar mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala dari rezeki-rezeki yang halal dan thayyib, halal dan baik. Dan orang beriman sangat yakin apapun persoalan yang dihadapinya. Seperti misalnya saat ini adanya kenaikan BBM dan lain sebagainya, mungkin diiringi nanti dengan kenaikan 9 bahan pokok. Tidak ada masalah bagi orang yang beriman. Kenapa? Karena mereka yakin. Saya yakin-yakinnya bahwa rezeki itu Allah yang berikan kepada mereka. Dan mereka yakin manakala mereka berusaha di jalan Allah, di jalan yang halal, jalan yang benar, maka mereka akan memperrizki Allah Subhanahu wa taala tersebut tanpa harus mengorbankan kemuliaan diri mereka, tanpa harus mengorbankan kehormatan diri mereka dengan cara-cara yang tidak manusiawi, menzalimi harta orang lain dengan cara-cara mencuri atau cara-cara korupsi yang sekarang banyak melanda kaum muslimin. Tidak. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang memiliki keyakinan yang kuat dan kokoh. Mereka orang yang komitmen di atas kebenaran agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka yakin rezeki itu Allah yang datangkan. Dan mereka yakin manakala mereka mencarinya, Allah akan berikan kemudahan kepada mereka. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan jalan keluar. Bagi setiap persoalan, bagi setiap masalah, bagi setiap musibah yang menerpa kehidupan dirinya, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan berikan rezeki oleh Allah dari jalan-jalan yang dia tidak sangka dan dia tidak duga. Dia sangat yakin bahwa setiap makhluk yang melata di bumi ini rezekinya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Tidak ada satu makhluk yang melata di bumi ini melainkan rezekinya ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia sangat yakin. Dan dia senantiasa wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabala. Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan tayyiban, rezeki yang baik, bukan rezeki yang buruk, jajan yang haram, dari cara mencuri, dari cara menzalimi harta orang lain, dari cara-cara korupsi. Wa amalan mutaqabala, dan amal yang Kau terima ya Allah. Amal yang Allah Subhanahu wa taala terima tentunya adalah amal-amal yang diredoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal-amal yang diredoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia usaha untuk itu. Illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan orang yang selalu beramal saleh yang tidak merugi hidupnya. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, yang senantiasa saling berwasiat dalam kebenaran, munasahah, saling memberikan nasihat, ajakan-ajakan, bimbingan-bimbingan kepada umat agar kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala, agar beragama dengan benar, agar bisa memahami syariat Allah Subhanahu wa taala sehingga dia berdapat mengisi hidupnya, usianya, umurnya untuk senantiasa menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tawassaw bis sabr, dan saling berwasiat, memberikan nasihat, mengajak orang untuk sabar. Bersabar dalam hal beragama, melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Bersabar dalam hal meniti jalan sunnah yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabar dalam hal menghadapi ujian-ujian dalam kehidupan dunia. Bersabar dalam semua hal. Karena kesabaran adalah merupakan pakaiannya orang-orang yang beriman dan tidak pernah ditanggalkan sampai akhir hayatnya. Karena orang yang beriman sangat yakin manakala mereka sabar menghadapi ujian-ujian dalam kehidupan tersebut, maka Allah akan memberikan ganjaran yang tidak ada batasnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala berikan ganjaran kepada orang yang sabar tanpa batas. Setelah ia memperoleh rezeki Allah Subhanahu wa taala, ke mana ia belanjakan? Wa fima anfaqahu, ke mana ia belanjakan hartanya? Tentu ia belanjakan hartanya di jalan-jalan yang diredoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia gunakan, yang manfaatkan bagi kepentingan jihad fi sabilillah. Ia gunakan, yang manfaatkan bagi kepentingan keluarganya, bagi istrinya dan anak-anaknya. Dan ia tidak bakhil dalam hal ini. Kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk tidak bakhil. Untuk tidak bakhil, tidak kikir, tidak pelit kepada keluarga. Rasul bersabda, wa iyyakum wasuhha fa innahu da'a man qablakum fasafaku dima'ahum wa da'a man qablakum faqata'u arhamakum wa da'a man qablakum fastahallu haramatihim. Rahul Bukhari. Jauhi diri kalian, kata Rasulullah, dari sikap, sifat kikir. Karena hal itu telah terjadi pada orang-orang sebelum kalian, lantas mereka pun menumpahkan darah mereka. Hal itu pun juga pernah terjadi pada orang-orang terdahulu sebelum kalian, lantas mereka pun memutuskan silaturahim di antara mereka. Dan hal itu juga pernah terjadi pada masa-masa sebelum kalian, yang pada akhirnya mereka menghalalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan bagi mereka. Pada hadis yang lain Rasulullah lebih keras lagi mengatakan, wa ayyu da'in adwa minal bukhli. Wa ayyu da'in adwa minal bukhli, kata Rasulullah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, oleh Imam Ibnu Imam Hakim, dan hadis ini disahihkan Imam Al-Albani rahimahullah taala di kitab Sahih Al-Jami'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, wa ayyu da'in adwa, penyakit apa yang lebih mematikan, penyakit apa yang lebih mematikan, minal bukhli, daripada orang yang kikir. Jadi penyakit kikir ini adalah penyakit yang paling mematikan, karena merusak tatanan, struktur masyarakat, dan masyarakat yang terkecil adalah rumah tangga. Betapa menyedihkan jika sekiranya seorang suami, kepala rumah tangga, ia berlaku bakhil terhadap istri serta anak-anaknya dan juga keluarganya, waliyadzubillah, naudzubillah min dzalik. Tentu manakala kita mendapatkan rizki Allah Subhanahu wa taala, tidak semata-mata untuk kita simpan. Ya, kemudian kita tidak menyampaikan, menggunakan harta tersebut untuk kita sampaikan, untuk kita berikan kepada keluarga, pada istri dan anak-anak, padahal mereka membutuhkannya. Waliyadzubillah. Tentu ini tidak kita lakukan. Yang terakhir adalah ketika kita telah memperoleh ilmu. Ketika kita sudah mendapatkan ilmu, mempelajari ilmu, memahami ilmu, tentu yang dimaksudkan adalah ilmu din, ilmu syariat, ilmu agama, ilmu yang bersumberkan dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas, apakah kita amalkan ilmu tersebut atau tidak? Sebelum kita mampu menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan bisa beranjak dari tempat kita. Apakah seseorang yang telah memiliki ilmu, memahami syariat, memahami Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah itu bagaimana sikapnya terhadap ilmu tersebut? Karena syariat menghendaki, menuntut kita semua Manakala kita telah memahami syariat, memahami agama Allah, kewajiban berikutnya bagi kita adalah kita berupaya, berusaha untuk mengamalkan ilmu tersebut semaksimal mungkin. Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala membuat satu bab, babul ilmi qoblal qaul wal amal, ilmu sebelum ucapan dan amal. Setelah ilmu ada ucapan dan ada amal. Pepatah mengatakan al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin, ilmu tanpa amal seperti pohon tanpa buah, tidak ada manfaat yang bisa dipetik dari pohon yang tidak bisa memberikan manfaat apapun. Ilmu itu memberikan manfaat untuk diri seorang, bagi diri seorang, manakala ilmu tersebut diamalkan dalam kehidupannya. Karena Islam bukan sekedar textbook, bukan sekedar rujukan-rujukan untuk melakukan satu pembenaran terhadap satu permasalahan, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita berusaha untuk mengamalkan ilmu tersebut dalam kehidupan. Kita terapkan, kita jalankan untuk membina rumah tangga kita, memberikan bimbingan-bimbingan, ajakan-ajakan, nasihat-nasihat, tuntunan kepada keluarga, kepada istri kita, kepada anak-anak kita, sehingga mereka dapat memahami syariat dan mengamalkan syariat tersebut dalam kehidupan mereka. Saya ingatkan kepada diri saya, para pendengar dan pemirsa dimanapun berada, mari ilmu yang telah kita peroleh kita amalkan dalam kehidupan kita. Kita terapkan untuk diri kita, istri kita, serta anak-anak kita dan orang-orang yang berada dalam tanggung jawab kita, agar Islam ini memberikan makna untuk kita, untuk keluarga kita, untuk masyarakat kita, agar kelak di hari kiamat kita mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insyaAllah dengan demikian, dengan rahmatnya, kita akan dapat masuki surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.
1: Jazakallahu khairan. Kami ucapkan kepada Ustaz Dr. Firdaus Sanusi MA Hafizahullah Ta'ala yang telah memberikan nasihat kepada kita terkait dengan hal-hal yang akan ditanya oleh Allah nanti di yaumil akhir. Semoga nasihat beliau kepada kita memberikan banyak pencerahan untuk kita beramal dalam kehidupan dunia ini. Baiklah para pendengar dimanapun Anda berada, dan kita akan langsung memasuki sesi tanya jawab, dan kita akan angkat dulu beberapa pertanyaan melalui pesan singkat dulu, Ustaz. Baik, ini banyak pertanyaan yang senada, Ustaz. Di antaranya dari Umu Solihah di Jawa Tengah, juga penanya di Pematang Siantar, Ustaz, terkait dengan kehidupan rumah tangga bersama suami. Di antaranya dari Umu Solihah, Solihah ini mengatakan dia sudah berumah tangga 20 tahun lamanya, Ustaz.
0: Subhanallah.
1: Dan selama itu saya selalu berusaha mengajak suami kepada ketaatan pada Allah selama 20 tahun. Tapi ternyata sulit sekali, katanya. Suami hanya sibuk dengan hal-hal yang bersifat duniawi. Kalau diingatkan tentang ibadah, seringnya malah marah. Kalau saya sediakan buku-buku agama, tidak mau membaca. Kalau saya menyetel radio atau TV dakwah, diganti dengan hiburan. Apa yang harus saya lakukan, Ustaz?
0: Iya.
1: Selama 20 tahun sudah berusaha ini, Ustaz.
0: Iya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an Al-Karim, "Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura." Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada kita, sesungguhnya kami berikan petunjuk pada manusia dengan dua jalan. Imma syakura, apakah mereka menjadi orang yang bersyukur, wa imma kafura, atau sebaliknya mereka menjadi orang yang kufur. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memang memberikan pilihan kepada manusia, ya. Pilihan Yang pertama, manusia ditunjuki oleh Allah Subhanahu wa taala ke jalan yang lurus. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu, dan banyak lagi ayat yang semisal dengan ayat tersebut. Sungguhnya inilah jalanku yang lurus, fattabi'u, ikuti dia. Ada juga jalan yang memang jalan tersebut menjauhkan orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kebebasannya kepada hambanya, memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih jalan tersebut. Ya. Allah tidak pernah memaksakan kehendaknya kepada kita, kepada makhluk, kepada hamba-hambanya. La ikraha fid din, kata Allah. Qad tabayyana ar-rusdu min al-ghayy. Tidak ada paksaan dalam agama, kata Allah. Sudah jelas mana jalan yang lurus, yang lempeng, yang meniti jalan kebenaran, jalan yang hak, jalan yang diredha oleh Allah. Ya. Minal ghaib, dan jalan yang buruk, jalan yang menyimpang, jalan yang menyesatkan orang dari jalan yang hak ini. Itu telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan Rasulullah pernah di masjid dengan para sahabat-sahabatnya, sahabat mengelilinginya. Rasul mengatakan hadza sirat al-mustaqim wa hadhihi subul likulli sabilin hasyaitun yad'u ilaihi, kata Rasulullah. Ini jalan yang lurus, jalan yang lempang, jalan yang hak, jalan yang benar. Dan setiap di kiri kanannya ada jalan-jalan lain, yang setiap jalan ini ada syaitan yad'u ilaihi, yang selalu mengajak, membisikkan, menarik orang, menuntun orang untuk menuju ke jalannya itu. Jadi memang itu pilihan manusia. Ya. Ketika manusia meniti jalan Allah Subhanahu wa taala, berarti ia mendapatkan hidayah. Mendapatkan taufik Allah Subhanahu wa taala. Dan ini patut untuk kita syukuri. Namun ketika dia lebih memilih jalan yang lain, itu kehendak dirinya, kemauannya. Sehingga kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, bisa jadi orang itu semakin didorong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuju jalan yang jelek tersebut, yang buruk tersebut. Jadi ketika orang berupaya, berusaha untuk meniti jalan yang benar, jalan yang lurus, meniti jalan hidayah, Allah juga akan mendorongnya. Allah memberikan bantuan kepadanya untuk senantiasa berupaya, berusaha meniti jalan yang hak ini. Sebaliknya begitu juga, ketika orang lebih memilih jalan yang buruk, maka Allah pun juga mendorongnya, sehingga orang itu tidak bisa lagi untuk bangkit dari keburukannya. Waliyadubillah na'udzubillah min dzalik. Sebagaimana dikatakan tadi oleh ibu ini, ya, dia telah berusaha puluhan tahun mengingatkan suaminya dengan berbagai cara, berbagai usaha, berbagai upaya, melalui buku, melalui nasihat-nasihat, melalui siaran dakwah-dakwah agama, namun juga hatinya tidak tergerak untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya itulah kehendaknya. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tahu ketika dia mendakwahi Abu Thalib, hingga akhir hayatnya Abu Thalib tidak bisa, tidak mau, dengan kesombongannya dia tetap berada pada keyakinannya. Apatah lagi temanu manusia, gitu. Sampai Allah ingatkan Rasulullah, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sungguh engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah sekalipun kepada orang yang engkau cintai, tetapi Allah akan memberikan hidayahnya kepada orang yang dia kehendaki. Ya, kita doakan saja, mudah-mudahan ya suami ibu ini saat ini mudah-mudahan mendengarkan nasihat yang saya sampaikan, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka pintu hatinya untuk memperoleh hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dia kemudian menyungkur, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa-dosa dan kemaksiatan yang ia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala selama hidupnya ini. Dan dia bertobat kepada dengan tobatan nasuhah, mudah-mudahan dengan demikian dia akan diangkat, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala jerang lumpur dosa kepada hidayahnya, dan mudah-mudahan dia dapat setelah itu menggali nilai-nilai Islam, mempelajari Islam, dan kemudian berupaya terus untuk menghambakan diri kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah pada sisa-sisa waktu usianya ini hingga akhir hayatnya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, jazakallahu khairan atas penjelasannya, dan semoga para pendengar, terutama para penanya, mendapatkan hidayah dari Allah, Ustaz, untuk tetap di jalan yang diridhoi, dan semoga suami-suaminya pun mendapatkan hidayah. Amin. Dan untuk selanjutnya kita akan angkat kembali pertanyaan yang sekarang agak terbalik ini, Ustaz, dari seorang bapak.
0: Iya.
1: Dari seorang bapak, masih melalui pesan singkat, yang sudah 31 tahun menikah, Ustaz. Mau bertanya, Ustaz, masalah anak-anak, sampai umur berapa menjadi tanggung jawab saya sebagai ayah? Terutama dalam masalah sholat, Ustaz. Semuanya sudah dewasa, paling kecil umurnya 19 tahun. Mereka tidak mau sholat, dan termasuk istri juga tidak mau sholat. Kalau saya paksa, juga istri berkata, dari awal nikah juga tidak sholat, kenapa ribut? Gitu. Nah, bagaimana nih, Ustaz? Sampai umur berapa katanya saya tanggung jawab terhadap anak ini?
0: Iya. Tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya itu, yang pertama adalah sejak mereka berada dalam usia kandungan. Sejak anak kita berada dalam usia kandungan, dikandung oleh ibunya, sejak itu tanggung jawab itu sudah mulai ada. Bagaimana? Yaitu memberikan nutrisi, makanan-makanan yang halal dan baik. Bukan disuapi istrinya itu dengan diperolehnya harta dari jalan yang haram tadi. Dari jalan-jalan mencuri, korupsi dan lain sebagainya. Atau dari makan harta riba. Ya, dari situ kita sudah mulai. Kenapa? Dengan memberikan nutrisi atau makanan yang terbaik, yang halal dan thayyib, maka ketika anak ini nanti mengalami kedewasaan, ya, insya Allah tidak sulit bagi kita untuk memberikan bimbingan, nasihat, ajakan kepada mereka untuk menjalankan, melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala, termasuklah sholat di dalamnya. Ketika keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, kita suapi dengan yang haram, dengan jalan yang haram, dengan makanan yang haram, maka tentunya ini juga akan berimbas buruk bagi masa depan mereka, yaitu mereka menjadi orang-orang yang sulit untuk diajak beragama seperti yang dialami sekarang ini. Kemudian tidak kalah pentingnya juga didikan kepada anak-anak itu bukan dimulai ketika mereka sudah dewasa. Mendidik anak itu dimulai sejak mereka masih kecil. Sejak mereka masih berusia balita di bawah 5 tahun, sudah mulai kita memberikan bimbingan-bimbingan, ajakan-ajakan didikan kepada anak-anak kita, memperkenalkan syariat, memperkenalkan agama, akidah yang sahihah, ibadah yang benar, akhlak yang karimah kepada anak-anak kita, yang dengan demikian insya Allah ketika mereka sudah beranjak dewasa, mereka akan sanggup dan mampu melaksanakannya. Sampai berapa lama tanggung jawab kita orang tua kepada anak-anak? Sampai mereka itu keluar dari rumah kita, berumah tangga sendiri. Ketika mereka sudah berumah tangga, selesailah kewajiban kita sebagai orang tua. Selama mereka masih berada di rumah kita, tinggal bersama kita, kita bertanggung jawab sepenuhnya kepada mereka untuk agar mereka itu mau menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, termasuklah di dalamnya memerintahkan kepada mereka untuk menegakkan salat. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, jazakallahu khairan, Ustaz, atas penjelasannya. Ya. Untuk selanjutnya kita akan angkat penanya berikutnya melalui line telepon. Iya.
2: Halo, assalamualaikum, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dari mana, Bapak?
2: Dari Abu Royan.
1: Di mana maksudnya, Pak?
2: Dari Abu Royan Kaltim.
1: Iya, silakan.
2: Di Balikpapan. Ya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
2: Ana mau tanya nih, Ustaz.
1: Iya, silakan, Pak. Ah, tampaknya terputus tadi. Baik, iya. Kepada para pendengar yang akan memberikan pertanyaan lewat line telepon, kami mohon menyebutkan dari daerah mana saja. Dari daerah mana berasal, itu saja sudah cukup ya, Seth.
0: Iya.
1: Baik, silakan penelpon yang kedua. Iya.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari daerah mana, Ibu?
3: Saya dari Tangerang.
4: Dari Tangerang. Baik, ya, silakan.
3: Ya, ana mau tanya mengenai sholat rawatib qobliyah subuh.
4: Iya.
3: Itu bagaimana kalau sholat di rumah? Terus sementara bangunnya itu sudah azan dan sudah komat gitu lah Ustaz. Ya. Apakah masih boleh melakukan qobliyah subuh?
0: Iya.
3: Gitu Ustaz.
0: Baik.
3: Iya. Syukran Ustaz. Jazakumullah khairan.
0: Kuantika dari. Iya, tentang sholat qobliyah subuh ini keutamaannya adalah lebih baik dari dunia dan seisinya. Ya. Sholat qobliyah 2 rakaat itu, qobliyah 2 rakaat sebelum subuh itu fadilahnya, keutamaannya tentunya lebih baik dari dunia dan seisinya. Ya, kalau dinyatakan bahwa sungguhnya sholat qobliyah subuh 2 rakaat lebih baik dari dunia dan seisinya, tentu apatah lagi sholat subuhnya. Ya, makanya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan selalu berusaha menjaga sholat tersebut dan tidak luput dari waktunya. Ya, tidak luput dari waktunya. Dia berusaha untuk melaksanakan sholat tersebut pada waktunya, yaitu pada waktu sholat diselenggarakan sholat subuh tersebut. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, apakah diperbolehkan ketika di masjid dikatakan tadi sudah dilakukan sholat berjamaah, sudah azan, sudah qomat, bagi ummahat atau bagi kaum wanita, apakah jika sudah dilaksanakan sholat berjamaah di masjid tersebut, ya, kita masih diperbolehkankah untuk melakukan sholat qobliyah subuh 2 rakaat? Masih boleh. Ya, masih diperbolehkan. Hatta walaupun misalnya sekali waktu kita terbangun agak siang, ya, sampai matahari terbit sekalipun, ya, masih diperbolehkan kita untuk melakukan sholat qobliyah subuh 2 rakaat. Kenapa? Ya, karena kita tidak sengaja bangun sampai matahari sudah terbit tersebut. Dan itu sifatnya tidak selalu, tidak sering, sekali-sekali saja. Ya. Dan kondisi-kondisi di mana kita tidak bisa bangun waktu subuh, ya, tidak bangun subuh, kemudian karena berbagai macam hal sehingga kita kesiangan, maka saat itu pun masih boleh kita melakukan sholat qobliyah 2 rakaat dan setelah itu kita lakukan sholat subuhnya 2 rakaat. Jadi tidak ada hal atau tidak ada masalah, ya, tidak ada larangan apapun ketika telah dikumandangkan azan di masjid, telah dilakukan qomat. Kemudian bagi ibu-ibu yang terlambat bangun namun belum sampai terbit matahari, kita melakukan sholat qobliyah 2 rakaat, ya, subuh. Kemudian setelah itu kita melaksanakan sholat subuh 2 rakaat. Allahu a'lam.
1: Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Namun kami ingatkan para pendengar dimanapun Anda berada untuk mengkhususkan pertanyaan di seputar rumah tangga, Ustaz. Yeah. Baik, untuk selanjutnya kita akan angkat pertanyaan melalui pesan singkat, Ustaz.
0: Iya. Yeah.
1: Dari hamba Allah di Kalimantan Timur ingin bertanya Ustaz, apakah termasuk menceritakan aib suami ketika kita membagi cerita kepada seseorang tentang perlakuan suami kepada saudara-saudaranya? Mohon penjelasannya Ustaz.
0: Pada intinya adalah rumah tangga itu berisi hal-hal yang di antaranya tentunya tidak boleh diceritakan kepada orang, kepada siapapun. Tidak usah kepada sahabat, tidak usah kepada teman, hatta kepada ustaz pun, ya, itu tidak boleh diceritakan. Jika memang tidak, ustaz ini punya kemampuan, punya kapasitas untuk bisa menyelesaikan masalah rumah tangganya, ya, maka silakan, dipersilakan. Tetapi kalau sekedar mengungkapkan akan sendiri, makanya dalam rumah tangga itu ada yang namanya asas musyawarah, ya, ada saling memberikan nasihat, saling sharing di antara suami dan istri, ya, saling membagi di antara keduanya. Jika ada masalah-masalah tidak dibawa keluar tapi diselesaikan di rumahnya, jika pun tidak bisa maka ada hukuman, sampai kata Rasulullah, wala tahjur illa fil bait, tidak berpisah kecuali dalam rumah. Nah, ini menandakan bahwa rumah tangga itu sedapat mungkin tidak kita ceritakan kepada siapapun, hatta mungkin

0: orang tua kita sendiri. Ya, karena ada orang tua itu yang tidak bijak menyikapi persoalan yang terjadi dalam rumah tangga anaknya tersebut, sehingga bisa jadi ada keberpihakan, tidak seimbang dalam memberikan nasihat. Ya, dia berpihak kepada mungkin anak kandungnya daripada mungkin kepada mantunya. Ini semua hal-hal yang harusnya, seharusnya bagi kita untuk kita rahasiakan, untuk kita selesaikan secara baik-baik di rumah tangga kita sendiri, tanpa adanya keinginan untuk menceritakan kepada orang lain yang justru bisa jadi orang itu menambah-nambah ya keruwetan rumah tangga kita, bukan menyelesaikan masalah, makin memperburuk masalah kita. Wallahu a'lam.
1: Baik, jazakallahu khairan atas penjelasannya, dan semoga menjadi solusi bagi penanya dan juga para pendengar dimanapun Anda berada. Untuk selanjutnya kita akan angkat penanya berikutnya melalui line telepon.
2: Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Umu?
2: Dari Bekasi Selatan.
3: Silahkan Umu.
2: Iya, Afan Ustaz mau nanya, apabila seorang wanita yang sudah ditinggal wafat oleh suaminya, lantas wanita itu seandainya menikah, apakah benar ada dalil yang sahih bahwa tidak akan bertemu kembali nanti dengan suaminya di surga? Karena Ana pernah dengar bahwa kalau bertahan seorang wanita itu untuk tidak menikah setelah kepergian suaminya, insya Allah akan dipertemukan kembali dan disatukan kembali oleh suaminya di surga oleh Allah SWT. Itu Ustaz Afan, begitu saja. Syukran ya Ustaz ya.
0: Begini Ibu, ya. Ketika seseorang wanita hidup sendiri setelah kepergian suaminya atau setelah suaminya meninggal dunia, atau istri yang bercerai dari suaminya kemudian berkomitmen, berkeinginan untuk hidup sendiri, single parent dan lain sebagainya, ini setidak-tidaknya kita menambah ya fitnah-fitnah yang ada. Karena fitnah di dunia ini yang paling berat itu fitnahnya perempuan. Asyaddu fitnata 'alal rijal an-nisa, kata Rasulullah. Fitnah yang terberat bagi laki-laki itu adalah perempuan. Persoalannya adalah apakah kita mampu atau kita punya kemampuan untuk bisa mengurusi semua sendiri, mengurusi anak-anak, mengurusi rumah tangga. Kita harus berjibaku dengan rumah tangga kita, kita harus misalnya mencari nafkah bagi keluarga kita, apakah kita mampu? Sedangkan fitrah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini adalah orang yang seharusnya memang bergantung kepada yang lain. Karena hak dan kewajiban rumah tangga, suami sebagai penopang rumah tangganya, dia mencari rezeki Allah SWT kesana kesini, dia di rumahnya untuk mengurusi rumah tangga suaminya. Jadi dalam hal ini kita harus bisa memahami bahwa kita butuh pendamping hidup, ya, butuh seorang suami yang bisa melindungi kita, memelihara kita, menjaga kita, ya, menuntun kita, membimbing kita, memberikan rezekinya kepada kita. Kita butuh kepada suami. Lepas persoalan kita apakah nanti kita ketemu lagi sama suami kita atau tidak, ya. Yang pasti adalah kalau suami kita itu orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggal dunia mati dalam keadaan beriman, bertakwa, selalu beramal saleh, kemudian kita pun nanti juga meninggal dunia dalam keadaan sama dengan suami kita, insya Allah ketemu di sana. Insya Allah kita akan memperoleh apa yang disebut dengan nikmat, yang disebut dengan rahmat Allah, surga Allah Subhanahu wa taala, dengan segala kenikmatan-kenikmatan yang Allah siapkan untuk kita, insya Allah itu yang pasti. Ya. Jadi yang terpenting dalam hidup kita ini bagaimana kita menghiasi rumah tangga kita. Kita menghiasi hidup kita itu dengan berupaya menegakkan iman kita kepada Allah dan beramal saleh. Dan fitnah yang paling berat bagi seorang laki-laki itu perempuan. Wallahu a'lam.
1: Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Masih ada waktu Ustaz?
0: Iya Ustaz.
1: Baik, untuk berikutnya nih penanya melalui pesan singkat Ustaz dari Pamekasan, dari seorang yang ingin menikah ini Ustaz, dari wanita. Ustaz, saya seorang anak yang tidak direstui orang tua.

0: karena mau menikah dengan mantan iparnya bapak, Ustaz, seorang duda beranak tiga. Sedangkan bapak berkeinginan supaya saya menikah dengan orang lain, meskipun tidak sholat katanya. Lantas bapak tidak menghendaki saya ada di rumah kalau tidak menuruti keinginannya. Bagaimana sikap saya, Ustaz? Dan sekedar informasi, saya sekarang sudah pergi dari rumah.
1: La haula wala quwata illa billah. Kewajiban seorang anak kepada orang tua itu birrul walidain. Itu kewajiban anak. Kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Ya. Anak berkewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Itu kewajiban anak. Dan kecenderungan anak yang kita saksikan adalah mereka durhaka kepada orang tuanya. Ini kecenderungannya. Uququl walidain. Ya, mereka durhaka kepada orang tua. Oleh karena itulah maka perlu ada pondasi agama ini. Pondasi agama yang selalu mengingatkan kita untuk senantiasa membaktikan diri kita sebagai seorang anak terhadap orang tua kita. Harus kita bangun terus, harus kita hidupkan terus. Termasuklah di dalamnya yaitu ketika kita ingin menikah. Kalau sekiranya orang tua kita mengatakan jangan, tidak usah kita bantah, tidak usah kita melanggar, tidak usah kita mengatakan pokoknya saya harus. Sudahlah, ketika orang tua kita mengatakan udahlah nak, jangan sama dia. Ya? Maka tentunya sebagai anak yang baik kita mengatakan baik bi, baik ayah. Tapi tolong carikan saya orang yang soleh, orang yang baik, orang yang beragama. Ya? Sambil kita katakan begitu kepada orang tua kita, tolong carikan ayah saya pendamping hidup yang soleh, orang yang baik, orang yang betul-betul kuat agamanya, yang bisa membimbing saya ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Sambil kita mengatakan begitu sehingga orang tua kita berpikir, anak ini memang mestinya dia menikah. Ya, tapi dia inginkan seorang laki-laki yang soleh, laki-laki yang baik, gitu. Ya? Jadi tidak benar kalau sekiranya misalnya anti dikat, apalagi sampai ayah orang tua kita mengatakan kalau tidak silakan keluar dari rumah saya. Dan begitu dikatakan lantas kita pergi rumah, ini satu kekeliruan. Tidak boleh, tidak benar yang seperti ini. Saya ingatkan kepada anti, pulanglah. Ya, kembali kepada orang tua, minta maaf kepada orang tua. Ya, atas kesalahan yang dilakukan dan sampaikan kepada orang tua bahwa saya ingin menikah. Ya, harapan saya ketika menikah saya mendapatkan suami yang soleh. Ya, jadilah anti wanita yang solehah. Wanita yang solehah adalah merupakan bekal untuk meniti rumah tangga yang lebih baik lagi. Ketika anti menjadi wanita yang solehah, anti mendapatkan suami yang soleh, berarti suami anti mendapatkan separohnya agama. Separohnya lagi nanti setelah anti berumah tangga, berusaha terus untuk menggapai reda Allah Subhanahu wa taala dalam rumah tangga anti dengan menegakkan rumah tangga dasar oleh nur cahaya Allah, Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah, maka insyaallah ya kita akan memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah hafizkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Malam
3: Radio Mutiara Quran للذاكرين والذاكرات
4: إذاعة القرآن الكريم.
5: Mutiara Tilawah.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
7: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Mutiara Belajar, salat lahir batin.
3: Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita akan

ma bainahuma wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du. Masih ada kelanjutannya, ahlas sana'i wal majdi, ahlas sana'i wal majdi la mani'a lima a'tayta, la mani'a lima a'tayta wa la mu'tiya lima mana'ta, wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jaddu, wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jaddu. Saya ulangi, di antara bacaan i'tidal yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah Allahumma Rabbana lakal hamdu, Allahumma Rabbana lakal hamdu, mil as-samawati wa mil al-ardi wa ma bainahuma wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du. Kemudian ahlas sana'i wal majdi, ahlas sana'i wal majdi la mani'a lima a'tayta, la mani'a lima a'tayta wa la mu'tiya lima mana'ta, wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jaddu. Dalam hadis riwayat Muslim. Saya ulangi untuk ketiga kalinya bagi para pemirsa, para pendengar yang mungkin pengen menulisnya. Saya ulangi, Allahumma Rabbana lakal hamdu, mil as-samawati wa mil al-ardi wa ma bainahuma wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du, ahlas sana'i wal majdi la mani'a lima a'tayta wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jaddu. Itu redaksi yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Adapun maknanya, Allahumma Rabbana lakal hamdu sudah kita bahas, mil as-samawati wa mil al-ardi juga sudah kita bahas, wa ma bainahuma maksudnya antara langit dan bumi. Nah, wa ma bainahuma antara keduanya, yaitu antara langit dan bumi. Wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du sudah kita bahas tadi. Yang belum kita bahas sekarang adalah ahlas sana'i wal majdi. Ahlas sana'i wal majdi artinya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang berhak untuk mendapatkan pujian dan kemuliaan. Ahlas sana'i wal majdi artinya adalah Allah Subhanahu wa taala zat yang berhak untuk mendapatkan pujian dan kemuliaan. La mani'a lima a'taita, tidak ada yang bisa menahan apa yang engkau berikan ya Allah. Tidak ada yang bisa menahan manakala Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada yang bisa memberi manakala Allah Subhanahu wa taala menahan pemberian itu. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd, dan tidak akan bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala kemuliaan, kekayaan, kedudukan orang-orang yang memilikinya. Hadis riwayat Muslim. Kita akan bahas makna beberapa kalimat yang ada di sini yang belum tadi dibahas di bacaan yang kelima. Di sini ada tambahan ahlas sana'i wal majdi. Sesungguhnya engkau ya Allah adalah zat yang berhak untuk mendapatkan pujian dan kemuliaan. Jadi Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang layak untuk kita puji dan kita muliakan. Karena memang Allah Subhanahu wa taala layak dan memiliki zat serta sifat-sifat dan nama-nama yang sangat mulia.
Sehingga ketika kita puji Allah subhanahu wa ta'ala, Allah panggil.

0: Pantas untuk dipuji karena Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat-sifat dan nama-nama yang serba terpuji dan serba sempurna. Dan ini tentu berbeda dengan manusia. Kadang-kadang ada manusia yang dipuji-puji padahal dia tidak layak untuk dipuji. Karena orang yang memuji mengharapkan sesuatu berupa duniawi dari apa yang dia puji. Ya. Misalnya contohnya nih, contohnya orang-orang yang punya mental ABS. Asal babe senang. Ya. Asal babe senang. Bawahan kepada atasan, ya. Anggota kepada bos, ya. Atau yang semisal dengan ini. Atau pembantu kepada majikan. Kadang-kadang mereka memuji, tapi pujiannya tidak tulus dan tidak layak orang itu untuk dipuji. Sebenarnya orang ini bobrok. Akan tetapi, orang yang di bawahnya memuji dia, karena dia menginginkan sesuatu, bukan karena ketulusan yang ada dalam hati. Jadi dipujinya adalah pujian yang sebenarnya dia tidak layak untuk mendapatkan pujian tersebut. Atau orang memuji dia, karena dia tidak tahu kondisinya. Kondisi orang yang dipujinya. Karena dia tertipu dengan adanya pencitraan di media misalnya. Ya. Ada orang yang di media ditampilkan begitu begitu sempurna. Ya. Begitu perfect. Ya. Tapi ternyata di belakang itu, orang itu adalah orang yang bobrok, orang yang rusak. Kita tidak tahu. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala, ahlul thana'i wal majd. Allah pantas dan berhak untuk dipuji karena memang Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat-sifat dan nama-nama yang mulia, yang sempurna. Selain itu Allah subhanahu wa ta'ala layak dipuji karena Allah azza wa jalla telah memberikan kepada kita nikmat yang luar biasa banyaknya. Ahla thana'i wal majd. Kemudian kata Allah, kata Nabi SAW, la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at. La mani'a lima a'tait. Tidak ada yang bisa menghalangi apa yang engkau berikan, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang akan Allah berikan, tidak ada yang bisa menghalangi. Wala mu'tiya lima mana'ta. Ya. Dan manakala Allah subhanahu wa ta'ala tidak berhendak, tidak berkehendak untuk memberikan sesuatu pun, tidak ada yang bisa untuk memberikannya. Ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa pemberian atau menghalangi pemberian itulah merupakan hak prerogatif Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang bisa melakukan intervensi. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala sudah berkehendak untuk memberikan, maka tidak ada yang bisa untuk menghalanginya. Maka ini memberikan ketenangan di dalam jiwa orang-orang yang beriman. Manakala dia menghendaki sesuatu, maka selain dia berikhtiar, mintalah sama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Seorang yang ingin mendaftar sebagai pegawai di sebuah perusahaan, setelah dia berikhtiar dengan ikhtiar yang syar'i yang diperbolehkan oleh agama, setelah itu maka dia memohon kepada Allah Azza wa Jal. Atau sebelumnya atau bersama dengan itu dia memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dimudahkan untuk diterima bekerja di perusahaan tersebut. Kalau seandainya Allah berkehendak, kalau seandainya Allah berkehendak, sekalipun si bos, ya, perusahaan itu berusaha untuk menolak Anda, bahkan ditambah dengan seluruh eselon satu yang ada di dalam perusahaan itu berusaha untuk menghalangi Anda diterima, tapi kalau Allah subhanahu wa ta'ala sudah berkehendak, maka tidak ada yang bisa menghalangi dan tidak ada yang bisa menolak kehendak Allah azza wa jalla. La mani'a lima a'tait. Tidak ada yang bisa mencegah apa yang akan Allah berikan kepada hambanya. Wala mu'tiya lima mana'at. Kebalikannya, seandainya Allah subhanahu wa ta'ala sudah berkehendak untuk tidak memberikan hal itu, sekalipun ada sejuta manusia yang berusaha untuk memberikannya, maka tidak akan bisa mereka memberikannya kepadamu karena Allah tidak berkehendak. Ini membuat seorang hamba senantiasa bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Kata Allah Azza wa Jalla, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Dan kekayaan, kedudukan, kehormatan, ya, kemuliaan, jabatan itu nanti pada hari kiamat tidak akan bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala selama hal itu tidak digunakan di jalan yang diridhoi olehnya. Kalau di dunia, kekayaan, harta bisa membungkam hukum. Kekuasaan juga bisa menghindarkan seseorang manusia, seorang manusia yang bersalah, dari dinginnya Hotel Prodeo. Akan tetapi, pada hari kiamat nanti, jangan harap Anda bisa menyuap Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Kekayaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti tidak ada harganya. Kedudukan yang Anda miliki yang sekarang, dengan kedudukan itu Anda bisa melepaskan diri Anda dari jeratan hukum, itu hanya sesaat. Nanti ketika Anda sudah sampai ke alam akhirat, itu semuanya tidak akan bisa. Tidak akan bisa mempengaruhi hukum yang telah Allah tentukan untuk ditimpakan kepada Anda. Ingatlah hal tersebut. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Kekayaan, kedudukan, jabatan, kemuliaan nanti pada hari kiamat tidak ada harganya sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bacaan yang keenam.
1: Salat lahir batin.

0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Sobat Qurani, para pendengar Radio Mutiara Quran dimanapun berada, yang mudah-mudahan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terasa kita memasuki penghujung dari seluruh rangkaian program pada edisi kali ini. Semoga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, tentunya ilmu yang menghasilkan amal. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum. Insyaallah Sobat Qurani, kita jumpa lagi esok hari. Demikian dari studio Radio Mutiara Quran, kami kru yang bertugas mohon undur diri. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Mutiara tilawah.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Mutiara Tafsir Al-Qur'an.
1: أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ.
2: Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Allah mengatakan, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan bahwasanya ada laki-laki manusia yang meminta perlindungan kepada laki-laki jin, maka para jin itu semakin menambah ya kesesatan mereka, semakin menambah ketakutan mereka. Ya. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Dan yang disyariatkan, akhi, oleh Rasulullah SAW, kalau kita singgah di tempat yang angker, yang kita ucapkan apa? A'udhu bikalimatillahit tamati min syari ma khalaq. Itu dia. Jadi kalau antum lewatin pohon angker gitu kan, langsung antum ucapkan itu, a'udzu bikalimatillahit tamati min syarri ma khalaq, 3 kali. Kata Nabi SAW, man nazala manzilan, siapa yang singgah di suatu tempat lalu ia mengucapkan a'udzu bikalimatillahit tamati min syarri ma khalaq, lam yadurruhu syai'un hatta yartahila min manzilihi dzalik, maka ia tidak akan dibahayakan oleh apapun sampai ia meninggalkan tempat tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya. Iya. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, "Wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muli'at harasan syadidan wa syuhuba." Dan sesungguhnya kami lamasna sama, lamasa itu artinya arti harfiahnya menyentuh, tapi maksudnya itu menembus langit. Untuk apa? Mendengar berita dari langit. Iya. Di mana dahulu mereka selalu ingin mendengar berita dari langit. Kalau mereka dapat, mereka akan sampaikan kepada jin, kepada dukunnya, temannya dari manusia itu. Makanya terkadang dukun tuh suka benar. Ya, kata Rasulullah dalam satu riwayat yang sahih, jadi para jin-jin yang besar itu, Pak, mereka saling menaiki pundak temannya terus sampai ke langit. Iya. Kalau mereka berhasil mendengar berita langit, mereka akan sampaikan ke bawah, terus sampai dibisikkan ke telinganya si dukun. Makanya kata Rasulullah, terkadang dukun tuh benar, tapi kemudian dicampur dengan 100 kedustaan. Artinya benernya satu, dustanya 100, tapi pinternya jin, ya. Itu yang satu itu yang dikesankan kepada manusia. Ya. Padahal dustanya 100, ya akhul Islam, azakumullah wa iyyakum. Kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, yukhbiru ta'ala anil jin haythu ba'atha Allahu rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa anzala alaihi al-Qur'ana wa kana min hifdhihi lahu anna as-sama'a muli'at harasan shadida wa hufidat min sa'iri arja'iha wa turidat asy-syayatin an maq'idiha allati kanat taq'udu fiha qabla dhalik. Allah Ta'ala mengabarkan tentang para jin ketika Allah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah menurunkan Al-Qur'an, maka di saat itu Allah menjaga ya Al-Qur'an, menjaga wahyu, menjaga Nabi Muhammad dan risalah dengan cara apa? Menjaga langit, di mana langit dipenuhi dengan penjagaan yang sangat ketat sekali. Iya. Dan langit di semua tempat-tempatnya ada penjagaan-penjagaan. Dan setan-setan pun diusir dari tempat-tempat duduk mereka yang biasa mereka mencuri-curi apa? Kabar dari langit tersebut. Li alla yasriku syai'an minal Qur'an, supaya mereka tidak mencuri dari Al-Qur'an itu. Ya. Fayulquhu al-alsinatil kahanah, supaya mereka tidak mencuri Al-Qur'an lalu disampaikan kepada para dukun. sehingga akhirnya ya bercampur antara yang hak dan yang batil. Maka Allah pun jaga langit supaya para setan tidak mendengar Al-Quran sama sekali. Ya, makanya Al-Quran telah dijamin oleh Allah. Ya, ikhwata Islam, a'azakumullah wa iyyakum. وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا. Dan kami menemukan langit ternyata, kata para jin, telah dipenuhi dengan penjagaan yang ketat dan syuhub. Syuhub itu api yang dilempar. Ya. وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا. Dahulu kami biasa duduk di sebuah tempat-tempat duduk untuk mendengar kabar dari langit. Adapun sekarang siapa saja yang berusaha mendengar, dia akan mendapatkan apa? Syihab api yang menyambar, dileparkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan bintang-bintang tersebut. Ya. Makanya kita terkadang melihat meteor jatuh, Pak. Wallahu a'lam, barangkali itu lemparan terhadap apa? Syaitan. Ikhwata Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Wa anna la nadri, dan sesungguhnya kami tidak tahu, asyarrun urida binan fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Apakah keburukan yang diinginkan bagi orang yang ada di muka bumi, ataukah Rabb mereka menginginkan kebaikan kepada mereka? Ya. Ikhwata Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Di sini Allah mengatakan bahwa para jin itu tidak tahu yang gaib. Allah menghikayakan tentang para jin itu apa? Kami tidak tahu apakah keburukan yang diinginkan kepada orang yang ada di muka bumi ini. Kami enggak tahu. Kecuali setelah mendengar apa? Berita-berita dari langit tersebut. Ya. Ataukah Rabb mereka menginginkan kebaikan untuk mereka? Coba perhatikan, Mas, ayat ini. Ketika Allah menyebutkan keburukan, Allah menyebutkan dengan fi'il majhul. Allah mengatakan asyarrun urida. Apakah keburukan yang diinginkan? Tapi ketika Allah menyebutkan kebaikan, Allah menyebutkan dan menisbatkan kepada dirinya. Allah mengatakan am arada bihim rabbuhum rasyada. Atau Rob mereka menginginkan apa? Kebaikan. Ketika Allah menyebut keburukan, tidak disebutkan subjeknya. Dan ketika Allah menyebutkan kebaikan, Allah menyebutkan subjeknya. Kenapa? Pertama, karena keburukan tidak dinisbatkan kepada Allah. Sebagaimana Rasulullah SAW berdoa, wasyarru laisa ilaik. Dan keburukan dinisbatkan kepada Allah. Betul, memang Allah menciptakan keburukan, betul. Allah menghendaki akan adanya keburukan, betul. Tapi itu semua ujian yang diinginkan di muka bagi orang yang ada di muka bumi ini. Ataukah Rabb mereka menginginkan kebaikan untuk mereka? Ya. Ikhwata Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Jadi, ya, jin sama sekali tidak tahu yang gaib. Siapa yang mengaku-ngaku tahu yang gaib, maka ia telah mempersekutukan Allah. Bahkan Syekh Muhammad At-Tamimi dalam kitab Al-Usulul Thalathah ketika menafsirkan Togut, siapa itu Togut? Di antara makna Togut adalah orang yang mengaku-ngaku tahu yang gaib. Karena akhirnya yang tahu yang gaib hanya siapa? Allah. Allah berfirman wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Dan di sisi Allah lah apa? Kunci-kunci yang gaib. Tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dukun enggak tahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu yang gaib? Tidak tahu. Tapi bukan buktinya Rasulullah SAW mengabarkan apa yang akan terjadi di masa depan? Kita katakan itu diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberitahu kepada beliau. Adapun Rasulullah tidak tahu yang gaib, ya akhi Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Nah, ini akhi, ya. Ini wajib kita yakini bahwa tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali Allah.

0: Co ale jawab?
1: Ustaz, pertanyaan selanjutnya Ustaz, datangnya dari hamba Allah tidak menyebutkan namanya. Beliau bertanya, Ustaz mau tanya, boleh tidak menempel lafaz doa masuk dan keluar kamar mandi di pintu masuk kamar mandi Ustaz?
2: Oh ya, seluruh wasilah atau usaha yang kita lakukan dalam rangka melaksanakan sunnah Nabi yang selama itu dibolehkan, tidak masalah. Misalnya kita menempel doa tersebut di bagian luar atau mungkin bukan di bagian luarnya, agak jauh sedikit, kemudian mengingatkan kita kalau mau masuk, kita baca. Insya Allah tidak masalah kan itu di bagian luarnya. Adapun misalnya seseorang kalau memungkinkan dia hafal sejenak, karena hafal itu kalau biasa dibaca insya Allah hafal. Hatta ditulis kalau nggak pernah dibaca tidak akan hafal-hafal. Tetapi untuk awal-awal insya Allah tidak masalah, dan banyak dijual di mana-mana, ada tulisan doa masuk WC tulisannya ada ya, kemudian doa keluarnya juga ada. Cuman biasanya kalau ada kumpulan buku kumpulan doa, nah berarti kan mengumpulkan doa-doa yang lain, maka bukunya jangan dibawa ke kamar mandi. Oleh karena itu yang terbaik adalah dihafal dan diamalkan. Insya Allah hafal. Sehari kita kan dua kali biasanya. Apakah ada satu orang yang tiga hari sekali ke kamar mandi? Saya yakin tidak. Kamar mandi untuk buang air kecil, buang air besar, saya kira lebih dari satu hari. Oleh karena itu, ngapalkan yang tadi sangat mudah. Doa safar saja yang ada hampir tiga baris atau

0: 4 baris itu mudah dihafal, apalagi yang pendek. Allahumma inni a'udzubika min khaba'ith. Satu kali nafas bisa. Tetapi sekali lagi, mungkin bagi sebagian orang sangat sulit, maka dibolehkan tadi dia menempelkan tulisan, insyaallah tidak masalah, dan kemudian diamalkan.
1: Mutiara nasihat.
2: Kemudian diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, terkadang manusia pun diberi nama syaitan dikarenakan dia memiliki sifat-sifat seperti sifat syaitan, ya. Sifatnya jauh dari tabiat seorang manusia yang ya'lafu wa yu'laf, ya, ya'lafu wa yu'laf, ya, dia itu bergaul dan gampang untuk digauli sebagai makhluk yang enak untuk diajak bergaul. Kalau syaitan jauh dari itu. Nah, kita dapatkan sebagian manusia itu memiliki sifat-sifat seperti syaitan. Entah dia itu kasar, bengis, ya. Kemudian dia itu jauh dari segala macam bentuk kebaikan. Makanya pernah kita sampaikan di sini bahwasanya Al-Imam Ibnu Katsir menukil sebuah ayat, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni. Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi musuh-musuh dari kalangan setan-setan dari kalangan jin dan setan-setan dari kalangan manusia. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Satu dan yang lainnya saling memprovokasi.

0: Saudaraku Muslim, kita simak kumandang adzan untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون.

Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang di

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: ibadahi dengan benar, kecuali Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca satu kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca satu kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca satu kali.
1: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca tiga kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca satu kali.
1: Allahumma alim al-ghaybi wa shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkih, wa an aqtarif 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata, wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepada-Mu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca satu kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit, Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca tiga kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا الله sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca tiga kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam, wa ala kalimatil ikhlas, وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih,
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayhi,
0: aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
4: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Pagi.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'da. Sobat Qur'ani dimanapun berada, yang semoga selalu dijaga dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, senang sekali rasanya kami dapat kembali menyapa Anda dalam program acara Kajian Mutiara Pagi
2: edisi Jumat 17 Sofar 1448 Hijriah.
1: Dan untuk menemani aktivitas di pagi ini, kembali kami sajikan ke tengah-tengah ruang dengar Anda sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri
2: Ustadz Rizal Yuliar Putrananda LC Hafizahullah,
1: dengan pembahasan materi yang berjudul
2: Permainan Halal Yang Menghibur.
1: Baiklah Sobat Qurani dimanapun berada, yang semoga selalu dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Pagi selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
3: Ibadah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila Allahi bil hikmah. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ومصطفاك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع بهداه إلى يوم القيامة. أما بعد, حاضرين dan حاضرات رحمكم الله جميعا. الحمد لله. Tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat, atas karunia, kasih sayang, limpahan, keberkahan yang terus-menerus kita terima dan kita rasakan. Alhamdulillah. Semoga seluruh kenikmatan tersebut dapat semakin mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan berbagai bentuk ibadah. Karena diantara bukti syukur kita kepada Allah adalah menjadikan semua kenikmatan di jalan ketaatan kepadanya. Karenanya seringkali nikmat itu disebutkan beriringan dengan amal atau kesalihan. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman misalnya tentang Nabi Sulaiman bin Dawud alaihimassalam, Allah berfirman menyatakan i'malu ala Dawuda syukra, beramallah wahai Sulaiman keluarganya Dawud sebagai bentuk syukur. Maka di antara bukti nyata syukur seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah amal dan kesalihan. Beramal merupakan bukti nyata syukur seorang hamba kepada Allah. Demikian pula disebutkannya amal atau ibadah yang baik beriringan dengan syukur adalah doa yang Nabi SAW wasiatkan kepada kita untuk kita baca di penghujung salat kita. Rasulullah SAW berwasiat, لا تدعنا أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, tolonglah hamba, tolonglah aku untuk berzikir mengingat engkau, bersyukur kepada engkau dan memperindah ibadahku kepada Jadi beramal salih, memperindah meningkatkan kualitas maupun kuantitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan salah satu bukti syukur. Sehingga sekali lagi kami mengajak kepada diri pribadi serta mengingatkan kepada yang hadir di sini, mari kita terus meningkatkan kualitas penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala seiring dengan berlimpah ruahnya kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat aman, nikmat memiliki keluarga, nikmat mudah beribadah, nikmat belajar ilmu agama, dan nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita hitung. Semoga semua kenikmatan tersebut dapat memudahkan kita meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga tersampaikan selalu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan istri-istri beliau tercinta, kepada sahabat beliau seluruhnya, dan juga kepada siapa saja yang mengikuti tuntunan sunnah dan keteladanan beliau hingga akhir zaman tiba. Hadirin dan hadirat, segenap tulab al-ilm, rahimakumullahu jami'an, alhamdulillah, kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak terasa bahwa setelah sekian lama kita mengkaji kitab Arba'una Hadithan Fit Tarbiyati wal Manhaj, dan tidak terasa pula kita telah sampai pada hadith ke-39 di kumpulan 40 hadith yang memandu pribadi serta masyarakat kaum muslimin di dalam meniti jalan sunnah tarbiyah yang dahulu dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang paling penting dari semua telah kita lewati bersama adalah semoga ilmu yang kita pelajari menghadirkan keberkahan pada diri kita, dan ilmu tersebut dapat kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan mengkaji hadis ke-39. Hadis yang menjelaskan tentang permainan yang dahulu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan agar menghibur, dan tentu saja masih pada batasan yang halal, sebab kita berada subhanallah bertepatan dengan kondisi di mana banyak orang mengenal berbagai bentuk permainan. Tetapi seringkali permainan-permainan tersebut sekedar untuk menghibur, tetapi sudah keluar dari batasan yang dibenarkan di dalam agama. Sudah tidak lagi halal alias haram, bahkan terjatuh sampai kepada dosa besar. Penting sekali hadis seperti ini kita kaji, dan beberapa rinciannya ada di dalam pembahasan tentang fiqih. Akan tetapi insyaallah kita akan mengkaji sebagaimana beliau penulisnya Syekh Abdul Aziz Ibn Muhammad Ibn Abdullah As-Sadhan hafizahullahu taala menuntun kita untuk memahami hadis berikut ini. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Beliau bertutur mengisahkan, sabaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainal khailil lati qad udmirat fa arsalaha minal hafya wa kana amaduha thaniyatal wada' wa sabaqa bainal khailil lati lam tudammar fa arsalaha min thaniyatil wada' wa kana amaduha masjid bani zuraiq وكان ابن عمر رضي الله عنه ممن سابق فيها زاد مسلم في رواية قال عبد الله فجئت سابقا فطفف بي الفرس المسجد وأخرجه الترمذي وزاد قول ابن عمر وكنت في من أجري فوثب بي Farasi jidara. Abdullah ibn Umar mengisahkan bahwa dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperlombakan antara kuda-kuda yang telah udmirat. Ada proses tamir pakai bad. Bammara yudammiru وَيُضَمَّرُ اُضْمِرَ وَيُضْمَرُ yang artinya adalah kuda yang dipingit sehingga digemukkan terlebih dahulu kemudian mulai dilakukan diet ketat. Setelah dilakukan diet itu justru agar keringatnya mengering dan dari situlah daging dan ototnya menjadi kuat. Mudah baginya untuk dilatih menjadi kuda berpacuan kencang. Ini proses yang disebut dengan tadmirul khail. Tadmir al khail. Jadi kuda yang diperlakukan khusus sehingga diatur pakannya, diatur istirahatnya, bahkan ketika waktu-waktu tertentu dia ditutup dengan tujuan agar dia berkeringat, tetapi kemudian keringatnya mengering. Dan setelah mengering itu, maka daging dan ototnya pun menjadi mengering dan keras. Bukan dalam rangka disiksa, itu insya Allah tidak merasa tersiksa, tetapi mudah untuk dilatih sebagai kuda pacuan. Allah Ta'ala a'lam, mungkin kita di kalangan manusia itu kayak mungkin masuk program diet, nge-gym gitu ya. Yang tadinya kurus, sambil digemukkan begitu, tapi juga dibentuk otot-ototnya agar bisa menjadi otot yang kuat. Kira-kira pendekatannya seperti itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengklasifikasi, membedakan antara kuda yang dilakukan proses diet itu tadi sehingga daging dan ototnya itu kuat untuk pacuan kencang, antara kuda yang seperti itu dengan kuda semisal, ini satu kelompok. Kelompok yang lain adalah kuda yang tidak sempat diseperti itu kan. Artinya, ya kuda biasa saja, tidak dipersiapkan dengan gym tertentu sehingga kalaulah berpacu itu hanya untuk jarak dekat saja. Nabi sallallahu alaihi wasallam membedakan antara kedua jenis kuda tersebut. Kita kembali kepada kisah yang diterangkan oleh Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Kata beliau, sabaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainal khailil lati qad umirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperlombakan antara kuda-kuda yang telah diperlakukan tadmir tadi Kemudian beliau menentukan titik start dilepas untuk berlomba berpacu itu minal Hafya, dari sebuah tempat namanya Hafya di kota Madinah. Itu sekitar 8 km untuk berlomba sampai titik finishnya adalah Thaniyatul Wada'. Sama, ini juga di Madinah. Thaniyatul Wada' itu tidak jauh dari Gunung Uhud, sekitar bagian timur dari Gunung Uhud. Jadi dari titik namanya Hafya sampai ke Thaniyatul Wada' lebih kurang 8 km. Lebih kurang. Jadi untuk kuda yang memang dipersiapkan untuk berlomba, mereka sudah terbiasa dan dengan otot-otot yang telah kuat, untuk jarak tersebut lumrah, kira-kira begitu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menentukan titik startnya sekaligus juga titik finishnya. Adapun kuda-kuda yang tidak melewati proses tabmir tadi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menentukan titik startnya, titik mulai dia mereka kuda-kuda itu dilepas di Thaniyatul Wada' dan berakhir sampai di Masjid Bani Zuraiq. Kira-kira jaraknya 1,5 km. Wa kana ibnu Umar mimman sabaqa fiha. Keterangan riwayat ini menyebutkan Ibnu Umar termasuk yang ikut berlomba di dalamnya. Makanya beliau bisa menceritakan, Ibnu Umar bisa menceritakan, demikianlah yang dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan kepada kami. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Di dalam jalur periwayatan Imam Muslim ada tambahan keterangan. Qala Abdullah, Abdullah ibn Umar menceritakan, Fajitu sabiqan fatahfafa biyal farasul masjida. Aku ketika berlomba, ternyata kudaku itu sampai melewati batas garis finish. Sebut saja misalnya garis finishnya itu adalah tembok Masjid Bani Zuraiq, itu sampai bablas, tapi enggak terlalu jauh. Bablas sedikit, menunjukkan bahwa kuda pacuan yang ditunggangi Abdullah ibn Umar termasuk yang hebat. Bahkan sampai bisa melewati batasan tersebut. Dalam jalur periwayatan yang lain, yaitu yang dibawakan oleh At-Tirmidzi, ada tambahan pada keterangan Abdullah ibn Umar, wa kuntu fi man ajri fawathaba biya farasi jidara. Aku termasuk yang mengendalikan atau menungganginya sehingga kudaku melewati tembok Bani Zuraiq atau tembok Masjid Bani Zuraiq. Ini kalau di dalam disiplin ilmu hadis disebutkan berkaitan dengan bobtur riwayah. Ketika meriwayatkan sesuatu itu detail, menunjukkan bahwa periwayatan ini bukan asbun, bukan asal-asalan cerita. Berbagai keterangan disebutkan untuk mengukuhkan cerita ini beneran loh, kira-kira begitu. Keterangan ini, keterangan itu, keterangan anu, keterangan sana, itu menguatkan bahwa kisah ini bukan kisah buat-buatan. Tetapi betul-betul kisah realita yang terjadi, apa yang beliau alami. Dan ini juga menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membiarkan saja perlombaan ini berlalu, tetapi beliau mengawasi satu persatu apa yang berada atau yang berjalan, bergulir di perlombaan tersebut. Baik. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Hadis ini menjadi salah satu hadis yang mengetengahkan pembahasan tentang adakah Islam itu mengajarkan sesuatu yang menghibur namun masih pada batasan yang halal, Jawabannya iya. Jadi Islam itu tidak melulu sholat, membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, bertaubat, beristighfar. Ada kala-kala tertentu dengan cara-cara yang halal seseorang bisa melepas kepenatan berada di dalam sebuah permainan, tetapi sekali lagi dengan batasan-batasan yang dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuntunkan. Makanya kalau ditanya apa hukumnya permainan, bermain sesuatu yang menghibur, maka hukum asalnya, jawabannya hukum asalnya itu mubah selama terpenuhi kriteria sebagaimana dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan. Kita akan coba memetik hikmah-hikmah dan pelajaran berharga yang ada di dalam hadis ini sesuai dengan penjelasan Syekh Abdul Aziz Ad-Dahan hafizahullahu taala. Kata beliau, hadis ini fihi mubasharatun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam binafsihi amr as-sibaq wa idkhalahu as-surura 'ala al-muslimin. Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam terjun langsung sendiri untuk membuat sebuah permainan jenis perlombaan untuk memasukkan rasa senang gembira di tengah kaum muslimin. Jadi subhanallah, Islam itu juga tidak kaku-kaku banget. Ada beberapa permainan yang dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan, bahkan ada perlombaan, ada pertandingan. Dan salah satu pertandingan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pimpin langsung adalah ini, perlombaan pacuan kuda. Perlombaan pacuan kuda. Jadi sekarang kalau misalnya kemudian muncul ada pacuan kuda, apa hukum asalnya pacuan kuda? Apa hukumnya? Jawabannya hukum asalnya boleh selama terpenuhi kriteria-kriteria, nanti kita akan bahas, sesuai dengan yang dahulu dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi. Karena bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjun sendiri memandu, mengawasi, mengamati jalannya pertandingan pacuan kuda ini. Dan kata para ulama, dikiaskan dengan hal ini berbagai jenis pertandingan atau perlombaan, sekali lagi jika terpenuhi syarat atau kriteria permainan yang masih dibolehkan dalam tuntunan. Kemudian pelajaran yang kedua, وَفِيهِ كَمَالُ خُلُقِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَتَوَابُعِهِ بِمُشَارَكَتِهِمْ فِي التَّرْوِيحِ عَنْ أَنفُسِهِمْ. Hadis ini juga menggambarkan betapa sempurnanya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tawadhu', rendah hatinya, karena ikut serta berinteraksi langsung. Tidak asal tunjuk-tunjuk, tidak asal suruh-suruh. Nabi sallallahu alaihi wasallam turun langsung ikut serta ingin menggembirakan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum, memasukkan hiburan yang mubah kepada kaum muslimin umat beliau. Dan ini juga nasihat kepada siapa saja yang memiliki kepemimpinan. Ketika memiliki jajaran yang dipimpin, tidak terkecuali para suami. Nanti akan disebutkan bagaimana dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga lomba lari. Beliau berlomba lari. Bersama siapa? Bersama istrinya. Berapa pesertanya? Dua, beliau dan istrinya. Artinya ada permainan-permainan yang menghibur, tetapi masih pada batasan-batasan normal dan halal. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam punya sosok atau memiliki perangai yang tawadhu, rendah hatinya, tidak eksklusif, tidak tinggi hati, justru beliau memiliki interaksi-interaksi secara langsung bersama para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum. Kemudian yang berikutnya, kata Syekh Abdul Aziz As-Sadhan hafizahullah, wa anna musyarakata ahli al-ilmi wa du'atil khairi umumal muslimina fit tarwihi an anfusihim la tu'tabaru min khawarimil muru'ah syariqata an yakuna ulaikal qudwatu mura'ina lihududil muru'ah kama kana dhalika da'bun nabiy sallallahu alaihi wasallam ma'a ashabih athna'a at-tarwihi wal mizahi ma'al muslim. Kata beliau, keikutsertaan para ahli ilmu, para guru, para ustaz, dan juga para da'i bersama segenap kaum muslimin untuk menghibur mereka tidak termasuk yang dapat mencacati kehormatan mereka sebagai ahli ilmu. Jadi misalnya ada ustaz begitu ikut pertandingan maraton misalnya, atau apa misalnya balap karung lah misalnya ya, itu tidak harus sampai dinyatakan dia tidak memiliki kehormatan layaknya seorang ustaz. Tidak, bisa saja. Tidak harus mencacati kehormatannya sebagai ahli ilmu, tetapi dengan syarat. Dengan syarat. Apa syaratnya? Mereka yang semestinya jadi teladan itu tetap menjaga batasan-batasan kehormatan diri. Para ulama menyebutkan di antara batasan kehormatan diri itu tidak berlebihan, tidak sampai menyingkap aurat, tidak sampai tertawa terbahak-bahak. Tidak berlebihan, ya secukupnya saja. Secukupnya saja, kemudian dengan tetap menata atau menjaga diri, menjaga penampilan juga. Bukan kemudian justru pakai pakaian yang menyingkap auratnya misalnya. Berpenampilan yang justru menggugurkan kehormatan dirinya sebagai layaknya seorang guru atau seorang ustaz. Dan demikianlah dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam berinteraksi bersama para sahabatnya untuk permainan-permainan yang menghibur, normal dan halal. Boleh. Bahkan tidak layak untuk dijadikan sebagai kalau ustadznya ikut, ustadznya dah kehilangan harga diri. Enggak. Selama tidak berlebihan, sekedar memasukkan rasa bahagia di tengah-tengah kaum muslimin, oh ternyata ikut main bareng juga, selama permainannya bukan permainan yang tercela, maka tidak masalah. Tapi kalau permainannya misalnya ustadznya ikut bawa ayam jago sabung, ya ini masalah. Atau ustadznya ikut lari maraton atau ikut lari ikut apa misalnya lomba ini lomba anu, tetapi ikut berjudi misalnya begitu, ini jelas kelewat batas ya, tidak lagi pada batasan yang halal. Dan ini penting, saya juga ingin menggarisbawahi hadirin sekalian, kalau kemudian kita melihat misalnya ada para da'i, ada para ustaz, kok misalnya ustaznya main sepeda, ustaznya jogging, terus kenapa kalau ustaznya jogging, masa ustaz ikutan jogging, emang kenapa? Ya harusnya enggak, ustaz itu harusnya sarungan terus di masjid. Ya enggak juga. Boleh, selama ustaznya itu tidak berlebihan. Lain cerita kalau ustaznya berlebihan. Setiap kali ada jadwal kajian, rela dibatalkan dalam rangka ikut pertandingan, misalnya begitu. Ya, kalau sudah berlebihan, ini yang menjadi masalah. Tetapi juga bukan kemudian tugas kita justru cari-cari kesalahan ustaz. Enggak. Tetapi sesekali, pada batasan yang normal, untuk ketentuan-ketentuan yang masih pada batasan halal, enggak masalah insya Allah, dan tidak sampai mencacati harga diri atau kehormatan diri. Kemudian yang berikutnya, kata Syekh Abdul Aziz As-Sadhan hafizahullah, وَفِيهِ أَنَّ مُشَارَكَةَ دُعَاءِ الْخَيْرِ لِلْمُسْلِمِينَ فِي أُمُورِ التَّرْوِيحِ تَزِيدُ الْمُسْلِمِينَ حُبًّا لِلْخَيْرِ عُمُومًا وَلِأُولَٰئِكَ الْمُشَارِكِينَ لَهُمْ خُصُوصًا. Justru keikutsertaan para da'i bersama kaum muslimin untuk sedikit urusan hal-hal yang menghibur ini bisa menambahkan kecintaan atau kasih sayang di antara mereka untuk kebaikan. Artinya menarik. Oh, ternyata ustadznya bisa main voli juga deh. Bisa main voli juga ya. Bisa main futsal juga ya ustadznya. Ustadznya ikut main apa? Padel. Misalnya. Ya selama itu masih pada batasan yang normal, yang halal, gak masalah. Bukan kemudian ikut main, tapi lawannya ibu-ibu, auratnya terbuka. Jangan. Jangan. Kalau misalnya ustadznya main, lawan mainnya adalah ibu-ibu main tenis misalnya. Tenis lapang. Wah, ustadz main tenis lapang. Siapa lawan mainnya? Ibu-ibu. Ibu-ibunya pakai celana setengah paha misalnya. Ini jelas ada batasan yang kelewat. Tapi selama masih ustadznya lawan jamaahnya misalnya begitu. Main pingpong, main bulu tangkis, main basket, gak masalah insya Allah. Sekali lagi, beliau tadi menyebutkan syaritot, ada syarat. Syaratnya apa? Tidak berlebihan dan masih terus menjaga kehormatan dirinya seperti layaknya seorang ahli ilmu. Layaknya seorang da'i. Layaknya seorang penyeru kebaikan. Kemudian Syekh menjelaskan wa qawluhu bainal khayli allati qad dumirat fihi tahyi'atul hayawan bima yaj'aluhu akthara mula'amatan bi qadri at-tarwihi wa naw'ihi. Diklasifikasikannya kuda-kuda tertentu yang sudah melewati proses tamir tadi, dijimkan kudanya itu, dipersiapkan otot dagingnya, macam-macamnya itu, makannya diatur supaya tidak gembur begitu mungkin, sehingga untuk pacuan kuda 8 km kira-kira tetap kuat. Ini diperlakukan seperti ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersiapkan hewan-hewan tersebut untuk lebih bisa mengikuti apa yang akan diperlombakan di dalam rangka tarwih, menghibur tadi. Jadi bukan sembarang hewan dibiarkan berlomba padahal gak siap untuk jarak atau jenis permainan tertentu. Sebagaimana keterangan Ibnu Umar tadi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menentukan garis mulai, garis start, dan garis finish, garis akhir, itu juga menunjukkan bahwa ada ketentuan yang berlaku sehingga tidak ada kezaliman satu peserta kuda peserta yang bertanding dengan kuda peserta yang lain. Titik mulainya sama, titik akhirnya juga sama. Kenapa demikian? Kata beliau, biasanya sebuah perlombaan, sebuah pertandingan, sebuah permainan bisa menyulut kebencian, hingga kedengkian, hingga permusuhan. Bisa menyulut. Tapi kalau kemudian fair, sportivitas dibangun, titik mulainya di sini, titik akhirnya di sini, ketentuannya demikian dan demikian, maka semuanya objektif. Ini Nabi SAW mengajarkan kita bahwa tatkala ingin menyelenggarakan satu permainan atau satu perlombaan atau satu pertandingan, buat agar ketentuannya itu meminimalisir potensi terjadinya konflik. Meminimalisir potensi terjadinya konflik. Jangan sampai konflik terjadi. Karena syaitan di situ bisa berbisik-bisik. Oh dia curang, oh dia ini, oh dia. Ada saja nanti. Tapi kalau sudah dibuat seobjektif mungkin, menjaga sportivitas semua sehingga fair, ya, berimbang, adil buat semuanya, maka insya Allah itu aman. Kata beliau, فَذَلِكَ يَدْرَعُ وُقُعَ الشِّقَاقِ وَالنِّزَعِ, untuk menutup semua peluang, semua potensi terjadinya perpecahan atau konflik. Demikian pula ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membedakan antara kuda yang sudah siap dilatih berpacu untuk jarak tertentu dipisah dengan kuda yang tidak dipersiapkan seperti itu, enggak nge-gym kudanya, maka kata beliau, fihi mura'atu halil hayawan wa adamil masyaqqati alaih. Keterangan tersebut menunjukkan bahwa kondisi hewan juga dipertimbangkan sehingga tidak memberatkan hewan tersebut melewati pertandingan atau permainan tadi. Yang enggak nge-gym ya udah 1,5 kilo aja cukup, kira-kira begitu. Tapi kalau yang kudanya biasa nge-gym gitu Pak ya, biasa fitness, kira-kira begitu, ya sudah untuk 8 km oke. Dari Hafia sampai Thaniyatul Wada', 8 km kira-kira. Tapi kalau yang gak biasa nge-gym, gak biasa dengan kondisi tertentu, masih glembar-glembor gitu kira-kira, maka kalau mau berlomba, sama jenisnya yang seperti itu, dan untuk jarak yang dekat saja. Dari Thaniyatul Wada' sampai Masjid Bani Zuraid, kira-kira 1,5 kilometer. Diklasifikasikan seperti ini untuk menepis tuduhan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyiksa hewan dengan sebuah pertandingan. Gak. Nabi meskipun bukan olahragawan misalnya, tetapi beliau juga tidak mengabaikan hal perlakuan yang baik sampai pun kepada hewan. Bagaimana tidak? Pada peristiwa Haji Wada' di penghujung tahun 10 Hijriah di bulan Dzulhijjah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bertolak dari Mina menuju Arafah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang posisinya di depan dengan menunggangi unta, beliau mendengar ada sebagian di belakang, sebagian sahabat di belakang itu meneriakkan suara-suara menyiksa sebagian hewan tunggangan untuk cepat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan isyarat, beliau pelan, kemudian beliau berteriak melantangkan suaranya dan berkata, haji yang mabrur bukan dengan teriakan-teriakan. Padahal ini posisinya enggak sedang berlomba. Menunjukkan bahwa Nabi juga perhatian terhadap kondisi. Jadi kalau ada yang ingin menjadikan keterangan hadis ini sebagai tudingan bahwa Nabi SAW gak kasihan sama hewan, salah besar. Bahkan Nabi SAW membuat klasifikasi jenis hewan yang berbeda, tantangannya pun berbeda, batasannya juga diperjelas dari awal. Ini semua di dalam rangka mengawal jalannya pertandingan tetapi tidak sampai menyiksa hewan. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh Abdul Aziz As-Sadhan hafizahullah fi hiqubuhuma yaqumu bihi ba'dun nas, dan seterusnya, kata beliau, tetapi sayangnya ada sebagian orang membuat atau menciptakan permainan-permainan, game-game, perlombaan-perlombaan yang justru menjatuhkan kepada larangan atau keharaman, ada nuansa menyiksa hewan. Seperti apa? Kajam'ihim lihayawanaini aw akthar min jinsin wahid fi makanin muayyan biqasdi tahrish. Dikumpulkan dua hewan dari satu jenis yang sama, bukan hanya dua, bahkan mungkin lebih, di satu tempat untuk diadu. Tahrish, diadu. Mithl ma yusamma bi sira'id dikah. Seperti yang orang biasa sebut sabung ayam. Mungkin di Arab juga ada, Allahu a'lam. Allahu a'lam. Tapi ada istilahnya di sini sira' au sira'id dikah. Ya, ayam jantan, sabung, sabung ayam. Sabung ayam itu kan begitu. Ayam jago sama ayam jago dicari siapa yang lebih jago. Tapi dengan cara satu sama lain membantai. Ini tahrish. Ini haram, tidak boleh. Sekedar begitu saja haram, apalagi kalau kemudian dijadikan taruhan atau judi. Double larangan yang dilanggar. Mengadu saja sudah terlarang, apalagi kemudian dibuat sebagai taruhan, apalagi perjudian. Ini bertentangan jelas dengan tuntunan syariat agama Islam. Awi firan, awi syiah, kambing, kadang-kadang anjing, atau yang lain, diadu. Nggak boleh. Saya jadi ingat dulu waktu saya SD, jangkrik Pak, ya Allah. Ya dulu nggak ngerti. Dibikin lubang ya kan. Jangkriknya dikasih makanan khusus, diterapi ini, diterapi yang. Ikan siem, apa ikan apa, cupang. Nggak boleh. Tidak boleh. Ustaz, ekstrim mana? Tidak boleh. Sudah. Masa si Ustaz begitu aja tidak boleh? Ini hukum agama. Ini bukan suka-suka saya, bukan suka-suka siapa. Hukum asalnya mengadu domba dengan atau tanpa taruhan, apalagi judi, sudah terlarang. Apalagi kalau dengan taruhan. Apalagi kalau dengan taruhan. Nggak boleh. Dulu juga ada kelomang. Bahasanya apa kelomang? Kelomang tahu ya? Apa itu? Keluar. Nah. Atau apa saja, nggak boleh. Tidak diperbolehkan. فَهَذَا الْعَمَلُ مُحَرَّمٌ لَا يَجُوز لِمَا فِيهِ مِنَ الضَّرَرِ الْمَحْتُومِ عَلَى تِلْكَ الْحَيَوَانَاتِ. Ini tidak boleh, haram, terlarang, karena pasti akan sedikit banyak memberikan

dengan sanad yang sahih. Jadi nggak boleh. Silahkan bikin pertandingan yang lain, perlombaan yang lain silahkan. Dan sayangnya kita sekarang berada di atau menghadapi generasi Z, Gen Z, yang permainannya sudah bukan lagi permainan yang melibatkan fisik, mereka melibatkan jari nih. Games, iya. Dulu kita waktu kecil kan, Masya Allah, semuanya olahraga fisik sebetulnya. Yang lari lah, yang, gak tahu kalau di sini ada gobak sodor gitu, ada gak? Ada juga. Iya, permainan-permainan seperti itu. Ya, macam-macam permainan banyak kalau zaman kita masih SD dulu. Hanya perlu kita semarakkan kembali permainan-permainan tradisional yang mengandalkan fisik, bukan pada akhirnya dengan jari. Dan wallahu a'lam benar atau tidaknya saya tidak tahu, sebagian hasil penelitian sudah mulai bisa terungkap bahwa justru games di apa handphone atau di laptop atau semisal itu justru sangat cepat merusak otak. Fokus jadi rusak, kemudian berbagai hormon menjadi bertabrakan dan rusak, bahkan sampai tidak jarang merusak penglihatan, bahkan wallahu a'lam kabarnya sebagian ada yang sampai dilarikan ke rumah sakit jiwa. Nanti nak tanya sama Mas Kusti, bener gak yang kayak gitu ada atau tidak, wallahu a'lam. Ada gak yang kayak gitu? Ada ya, subhanallah, ada benar. Jadi gak, ini yang terutama yang masih muda-muda, yang masih usia SMP, SMA, jangan tertarik sama permainan yang seperti itu. Permainan fisik silahkan, tarik tambang kek, lomba balap karung kek, atau apalah, selama itu masih pada batasan yang normal dan halal, dipersilahkan. Kemudian beliau berkata, "Fil hadithi wa ghairihi min ahadithi tarwih kamaluddinil Islam." Hadis ini dan hadis-hadis lain yang nanti akan disebutkan itu menunjukkan sempurnanya agama Islam. Wa annahu laisa dinar rahbanah, dan bahwa agama Islam ini bukan agama layaknya pastur. Artinya yang katanya mewakafkan dirinya untuk Tuhan. Bahkan sebagian jenis makanan menjadi haram. Sebagian ikatan yang normal terjadi laki-laki dengan perempuan, ikatan itu diharamkan. Enggak, Islam enggak begitu. Kalau di agama yang lain, hubungan normal dalam pernikahan misalnya, hubungan biologis antara seorang laki-laki dengan perempuan menjadi dibingkai dalam ikatan yang halal pernikahan. Ada sebagian agama yang justru kalau sudah masuk kepada apa misalnya, kepada tahap tertentu, ini sudah tidak boleh. Nggak boleh nikah, nggak boleh ini, nggak boleh anu, makanya dibatasi ini, makanya dibatasi itu. Islam tidak ada itu. Justru itu menunjukkan kesempurnaan Islam, bahwa Islam tidak menghilangkan yang normal ada pada manusia. Hasrat kebutuhan biologis itu normal ada pada manusia. Laki-laki cenderung kepada perempuan dan sebaliknya perempuan cenderung kepada laki-laki. Adapun sekarang sebagian orang yang kemudian merasa normal-normal saja dengan kecenderungan yang tidak lazim, kecenderungan laki-laki kepada laki-laki, perempuan kepada perempuan, bahkan kecenderungan manusia kepada sekedar boneka saja, ini merusak fitrah. Merusak fitrah. Kalau orientasinya adalah seksualitas, ini parah. Lawong orientasinya hanya untuk ibadah, tapi kemudian seseorang berniat tidak menikah, salah. Ketika ada tiga orang sahabat datang ke rumah salah satu dari istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada tiga sahabat. Mereka bermaksud untuk bertanya kepada para istri Nabi tentang bagaimana istimewanya ibadah Nabi di dalam rumah, karena nggak ada yang tahu kecuali para istri beliau. Ibunda, bagaimana ibadah Nabi di dalam rumah? Kemudian diceritakan oleh istri Nabi.

0: Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ketika mereka mendengar, faka'annahum taqalluha. Mereka terus, oh ternyata biasa aja ya. Terkadang sholat malam, tapi terkadang juga tidak. Terkadang puasa nafilah, terkadang tidak. Tapi kemudian mereka memberikan uzur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, kalau Nabi karena beliau manusia sempurna. Enggak ada salah, enggak ada dosa, sehingga kalau ibadahnya hanya seperti ini saja menurut kita biasa saja, itu karena beliau adalah sosok yang maksum. Kalau kita dosanya banyak. Maka masing-masing dari mereka bertiga itu bikin sebuah tekad. Yang pertama bertekad, ana usallil laila fala anam. Aku akan sholat malam di setiap malam tanpa tidur. Jadi abis isya sampai subuh buat sholat. Tekadnya begitu. Sejak sekarang mulai malam nanti aku tidak tidur, aku akan sholat tahajud. Yang kedua bertekad, wa ana asumud dahra wala uftir. Aku, kata dia, akan puasa sepanjang tahun. Nggak mau bolong satu hari pun. Puasa Ramadan pasti. Tapi selain Ramadan, mulai dari Muharram, Safar, Rabi'ul Awal, Rabi'ul Tsani, terus sampai Dzulhijjah, Dzulhijjah, semua buat puasa. Kalau satu tahun itu 360 hari, berarti 360 hari aku berpuasa. Aku tidak akan tinggalkan puasa satu hari pun. Ini tekad sahabat yang kedua. Sahabat yang ketiga berkata, aku tidak akan menikah dengan wanita. Wanita bikin susah. Wanita memberikan ikatan-ikatan beban. Dan ini sudah mulai terlontar kepada sebagian pemuda di negara tetangga kita. Mereka enggak mau merasa terikat dengan beban berumah tangga. Sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sebagian negara sekarang sudah mulai krisis generasi muda penerus. Kampung jadi seperti kampung mati. Karena orang yang sudah sepuh meninggal dunia enggak ada yang ganti generasinya. Kenapa mereka tidak menikah? Kenapa mereka tidak menikah? Mereka merasa pernikahan itu membebani mereka. Terus bagaimana mereka melampiaskan asrat biologis yang itu normal, fitrah ada pada setiap manusia, mereka lampiaskan kepada boneka. Agama Islam, agama sempurna. Disempurnakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka konsep kehidupan ikuti. Pasti baik. Islam dijalankan dengan sempurna, maka pasti menghadirkan kebaikan. Sehingga kata beliau, dinul al-islamu huwa dinul kamal bi kulli ma'ani tadammana khairad dunya wal akhirah. Agama Islam adalah agama yang sempurna dengan semua makna kesempurnaan, yang menjaminkan kebaikan dunia hingga akhirat, yang menjaminkan kebaikan untuk jiwa dan juga untuk raga. Dan kesempurnaan tuntunan Islam membingkai dan menumbuh suburkan at-ta'aluf wat-takatuf, adanya sosial yang indah, adanya ta'awun saling membahu yang kuat. Wa ma yu'inu ala bina'in nufusi wal ajsam min at-tarwihil mubah, dan membolehkan beberapa jenis hiburan yang bisa terus menjaga eksistensi jiwa maupun raga. Subhanallah. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah, beberapa jenis perlombaan itu boleh, tidak masalah, tetapi tidak boleh melanggar aturannya. Baik, pada penghujung pembahasan ini kemudian Syekh Abdul Aziz As-Sadhan hafizahullah ta'ala, beliau membawakan beberapa riwayat yang menguatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu menggariskan baik dengan lisan beliau bahkan dengan mencontohkan bahwa boleh melakukan hal-hal yang menghibur, hal-hal yang memberikan kegembiraan selama masih pada batasan yang halal. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Inna li jasadika 'alaika haqqan." Sungguh jasadmu, ragamu memiliki hak darimu. Makanya tidak benar juga kalau tidak ada olahraga sama sekali. Sekiranya dengan olahraga seorang muslim, seorang mukmin akan lebih kuat dalam beribadah, boleh jadi olahraga itu justru menjadi kewajiban. Ada kaidah bersifat umum, mala yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Bila sebuah kewajiban tidak dapat terlaksana kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu masuk hukum kewajiban. Maka orang kalau sudah dalam kondisi tertentu, misalnya ini contoh ya, misalnya ada orang yang sudah terkena serangan jantung, misalnya. Kemudian ketika dia periksa dokter, maka dokter menyarankan olahraga tertentu dengan kadar tertentu, bahkan mungkin dengan jenis tertentu, dengan waktu durasi tertentu, maka boleh jadi itu seperti halnya berobat, seperti minum apa pil, kapsul dan semisalnya. Ya sudah, latih dirimu. Karena kalau kau tidak berlatih, jantungmu tidak sehat. Justru dengan berolahraga, menjaga kesehatan jantung yang dialaminya, bisa saja itu menjadi kewajiban bagi diri. Seperti hanya seseorang dengan kondisi tertentu, kau misalnya sudah positif punya atau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala mengidap sakit asam urat, misalnya sudah enggak boleh jeroan, isu ditahan, jangan makan jeroan misalnya, atau makan jenis makanan tertentu, supaya jiwa raga kita terjaga biiznillah subhanahu wa ta'ala. Atau seseorang kena diabetes, kurangi porsi nasinya atau karbonnya, apa ini itu. Nah, kalau kayak gini-gini tanya sama Mas Kus nih. Urusan kesehatan, fas'alu ahla dzikri, tanya sama ahli medis, tanya sama dokter, tanya sama perawat, nurse dan seterusnya, tanya. Karena Islam tidak tutup mata bagaimana seseorang menjaga kesehatan raganya, fisiknya. Inna li jasadika 'alaika haqq. Nah, ini akan masuk pembahasan ketika kita melihat bagaimana Gen Z itu hari-hari mereka habiskan berada di depan layar. Sampai matanya miring-miring, pokoknya gitu. Enggak boleh, ini kelewat batas. Ada batasan-batasan tertentu. Sebagian orang subhanallah kalau sudah di medsos enggak kenal waktu, dijuar terus. Enggak boleh. Inna li jasadika 'alaika haqq. Jasadmu ada hak. Mata perlu istirahat, badan perlu istirahat. Jangan kurangi hak badan, dan itu akan menyebabkan kita ambruk ketika akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tarwih, menghibur, menggembirakan diri pada batasan yang normal, tidak menjatuhkan kita kepada maksiat, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, aku ingin menjaga kesehatan tubuhku agar ibadahku optimal. Yang ikut nge-gym misalnya, siapa di sini yang ikut nge-gym? Angkat beban misalnya, atau lari, atau apalah. Boleh, silakan, tapi syaratnya ikhlas karena Allah ingin menjaga tubuh ini agar tetap kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz, saya olahraga, Ustaz. Apa olahraganya? Catur. Olahraganya karambol. Olahraga yang normal, yang menjaga tubuh kita, kesehatan ragawi kita. Kemudian yang kedua, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, sabaqani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fasabaqtuhu ma syaa Allah hatta idza rahaqani al-lahmu fasabaqani faqal hadhihi bitil. Dalam sebuah perjalanan kembali dari safar perang, Kata ibunda Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajakku untuk berlomba. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam minta kepada para sahabatnya, jalan dulu, jalan. Beliau ingin berdua sama istri beliau, Aisyah radhiyallahu anha. Ternyata apa? Begitu sudah menjauh, tapi masih terjangkau, Rasul sallallahu alaihi wasallam ajak lomba lari Aisyah. Sayang, kita lomba lari. Fasabaktuhu, Masya Allah, maka aku pun menang. Kata Aisyah, aku mengalahkan Nabi SAW, Masya Allah. Sampai seperti itu pun tidak lupa mengucapkan Masya Allah. Fasabaktuhu, Masya Allah. Aku mengalahkan Nabi SAW lomba lari, Masya Allah. Kemudian tatkala sudah mulai, ya beliau sudah mulai subur, artinya sudah mulai, apa istilahnya? Enggak tega ini menyebutkan tentang ibunda kaum mukminin. Ketika beliau sudah mulai subur, ya, lebih subur, dagingnya semakin lebih banyak, fasabaqani, Nabi pun mengalahkanku. Artinya dua kali lomba. Lomba lari di waktu yang berbeda. Kalau sebelumnya Aisyah masih ramping beliau mengalahkan Nabi SAW, ketika beliau sudah lebih berisi, beliau dikalahkan oleh Nabi SAW. Kemudian Nabi berkata, hadihi bitil, kemenanganku ini untuk membalas kekalahanku yang dulu. Bapak kapan terakhir lomba lari sama istri? Nah, pernah. Ya subhanallah, Nabi lakukan ini dua kali. Dalam riwayat ini, mungkin juga bersama istri beliau yang lainnya, hanya saja mungkin tidak terriwayat. Intinya dalam riwayat ini Nabi sallallahu alaihi wasallam berlomba lari menjaga kesehatan fisik, membahagiakan istri masih pada batasan yang normal dan halal. Kemudian ada juga beberapa kisah yang lainnya. Misalnya juga dari Aisyah radhiyallahu taala anha, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman ala babi hujrati, dan seterusnya. Jadi suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di depan bilikku, di depan kamarku. Wal habasyatu yal'abuna fil masjid, dan orang-orang Habasyah bermain di dalam masjid. Bermain apa? Berlatih apa namanya, pedang atau tombak, berlatih di dalam masjid. Dan dari sini pula sebagian ulama mengatakan terkadang masjid juga bisa menjadi tempat untuk melakukan sebuah aktivitas yang masih dalam batasan syiarul Islam. Selama tentu saja tidak mengganggu kegiatan yang lain dan seterusnya. Dahulu Nabi SAW membiarkan, bahkan melihat sebahagian orang-orang Habasyah, orang-orang berkulit hitam dari Habasyah, dari sekarang Habasyah bernama Ethiopia, bermain. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasturuni biridaihi anzuru ilaihim. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membentangkan rida. Rida itu kain yang biasa dipakai orang umroh itu. Laki-laki kalau umroh itu pakai dua kain kan? Kain yang pertama dari perut sampai sampai betis. Ini namanya izar. Kita biasa sebut sarung. Yang satunya dipakaikan untuk menutupi kedua bahu, ini namanya rida. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membentangkan kain ridanya supaya ibunda Aisyah bisa melihat dari balik rida tersebut apa yang menjadi mainannya orang Habasyah di dalam masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam membiarkan itu, tidak masalah. Selama masih pada batasan yang normal, masih pada batasan yang halal, tidak masalah. Dia berlatih perang-perangan, pedang-pedangan, tombak-tombakan, dan seterusnya. Kemudian ada riwayat dari Atha bin Abi Rabah. Beliau berkata, aku melihat Jabir bin Abdullah dan Jabir bin Umair al-Ansaraini. Ada dua orang Ansar. Yang pertama Jabir bin Abdullah, yang kedua adalah Jabir bin Umair radhiyallahu anhuma. Yartamian, mereka latihan lomba melempar, mungkin melempar panah atau melempar tombak. Famalla haduhuma fajalasa faqala lahul akhar akasat. Kemudian yang satu mulai bosan, dia pun duduk. Maka yang lain berkata, gimana, udah mulai malas? Kemudian dia mengingatkan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku dahulu pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu syai'in laisa min dzikrillahi fa huwa lahwun wa sahwun. Segala sesuatu yang di dalamnya tidak ada berzikir mengingatkan kepada Allah, maka itu adalah kesia-siaan lahwi. Illa arba', kecuali empat. Kata Rasulullah, kecuali empat. Masyur rajuli bainal gharadain. Seorang laki-laki melewati dua target. Wa ta'dibuhu farasahu, dia melatih kudanya. Wa mula'abatuhu ahlah, dan dia mencumbui istrinya. Wa ta'allumis sibahah, dan berlatih renang. Jadi renang, berlatih kuda, berlatih gharaban, itu berlatih melempar atau memanah yang sedang dua orang Ansari tadi lakukan, dan mencumbui istri. Semua yang tidak ada zikir kepada Allah itu kesia-siaan, kecuali empat. Di dalam empat ini, meskipun seseorang sedang tidak mengingat Allah, tapi ini dikecualikan menjadi tetap boleh. Berenang, berlatih kuda, melempar bisa dengan tombak atau melatih berpanah, berlatih memanah, atau mencumbui istri. Yang sudah berkeluarga tahu, kalau lagi mencumbui istri apa sedang sambil berzikir mengingat Allah? Ya enggak. Murni sedang lupa, murni sedang senang. Lupa tentang zikir. Bahkan saya mendapatkan beberapa suami mengakui, Ustaz, gimana Ustaz? Saya itu baru ingat doa menjimai istri saya setelah berada di tengah-tengah. Apakah boleh dilakukan seperti makan? Kalau makan itu kan bismillah, nanti kalau terlupa bismillah fi awalihi wa akhirihi. Terus kalau lagi menggauli istri, lupa, di tengah-tengah baru ingat. Apakah juga bismillah fi awalihi wa akhirihi? Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana. Itu artinya, seseorang itu sangat mungkin lupa kalau sedang menggauli istrinya, lupa berzikir mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi itu termasuk yang dikecualikan menjadi tidak sah. Bahkan ketika seorang suami murni menggauli istrinya hanya karena hasrat biologis, murni, maka itu bernilai sedekah. Ketika Nabi bersabda, wa fi wudhi ahadikum sadaqah, seorang menggauli istrinya ada nilai sedekah. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, ara'aita law anna ahadana ya'ti syahwatahu fayakunu lahu fiha ajr. Kalau seseorang datang menggauli istrinya murni karena dorongan syahwat, apakah dia dapat pahala? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab tapi dengan redaksi pertanyaan. Ara'aitu, apa pendapat kalian? Law wada'aha fi haram, akana 'alaihi wizr? Coba kabarkan kepadaku, kata Nabi. Kalau seseorang meletakkan syahwatnya pada yang haram, bukankah dia dapat dosa? Belum lagi para sahabat menjawab pertanyaan tersebut, kemudian Nabi menegaskan, fakadzalika law wada'aha fi halal kana lahu ajr. Maka demikian pula ketika seseorang meletakkan syahwatnya pada yang halal, maka dia dapat pahala. Jadi seorang laki-laki menggauli istrinya, meskipun murni 100% dorongannya hanyalah syahwat, itu bernilai pahala sedekah. Nah, subhanallah, Islam menjaga stabilitas seseorang untuk jiwa dan raganya, fisik dan rauhaninya tetap terjaga. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian dari Abu Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Rakana an abi, dari bapaknya, anna Rukana sara'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa sara'ahu an-nabi. Ada seorang sahabat bernama Rukana, dia berlatih bergulat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi mengalahkan Rukana. Padahal Rukana itu terkenal seorang pegulat, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalahkan gulat. Jangan sampai ada jamaah berpikir, Ustaz, kita latihan gulat ya.
1: berharap saya mengalahkan dia untuk bergula. Harus latihan dulu. Kemudian dari Anas radhiyallahu taala anhu, kana lin nabiy sallallahu alaihi wasallam naqatun tusamma al-abba la tusbaq au la takadu tusbaq. Faja'a arabiyun ala qa'udin fasabaqaha fashaqqa dhalika ala al-muslimin hatta 'arafahu faqala haqqun 'ala Allah an la yartafi'a shay'un min ad-dunya illa wada'ahu. Nabi punya seekor unta dinamakan Abba, Ain, Bod, Ba, Alif, Hamzah. Abba yang tidak pernah dikalahkan atau jarang sekali terkalahkan cepatnya. Jadi unta Nabi SAW itu larinya kencang. Kemudian suatu waktu ada seorang Arab Badui, Arab pedalaman. Dia mengalahkan untanya atau tunggangannya mengalahkan unta Nabi SAW. Dan itu menjadikan sebagian sahabat bersedih. Aduh, unta Nabi sekarang kok dikalahkan nih sama hewan tunggangannya seorang Arab Badui. Maka Rasulullah SAW menjadikan momen itu beliau bersabda, haqqun 'ala Allah. Haknya Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah Allah mengangkat sesuatu di dunia ini kecuali Allah Subhanahu wa taala juga sekali waktu merendahkan. Tidak ada yang abadi di dunia. Terkadang berada di atas, terkadang juga berada di bawah. Jadi kalau ontaku abba ini selalu menang tapi sekali waktu dikalahkan, itu biasa saja. Haknya Allah untuk menjadikan sesuatu di dunia ini tidak selalu berada di atas, terkadang di bawah. Dan seterusnya, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa hadis yang dinukilkan oleh beliau menunjukkan bahwa hal-hal yang dahulu dilakukan oleh Rasulullah SAW bernuansa perlombaan, bernuansa pertandingan, bernuansa permainan, baik bersama istri beliau, bersama para sahabatnya, atau beliau betul-betul memobilisasi massa untuk berada di dalam sebuah pertandingan, itu sesuatu yang boleh dilakukan selama ikhlas karena Allah, tidak berlebihan, tidak melanggar batasan-batasan agama. Apalagi sampai dilanggarlah batasan hukum haram seperti taruhan, judi, dan lain sebagainya. Demikian saja pembahasan hadis ke-39 ini disampaikan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.
2: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Pagi,
3: Radio Mutiara Quran.
4: للذاكرين والذاكرات
5: إذاعة القرآن الكريم.
6: Mutiara Tilawah.

0: Radio Mutiara Quran meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Kajian Mutiara Petang mempersembahkan kajian tafsir Al-Quran.
3: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ. Apabila telah datang Nasrullah. Apa Nasrullah? Pertolongan Allah. وَالْفَتْحِ, dan penaklukan. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini dan ayat yang kedua sedang memberikan kabar gembira untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para kaum muslimin saat itu. Di ayat yang pertama ini Allah menyebutkan dua kabar gembira. Yang pertama Nasrullah, pertolongan Allah. Yang dimaksud di sini adalah kemenangan, kemenangan kaum muslimin atas kaum musyrikin.
4: Kita akan mengupas masing-masing ayat yang dikandung di dalam surat Al-Ghasyiyah, dan kita awali dengan ayat yang pertama yang berbunyi Hal ataka hadithul ghasyiyah. Terjemahannya, sudahkah sampai kepadamu berita tentang Al-Ghasyiyah? Allah subhanahu wa ta'ala mengawali surat Al-Ghasyiyah dengan sebuah pertanyaan. Sudahkah sampai kepadamu? Kata sebagian ulama, pertanyaan ini ada maksudnya. Pertanyaan itu dalam rangka untuk menarik perhatian. Karena kejadian hari kiamat ini penting, maka perlu disedot dulu perhatiannya dengan cara melontarkan pertanyaan.
2: Dapat Anda simak selengkapnya setiap Jumat petang pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Mutiara Quran. Radio Mutiara Quran. AM 1170 kHz. Meniti langkah persaudaraan Islam.
5: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
6: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mandi kemudian datang untuk salat Jumat lalu dia salat, apa yang dia bisa lakukan untuknya? Kemudian dia diam mendengarkan khutbah imam sampai selesai, kemudian dia salat bersamanya, maka Allah akan maafkan apa-apa dari dosa dia di antara Jumat dengan Jumat yang lainnya, dan ditambah 3 hari. Hadis ini memberikan faedah. Yang pertama di antaranya, fadlu yaumil jumu'ati wa li'annahu khairu yaumin tuli'at alaihi syams wa fihi khuliqa adam wa fihi udkhilal jannah wa fihi ukhrija minha. Keutamaan hari Jumat, sesungguhnya hari tersebut adalah hari yang di mana matahari dimunculkan, dan hari tersebut adalah diciptakan Adam, dan hari Jumat juga dimasukkan Nabi Adam ke dalam sorga, dan hari Jumat juga dikeluarkan Nabi Adam darinya. Tsanian, yang kedua, min sunani yaumil jumu'ati al-ittisal wa tadhkir lis-shalah. Di antara sunah-sunah hari Jumat adalah mandi di hari Jumat kemudian bersegera datang ke masjid untuk salat Jumat. Thalithan, yang ketiga, istihbabu salati tatawwu' qabla al-khutbah wa ba'da salatil jumu'ah. disunahkan salat sunnah sebelum khutbah dan juga setelah salat Jumat. Rabi'an, wujub sukuti athna'il khutbati li'anna man takalama faqad lagha. Wajibnya diam di tengah-tengah imam sedang khutbah, dan barang siapa yang berkata-kata tanpa sebab yang syar'i, sesungguhnya dia telah lagau, telah sia-sia Jumatnya. Khamisan, yang kelima, salatul Jumu'ati fardhu 'ainin wa la yajuzu tarkaha illa li 'udhrin. Salat Jumat merupakan fardhu 'ain, tidak boleh seorang pun meninggalkannya tanpa uzur. Sadisan, yang keenam, fadlu salatil Jumu'ati wa annaha sababun fi takfiris shagha'iriz dzunub. Keutamaan salat Jumat, dan sesungguhnya dia penghapus dosa-dosa kecil di antara Jumat ke Jumat. Kemudian yang ketujuh, sa'atu fadlillahi subhanahu haitsu syara'a li ibadihi ma yukaffir adz-dzunub. Kutamaan Allah syariatkan kepada hamba-Nya

0: Apakah
1: Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man ghassala man ghtasala wa ghassala, barang siapa mandi dan membuat mandi yaumal jum'ah, pada hari Jumat, wa bakara wa taqara, dan dia bersegera menuju ke masjid, walam yarkab, dan tidak mengendarai kendaraan, dia tidak menaiki kendaraan ketika berjalan menuju sholat Jumat, wadana minal imam, dan dia duduk dekat dengan posisi imam di dekat mihrab ini, wa ansata, dan dia diam, wastama'a, kemudian mendengarkan, kana lahu min kulli khutwatin yakhthuha, jika sudah seperti itu maka ia akan diberikan pada setiap langkah yang ia langkahkan menuju masjid ajru sanatin qiyamuha wa siyamuha, pahala satu tahun, pahala sholatnya, pahala puasanya. Kalau siang dianggap berpuasa, kalau malam dianggap sholat malam, selama satu tahun untuk satu langkah loh itu. Sehingga kalau jarak rumah kita menuju ke masjid itu sekali jalan 200 atau misalnya 500 langkah, pulang pergi kita membutuhkan 1000 langkah, maka untuk setiap kali satu Jumatan kita diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang beribadah selama 1000 tahun lamanya. Dengan syarat itu tadi, dia mandi dan membuat mandi. Dua, apa tadi? Bersegera menuju ke masjid. Yang ketiga, tidak menaiki kendaraan, dia berjalan kaki. Yang keempat, duduk dekat dengan imam. Yang kelima, diam. Yang keenam, istama'a, tidak sekedar mendengar saja. Kalau mendengar, kita mendengar suara motor yang lewat, tapi ada perbedaan antara sami'a dengan istama'a. Istama'a itu mendengarkan dengan seksama. Jika keenam hal ini bisa kita realisasikan setiap kali kita sholat Jumat, maka untuk setiap satu langkah kita diberikan pahala satu tahun. Itulah rahasia besar kenapa umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang usianya pendek-pendek, tetapi mereka mampu melampaui umat-umat terdahulu meskipun usianya panjang.
2: Surah Al-Anfal ayat 49 sampai 58.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Ingatlah, ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya berkata, mereka itu orang-orang mukmin ditipu oleh agamanya. Allah berfirman, barang siapa yang tawakal kepada Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
1: Walau tara idh yatawaffal ladhina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu adzabal hariq.
0: Kalau kamu melihat ketika para malaikat mencabut jiwa orang-orang yang kafir seraya memukul muka dan belakang mereka dan berkata, rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar. Tentulah kamu akan merasa ngeri.
1: Dzalika bima qaddamat aydikum wa anna Allah laysa bighallamin lil 'abid.
0: Demikian itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Sesungguhnya Allah sekali-kali tidak menganiaya hamba-Nya.
1: Kada'bi ali fir'aun wal ladzina min qablihim kafaru bi ayatillahi fa akhadhahum Allah bi dhunubihim. Inna Allaha qawiyyun shadidul 'iqab.
0: Keadaan mereka serupa dengan keadaan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya serta orang-orang yang sebelumnya. Mereka mengingkari ayat-ayat Allah, maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi amat keras siksaannya.

0: رؤوسهم وأن الله سميع عليم.
1: Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan merubah suatu nikmat yang telah dianugerahkannya kepada suatu kaum hingga kaum itu merubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Dan sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
0: Kada'bi ali fir'aun wal-ladhina min qablihim kadzabu bi ayati rabbihim fa ahlaknahum.

0: Keadaan mereka serupa dengan keadaan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya serta orang-orang yang sebelumnya. Mereka mendustakan ayat-ayat Tuhannya, maka kami membinasakan mereka disebabkan dosa-dosanya. Dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, dan kesemuanya adalah orang-orang yang zalim.
1: Inna syarrad dawab 'indallahi alladziina kafaru fahum la yu'minun.
0: Sesungguhnya binatang yang paling buruk di sisi Allah ialah orang-orang yang kafir, karena mereka itu tidak beriman.

0: yaitu orang-orang yang kamu telah mengambil perjanjian dari mereka. Sesudah itu mereka mengkhianati janjinya pada setiap kalinya, dan mereka tidak takut akibat-akibatnya.
1: فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ.
0: Jika kamu menemui mereka dalam peperangan, maka cerai-beraikanlah orang-orang yang di belakang mereka dengan menumpas mereka, supaya mereka mengambil pelajaran.
1: وَإِمَّا

0: الخائنين.
1: Dan jika kamu khawatir akan terjadinya pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat.
2: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
3: Mutiara Belajar, sorat lahir batin.
4: Kemudian ada satu pelajaran menarik. Kalau kita cermati bacaan ketika kita bangkit dari ruku, ya, sama bacaan ketika kita i'tidal, ya, itu ada keterkaitannya. Lihat baik-baik. Ketika kita bangkit dari ruku, kita kan mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Sami'allahu liman hamidah, yang artinya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan orang yang memujinya. Ya, sami Allahu liman hamidah, kata Imam Nawawi, artinya adalah Allah akan mengabulkan doa orang yang memujinya. Di sini yang perlu kita berisbawahi adalah memujinya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan doa orang yang memujinya. Ketika kita mengucapkan bangkit dari ruku, kita mengucapkan Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan doa orang yang memujinya. Ketika berdiri, kita langsung memuji Allah. Rabbana walakal hamdu. Ya Allah, pujian hanya untukmu. Apa makna yang bisa kita petik dari sini? Bahwa makna yang bisa kita ambil dari sini adalah bahwa seseorang, ya, ketika dia mengetahui bahwa Allah ini akan mengabulkan orang yang memujinya, akan mengabulkan doa orang yang memujinya, oh berarti supaya saya dikabulkan, saya harus memuji Allah. Maka dia langsung mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Dan ini adalah bentuk bersegera di dalam memenuhi perintah Allah Azza wa Jalla. Jadi barusan Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita bahwa engkau kalau pengen dikabulkan, puji Allah. Pujilah Allah kalau kamu pengen dikabulkan doanya. Begitu kita mendengarkan peringatan itu, langsung kita memuji Allah Azza wa Jalla. Supaya apa? Supaya kita dikabulkan doanya sama Allah Azza wa Jalla. Dan ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa seorang hamba tidak layak ketika mendengar ada perintah dari Allah Azza wa Jal yang memerintahkan kepada sesuatu, kemudian kita abaikan, kita malas-malasan. Ya, begitu kita dapat perintah, langsung berusaha untuk kita praktekkan. Sebagaimana yang diingatkan oleh Allah Azza wa Jal dalam salah satu firman-Nya, surat Ali Imran ayat 133. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wasari'u, bersegeralah kalian, ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kalian di dalam menjemput ampunan Allah Azza wa Jal. Wa jannatin arduha samawatu wal ardh, dan bersegeralah kalian untuk mengejar surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, yang Allah sediakan buat hamba-hambanya yang bertakwa. Al-Quran surat Ali Imran ayat 123. Jadi di sini Allah subhanahu wa ta'ala memotivasi kita, wasari'u, bersegeralah kalian. Jadi begitu ada perintah, segera. Tahu ada perintah sholat, segera sholat. Tahu ada perintah untuk menutup aurat, segera tutup aurat. Tahu perintah wanita diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menutup, memakai jilbab, ya, maka segera lakukan. Ada larangan dari Allah subhanahu wa ta'ala, ada perintah dari Allah dalam Al-Quran untuk meninggalkan riba, segera tinggalkan riba. Gak usah ngatakan besok, nanti, lusa, ya. Selama kita bisa mampu, segera. Kebaikan-kebaikan yang diperintahkan dalam agama, kita tahu, segera lakukan. Makanya kita sering membaca firman Allah, fastabiqul khairat. Ya, bersegeralah untuk menjalankan kebaikan, bersegeralah untuk melakukan kebaikan. Ini dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 48, dalam surah Al-Baqarah ayat 48 dan juga dalam surah Al-Maidah ayat 48 itu disebutkan fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian di dalam kebaikan. Ini makna yang bisa kita petik dari Rabbana walakal hamdu. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat.
3: Salat lahir batin.

tata cara salat gerhana. 1. Berniat di dalam hati dan tidak dilafadzkan. 2. Takbiratul ihram, yaitu bertakbir sebagaimana salat biasa. 3. Membaca doa istiftah dan bertaawud, kemudian membaca surat Al-Fatihah dan membaca surat yang panjang sambil dijaharkan, yaitu dikeraskan suaranya, bukan lirih. 4. Kemudian rukuk sambil memanjangkannya. 5. Kemudian bangkit dari rukuk atau i'tidal sambil mengucapkan Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. 6. Setelah i'tidal, tidak langsung sujud, namun dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah dan surat yang panjang. Berdiri yang kedua ini lebih singkat dari yang pertama. 7. Kemudian rukuk kembali atau rukuk yang kedua, yang panjangnya lebih pendek dari rukuk sebelumnya. 8. Kemudian bangkit dari rukuk atau i'tidal. 9. Kemudian sujud yang panjangnya sebagaimana rukuk, lalu duduk di antara dua sujud, kemudian sujud kembali. 10. Kemudian bangkit dari sujud, lalu mengerjakan rokaat kedua sebagaimana rokaat pertama, hanya saja bacaan dan gerakannya lebih singkat dari sebelumnya. 11. Tasyahud. 12. Salam.